0: tegaskan keterlibatan KSSK merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Rosan juga menjelaskan keterlibatan dari tentara agar berdampak kepada perekonomian, baik dari sisi fiskal, moneter, maupun kepada dunia usaha. Selanjutnya, dan tentara akan mengikuti rapat secara rutin dengan KSSK yang digelar setiap bulan. Penjelasan Rosan disampaikan dalam keterangan usai rakor dengan Presiden Prabowo Subianto semalam di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: KSSK ini
0: pada kesempatan yang sama, pejabat sementara Gubernur Bank Indonesia, Destri Damayanti, mengatakan KSSK akan terus berkoordinasi dengan Danantara, Kementerian Keuangan dan LPS, koordinasi dan kerjasama terkait dengan kebijakan.
2: Tadi kami membahas arahan dari Pak Presiden juga bahwa kami yang diundang ini KSSK ya, KSSK plus ada Danantara tadi. Jadi intinya adalah ke depan bagaimana KSSK terus di dalam KSSK-nya juga terus meningkatkan koordinasi dan kerjasama khususnya terkait dengan kebijakan-kebijakan di mana masing-masing kita ada kebijakan yang bisa harus kita koordinasi. Kemudian juga tentunya kita bersama-sama juga akan KSSK juga mensupport pemerintah ya, sesuai dengan arah kebijakan yang memang sudah menjadi garis dari pemerintah, capaian pemerintah.
0: Jadi, rapat koordinasi Presiden Prabowo Subianto dengan jajaran KSSK merupakan yang pertama usai pengunduran diri Peri Warjio sebagai Gubernur Bank Indonesia. Surat pengunduran Peri disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto pada hari Minggu tanggal 26 Juli tahun 2026. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, LRT Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah memperkuat kolaborasi dengan masyarakat sipil dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang. Dan komitmen ini diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Sosial dan Jaringan Nasional Anti Perdagangan Orang atau Jarnas APU di Jakarta. Selengkapnya kita simak laporan dari Alfred Stuter.
1: Penanganan korban tindak pidana perdagangan orang diharapkan semakin cepat dan terintegrasi melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan, Kemensos membuka peluang bagi Jarnas APU memanfaatkan fasilitas layanan milik kementerian guna memperluas perlindungan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial bagi korban di berbagai daerah.
2: Pertanyaan dari teman-teman wartawan, ini sejalan dengan arahan dari Pak Presiden Prabowo, ya kan? Jadi tadi sudah saya sampaikan secara rinci, dan kita ingin ke depan ini layanan-layanan rehabilitasi terus diperkuat, dan yang kedua yang juga penting pencegahannya. Nah ini dua hal ini yang menjadi fokus, paling nggak setidak-tidaknya pencegahannya diperkuat. Nah bagi yang korban kita berikan satu layanan rehabilitasi yang utuh sekaligus di dalamnya ada pemberdayaan.
1: Menurut Gus Ipul, Kemensos saat ini memiliki satu rumah perlindungan trauma center dan 30 sentra di berbagai wilayah Indonesia yang dapat dioptimalkan untuk mendukung penanganan korban perdagangan orang. Sementara itu, Ketua Umum Jarnas APU sekaligus anggota Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati, Joyo Adikusumo menilai kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam membangun sistem perlindungan korban yang berkelanjutan.
3: Bahwa kami melakukan ini dalam rangka pertemuan nasional yang memang diadakan setiap tahun oleh Jaringan Nasional Anti Perdagangan Orang dalam rangka Hari Anti Perdagangan Orang Internasional yang akan terjadi nanti tanggal 30 Juli. Jadi ini memang momentumnya. Saya mau menambahkan itu. Silakan.
1: Rahayu Saraswati menjelaskan Jarnas APU yang diinisiasi pada 2018 kini beranggotakan 42 lembaga dan 9 anggota individu yang bergerak dalam pencegahan, penyelamatan, pendampingan hukum, rehabilitasi hingga reintegrasi sosial korban perdagangan orang. Selain dengan Kemensos, Jarnas APU juga menandatangani nota kesepahaman dengan Polri, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, serta Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Kedepan jaringan tersebut akan memperluas kolaborasi dengan kementerian dan lembaga lainnya untuk memperkuat perlindungan korban hingga ke daerah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya terkait kelangkaan bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite di SPBU. Dan kali ini Cakrep Kabupaten Purworejo terjadi kelangkaan bahan bakar minyak yang membuat keluhan warga. Pasokan kosong dalam beberapa hari dan baru akan normal kembali di 3 Agustus mendatang. Kita simak laporan dari Agus Sulistia berikut ini.
1: Kalau untuk sementara ini kita hanya menyediakan produk non subsidi ya.
2: Pendengar SPBU 44.541.05 Cengkareup, Kecamatan Purworejo menjadi sorotan dan keluhan warga. Pasalnya di SPBU tersebut terpasang papan informasi bertuliskan Pertalite tidak tersedia hingga 3 Agustus 2026. Kondisi tersebut membuat antrean kendaraan sepi. Sebagian pengendara terpaksa beralih ke Pertamax dengan harga yang lebih tinggi. Sebagian lagi mencari SPBU lain yang jaraknya cukup jauh. Warga mengaku keberatan. Salah satunya Herianto, warga Purworejo yang setiap hari menggunakan Pertalite untuk bekerja. Ia merasa kecewa karena tidak ada Pertalite karena SPBU sedang terkena sanksi dari Pertamina.
3: Itu ada pengumuman baru buka lagi tanggal 3 Agustus. Kalau terpaksa beli Pertamax terus, ya berat mas.
2: Keluhan yang sama juga disampaikan pengendara motor lain dan pekerja harian. Bagi mereka, selisih harga Pertalite dan Pertamax sangat terasa untuk kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, pihak manajemen SPBU membenarkan adanya penghentian sementara distribusi Pertalite. Muhammad Nafid Fiatnan Namrullah, perwakilan manajemen SPBU Cangkep, ini menegaskan penghentian bukan karena kendala teknis pengiriman.
1: Untuk sementara, di SPBU Cangkep ini sedang dilakukan pembinaan dari Pertamina. Untuk penutupan ini itu tidak ada kaitannya sebenarnya dengan kelangkaan BBM atau apapun. Ini murni lagi pembinaan dari Pertamina sampai tanggal 3 Agustus.
2: Hingga saat ini pihak SPBU belum merinci bentuk evaluasi dari Pertamina Pusat. Mereka hanya menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat. Dari Kabupaten Purworejo, Agus Sulistia melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih dari Semarang ke Yogyakarta. Program CKG atau cek kesehatan gratis di Kota Yogyakarta kini terus diperluas. Layanan ini menjangkau seluruh siklus kehidupan mulai dari bayi baru lahir hingga lanjut usia. Nana Rohmana punya informasi lengkapnya.
1: Karena kan CKG itu sasarannya semua siklus hidup. Jadi seluruh siklus hidup itu dilaksanakan CKG. Bahkan bayi baru lahir pun kan juga dilaksanakan CKG.
2: Program cek kesehatan gratis atau CKG terus dikejarkan pemerintah sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Program ini menyasar seluruh siklus kehidupan mulai dari bayi baru lahir hingga lanjut usia. Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Gastroenterologi Indonesia, Prof. Arief Fahrilansyah mengatakan, keberhasilan pelaksanaan CKG tidak hanya bergantung pada antusiasme masyarakat, tetapi juga kesiapan fasilitas kesehatan, terutama puskesmas yang menjadi ujung tombak pelayanan.
3: Ya prinsipnya kan pemerintah sudah mencanangkan untuk cek kesehatan gratis. Tapi masalahnya apakah ini dimanfaatkan oleh masyarakat atau tidak? Kemudian juga apakah pemerintah daerah dan hari ini kan yang punya puskesmas itu menyediakan nggak fasilitas untuk CKD itu yang baik? Gitu. Ya prinsipnya memang ya tadi untuk screening-screening penyakit tertentu memang harus dilakukan. Pemeriksaan rutin terutama untuk orang-orang yang di atas 40 tahun.
2: Di Kota Yogyakarta, salah satu pelaksanaan CKG diwujudkan melalui program cek kesehatan gratis anak usia sekolah. Program yang dijalankan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta ini menyasar seluruh jenjang pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas. Ketua Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Aan Iswanti, menjelaskan, CKG anak usia sekolah merupakan bagian dari program nasional yang dirancang untuk menjangkau seluruh kelompok usia.
1: Ini merupakan brand baru, branding baru gitu ya, CKG anak sekolah, karena sebelumnya setiap tahun ajaran baru kita juga sudah melaksanakan pemeriksaan kesehatan yang mungkin kalau sering dengar disebut screening seperti itu, screening anak sekolah.
2: Dan menambahkan pelaksanaan CKG anak usia sekolah dilakukan oleh puskesmas sesuai wilayah kerja masing-masing. Program ini tidak harus menunggu tahun ajaran baru karena pemeriksaan telah berlangsung sejak awal tahun dan tetap dapat diikuti oleh peserta didik yang sudah menembus jenjang pendidikan sebelumnya.
1: Kalau yang baru masuk itu kan memang tahun ajaran baru ini gitu ya, untuk yang kelas berapa, kalau SMP kelas 1 itu kelas 7, kemudian 10 seperti itu. Tapi untuk kelas yang sudah lama dilakukan di bulan kemarin, mulai dari Februari sampai dengan Juni kemarin belum ada yang masuk pun tidak masalah.
2: Melalui program ini, pemerintah berharap deteksi dini berbagai masalah kesehatan dapat dilakukan lebih cepat, sehingga penanganan dan pencegahan penyakit dapat dilakukan secara lebih efektif.
0: Pergantian kepemimpinan di Bank Indonesia menjadi salah satu perhatian utama pemerintah dalam menjaga kepercayaan pasar dan stabilitas ekonomi nasional. Kami hadirkan laporan bersama Zahrotin Aljana.
4: Bapak Presiden menerima pengunduran diri dari Bapak Perry Warsio tentu disertai dengan
5: pemerintah resmi mengumumkan pengunduran diri Perry Warsio dari jabatan Gubernur Bank Indonesia pada Senin kemarin dengan alasan pribadi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah menerima surat pengunduran diri tersebut sehari sebelumnya. Pemerintah juga menyampaikan penghargaan atas dedikasi Perry Warsio selama hampir 7 tahun dalam memimpin Bank Indonesia.
4: Bapak Presiden menerima pengunduran diri dari Bapak Perry Warsio tentu disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi beliau selama kurang lebih 7 tahun lamanya memimpin Bank Indonesia.
5: Seiring diterimanya pengunduran diri tersebut, pemerintah segera memproses keputusan Presiden tentang pemberhentian secara hormat Perry Warsio. Sesuai dengan Undang-Undang Bank Indonesia, tugas Gubernur Bank Indonesia untuk sementara waktu akan dijalankan oleh Deputi Gubernur Senior Destri Damayanti sambil menunggu penetapan Gubernur definitif. Destri memastikan pergantian kepemimpinan tidak akan mempengaruhi pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Menurutnya, seluruh fungsi Bank Sentral akan tetap berjalan sesuai dengan amanat undang-undang dengan fokus menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan nasional.
6: Bank Indonesia akan selalu senantiasa memastikan keberlangsungan tugas dan wewenang untuk mencapai stabilitas nilai tukar rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, yang dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan sektor real dan penciptaan lapangan kerja sesuai dengan amanat Undang-Undang Bank Indonesia.
5: Di tengah proses pergantian kepemimpinan Bank Indonesia, Presiden Prabowo Subianto juga langsung menggelar rapat bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK di Istana Merdeka Senin sore. Pertemuan tersebut menjadi sinyal bahwa pemerintah memastikan koordinasi antar otoritas tetap solid untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Destri mengatakan, seluruh anggota KSSK berkomitmen untuk memperkuat koordinasi antara Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Kementerian Keuangan. Sinergi tersebut dinilai penting agar setiap kebijakan berjalan selaras dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi.
7: Tidak perlu panik. Kenapa? Karena kami dari Bank Indonesia tetap akan menjalankan kebijakan kami seperti juga yang sudah kami lakukan sebelumnya. Jadi stance kebijakan kami tidak berubah, bahwa stabilitas nilai tukar akan tetap menjadi kunci dari kebijakan kami saat ini, sehingga kami juga akan terus berada di pasar, baik dengan melalui intervensi di spot, di NDF ataupun NDF, dan juga tentunya di satu sisi juga kebijakan kami yang bersifat untuk pro-growth akan kami teruskan melalui kebijakan makro prudensial kami.
5: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Haikal mengatakan, sosok yang akan memimpin Bank Indonesia nantinya tidak hanya harus memahami kebijakan moneter, tetapi juga mampu menjaga koordinasi yang baik dengan otoritas fiskal demi menjaga stabilitas perekonomian nasional.
8: Kalau kita lihat, bicara terutama soal kurs, selama ini juga yang bertugas untuk menjaga nilai tukar di BI itu Bu Destri. Jadi bahwa Bu Destri sekarang yang menjadi pejabat gubernur sementara, saya rasa sudah sangat pas untuk menjaga nilai tukar kurs rupiah terhadap mata uang yang lain. Jadi saya rasa penunjukan beliau itu memang satu, menjadi syarat daripada undang-undang. Memang di undang-undang itu kalau sampai gubernur kosong harus diisi oleh deputi gubernur senior. Nah, kalau sampai deputi gubernur senior pun kosong, itu harus diisi oleh deputi gubernur dengan masa jabatan paling lama.
5: Sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia, Presiden akan mengajukan calon gubernur Bank Indonesia kepada DPR RI untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan. Namun hingga saat ini, Komisi 11 DPR RI mengaku masih menunggu nama-nama yang akan diusulkan Presiden. Pemerintah berharap transisi kepemimpinan Bank Indonesia dapat berlangsung lancar. Penguatan koordinasi melalui KSSK juga diharapkan mampu menjaga kepercayaan pasar sekaligus memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan bagaimana juga tanggapan masyarakat terhadap pengunduran diri seorang gubernur Bank Indonesia dan harapan mereka terhadap sosok menggantinya? Kami hadirkan berikut ini.
9: Kaget juga ya Mbak dengar beritanya tiba-tiba mundur. Karena kan BI ini juga bukan lembaga sembarangan ya. Jadi semoga nanti penggantinya tuh benar-benar orang yang berpengalaman dan juga kompeten nanti di bidangnya.
10: Sebenarnya pergantian pimpinan itu kan wajar ya dalam sebuah lembaga, tapi kalau mendadak gini kayaknya ya banyak yang bertanya-tanya sih. Dan harapannya semoga Bank Indonesia tetap fokus menjaga stabilitas ekonomi, apalagi di masa transisi ini ya, dan semoga segera ditunjuklah gubernur barunya yang kompeten.
11: Kalau menurut aku ya, siapapun yang nantinya terpilih harus tetap bisa menjaga BI tetap netral dan profesional ya. Mungkin momen pergantian pimpinan ini juga bagus buat evaluasi kinerja BI. Yang penting jangan sampai menimbulkan ketidakpastian pasar deh.

0: Kita beralih ke informasi kali ini. Sebelum kita masuk ke informasi olahraga dan juga informasi dari luar negeri, editorial RRI mengangkat topik mundurnya Perry Warjio dan dampaknya terhadap berbagai moneter di Indonesia. Disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Gubernur Bank Indonesia secara resmi melepaskan jabatannya Senin kemarin. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan hal tersebut bersama Dewan Deputi Gubernur Bank Indonesia di Jakarta. Pemerintah menunjuk Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti sebagai pelaksana tugas PLT Gubernur Bank Indonesia untuk memastikan roda organisasi tetap berjalan optimal. Pemerintah mengambil langkah cepat menunjuk Destri Damayanti sebagai PLT Gubernur BI guna meredam gejolak ekonomi. Penunjukan sosok internal yang selama ini aktif merumuskan kebijakan memberikan sinyal kuat mengenai kesinambungan dan stabilitas institusional. Langkah ini menggerakkan respon positif pasar serta memperkuat momentum pemulihan moneter nasional di mata investor domestik maupun asing. PLT Gubernur BI bersama jajaran Dewan Gubernur perlu segera memberikan kepastian hukum jangka pendek sebagaimana diamanatkan pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Bank Indonesia. Transisi kepemimpinan ini terjadi di tengah tantangan besar sektor keuangan, mulai dari upaya menguatkan nilai tukar rupiah hingga menjaga stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh. Stabilitas moneter menentukan daya beli masyarakat, keterjangkauan biaya hidup, hingga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional. Ini bukan sekadar deretan angka statistik dalam laporan ekonomi bulanan. Di tengah dinamika ekonomi global dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang mendekati level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat, pemerintah dan otoritas wajib menjaga independensi bank sentral. Mengorbankan independensi demi fleksibilitas politik jangka pendek menghadirkan risiko yang sangat besar. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kredibilitas adalah modal utama sebuah bank sentral. Tanpa kredibilitas yang kuat, berbagai instrumen moneter yang dimiliki BI kehilangan efektivitasnya dalam mengelola ekspektasi inflasi, menjaga kestabilan nilai tukar, maupun mengarahkan perilaku pelaku pasar. Bank Indonesia mengendalikan situasi melalui instrumen suku bunga, intervensi pasar falas, serta bauran kebijakan moneter yang optimal. Pelaku pasar mencermati efektivitas langkah-langkah stabilisasi lanjutan yang diambil Bank Indonesia pasca transisi kepemimpinan ini, terutama dalam menjaga kepercayaan terhadap instrumen rupiah dan mengendalikan inflasi di tengah ketidakpastian global. Editorial menilai mundurnya Gubernur Bank Indonesia sebelumnya tidak membawa dampak disruptif bagi pasar keuangan Indonesia, nilai tukar rupiah, indeks harga saham gabungan, maupun pasar surat berharga negara. Pasar global dan domestik menyambut positif langkah cepat pemerintah bersama otoritas moneter dalam mengomunikasikan masa transisi ini. Komunikasi yang transparan mengamankan komitmen pengendalian inflasi dan pertahanan nilai tukar rupiah agar tetap berjalan optimal tanpa kompromi. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi luar negeri, Iran tidak akan membiarkan Amerika Serikat menentukan kapan perang atau perdamaian akan berlangsung. Demikian disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Bakay. Dan hal ini dilakukan pada hari Senin kemarin berdasarkan kantor berita resmi-resmi MER. Ia juga mengatakan Amerika Serikat terjebak dalam rawa buatan yang diciptakannya sendiri setelah 5 bulan.

Dari dunia olahraga, kali ini terkait kejuaraan bulu tangkis Kapolri Cup 2026 yang resmi dibuka di GOR Universitas Negeri Jakarta 27 Juli 2026. Turnamen berkategori premier dalam kalender nasional PBSI memasuki penyelenggaraan tahun yang ketiga. Sekjen PP PBSI Ricky Subakja mengapresiasi konsisten Polri dalam mendukung pembinaan atlet bulu tangkis melalui penyelenggaraan kejuaraan. Ricky bahkan menyebutkan Kapolri Cup 2026 ini jadi kesempatan untuk memantau siapa saja yang akan menjadi atlet-atlet potensial.

Informasi Kapolri Cup 2026 tadi menutup warta berita pagi hari ini. Namun pastikan Anda terus bersama kami sesaat lagi berbagai perbincangan terkait mundurnya Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio akan kami hadirkan di Indonesia Menyapa Pagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial terverifikasi @RRI Program 43. Saya Risa Rustarto, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini muncul berita para pedagang pasar tradisional yang meminta supaya platform marketplace seperti Shopee dan Lazada ditutup. Sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk menutup TikTok Shop lantaran platform itu dianggap melanggar aturan sebab menggabungkan antara platform sosial media dengan e-commerce mereka. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran yang membuat TikTok Shop akhirnya ditutup. Gara-gara penutupan itu, para pedagang tradisional pun berharap marketplace lainnya seperti Shopee ataupun Lazada ditutup juga. Hal ini tentunya ditanggapi oleh pemerintah melalui Kementerian Perdagangan yang mengatakan bahwa hal tersebut tidaklah mungkin. Lantaran platform marketplace seperti Shopee ataupun Lazada dianggap tidak melanggar aturan. Bahkan saat ini pun banyak UMKM yang sudah go digital dan berjualan melalui berbagai platform tersebut. Kembali kepada para pedagang tradisional yang menuntut penutupan pasar-pasar e-commerce dan marketplace tersebut adalah lantaran mereka percaya bahwa platform ataupun marketplace seperti itulah yang kini membuat mereka menjadi sepi pengunjung. Penutupan TikTok Shop yang menggabungkan e-commerce dalam sosial media mereka bisa saja dianggap pelanggaran dan beralasan untuk ditutup. Namun, untuk menutup pasar digital seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, ataupun yang lainnya amatlah mustahil untuk dilakukan. Mungkin saja gara-gara marketplace tersebut, para pedagang tradisional jadi sepi karena pembeli berbondong-bondong pindah belanja online. Namun, hal ini tidaklah seharusnya disikapi dengan cara menutup tempat jualan online-nya. Justru dalam hal ini para pedagang dan penjual yang harus mulai beradaptasi dan menyesuaikan. Jika mereka sadar bahwa para pembeli kini belanjanya melalui online atau di marketplace tersebut, maka harusnya mereka mulai mengembangkan kemampuan mereka buat jualan dan menjajakan produknya secara online di marketplace-marketplace itu. Masalahnya, kedepannya marketplace ataupun penjualan secara digital ini akan menjadi sesuatu yang tak terbendung. Pemerintah tidak akan bisa membendung ataupun menutup pasar e-commerce ataupun berbagai marketplace yang tersedia hanya gara-gara pasar tradisionalnya sepi. Kalau mau dirunut, sepinya suatu pasar tradisional pun tidak melulu gara-gara adanya marketplace online. Bisa jadi produknya mereka tidak berkualitas, lokasinya yang salah ataupun kurangnya promosi. Dengan demikian, menutup marketplace online hanya gara-gara pasar tradisional yang mulai sepi tidaklah memecahkan masalah sama sekali. Selain itu, juga bukanlah langkah yang mencerdaskan. Sekali lagi, justru inilah kesempatan dan tantangan bagi para pedagang tradisional untuk mengembangkan kemampuan mereka buat jualan secara online. Selain perlu buat ikut menjajakan barangnya secara online, mereka pun perlu belajar jualan secara online pula. Masalahnya, marketplace online adalah masa depan yang tak bisa dibendung ataupun dihindari, apalagi ditutup. Lebih baik para pelaku pasar tradisional lah yang menyesuaikan dan belajar daripada menuntut pasar online ini ditutup. Demikianlah dari saya, Anthony Tio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Seberapa pantas dari Sheila on 7, pendengar dimanapun Anda berada. Mega bintang Argentina Lionel Messi kembali mencuri perhatian publik. Mungkin dia masih merasa, mungkin dia masih akan menjadi seorang publik yang pantas untuk disoroti ya pendengar. Ya, setelah Lionel Messi menunjukkan jiwa kepemimpinannya di luar lapangan, kapten timnas Argentina ini memberikan hadiah eksklusif kepada seluruh rekan setimnya usai Piala Dunia 2026. Hadiah dari Messi itu terungkap melalui unggahan Instagram dan TikTok Kelsey Rose Bowers, pasangan bek anyar Tottenham Hotspur Marco Senesi. Jadi ada tas yang berwarna coklat ini dihiasi logo Asosiasi Sepak Bola Argentina, AFA. Gambar trofi Piala Dunia juga nama Marco Senesi. Di dalamnya pendengar terdapat satu set perlengkapan minum mate yang dibuat dari secara personal untuk masing-masing pemain. Keren ya. Jadi di sini hadiah dari Messi ini berupa termos Stanley berwarna emas, logonya merek pribadi dari Lionel Messi. Selain itu juga ada cangkir mate, sedotan logam lengkap dengan saringannya, juga ada sebungkus yerba mate sebagai pelengkapnya. Di sini Messi mengatakan bahwa aku harus menunjukkan sesuatu yang sangat keren kepada kalian. Marcos membawa tas ini dari camp. Namanya juga ditulis di sana dan ini adalah set mate miliknya. Di situ kata Messi yang membubuhkan tulisannya atau ya ada tulisannya di mana hadiah ini diberikan untuk semua pemain. Dan ini seperti yang dilansir di Bowers dalam keterangan dilansir akun X @PaceClef di hari Senin kemarin. Yang mate ini pendengar adalah merupakan minuman tradisional yang sangat populer di Amerika Selatan. Dan ini berbahan daun yerba mate, dikenal memiliki kandungan kafein alami dan menjadi bagian dari budaya masyarakat Argentina.
1: Sa, temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
1: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
2: Siap kakakku.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Hei kamu yang lagi cari kampus, jangan sampai kelewatan info penting ini loh. IAIN Sultan Ame Gorontalo kembali membuka pendaftaran mahasiswa baru jalur lokal mandiri. Mulai 6 Juli sampai 27 Juli 2026. Pendaftaran tanpa biaya pembangunan loh. Pilihan fakultasnya ada Tarbiyah dan Keguruan, Syariah, Usuluddin dan Dakwah, serta Ekonomi dan Bisnis Islam. Semuanya sudah jenjang S1, S2, dan S3. Tersedia juga beasiswa KIP, Pemda, Baznas, Bank BNI, Cahaya Mandiri, dan Bank Indonesia. Fasilitas pendukungnya lengkap, info pendaftaran hubungi 0812-4413-0019 atau 0811-4397-979. Info lebih lanjut kunjungi website pmb.iaingorontalo.ac.id atau email pmb@iaingorontalo.ac.id.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Ahmad Faisal MAG, Rektor Yayasan Sultan Amai Gorontalo, dengan bangga menyambut kedatangan adik-adik calon mahasiswa baru di kampus dengan akreditasi unggul. Jadilah generasi awal yang menjadi saksi transformasi Yayasan menjadi UIN. Insyaallah masa depan cemerlang menanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30 sampai 90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya

selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

Pendengar, di era sekarang, Gmail sudah jadi bagian dari kehidupan sehari-hari banyak orang. Mulai dari urusan kerja, sekolah, hingga media sosial, hampir semua terhubung dengan layanan email milik Google ini. Namun tidak banyak yang tahu bahwa saat pertama kali diluncurkan pada 2004, Gmail justru sempat dianggap sebagai lelucon April Mop. Tawaran kapasitas penyimpanan gratis besar 1 GB kala itu terdengar terlalu mustahil untuk dipercaya. Dari yang awalnya diragukan, Gmail kini berkembang menjadi salah satu layanan email paling populer dan berpengaruh di dunia. Gmail benar-benar hadir dan kemudian berkembang menjadi salah satu inovasi digital yang mengubah cara orang berkomunikasi melalui email. Dengan sistem peluncuran berbasis undangan, Gmail bahkan sempat menjadi layanan eksklusif yang diburu pengguna internet pada era awal 2000-an. Gmail memiliki sejumlah fitur unik yang sering tidak disadari pengguna. Salah satunya, tanda titik dalam alamat Gmail sebenarnya tidak mempengaruhi alamat email, yang artinya, alamat email dengan atau tanpa titik tetap akan masuk ke kotak masuk yang sama.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Pro 1 Gorontalo hingga saat ini pukul 9 lebih 2 menit waktu Indonesia Tengah. Kami kembali akan menghadirkan untuk Anda dialog Gorontalo pagi ini, dan nantinya akan bersama Andi Sanga yang nanti akan mengangkat topik antisipasi gagal panen di musim kemarau. Ya, Andi. Ya, selamat pagi. Gimana nih musim kemarau kita memang masih panas-panas ya, tapi berharap untuk hari ini atau pagi ini para petani tetap tersenyum lebar.
1: Betul sekali Andin, dan ini memang menjadi salah satu tantangan ya yang hampir setiap tahun dihadapi oleh para petani, dan seharusnya ini bisa mendapatkan perhatian dari seluruh pemangku kepentingan.
0: Betul.
1: Kita akan bahas dengan sejumlah narasumber yang baik berkaitan dengan pertanian di Provinsi Gorontalo, Andin.
0: Baik. Silakan.
1: Baik, ya, terima kasih Andin, dan selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Gorontalo di mana saja berada. Senang sekali saya Andrianto Sanga kembali hadir ke ruang dengar Anda dalam program Gorontalo pagi ini untuk edisi Selasa 28 Juli 2026. Topik kita di pagi hari ini pendengar, antisipasi gagal panen di musim kemarau. Nah, musim kemarau ini menjadi tantangan tersendiri bagi sektor pertanian di Gorontalo, di mana berkurangnya curah hujan yang sudah terjadi sejak sekitar bulan Juni lalu, ini dapat menyebabkan ketersediaan air untuk lahan pertanian menurun, terutama di wilayah yang masih bergantung pada air hujan. Nah, kondisi ini berpotensi mengganggu pertumbuhan tanaman dan meningkatkan risiko terjadinya gagal panen yang pada akhirnya dapat berdampak

0: terhadap pendapatan petani dan ketersediaan pangan di dalam daerah ke depan. Untuk mengantisipasi dampak tersebut diperlukan langkah-langkah strategis baik oleh pemerintah, penyuluh maupun para petani itu sendiri. Di antaranya memetakan wilayah rawan kekeringan, memastikan ketersediaan air melalui optimalisasi jaringan irigasi, embung, sumur dan pompa pertanian, menghemat penggunaan air serta memperkuat kerjasama dalam pengaturan pengairan. Nah, antisipasi ini penting untuk menjaga produktivitas pertanian sekaligus memastikan ketersediaan pangan di tengah kondisi cuaca yang semakin tidak menentu. Kolaborasi antara pemerintah dan petani dan termasuk juga seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat meminimalkan potensi gagal panen serta menjaga keberlanjutan sektor pertanian selama musim kemarau. Dengan perencanaan dan langkah antisipasi yang tepat, tantangan kekeringan dapat dihadapi tanpa mengorbankan produktivitas dan kesejahteraan para petani. Dan pendengar, di pagi hari ini kita sudah bersama dengan dua narasumber yang sudah tersambung melalui Zoom ya. Yang pertama ada Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Gorontalo, Pak Mulyadi Mario. Kita coba sapa. Selamat pagi, Pak Mulyadi. Ya, audionya belum terdengar di studio, Pak. Oke, baik ya. Masih belum terdengar, Pak. Mungkin ada sedikit kendala. Baik ya.
1: Selamat pagi, Rere. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Kadi, sudah meluangkan waktu bersama kami di pagi hari ini di tengah aktivitas ataupun kesibukan dari Bapak sendiri ya. Di pagi hari ini, ya, Pak, ya.
1: Saya ini nanti insya Allah cuma sebentar ya, karena saya kebetulan menuju ke Polda ini rapat ya. Saya juga paparan di sana.
0: Baik.
1: Di perjalanan ini, Pak, baik. Menuju ke Polda, Pak.
0: Iya, baik ya. Pak Kadis. Ya, kemudian pendengar juga sudah terhubung bersama kami. Ada Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bone Bolango, Pak Ahril Babionggo ya. Sudah hadir bersama kami di Zoom. Selamat pagi, Pak Ahril.
2: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Ahril, sudah bersama kami di pagi hari ini, Pak ya. Ya, dan juga pendengar, kita masih menunggu satu narasumber lainnya, yaitu dari Akademisi Pertanian Universitas Negeri Gorontalo, Profesor Iqbal Bahuah, yang kita masih menantikan ya, akan rencananya akan bergabung bersama kita melalui Zoom juga di pagi hari ini. Bagi Anda pendengar, kami juga memberikan kesempatan untuk bisa menyampaikan pertanyaan, masukan kepada narasumber kita di pagi hari ini. Bisa di 0821-9664-8664 atau juga bisa melalui kolom komentar YouTube RRI Gorontalo. Saya langsung ke Pak Kadis ya. Ya, Pak Kadis, sampai dengan saat ini, Pak, bagaimana dampak musim kemarau yang terjadi di Provinsi Gorontalo terhadap sektor pertanian? Silakan Pak Kadis. Gambaran umumnya sampai dengan saat ini bagaimana?
1: Baik, jadi memang kita sudah kurang lebih hampir 3 minggu ya, tidak ada hujan ya. Tapi alhamdulillah untuk Bolemo 3 hari yang lalu sudah hujan cukup deras, bahkan banjir ya. Tapi di sebagian besar wilayah di luar Bohuatu dan Bolemo itu masih kemarau, di kering ya. Nah, ini kita terus terang berharap kekeringan ini tidak berpanjangan. Meskipun BMKG menyampaikan ramalan itu akan terus sampai dengan awal September. September sampai dengan ya, hujan seluruh wilayah Gorontalo. Nah, kemarau ini tentunya alat ya, jadi kita yang harus beradaptasi dengan kondisi itu ya, karena kalau kemarau sendiri hujan ini kan gak bisa kita atur ya. Nah, kita sudah melakukan berbagai langkah antisipasi karena ini memang kejadian berulang ya. Kami pertama distribusi pompa di semua kabupaten kota, pompa air itu cukup tersedia gitu ya, dan jumlah sekitar 100 sampai 200 unit per kabupaten gitu. Ya, jadi insya Allah kalau ada sumber air ya, kalau ada tanaman yang terancam kekeringan, itu bisa menghubungi Dinas Pertanian Kabupaten setempat untuk meminta bantuan dukungan pompa air ya. Kemudian kita juga sebenarnya dengan keterbatasan anggaran sudah juga membangun irigasi perpipaan, irigasi perpompaan. pemompaan, kemudian juga embung, ya, dan juga melakukan perbaikan rehabilitasi jaringan terutama tersier, ya. Nah, kami juga berharap pihak BWS maupun PU provinsi dan kabupaten kota untuk terus memperbaiki saluran irigasi, ya, sehingga dengan air yang terbatas itu jangkauannya masih bisa sampai di bagian ujung persawahan, gitu. Ya. Nah, namun demikian laporan yang kami terima untuk tanaman padi sebenarnya relatif aman, ya, karena rata-rata sebagian hampir sebagian besar padi kita sudah posisi di ujung relatif, ya, sudah masuk fase panen, ya, sehingga mungkin hanya sekitar laporan terakhir yang saya terima sekitar 4 sampai 10 hektar yang kemungkinan terancam, ya. Nah, ini kita sudah antisipasi dengan pompa. Kemudian yang jagung ini yang kemungkinan agak cukup mengkhawatirkan, ya, karena rata-rata jagung ini tidak memiliki saluran irigasi, kan, hanya mengandalkan air hujan, dan petani banyak juga yang terjebak menanam pada saat fase transisi ke kemarau kemarin dan cukup deras hujannya. Jadi petani percaya diri menanam, gitu, ya, sehingga apa namanya ada sebagian tanaman, ya, yang posisinya masih vegetatif tapi sudah masuk musim kemarau, ya. Nah, kita juga sebenarnya ada skim asuransi, ya, tapi asuransi ini opsional, petani kadang-kadang juga kurang berminat untuk bayar, ya. Saya kira itu mungkin.
0: Iya, iya. Pak Kadis sedikit menambahkan, Pak, dari yang tadi, apakah untuk musim kemarau yang terjadi di tahun ini, ya, sebelumnya sudah disosialisasikan kepada para petani, Pak, untuk melakukan penanaman lebih awal?
1: Oh, begini, kami kan tidak punya ramalan pasti, gitu, ya, bahwa kemarau akan tiba kapan, ya.
0: Iya.
1: BMKG sendiri hanya mampu memberi warning, gitu, dan itu sudah kami sampaikan. Bahkan warningnya itu masuk bulan Mei itu bilang sudah itu masih normal hujannya ini juga. Jadi ini yang membuat kita kesulitan, gitu, memberikan informasi pasti ke petani ini masuk kemaraunya kapan, gitu,
0: ya. Baik.
1: Ya, karena kami juga keterbatasan kami yang dari teknologi pemantauan iklim, ya, kita terbatas.
0: Baik. Ya, untuk jagung sendiri, Pak, berapa luas yang berdasarkan data yang ada di Dinas Pertanian Provinsi, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi, Pak, yang saat ini sangat berpotensi mengalami gagal panen, dan di wilayah mana saja yang mayoritasnya, Pak?
1: Ini tersebar, ya, tersebar di pertama di Kalimantan, alhamdulillah, data kami untuk kemarin itu sekitar 1.500 hektar, yang artinya bukan susu tapi sudah harus diwaspadai, gitu loh, karena sudah bergejala gangguan pertumbuhan, ya. Nah, itu tapi kan waktu Bolewa alhamdulillah sempat hujan kemarin, ya. Nah, untuk yang wilayah di luar Kabupaten Bolewa itu yang sedang kita kawal terus, ya, apa namanya, kondisi pertanamannya mudah-mudahan tidak sampai fusno, gitu.
0: Baik, ya, saya ke Pak Ahril, ya, Pak Kaban, izin, Pak, ya, bagaimana tingkat ancaman kekeringan di Kabupaten Bone Bolango di musim kemarau yang terjadi saat ini, Pak, di Gorontalo?
2: Iya, kalau di, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di Bone Bolango, bagaimana yang dirilis oleh BMKG, kita dalam pada status agak kekeringan, jadi belum masuk di kering, belum masih agak kekeringan, sudah kering. Jadi alhamdulillah sampai saat ini sudah baru masuk ada sekitar 3 kecamatan baru melaporkan kejadian kekeringan.
0: Ya, kecamatan apa saja, Pak?
2: Yang sudah masuk ke kami itu ada kecamatan Sulawesi Selatan, kemudian Boru Pantai dan Turun Kabila. Itu yang khusus kurangin air bersih.
0: Iya. Itu dirasakan oleh berapa banyak warga yang ada di tiga kecamatan itu, Pak, berdasarkan data saat ini?

0: bersih.
1: Hmm, baik ya. Kalau dampaknya sendiri terhadap sektor pertanian di wilayah Benegolango sendiri bagaimana, Pak? Untuk lahan pertanian.
0: Iya. Ya, kalau persoalan sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ibu dan mengkoordinasikan juga dengan Ibu Kadis Pertanian waktu ada rapat Popo Pindah di dengan Pak Bupati, terlihat rata-rata di Benegolango pesawahan maupun perkebunan itu masih relatif aman.

0: sedikit bermasalah dan kemungkinan besar itu akan terjadi kegagalan panen. Begitu laporannya, Pak.
1: Iya, iya. Kalau peran dari BPBD sendiri, Pak, seperti apa untuk mengantisipasi gagal panen ketika musim kemarau yang terjadi seperti saat ini, Pak?
0: Kalau untuk gagal panen, kami barangkali mempersiapkan ada beberapa pompa air untuk di kantor kami sendiri, dan juga kami selalu berkoordinasi dengan Balai Prasarana Provinsi juga dan BPBD Provinsi Gorontalo agar kiranya bisa

0: kami sudah sediakan ada kurang lebih 4 unit dan itu bisa digunakan. Kemarin juga Kecamatan Kabila juga sudah kami beri bantuan 2 buah akor untuk mengairi sawah.
1: Iya, untuk permohonan untuk bisa memanfaatkan alat-alat yang ada di BPBD bagaimana Pak yang harus dilakukan oleh masyarakat ataupun para petani di sana?
0: Mudah saja, yang penting kami hanya menerima surat dari kepala desa bisa, juga dari kelompok-kelompok tani juga bisa, dari ketua kelompok tani. Jadi mereka kami mengajukan, boleh melewati kecamatan atau desa, boleh juga langsung.
1: Oke, baik.
0: Nanti kalau kita pertimbangkan ya.
1: Ya, silakan lanjutkan dulu Pak Akan Masin. Ya, masih lanjutkan Pak.
0: Maksudnya kita akan mau berusaha membantu jika kalau memang kami sudah maksimal bantuannya, kami akan minta bantuan lagi ke penamanya lembaga lain yang memang kami rasa tinggal berkompeten untuk bantuan untuk pompa air dan sebagainya.
1: Iya, kalau tadi Pak dikatakan baru ada 3 kecamatan yang saat ini mulai merasakan dampak daripada kemarau. Jika seandainya musim kemarau ini masih akan berlangsung dalam beberapa pekan ke depan atau beberapa bulan ke depan, apakah potensi kecamatan ataupun wilayah yang mengalami kekeringan ini masih akan bertambah khusus di wilayah Benebolango Pak?
0: Ya, sebagaimana yang sudah kami laporkan ke Bupati Benebolango saat rapat Prokopimda, kemungkinan itu memang ada, termasuk yang sudah kami identifikasi itu dampak kekeringan kan dirasakan oleh kurang lebih 8 kecamatan.
1: Iya.
0: Jadi 8 kecamatan yang barangkali memang sudah kami identifikasi, sudah kami verifikasi bahwa ini memang

0: baik. Baik ya, sangat menarik ya pendengar ya. Kami masih menantikan Anda yang ingin bergabung bersama kami di pagi hari ini, bisa di 0821-9664-8664 atau juga bisa melalui kolom komentar YouTube RRI Gorontalo. Saya kembali ke Pak Kadis, Pak Mulyadi Mario. Ya, Pak Kadis, memang kemarin sudah ada yang panen ya, mungkin sudah cukup sebagian besar untuk petani padi di Gorontalo yang sudah panen. Berhubung di musim kemarau ini, bagaimana produktivitasnya Pak? Apakah ada penurunan meskipun panennya dilakukan di musim kemarau ini atau bagaimana Pak?
1: Baik, kalau kemarau pengaruhnya ke panen tidak ada ya. Jadi kan pertumbuhan itu kan bukan nanti pada saat di ujung, pada ujung itu kan proses panennya. Jadi justru kalau panen itu memang harus kering lahannya. Jadi tidak ada masalah sebenarnya. Jadi kami tidak melihat bahwa itu berkorelasi dengan penurunan produktivitas ya. Karena kalau padi kita kan saya sampaikan tadi rata-rata sudah proses di ujung ya, efek panen. Jadi ya tidak ada masalah sebenarnya ya, yang dihadapi. Kecuali ada memang yang terlambat menanam, tentu. Ya, tadi saya sampaikan laporannya sekitar tidak sampai 10 hektar.
0: Iya.
1: Itu yang posisinya masih transisi vegetatif regeneratif. Nah itu yang harus diselamatkan. Hmm. Yang lain-lain kan posisinya sudah mendekati panen, jadi tinggal pematangan ini menjadi ada masalah gitu.
0: Iya, artinya yang memang berpotensi mengalami penurunan hasil produksi ini hanya jagung saja, Pak ya?
1: Iya, jagung dan itu jagung yang posisinya masih stabil, masih pertumbuhan vegetatif ya, itu pasti akan berdampak gitu. Tapi iya, dari laporan kami belum ada sampai dengan pucol itu belum.
0: Baik, ya kalau selama ini Pak bagaimana terkait dengan optimalisasi untuk jaringan irigasi embung ataupun sumur dan pompa pertanian yang saat ini berada di masing-masing daerah Pak? Apakah ini memang sudah dimaksimalkan dan juga dilakukan oleh pemeliharaan oleh pemerintah di sana Pak?
1: Ya karena rata-rata kan kalau embung, pompa, irigasi perpompaan, pertipaan kan itu sudah dihibahkan ke petani ya, kelompok tani. Jadi yang bertanggung jawab untuk merawat dan memanfaatkannya adalah kelompok tani ya. Untuk terkait dengan saluran irigasi itu juga dibagi berdasarkan kewenangan ya, ada kewenangan pusat ya, ada kewenangan provinsi dan ada kewenangan kabupaten. Untuk daerah irigasi di bawah 1000 hektar itu kewenangan kabupaten. Untuk 1000 sampai 3000 itu menjadi kewenangan provinsi. Dan untuk di atas 3000 itu kewenangan pusat gitu. Seperti itu. Jadi berdasarkan kewenangan tadi, kemudian alokasi anggaran untuk pemeliharaan, saluran itu dialokasikan gitu. Kemudian ada juga sekarang berdasarkan Perpres 2025 kalau saya lupa itu kita sudah mengajukan usulan ya, karena itu bisa cross cutting ke Kementerian PU. Nah daerah hanya membuat usulan untuk perbaikannya dan itu sudah usulan itu sebagian sedang berproses perbaikannya, sebagian sedang dalam proses persetujuan perbaikan.
0: Baik, ya tapi kalau untuk debit air ataupun ya debit air yang ada di masing-masing irigasi ataupun bendungan yang ada di daerah, bagaimana Pak? Apakah sudah mulai mengalami penurunan saat ini Pak?
1: Ya sebenarnya saya tidak berkompeten untuk menyampaikan debit air ya, karena itu kepeuan ya. Tapi logikanya ya pasti dengan kondisi kemarau seperti ini ya pasti debit akan berkurang ya.
0: Baik baik Baik ya, Pak Kadis dan juga Pak Aril ya, kita akan berikut.
1: Ya, saya izin Pak Andi, ya. Izin saya sudah harus masuk ke ruang rapat ini untuk paparan di Polda.
0: Baik.
1: Saya izin untuk les ya.
0: Baik. Ya. Baik ya, terima kasih banyak Pak Kadis ya.
1: Terima kasih, salam ya. Buat semua ya.
0: Iya, baik. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan pendengar dan juga Pak Kaban ya. Kita akan break sejenak sambil menantikan kehadiran dari saat narasumber kita ya, Pak Iqbal Bahua selaku Akademisi Pertanian Universitas Negeri Gorontalo yang juga akan bergabung bersama kita di pagi hari ini. Dan juga pendengar, kami masih menantikan Anda untuk bisa bergabung di 082196648664 atau juga bisa di kolom komentar YouTube RRI Gorontalo. Kita akan break sejenak tetap di Pro 1 RRI Gorontalo.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi.

Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Pro 1, Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam program Gorontalo pagi ini untuk edisi Selasa 28 Juli 2026 dengan topik kita di pagi hari ini, antisipasi gagal panen di musim kemarau. Masih dengan narasumber kita di pagi hari ini, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Gorontalo, Pak Mulyadi Mario, sudah bergabung bersama kita ya. Namun, karena memang Pak Kadis sementara ada kegiatan juga ya di jam yang sama di Polda Gorontalo, Pak Kadis belum bisa melanjutkan dialog kita bersama kita di pagi hari ini. Masih ada Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bone Bolango, Pak Ahril Babiongo, dan juga sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini Akademisi Pertanian Universitas Negeri Gorontalo, Pak Profesor Iqbal Bahwa. Ya, selamat pagi Pak. Oke, baik, masih terputus ya. Baik, kita akan coba nantikan lagi bergabung kembali di pagi hari ini. Dan saya kembali ke Pak Ahril. Ya, Pak Ahril, sejauh ini bagaimana koordinasi BPBD dengan pemerintah kecamatan maupun desa yang ada di masing-masing wilayah, Pak, untuk mengantisipasi dampak musim kemarau di saat ini, Pak?
2: Ya, alhamdulillah kalau kami di Bone Bolango hubungannya sangat baik, karena kami memiliki grup WhatsApp itu terhubungan desa, kecamatan, dan ke pemerintah kabupaten khususnya yang berdampak ke bencana. Jadi informasi maupun peringatan dini yang kami berikan itu langsung ke kecamatan dan desa.
1: Ya, tapi Pak Kaban, Pak, indikator seperti apa yang biasanya digunakan oleh BPBD sendiri untuk menentukan bahwa suatu wilayah tertentu itu telah memasuki kondisi darurat kekeringan seperti itu?
2: Yang utama adalah barangkali peringatan dini dari BMKG. Itu yang menjadi tolak ukur kami untuk mengambil kebijakan ataupun menyebarkan informasi. Setelah itu kami melakukan investigasi ke lokasi-lokasi yang memang di di kami itu ada memang daftar lokasi atau wilayah yang terdampak baik kekeringan maupun bencana lainnya. Jadi memang ada wilayah-wilayah itu sudah termaktub dalam kajian risiko bencana di kantor kami.
1: Baik ya. Dan juga Pak Profesor Iqbal Bahwa selaku Akademisi Pertanian Universitas Negeri Gorontalo juga sudah kembali bergabung bersama kita ya di pagi hari ini pendengar. Ya, kita coba sapa. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Iqbal. Ya, mikrofonnya dibuka dulu Pak. Ya, halo Pak, bisa mendengarkan suara saya Pak, izin Pak. Ya, baik. Ya, sambil menunggu ya, kita coba bacakan pertanyaan yang sudah masuk dari komentar YouTube RRI Gorontalo. Ada akun Sri Rezeki Dwipala. Selamat pagi, gagal panen apakah akan menimbulkan inflasi pada pertanian? Komoditi apa yang bisa mengganti bila pertanian naik harganya? Masih dari akun yang sama, pertanyaan berikutnya, gagal panen dialami semua provinsi di Indonesia, petani banyak yang rugi. Gorontalo bagaimana ekonomi petaninya? Ada asuransi bagi petani yang gagal panen? Kemudian juga masih ada pertanyaan, baik, untuk yang pertanyaan yang pertama ini ya. Baik, karena berhubung ya, tadi Pak Kadi sudah masih ada agenda, belum bisa melanjutkan dialog bersama kita sampai dengan akhir ya di dialog kita di pagi hari ini. Untuk pertanyaannya mungkin belum bisa terjawab. Ini ada Pak Ahril, namun bukan menjadi kewenangan beliau untuk menjawab pertanyaan. Kemudian soal asuransi bagi petani yang gagal panen. Baik, tadi ini sempat sedikit disinggung oleh Pak Kadis Mulyadi Mario ya. Untuk asuransi ini memang masih banyak atau mayoritas yang katanya ya dari Pak Kadis tadi masih banyak petani yang belum melakukan asuransi atau program asuransi ini ketika mengalami gagal panen karena memang disebabkan oleh berbagai faktor ya, yang mungkin itu juga berkaitan langsung dengan ekonomi para petani itu sendiri. Kemudian pertanyaan berikutnya ya, ada memang harus ada ekonomi alternatif bagi petani yang kena dampak, petani penggarap yang punya sawah tidak apa-apa. Ya, memang ini perlu ya, harus ada alternatif bagi para petani di Provinsi Gorontalo yang memang sampai dengan saat ini masih mayoritas merupakan petani penggarap. Ketika terjadi gagal panen di musim kemarau seperti ini, ya memang ini sangat dirasakan dan berdampak langsung karena memang modal yang telah dikeluarkan sudah tidak mungkin ada pengembaliannya, tapi tidak sebanding dengan modal yang dikeluarkan. Dan untuk permodalan berikutnya, ya para petani penggarap harus berpikir lagi untuk bagaimana bisa mendapatkan modal selanjutnya. Kita juga masih menantikan ya dari ya Pak Iqbal Pahua untuk kembali bergabung, dan juga ada konfirmasi ini dari penyuluh pertanian Pak Roman Tondayu yang nantinya akan bergabung bersama kita di pagi hari ini. Saya kembali ke Pak Ahril sambil menunggu beberapa narasumber kita yang masih akan bergabung. Ya, Pak Ahril, apakah pemerintah daerah juga telah menyiapkan rencana apa ya yang berkelanjutan seperti itu untuk menghadapi kemungkinan kekeringan yang berkepanjangan?
2: Ya, itu sudah pasti, itu sudah masuk di rencon kami, rencana kontingensi kami. Jadi di Bone Bolango itu sebagaimana yang disampaikan oleh dirilis oleh BMKG, kekeringan itu bisa sampai bulan September, Oktober. Dan itu kami antisipasi, alhamdulillah pemerintah sudah selain perlengkapan dan peralatan, kami juga sudah dipersenjatai dengan anggaran di BTT, itu juga sudah siap. Dan alhamdulillah Pak Bupati sudah memerintahkan kami untuk jangan menunda jika terjadi hal-hal yang hal-hal atau bencana yang segera yang terjadi itu langsung ditangani. Kalau perlu kita memitigasi dulu apapun yang akan terjadi.
1: Iya, kalau untuk seperti mobil tangki yang dimiliki oleh BPBD Bone Bolango sendiri saat ini ada berapa banyak ini Pak yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan distribusi air, misalnya untuk kebutuhan masyarakat maupun untuk yang lainnya?
2: Pertanyaan, oh ya, kalau di BPBD sendiri barangkali tidak memiliki tangki, jadi kami dalam ini selalu berkoordinasi dengan lembaga lainnya, diantaranya ada PMI. Jadi PMI baik kabupaten maupun provinsi itu sudah siap membantu kami dalam hal pengadaan tangki. Juga dari BPBD provinsi itu juga siap dengan tangki, ada satu tangki juga sudah disiapkan untuk Bone Bolango. Kemudian dari Balai Sungai dan Balai Sarana Prasarana mereka juga siap. Di kami juga itu ada beberapa, ada juga menyediakan tong-tong, itu ada sekitar 20 tandon-tandon air yang kapasitas 500 sampai 800 juga sudah kami siapkan, dan beberapa hal teknis lainnya yang itu memang selalu kami koordinasikan dengan instansi lain, termasuk dengan pemadam kebakaran Bone Bolango maupun provinsi dan kota. Itu kalau memang sangat mendesak, barangkali armada dari damkar ini bisa kita gunakan juga.
1: Baik ya. Saya ke Pak Roman Tondayu yang sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini. Beliau selaku penyuluh pertanian ya. Ya, selamat pagi Pak Roman.
3: Selamat pagi Pak.
1: Iya, izin Pak sebelumnya Pak, sebelum kita masuk ke pertanyaan, izin ini Pak Roman untuk penyuluh pertanian di wilayah mana Pak?
3: Saya seprovinsi sebenarnya.
1: Seprovinsi, oke baik.
3: Limboto Bone Bolango.
1: Di Limboto Bone Bolango.
3: Ya.
1: Baik. Ya, untuk di dua daerah itu bagaimana Pak saat ini untuk kondisi lahan pertanian khususnya padi dan jagung yang memang selama ini masih menjadi varietas atau komoditas unggulan daripada daerah.
3: Kalau untuk padi Pak, memang petani itu kan sudah difasilitasi dari pemerintah dengan sumur suntik. Jadi kendalanya itu bisa sedikit teratasi Pak. Tapi kalau untuk jagung sendiri, itu rata-rata kan kalau untuk jagung hibrida di area pegunungan banyaknya. Jadi pengairannya memang agak susah. Jadi beberapa petani memang belum bisa apa namanya menanam untuk jagung hibrida tadi. Mm-hmm. Tapi kalau jagung varietas lain kayak jagung manis itu bisa di apa namanya lahan persawahan bisa.
1: Iya, seperti itu. Iya, tapi secara umum untuk petani padi dan juga jagung, apakah mayoritas saat ini sudah melakukan panen atau tanamannya masih dalam masa pertumbuhan ini, Pak?
3: Di beberapa area itu sudah panen, tapi di sebagian area yang lain itu baru melakukan pindah tanam. Sedangkan untuk jagung sendiri itu sudah lewat masa panen, Pak. Jadi belum ada penanaman baru. Untuk padi sawah sendiri, area pulau, area telaga itu mayoritas mereka saat ini sedang pindah tanam.
1: Baik. Ya, artinya untuk kemarau saat ini tidak begitu berdampak terhadap produktivitas pertanian, Pak ya, di Gorontalo?
3: Mungkin sedikit, Pak. Ada dampaknya tapi sedikit, tidak terlalu signifikan, Pak.
1: Iya, karena memang yang dikhawatirkan ketika terjadi gagal panen akan terjadi inflasi, Pak. Sementara kebutuhan di dalam daerah seperti padi ataupun beras ya, seperti itu permintaannya cukup tinggi, apalagi dengan adanya berbagai program juga yang sedang berjalan di daerah saat ini.
3: Iya, betul, Pak. Kalau kemarau nanti berkepanjangan, yang menurut BMKG bisa Agustus atau September, mungkin akan sangat berpengaruh, Pak. Karena kalau tetap mengandalkan sumur suntik tadi, ya kasihan petani juga. Karena untuk sumur suntik juga memerlukan biaya operasional untuk pembelian.
2: Seperti itu, Pak.
1: Baik. Baik ya, saya kembali ke Pak Iqbal Bahua, selaku Akademisi Pertanian Universitas Negeri Gorontalo. Selamat pagi, Pak Iqbal.
4: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya baru bisa masuk.
1: Iya.
4: Agak sulit jaringan di tempat saya. Gimana, Pak?
1: Baik. Ya, terima kasih Pak Iqbal sebelumnya ini sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini. Ya, tadi dari Pak Kadis Pak Mulyadi Mario ya, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi, dan juga Pak Roman tadi sedikit memberikan gambaran bahwa kemarau yang terjadi saat ini di Provinsi Gorontalo memang memberikan pengaruh terhadap produktivitas pertanian di Gorontalo. Namun sampai dengan sejauh ini untuk dampaknya belum terlalu signifikan seperti itu. Bagaimana pandangan Anda, pandangan Bapak?
4: Ya, jadi untuk musim kemarau ini sebenarnya kalau kita melihat bahwa dampak terhadap pertanian itu sebenarnya petani itu sudah biasa mengantisipasi hal-hal seperti ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana kita sebagai apa, misalnya saya sebagai akademisi, para praktisi, para pengambil kebijakan, regulator, kemudian penyuluh pertanian, bahkan pemerintah dalam hal ini dinas terkait, itu harus melakukan tindakan yang istilahnya mitigasi sebelum musim kemarau, pada saat musim kemarau, dan pasca musim kemarau itu. Itu yang perlu dilakukan. Karena kalau misalnya kita melihat bahwa di mau signifikan atau tidak signifikan pengaruh kemarau ini, sebenarnya ini berdampak langsung terhadap produktivitas hasil pertanian. Kenapa? Kalau misalnya dampak itu kita bicarakan signifikan, berarti panen itu memang gagal total. Tetapi kan ada petani sudah mengantisipasinya dengan cara seperti yang disebutkan oleh penyuluh tadi. Saya sudah sumur suntik, kemudian mungkin saya sudah ada irigasi tetes dan lain sebagainya. Nah, ini kan sebenarnya antisipasi sehingga dikatakan bahwa tidak terlalu signifikan. Nah, sebenarnya kalau kita berpikir bahwa signifikan atau tidak, kemarau itu berdampak pada produktivitas pertanian atau pada hasil produksi pertanian para petani. Karena misalnya padi sawah hasilnya misalnya di Gorontalo rata-rata 4-6 ton dengan rendemen kurang lebih 50%, maka dengan kemarau ini mungkin tinggal 2-4 ton. Itu kan berarti kan ada dampak sebenarnya.
1: Iya.
4: Nah, signifikannya di sini adalah bagaimana sebelum musim kemarau itu kita memperhatikan hal-hal yang memang berhubungan dengan iklim atau cuaca tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana pada saat musim kemarau atau selama musim kemarau itu berlangsung, misalnya mengatur distribusi air secara bergiliran agar seluruh lahan pertanian itu memperoleh pasokan air. Nah, ini kan sebenarnya kalau di tingkat kelompok tani ada namanya P3A, Perkumpulan Petani Pemakai Air. Itu yang ini. Kemudian yang kedua, selama musim kemarau ini ya, menggunakan irigasi hemat air. Kemudian yang ketiga, memasang musa. Ini dalam dampak hal-hal yang perlu kita sampaikan kepada petani pada selama musim kemarau. Kalau memang sudah panen, nggak masalah. Kan begitu. Nah, kemudian bagaimana memberikan pupuk secara berimbang agar tanaman itu tetap ada pasokan. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita mensubstitusi tanaman sebenarnya yang selama ini ditanam oleh masyarakat golongan tani, misalnya jagung, mensubstitusi dengan tanaman-tanaman misalnya sorghum, kacang hijau, kacang tanah, ubi kayu dan lain sebagainya, yang mempertahankan bagaimana petani itu bisa mereka punya kondisi itu ada pendapatan. Jangan sampai terjadi tadi inflasi dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah manajemen risiko. Bagaimana mengikuti informasi perakiraan cuaca dan peringatan dini kekeringan itu. Waktu saya juga di RRI kurang lebih 2 bulan yang lalu, ada kita sudah pernah wawancara mengenai Godzilla El Nino. Iya. Ini sudah kita bicarakan bahwa bagaimana mengembangkan sistem tanaman terpadu. Misalnya tanaman ternak dan perikanan, sehingga ini bisa menjaga pola nilai tukar petani pada waktu musim kemarau dan pada waktu musim hujan. Seperti itu. Kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah peran pemerintah daerah adalah bagaimana tadi sudah disebutkan oleh penyuluh, penyediaan pompa air, rehabilitasi jaring irigasi dan lain sebagainya, pembangunan embung dan infrastruktur panen air di pedesaan. Nah, jaringan irigasi yang saya maksudkan tadi adalah kalau sekarang misalnya pindah tanam di telaga, berarti jaringan irigasi kan harus diatur nih. Karena kondisi airnya mungkin tidak pasokan air tidak sama dengan pasokan air pada waktu musim hujan. Sehingga peran P3A di sini harus melakukan rembuk dengan kelompok tani untuk pembagian air itu. Saya pernah menyelesaikan masalah di Kecamatan Telaga Jaya dan Telaga, masalah air ini. Waktu itu musim hujan, asli juga mereka ada punya masalah. Kenapa? Karena hanya pembagian air ini ke petak persawahan di jaringan tersier. Nah, hal ini yang ingin saya katakan adalah bagaimana mitigasinya sebelum kemarau, pada saat selama kemarau itu berlangsung dan sesudahnya. Karena kalau sesudah kemarau berlangsung, tentunya pertama tanah akan mengalami perbaikan kesuburan tanah. Kemudian yang kedua, konservasi tanah dan air dilakukan karena pasti akan terjadi banjir lagi kalau sudah berlebihan airnya. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita memelihara jaringan irigasi secara baik. Seperti itu, Pak.
1: Baik. Ya, satu pertanyaan terakhir, Pak, karena kita sudah di penghujung dialog ini, Pak Iqbal. Sangat disayangkan ya, juga ya, ketika musim kemarau ini mungkin untuk tanaman padi tidak begitu terdampak besar karena memiliki jaringan irigasi seperti itu, sehingga mudah untuk bisa mendapatkan ya, air. Nah, berbeda dengan lahan pertanian jagung, Pak, yang cukup banyak berada di kemiringan. Nah, seharusnya bagaimana langkah pemerintah ke depan untuk mengantisipasi gagal panen jagung di Gorontalo ketika terjadi musim kemarau seperti ini, Pak?
4: Pertama yang harus dilakukan adalah menjamin ketersediaan air. Nah, di lahan kering itu sebenarnya ada yang disebut dengan penggunaan embung. Penggunaan embung di tingkat petani. Nah, embung ini sebenarnya perlu disisihkan terus secara terus-menerus untuk karena jangan sampai misalnya penyediaan pompa tadi terbatas. Kemudian yang kedua, jaringan irigasi juga agak terbatas. Nah, embung ini adalah antisipasi pertama. Yang kedua adalah mengganti yang namanya tanaman jagung, yang biasanya tanaman jagung berumur panjang, kita ganti dengan yang berumur pendek. Tadi jagung manis dikatakan masih bisa beradaptasi dengan musim kemarau. Karena apa? Umurnya pendek. Karena dipanen muda. Kemudian, bisa menstitusi dengan tanaman yang hemat air. Misalnya cabai, kemudian tomat, kemudian juga tadi yang saya sebutkan sorghum. Sorghum itu kan dia tahan kekeringan. Kemudian misalnya kacang hijau, kacang kedelai, atau kacang tanah, bahkan ubi kayu.
1: Iya.
4: Itu harus dilakukan pola pergiliran tanaman atau kombinasi atau integritas tanaman. Kemudian menyesuaikan yang namanya paritas-paritas jagung yang tahan atau toleran terhadap kekeringan. Yang paritas-paritas padi misalnya, atau paritas yang jagung genjah dan lain sebagainya. Kemudian konservasi tanah dan air. Nah, penggunaan teknologi di sini adalah bagaimana kita melakukan yang namanya diversifikasi usaha tani. Bagaimana mengembangkan yang namanya komoditas-komoditas yang tahan terhadap kekeringan. Kemudian peran pemerintah yang saya maksudkan adalah percepatan pembangunan infrastruktur irigasi tadi harus. Jangan sampai kita terlena pada musim hujan irigasi dibiarin. Nanti pada musim kemarau baru kita berpikir irigasi. Kemudian penyediaan benih tahan terhadap kekeringan dan bantuan pompa air tadi seperti yang disebutkan penyuluh. Kemudian penyuluhan mengenai teknik budidaya adaptif terhadap perubahan iklim. Ini yang harus dikembangkan oleh pemerintah. Pertama, mengedepankan peran penyuluh. Yang kedua, pemeliharaan infrastruktur irigasi. Dan yang ketiga adalah penyediaan benih-benih yang tahan terhadap kekeringan atau yang adaptif terhadap kekeringan. Seperti itu, Pak.
1: Baik, baik, baik. Terima kasih, Pak Iqbal. Dan saya ke Pak Ahril, ya.
4: Terima kasih.
1: Ya, baik. Ditahan sebentar, Pak Iqbal, ya. Kita akan masuk di sesi yang terakhir. Ini sesi yang ketiga untuk closing statement, ya. Saya ke Pak Ahril. Silakan, Pak Ahril, untuk closing statement-nya, Pak.
2: Ya, terima kasih, Pak. Barangkali closing statement kami hanya sebagai himbauan saja untuk masyarakat agar menghadapi musim kemarau ini barangkali lebih bijak untuk menggunakan air bersih, karena memang kita butuh air ini sebagaimana kebutuhan primer. Kemudian yang kedua, ini juga barangkali himbauan untuk masyarakat, ini juga jangan membakar sembarangan atau melakukan pembakaran-pembakaran namanya kebun dan sebagainya, karena ini juga akan menimbulkan pembakaran hutan lebih luas lagi. Barangkali itu, Pak.
1: Baik, baik, baik. Terima kasih, Pak Ahril. Dan saya ke Pak Roman Tandayus. Silakan, Pak Roman, untuk closing statement-nya, Pak. Mungkin bisa sedikit menanggapi apa yang disampaikan juga Pak Iqbal tadi, bisa, Pak. Silakan.
3: Oh iya, betul, Pak. Kami mengulang apa yang disampaikan Pak Prof tadi. Jadi pemerintah, dukungan dari pemerintah yang bisa melakukan langkah mitigasi buat para petani, karena petani sendiri tidak bisa bekerja secara mandiri, mereka juga butuh bantuan. Terutama di saat musim kemarau seperti ini, apalagi nanti musim kemaraunya berkepanjangan. Jadi mungkin closing statement kami mengulang apa yang disampaikan Pak Prof, pemerintah bisa hadir dalam membantu petani untuk menghadapi bencana, atau bukan bencana ya, mungkin masalah-masalah nanti ke depan setelah mungkin musim kemarau nanti. Mungkin seperti itu,
1: Pak. Baik, baik, baik. Terima kasih, Pak Roman. Dan saya kembali ke Pak Iqbal, Pak Prof. Silakan, Pak Prof, untuk closing statement-nya, Pak. Kita masih ada waktu sekitar 4 menit lagi. Silakan, Pak.
4: Ya, terima kasih. Jadi, yang pertama untuk menghimbau pada para petani adalah, pertama, kita harus memperkuat kelembagaan petani. Memperkuat kelembagaan petani, karena dengan musim kemarau ini petani juga susah karena hasil produksi mereka tidak ada, serta akses pembiayaan dan pemasaran. Kemudian yang kedua adalah menerapkan teknologi hemat air dan konservasi lahan. Kemudian yang ketiga, menyesuaikan pola tanam dan memilih varietas tahan kekeringan. Dan yang keempat, menjamin sumber air, misalnya embung, pompa, sumur bor, irigasi dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, sama dengan Pak Penyuluh tadi, dengan Pak Kepala Badan tadi, mungkin pada masyarakat bahwa kekeringan ini merupakan satu hukuman, tetapi bagaimana kita mengambil hikmah dari kemarau ini untuk bisa kita mandiri, kita bisa menyesuaikan dengan keadaan, dan kita harus bekerja sama dalam konteks bagaimana produksi pertanian itu ada, bagaimana proses pemasarannya, dan bagaimana hal ini bisa diantisipasi secara bersama. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Prof. Pak Iqbal Bahwa. Terima kasih juga, Pak Roman Tandayu. Dan juga Pak Kaban, ya. Pak Ahril Babiongko, terima kasih sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini. Dan juga pendengar, terima kasih yang sudah bersama kami. Dan tadi ya, ada beberapa pertanyaan yang masuk di kolom komentar YouTube RRI Gorontalo. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton langsung ya dialog kita di pagi hari ini melalui kolom komentar, melalui YouTube, akun YouTube RRI Gorontalo. Dan saya Andrianto Sangga mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: informasi dan inspirasi. Pro 1.

Kekeringan masih menjadi momok menakutkan bagi masyarakat. Bahkan kita harus berjibaku dengan pekatnya kabut asap yang terus mengepung akibat terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Musim kemarau tahun ini adalah yang paling parah sejak beberapa dekade terakhir. Air bersih pun sangat sulit didapatkan. Marilah lebih efektif menghemat air dengan mematikan air kran jika tidak digunakan. Hitung waktu mandi Anda, jangan terlalu lama menggunakan air saat mandi. Pastikan mencuci baju dilakukan dengan seefisien mungkin. Saat menyiram tanaman, gunakan air bekas cucian beras, sayuran atau buah-buahan dengan menampungnya di wadah. Air adalah hayat hidup yang tidak tergantikan bagi manusia. Gunakan air dengan lebih menghemat dan seperlunya saja agar keberlanjutan dan ketersediaan air untuk kebutuhan sehari-hari selalu ada.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Baru saja Anda dengarkan satu persembahan lagu daerah Gorontalo Buburu di Lalu Binte. Selamat berjumpa kembali Anda yang baru saja menyatu hati di Pro 1 RRI Gorontalo. Kebetulan mungkin juga lagi tengah makan bubur di

Bin de ula-ula ulu sagila atau ada bumbu lain? Iya, biasanya ada orang-orang tua dulu disiram pakai apa ya namanya ya? Gula merah malah. Wow. Tapi itu yang paling nyos, paling maknyos itu yang pakai dabu-dabu. Kita kembali menyajikan untuk Anda di deretan lagu daerah kali ini bersama Hasbullah Ishak Tingga Odi Rejiki.

0: Lisensi Buku RRI Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mirah dari Banda, dirilis tahun 2003 oleh Hana Rambe. Diawali dengan kisah dalam liburannya ke Pulau Banda, Wendy tertarik kepada koki di dapur. Koki tua itu bernama Mirah, bekas buruh kebun pala, kemudian jadi nyai tuan besar. Ia melahirkan Lili dan Weli. Lili hilang di bawah tentara Jepang. Mirah tak pernah tahu Lili kelak melahirkan bayi perempuan yang segera ditinggalnya mati. Bayi itu lalu dipungut orang dan dinamai Wendy Higgins. Mirah merasa heran, tamunya yang jelita ini mengingatkannya kepada tuan besar yang hilang karena jemputan tentara Jepang. Tak akan ada orang yang membukakan rahasia. Sesungguhnya, tamu itu ialah cucu kandungnya yang berbeda ras. Dalam buku ini, penulis tak mempertemukan keduanya sebagai orang sedarah. Sebaliknya, ia membawa kita kepada semua pesona terhadap perjalanan nasib manusia dalam campuran kimia yang aneh, penuh dengan misteri penciptaan. Novel ini diakui secara intens melukiskan wujud pohon pala dan suasana di kebun pala, pohon rempah yang sangat wangi dan terkenal itu. Disitulah terangkum seluruh pengalaman hidup tokoh novel ini. Dalam perjalanan waktu yang panjang, kala manusia adalah pesona abadi dan nasibnya memang mengharukan. Dalam hempasan gelombang hidup yang digerakkan oleh sejarah, oleh perang, oleh pergaulan, hidup tokoh tampak terombang-ambing, sunyi bagaikan perahu yang hanyut di tengah keluasan samudra. Pekerjaan Hana Rambe sebagai wartawan memberi dia kesempatan untuk bepergian dan perjalanannya menginspirasi karya-karyanya. Ia juga pernah terkenal sebagai seorang penulis dengan rinci penelitian subjeknya. Sebelum menulis Mirah dari Banda ini, ia tinggal sebulan di Banda demi penelitiannya.
0: Informasi dan inspirasi Pro 1.

Lagunya Darso, Dapuran Haur. Pendengar, ini lagunya dari daerah Sunda ya. Jadi orang Sunda pasti juga lagi happy dengerin lagunya, ya kan? Ya, kalau orang Sunda itu sukanya memang menikmati musiknya dengan cara sederhana. Tapi memang lagu-lagunya juga walaupun kedengaran sederhana, bagi saya wah banget ya. Banyak alunan yang kurang dimengerti, tapi ternyata mampu mengaruhi para pendengarnya, bisa menghipnotis gitu kan. Percaya gak? Iya pastilah. Ya, kalau di Bandung saat ini ada pasar baru yang ada di Bandung. Sementara sambut reaktivasi Bandara Husein dan siapkan fasilitas shuttle-nya. Jadi pengelola pasar baru di Bandung ini, mereka juga menyambut positif akan direaktivasi kembali Bandara Husein Sastra Negara. Kebijakan ini diyakini akan kembali menggairahkan sektor perdagangan dan meningkatkan kunjungan wisatawan, khusus wisatawan domestik maupun mancanegara yang selama ini mereka jadi pelanggan dari pasar baru. Nah, di sini Direktur Operasional PT Dam Sawarga Maniloka Jaya Pasar Baru Bandung, beliau Irwin Tan, yang mengatakan bahwa pihaknya tengah melakukan berbagai persiapan untuk memastikan kenyamanan pengunjung saat operasional penerbangan di Bandara Husein kembali berjalan lancar. Nah, jadi mereka saat ini tengah menjalin komunikasi dengan Angkasa Pura untuk memperluas kerjasama, salah satunya dengan memanfaatkan ruang promosi di Bandara Husein Sastra Negara ini guna memasarkan produk-produk UMKM yang ada dijual di pasar baru. Nah, yang kayak gini nih yang perlu dijiplak. Nah, perlunya kita juga membuka diri ya, bukan berarti memiliki budaya tradisional yang pakem lalu tidak membuka diri terhadap perekonomian yang bisa saja ini muncul dari adanya komunikatif yang baik, kemudian membuka diri dengan peluang UMKM yang ada, ya kan? Nah, kalau dilihat dari mereka ini, kesiapan produk mereka sudah ada, karena itu pasar baru yang ada di Bandung itu jelas-jelas para pedagang di sana sangat mendukung dan mereka siap pasar baru karena di sana itu sangat lengkap. Termasuk nih kain-kain primadona wisatawan Malaysia juga pengennya beli di situ, pasar baru. Karena 90% produk yang dipasarkan di pasar baru merupakan produk fashion, sedangkan sisanya oleh-oleh dan berbagai produk pelengkap lainnya. Jadi sebagian besar produk ini sebenarnya berasal dari perajin yang ada di wilayah Jawa Barat seperti Bandung, Garut, dan Tasikmalaya. Nah, jadi ini mempermudah akses dari wisatawan dari bandara menuju pusat perbelanjaan. Makanya pengelola pasar baru juga mendukung rencana penyediaan angkutan umum nih menuju ke kawasan tersebut. Jadi dari perhubungan harus juga menyiapkan rute-rute ini ya, biar kalau misalnya kalau di Gorontalo ya, misalnya dilalui jalan yang ada di gor sana, harusnya gor ini akan diaktifkan, reaktif kembali, direaktivasi kembali jalurnya agar wisatawan ini bisa melihat bagaimana bagusnya lokasi ini. Nah, gitu. Jadi layanan shuttle ini nantinya akan disesuaikan dengan jadwal kedatangan, keberangkatan pesawat, hingga bisa memberikan kemudahan bagi wisatawan bisa belanja-belanja nih di Pasar Baru Bandung gitu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Di Sulawesi Selatan kami hadirkan karya Didin Pratama, Biu Biu. Biu Biu ini artinya apa ya? Saya lebih banyak baca tulisannya, tetapi tidak melihat apa artinya. Iya. Namun ini selebihnya kepada orang yang saling memberikan rasa saling sayang. Pendengar dimanapun Anda berada, sudah di 56 menit dari jam 10 waktu Indonesia Tengah. Gimana nih kabar Anda yang tengah beraktivitas dan terus menikmati siaran kami melalui audio streaming ataupun melalui terestrial saat ini? Nantinya pada jam 11 waktu Indonesia Tengah kami akan hadirkan informasi berbahasa daerah Gorontalo, dan kami tutup dengan satu persembahan lagu dari daerah Ambon bersama Dodi Latuharahari, Seharga Ati.

Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan untuk Anda informasi berbahasa daerah Gorontalo untuk edisi hari ini 28 Juli 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia tuhulondalo botia polima bandabandalo habali lo hulondalo habali uhiwalia metolipundo botia tehas dindania luatia ta mopotunggulolo iya. Mengudulawa mengontato kapala lo Ombudsman Republik Indonesia tohulondalo Muslimin Beputra mai lo ngohipahamu potunua potuhata wolo beito Ombudsman ode mahasiswa Fakultas Ekonomi wau Bisnis Islam IAIN Sultan Amai upilo hutulio to kandolilo Ombudsman ode mahasiswa Uma Bayangolio to Umekalaja amagang itu juk sampe lo uhulalo September itu yang abe itu kepala lo Ombudsman Muslimin Beputra lo tombangai deu Ombudsman beti bahasa lo Swedia tugas nio mololimo olola yati mopola buru toto nulola ulohihede Ombudsman memohile katalangani, memalakisa tolotulade, mopo hadiri olota pohile alio katalangani, wau mopo dameo olota bibi bonga mialolohihihede. Potala kokolio Ombudsman ma opahamualo mahasiswa, to umai mololohe piohu tobo lota-lota bibi bonga.
1: Huyula. Huyula bermakna gotong royong, yakni kerjasama sosial secara sukarela tanpa pamrih. Seorang pemimpin di Gorontalo bukan sekedar pemimpin formal atau struktural pemerintahan belaka, tetapi mesti mampu dalam ikatan-ikatan non-formal kemasyarakatan. Seorang pemimpin harus mampu menurunkan status sosialnya agar setara dengan masyarakat. Pemimpin yang ikut huyula atau bergotong royong bukanlah mengurangi atau menghilangkan kewibawaannya, malah lebih dikagumi, dihormati, dicintai, dihargai oleh rakyatnya.
0: Odu olo ito donggo lamiatia tuha bali ubah bahasa lo hulondalo. Mongo tani ilohihile ode pamalenda, umai mopo otoheta salamatilio lo mongo tani. Wali-wali

0: asuransi pertanian. Alihu dia lu tarugi wanu bolo dila owalia lo umongotolo. Umbala lo polo dulahe wau taluhedaa. Wau umbala lo panyaki. Owolo asuransi beti palaluda alihu wanu bolo dila owalia lo umongotolo woluo u donggo pengaku. Ta olu-olu hula to pertanian Jamaluddin Malik lo otanggulai. To u motolo pertanian beti modata utamelo medunga to polo dulahe odunga lo polo hengu to polo didi odunga lo taluheda dipo umbala lo panyaki. Program asuransi pertanian uma pona-pona uma satia beti balalu tunggulah mola ode mengutani utila pulio bo enggade. Nunggu modata mengutani tak dipo'o pahamu lo asuransi beti. Asuransi beti de dila bodoi lio. Dabo mengutani motoduo u amani to u mopona olo usaha. Uanuma jajamini lo asuransi mengutani bolo memikilangi wololo u mopona ia usaha. Nabo sarati lio dila bolo ma opo obuheta.
1: Tahuda lomongo panggola. Hiang bola pingge to tahua, debo mote lenggela, dabo dila bibi ela.
2: Seperti piring yang tersimpan tetap bersentuhan, tapi tidak saling ngotot. Artinya, berselisih paham tapi tidak bermusuhan.
0: Aduh olo, itu nonggola miatia tuh habali u bahasa lo hulondan lo. Mopolai a pertanian tuh hulondan lo, musima pokalaja helumo wolotamu a ami. Hamalo mai pamalenda, akademisi, tahi o usahawa, wawlai ati. Umai, modaha owo lo pangan. Wau mai mopolai ati lapulo wau tutumulo mengotani. I akademisi to fakultas pertanian UNG Muhammad Sudirman Akili lo otanggulai. Pertanian beti mai mo otongga ro dawalo ekonomi. Dabo donggo data udipo genapu. I langindio teknologi umo potali boli alo cuaca wau donggo totibawa pahamu lo mengotani. Perguruan tinggi mambo mopo hadiri utanggulalio inovasi wau riset. Pamaleda tamu posadia modupito wau mopo sadia mialo mopo otanggala pertanian. Kalaja helu molotamu a ami beti mai mambo motalua wolo teknologi lo pertanian. Alihu pertanian tohulondalo olai iyo mola.
1: Lumadu lomo panggola.
2: Bo'o delo tete lo luhe.
1: Seperti kucing basah, artinya basah kuyup.
0: Odu olo ito donggola miatia tuhabali u bahasa lo hulondalo. Wakili li gubernur Ida Sahida Rusli Habibi lo otanggulai mopo hingga de penyaki HIV AIDS beti musi mai ohu ila lutamo a ami alihu dilamalo oduhengata o penyaki HIV AIDS. HIV AIDS beti de dila botolo modu kesehatan tabo olo u motolo manusia, motolo didiki, wau motolo ngala. Umai mohu ila u mopo hingga de panyaki HIV AIDS beti. Upo uda ala beti mengohi pahamu, tidio po ode mongo ditimoli. De upanyaki HIV AIDS beti, mai mo oombita, wau mai mo otopotala. Upalalu olo beti owoluo lo literasi kesehatan to umai mo pohinggade lo ladio lo HIV AIDS. kalaja heluma lo pamalenta tenaga kesehatan, pendidikan, wau tak udah alo agama, tak udah atohu ngola ayati, mengohi pahamu potunu wau potuhata, to sikola, to kampus, wau to lembo alo mongo ditimoli.
1: Lumadu lo mongo panggola.
3: Bo ode lo huwayo monga dilati wendapa.
4: Seperti buaya makan, tidak dikunyah. Artinya, rakus.
0: Odu olo itu longgola miatia tuhabali u bahasa lo hulontahan lo. Dabo maapucu tanu mahabali pulitio. Musilita lo debede dedilak bomai musilita lo penyaki. Dabo olo mai musilita lo limbunga udila beresi. Monata tak dilabotipa duli tolimbunga umalomo kotoro. I akademisi lo kesehatan masyarakat to UNG Lia Amelia lo otanggulai de u de buti dilapolahilio tolimbunga u dilaberesi. Monata u hepolangku malata luhu amuladila he oberesio lio. Odito olo pemberantas sarang nyamuk mialo PSN. Umai potitamba tialo lamuo utanggulalio Aedes aegypti. Mai mo ODBD. Utie musi opadulia lo tamu aami. Umo popele hio to umo o DBD. Wow, DBD beti malo mololaita timimbulu to Indonesia timi idu tahunu. Limbunga umalomo kotoro mai potumula lio lo lamua umo ODBD. Ma uitolo pohile lio odetamo aami po upo udaa uberesi wau sehati. Boli palalu beti mengohi pahamu potunu wa potuhata odela ayati.
1: Lumanu lomo panggola.
3: Bo odelo hutang wau hulungo.
4: Seperti tanah dan langit, artinya sangat berbeda.
0: Mengudula awa mengutah toh, tanuk bo o di mola uma, pilo pesambe ome lamiatia toh, hianga botia, insya Allah poli de mududungga ya, toh hianga peen domain. Mengudula awa mengutato, habali botia, ju tanumai lapato. Udila mo patato, maapu ode mengutato. Utilala to bahasa bolo pohiliala potunu wa potuhata, wa utilala to lo iya, enda bolo potunu wa lo mei amiatia. Wa tia te hasdin Daniel bolo mei odu ola po'o data. Dabo ando to udipo mo Hindu amia tia ta tapu mo po elamai lo laita isi-isiali wau dilamo palongo to hitua tua ua ti diopo dongko lanto-lanto nga polo dulahe odi inte bo ditopo wa tia mo Hindu po wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bayu limo, oinda, motor.

0: Hei kamu yang lagi cari kampus, jangan sampai kelewatan info penting ini loh. IAIN Sultan Ahmad Gorontalo kembali membuka pendaftaran mahasiswa baru jalur lokal mandiri. Mulai 6 Juli sampai 27 Juli 2026. Pendaftaran tanpa biaya pembangunan loh. Pilihan fakultasnya ada Tarbiyah dan Keguruan, Syariah, Usuluddin dan Dakwah, serta Ekonomi dan Bisnis Islam. Semuanya sudah jenjang S1, S2, dan S3. Tersedia juga beasiswa KIP, Pemda, Baznas, Bank BNI, Cahaya Mandiri, dan Bank Indonesia. Fasilitas pendukungnya lengkap, info pendaftaran hubungi 0812-4413-0019 atau 0811-4397-979. Info lebih lanjut kunjungi website pmb.iaingorontalo.ac.id atau email pmb@iaingorontalo.ac.id.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Ahmad Faisal MAG, Rektor Yayasan Sultan Amai Gorontalo, dengan bangga menyambut kedatangan adik-adik calon mahasiswa baru di kampus dengan akreditasi unggul. Jadilah generasi awal yang menjadi saksi transformasi Yayasan menjadi UIN. Insyaallah masa depan cemerlang menanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Jalan Jenderal Sudirman.

Dimanapun Anda berada, terima kasih kebersamaan Anda hingga saat ini. Kita akan terus hadirkan informasi di kesempatan siang ini. Dan pastinya juga Gorontalo siang ini udah panas banget ya. Kita akan kembali menyajikan satu lagu yang mungkin buat Anda ini adalah lagu yang udah cukup lama Anda tahu.

semesta saat ini pemerintah ingin memperluas cakupan pelaku usaha yang ingin memperoleh izin edar. Nah, bagi Anda, tentu program Sapa Semesta ini sangat diinginkan ya, dan ini nanti akan dijalankan melalui kolaborasi BPOM, Kementerian UMKM, kemudian Perguruan Tinggi, dan Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia. Nah, jadi boleh dilacak lagi nih buat yang pengen buka usaha dan harus ada izin sebagainya ya. Program Sapa Semesta ini bertujuan untuk mempercepat pendampingan hingga penerbitan nomor izin edar atau NIE BPOM ya. Jadi langkah ini diharapkan nanti akan mempermudah produk UMK yang bisa menembus pasar nasional maupun ekspor. Jadi menindaklanjuti arahan Presiden untuk melayani dan mendorong tumbuh kembang UMKM tanah air secara optimal. Akhirnya Kementerian Perdagangan ya ini yang berkolaborasi memberikan kemudahan fasilitas perizinan dan sertifikasi BPOM bagi UMK pangan olahan. Ini kata Menteri UMKM. Oh, Menteri Perdagangan. UMKM ya. Maman Abdurrahman. Dan data Kementerian UMKM mencatat lebih dari 6 juta UMKM bergerak di sektor makanan dan minuman 2025. Namun legalitas produk masih menjadi tantangan utama dalam meningkatkan daya saing usaha.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan.
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

always. Pendengar, saat ini BNPT menyebut ada pola rekrutmen kelompok teroris yang tadinya mungkin secara manual perekrutannya oleh BNPT, dikabarkan bahwa sekarang rekrutan kelompok teroris ini bergeser ke ruang digital melalui internet dan media sosial. Dan BNPT sendiri bersama Kemensos memperkuat rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi masyarakat yang terpapar akan paham radikal. Jadi sepanjang 2024 hingga akhir 2025 BNPT sudah memitigasi sekitar 220 anak di 18 provinsi, dan ini jadi sepanjang 2024 hingga akhir 2025 BNPT itu memitigasi sekitar 220 anak di 18 provinsi, juga membina sekitar 739 anak yang terpapar paham radikal. Dan program deradikalisasi melibatkan Kemensos, Kemendik, Dasmen, dan Kementerian Agama melalui rehabilitasi, pendampingan, hingga pemberdayaan. Kolaborasi ini tentu kolaborasi lintas kementerian jadi arahan presiden dalam memperkuat pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme, dan upaya ini lebih difokuskan untuk melindungi anak, perempuan, remaja dari paparan paham radikal di ruang digital.

0: di bawah pohon. Dingin tidak panas. Atau kadang menanam pohon saja.
1: Oh iya, di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang semua tanam supaya tumbuh rambutan.
0: Oke, siap.
2: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

LGBT itu bukan fitrah yang melekat pada manusia. LGBT adalah dampak dari pengaruh-pengaruh lingkungan, pengaruh-pengaruh sikap, sifat dalam interaksi yang menjadikan beberapa kalangan manusia merasa seakan-akan bergeser dari keadaan mula dia diciptakan. Ini bukan situasi normal, ini bukanlah fitrah, karena justru mempertahankan keadaan ini akan menghambat kemajuan-kemajuan, generasi-generasi yang diharapkan muncul kemudian, atau bahkan berpengaruh kepada aktivitas-aktivitas yang telah kita bangun berdasarkan fitrah dalam berkehidupan. Karena itu, cara menghormati LGBT adalah dengan mengembalikannya kepada fitrah. Tetap, kita tidak boleh memandang rendah teman-teman, sahabat-sahabat, saudara-saudara kita

Pendengar muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, saat ini azan zuhur berkumandang nanti pada ya tepat pada 11 lebih 58 menit waktu Indonesia Tengah.

Informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal dikabarkan siap melakukan langkah besar demi memboyong Vinicius Junior dari Real Madrid pada bursa transfer musim panas ini. Klub asal London itu bahkan disebut rela menjadikan winger asal Brasil itu sebagai pemain dengan bayaran tertinggi sepanjang sejarah klub. Situasi kontrak Vinicius yang belum menemui titik terang bersama dengan Los Blancos menjadi celah yang ingin dimanfaatkan The Gunners untuk merekrut salah satu bintang terbaik dunia tersebut. Kontrak pemain berusia 26 tahun itu hanya tersisa satu musim lagi. Putaran negosiasi terbaru dijadwalkan berlangsung dalam beberapa hari ke depan setelah Vinicius kembali dari masa liburnya. Laporan menyebutkan pertemuan tersebut akan menjadi momen penentu bagi masa depan sang pemain. Jika kesepakatan kembali gagal tercapai, Real Madrid disebut siap mengambil keputusan final terkait nasib salah satu pemain andalannya.

Pecinta olahraga, Inter Milan berada di posisi terdepan untuk merekrut bek timnas Inggris John Stones yang berstatus tanpa klub setelah kontraknya bersama dengan Manchester City berakhir akhir Juni ini. Juara Serie A itu optimis bisa mendatangkan bek berusia 32 tahun tersebut dengan kontrak 2 tahun. Stones menjadi incaran sejumlah klub top Eropa musim panas ini. Chelsea dan Juventus termasuk yang menunjukkan ketertarikan, tetapi Inter memimpin persaingan mendapatkan pemain tersebut. Selama membela Manchester City sejak didatangkan dari Everton pada 2016 senilai 47,5 juta pounds, Stones telah tampil dalam 295 laga di semua kompetisi. Ia juga menjadi salah satu pilar penting dalam periode tersukses City dengan mempersembahkan 6 gelar Liga Inggris, 1 trofi Liga Champion, dan 2 piala FA, 5 piala Liga Inggris, 3 Community Shield, serta 1 piala dunia antar klub dan 1 piala Super Eropa. Di level internasional, Stones memiliki 93 cap bersama dengan timnas Inggris. Stones juga menjadi bagian dari skuad The Three Lions yang finish di peringkat ketiga Piala Dunia 2026.

0: Mr. Simon has two challenges for me.
1: Pendengar RRI, petenis putri Indonesia Aldila Suciadi melangkah ke perempat final nomor ganda WTA 500 Mubadala City DC Open di Washington DC, Amerika Serikat bersama pasangan asal Selandia Baru, Erin Rutledge dengan mengalahkan Sofia Kenin dan Anastasia Potapova 6-3, 7-5. Berdasarkan statistik WTA, Aldila dan Rutledge tampil lebih efektif dengan mengkonversi 5 dari 9 peluang break point, sementara lawannya hanya memanfaatkan 3 dari 8 kesempatan. Mereka juga memenangi 71,4% poin dari servis pertama dan mengoleksi 64 dari total 121 poin sepanjang laga. Pada babak perempat final, Aldila dan Rutledge akan menghadapi pasangan tuan rumah Cleverly Nongnu, Anna Smith untuk memperebutkan tiket ke semifinal. Sementara itu petenis Indonesia lainnya, Janice Chen, melaju ke babak 16 besar turnamen WTA 500 Mubadala City Open 2026 setelah menundukkan petenis kualifikasi asal Slovakia, Rebecca Sramkova. Janice menuntaskan pertandingan babak pembukanya dalam waktu 1 jam 21 menit dengan skor meyakinkan 6-4, 6-2.

0: Kemenangan tersebut menjadi awal yang menjanjikan bagi petenis Indonesia itu dalam turnamen lapangan keras yang menjadi bagian dari rangkaian persiapan menuju Grand Slam US Open.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi dunia sepak bola dalam negeri, Timnas Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-1 atas Kamboja. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman pun mengaku bangga dengan tim asuhannya yang mulai memperlihatkan identitas permainan tim. Niar Abdul Litiloli melaporkan selengkapnya.
1: 1-2-3-4-5 pemain Indonesia sudah berada di sana. Kesel lakukan dan menjur sudah dilakukan dari sudut.
2: Apakah Sardi Was yang mencetak?
3: Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 dengan kemenangan setelah menundukkan Kamboja 5-1 di Stadion Pakansari Cibinong Bogor tadi malam. Penyerang debutan Michelle Lee Baker menjadi bintang pertandingan berkat torehan 3 gol yang memastikan dominasi skuad Garuda. Sementara 2 gol lainnya dibukukan oleh Sandy Walsh dan Jens Raven. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman usai pertandingan mengaku puas dengan penampilan anak asuhnya. Bagi pelatih asal Inggris ini, skuad Garuda mulai memperlihatkan identitas permainan yang dibangun selama masa pemusatan latihan.
4: Hari ini adalah tentang menerapkan identitas taktis kami dan membawa kerja keras saat pemusatan latihan dari 3 minggu terakhir ke dalam pertandingan ini. Jadi saya bahagia dengan performa para pemain, usaha dan sikap mereka. Ada kebersamaan yang nyata. Mereka berjuang bersama, bermain bersama, dan mereka terlihat menikmati permainan. Jadi saya sangat bahagia dengan awal baik ini.
3: Melalui kesempatan yang sama, Michelle Baker juga mengungkapkan rasa syukur dan bahagianya. Michelle mengungkapkan, ia memang mencetak 3 gol pada laga perdananya bersama Timnas. Namun, semua dapat terwujud karena ia memperoleh dukungan tim. Karenanya, Michelle pun menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh rekan setimnya hingga para staf di balik layar.
4: Perasaan yang luar biasa, tidak bisa meminta yang lebih baik lagi. Dan ya, ini tidak akan mungkin terjadi tanpa tim, tanpa staf pelatih, dan semuanya. Jadi ya sangat luar biasa, kami akan menikmatinya. Tetapi kami memiliki pertandingan lagi dalam beberapa hari. Jadi kami harus terus melangkah.
3: Berdasarkan hasil pertandingan ini, kini Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen sementara grup A dengan 3 poin. Karena Vietnam yang memiliki poin sama dengan Indonesia mengoleksi lebih banyak gol berada di tempat kedua. Singapura yang sudah 2 kali meraih kemenangan berada di puncak klasemen dengan 6 poin. Kamboja dan Timor Leste yang belum memperoleh poin berada di posisi keempat dan kelima. Timnas Indonesia akan menjalani laga berikutnya melawan Timor Leste yang dijadwalkan pada 31 Juli 2026 bertempat di Stadion Chonburi, Thailand. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli.

0: Pendengar RRI, pelatih kepala Persija Sinteyong mengungkapkan keterbatasan waktu persiapan menjadi salah satu tantangan besar bagi timnya dalam mengikuti ajang Piala Presiden 2026. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
1: Persija Jakarta harus merelakan kemenangan kepada Persebaya Surabaya usai takluk dengan skor tipis 0-1 dalam laga grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo. Meski memetik hasil yang kurang memuaskan, jajaran pelatih tetap mengapresiasi perjuangan pantang menyerah yang ditunjukkan seluruh pemain di sepanjang pertandingan. Pelatih Persija, Sintayong, mengungkapkan keterbatasan waktu persiapan menjadi salah satu tantangan besar bagi timnya. Menurutnya, waktu persiapan sangat penting untuk bisa memadukan para pemain dalam satu strategi permainan.

0: Sementara itu, bek kanan Persija Jakarta, Rio Fahmi mengakui laga melawan Persebaya bukanlah pertandingan yang mudah. Kondisi fisik dan masa persiapan tim yang berjalan singkat menjadi faktor krusial dalam laga kali ini. Meski begitu, Rio menegaskan hal tersebut bukan menjadi alasan utama. Ia tetap optimis dan percaya penuh pada kemampuan timnya untuk bangkit serta tampil lebih maksimal di laga-laga mendatang.
1: Tentunya bukan pertanyaan yang mudah bagi kita, apalagi kita baru latihan sekitar 1-2 minggu dan belum ada persiapan apa-apa ya. Dan bahkan persiapan latihan fisik pun kita belum sampai situ, karena memang pada awalnya seperti yang kalian semua tahu, tim seperti itu jadi bukan alasan, tetapi ucapkan selamat untuk Persebaya. Dan saya percaya pada tim ini bahwa depannya bisa melangkah lebih jauh dan lebih baik lagi.
0: Kekalahan ini menjadi bahan evaluasi penting bagi skuad Macan Kemayoran guna mematangkan persiapan menjelang pertandingan-pertandingan berikutnya. Faris Yerbu melaporkan.

0: Pecinta futsal tanah air, Timnas Futsal Indonesia melakukan pemusatan latihan di Anfa Arena, Kelapa Gading, Jakarta Utara pagi ini sebagai persiapan jelang laga uji coba di Spanyol Agustus mendatang. Liliana Dea melaporkan selengkapnya. Dea.
1: Ya, baik Rudi dan pendengar, saat ini saya sedang berada di Anfa Arena Kelapa Gading, Jakarta Utara, di mana baru saja Timnas Futsal Indonesia menggelar latihan sebagai persiapan jelang training camp dan laga uji coba di Spanyol pada Agustus mendatang. Sebanyak 19 dari 20 nama pemain yang dipanggil kepala Timnas Hector Salto terlihat mengikuti latihan pagi ini. Hector Salto sendiri tetap mempertahankan sejumlah pemain inti, termasuk Kapten Muhammad Iqbal Iskandar, Israr Megantara, Reza Gunawan, dan kiper Ahmad Habibi. Namun untuk Israr sendiri saat ini dikabarkan masih belum dapat mengikuti training karena masih bersama klubnya di Polandia. Dan rencananya di Spanyol nanti Timnas Futsal Indonesia akan menghadapi 3 klub divisi Primera atau kasta tertinggi futsal Spanyol, yaitu Palma Futsal, Noia Portus Apostoli, dan Oparulo Ferrol FS. Dari 3 tim tersebut, Palma Futsal menjadi lawan yang paling bergengsi karena merupakan 3 kali juara Liga Champions Futsal Eropa dan langganan papan atas Spanyol. Kepala Badan Tim Nasional Futsal Indonesia Andri Paranoan ditemui di lokasi pagi ini mengungkapkan pemusatan latihan dan laga uji coba di Spanyol merupakan program jangka panjang dalam persiapan menuju Piala Dunia Futsal 2028.
2: Jadi terkait dengan objektif PSD yang Spanyol ini membuat satu program jangka panjang ke depan. Jadi ini bukan permulaan, tapi memang ini sebuah rangkaian yang sudah kami siapkan menuju ke tahun 2028, di mana konsep kita ini kan menuju ke Piala Dunia. Jadi persiapan ini sudah kita mulai saat kemarin, mulai dari AFF, AFC, ya ini kita lanjutkan untuk program selanjutnya.
1: Jadi Andri juga mengungkapkan Spanyol dipilih sebagai lokasi training camp selain karena merupakan asal dari pelatih Timnas Hector Salto, tetapi juga karena saat ini Spanyol merupakan kiblat futsal dan sepak bola di Eropa maupun dunia. Bahkan Timnas sepak bola putra dan putri Spanyol sama-sama berhasil meraih gelar Piala Dunia. Timnas Indonesia sendiri dijadwalkan akan berangkat ke Spanyol pada 10 Agustus mendatang, sementara training camp dan laga uji coba akan berlangsung mulai tanggal 11 hingga 23 Agustus mendatang. Dari Kelapa Gading, Jakarta Utara, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Catur, Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau PB Percasi periode 2026-2030, Agustiar Sabran berkomitmen untuk terus memajukan olahraga catur di Indonesia. Hal ini diungkapkan Agustiar Sabran pasca dilantik oleh Ketua KONI Marciano Norman di Jakarta kemarin. Agustiar Sabran mengungkapkan kepengurusan baru akan mempertahankan fondasi organisasi yang telah dibangun pada periode sebelumnya. Karena menurutnya, berbagai program yang dinilai berhasil akan dilanjutkan, sementara kekurangan akan menjadi bahan evaluasi untuk diperbaiki.
1: Artinya kan mimpin dari apa namanya dari sejak dilantik sampai 2026-2030 masa kami. Tentu tadi apa yang disampaikan oleh Pak Marciano, apa yang disampaikan kami, juga tidak lain tidak bukan untuk memperkuat olahraga ini. Ya, tentunya apa yang dilakukan sebelumnya, kami pastikan. Ya, fondasi yang kokoh yang dibuat yang sebelumnya kami akan pertahankan. Yang kurang pasti kami perbaiki. Tentu kami terus bestiar, berseriat, berusaha untuk memajukan olahraga catur ini.
0: Menurut Agustiar, olahraga catur tidak hanya melatih kemampuan berpikir, tetapi juga membentuk karakter generasi muda, dan ia menilai permainan catur mengajarkan nilai disiplin, kerjasama, kesabaran, dan proses dalam mencapai tujuan. Agustiar mengungkapkan salah satu visi kepengurusannya adalah memasyarakatkan olahraga catur hingga ke akar rumput, dan untuk mewujudkannya, PB Percasi akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan agar catur dapat menjadi kegiatan ekstrakurikuler di sekolah.

0: Pecinta olahraga Asian Games makin dekat. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia akan memanggil 22 pemain voli terbaik untuk diseleksi dan menjalani pelatnas. Satu Agung melaporkan.
1: Timnas Voli Putra Indonesia langsung mengalihkan fokus ke Asian Games 2026 usai menutup kompetisi voli Asia Tenggara CV Cup 2026 leg kedua di peringkat ketiga. Pelatih Timnas Ridel Toiran mengatakan akan kembali menggelar pemusatan latihan dengan memanggil sekitar 20 hingga 22 pemain untuk menjalani seleksi dalam waktu dekat. Usai laga perebutan tempat ketiga CV Cup 2026 leg kedua di Jakarta International Velodrome minggu kemarin, pelatih asal Kuba itu mengungkap kebugaran pemain akan menjadi perhatian utama dalam menentukan komposisi skuad menuju Asian Games. Selain itu, Toiran tengah menyiapkan perubahan posisi pemain, salah satunya dengan menggeser Boy Arnes Arabi ke posisi opposite karena Indonesia dinilai membutuhkan tambahan kekuatan di posisi tersebut. Sementara itu, atlet senior Rifan Nurmulki dan Nizar Zulfikar dipastikan tidak masuk dalam rencana pemanggilan setelah mengajukan surat pengunduran diri kepada federasi.
2: Ini sekarang grafik atlet sudah itu yang perlu kita libur di Maret sampai Palak. Perlu kita maksimalkan untuk fisik. Karena kita kalau lawan pasti ada pemulis buat seleksi dulu. Kita langsung dipaksa biar. Nanti pasti surprise karena kita mau coba posisi.
1: Di sisi lain, pada kesempatan yang sama, setter Timnas Alvin Daniel menghargai keputusan seniornya itu. Dengan skuad yang akan dipilih pelatih nanti, ia mengaku optimis Indonesia akan banyak bicara di ajang Asian Games.
3: Robot itu sebenarnya diperlukan ya mesin, tapi kan di satu sisi nggak mengundurkan diri ya. Jadi ya optimis aja, sama kayak waktu kita di India berangkat dengan diremehkan semua orang. Tapi bisa juara Asia, tapi ya udah.
1: Di Asian Games, Timnas Voli Putra Indonesia berada di Pool B bersama Iran, Thailand, dan Kirgistan. Pelatih Ridel Toiran yang berhasil membawa Indonesia merebut gelar juara voli Asia itu untuk pertama kalinya meyakini Timnas dapat lolos hingga babak final 4. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 31 tim basket dari SMP dan SMA di Lamongan bersaing memperebutkan Piala Bupati. Kejuaraan ini menjadi wadah pembinaan sekaligus pencarian bibit atlet potensial dan yang untuk dipersiapkan tampil di level yang lebih tinggi. Farin Regi melaporkan.
1: 31 tim dari SMP dan SMA seluruh Lamongan bersaing memperebutkan Piala Bupati yang digelar oleh Perbasi Lamongan. Turnamen tersebut sekaligus sebagai wadah pembinaan dan pencarian bibit atlet basket berprestasi menuju Porprov Jatim. Bupati Lamongan Yuridar Effendi menyampaikan apresiasinya atas komitmen Perbasi Lamongan dalam memajukan olahraga basket. Menurutnya, kehadiran Ketua Perbasi Jawa Timur menjadi bukti nyata dukungan terhadap pengembangan olahraga basket di Lamongan. Ia berharap kepengurusan Perbasi yang baru diharapkan mampu memperbanyak penyelenggaraan kompetisi basket secara berkelanjutan.
2: Piala Bupati kali ini dibuka langsung oleh beliau, Mama Evi ini yang mendedikasikan terhadap olahraga basket ini di Jawa Timur. Dan hari ini juga termasuk pelantikan Perbasi daerah Lamongan. Dan kita dorong supaya Perbasi ini akan terus banyak melakukan kompetisi-kompetisi sehingga akan melahirkan bibit-bibit bagi atlet-atlet basket di Jawa Timur maupun tingkat nasional dari Lamongan.
1: Ketua Perbasi Jawa Timur, Grace Evi Ekawati, mengapresiasi komitmen Bupati Lamongan yang telah diwujudkan melalui penyediaan fasilitas yang memenuhi standar penyelenggaraan kejuaraan tingkat Jawa Timur.
3: Oke, yang jelas kita sudah bisa lihat buktinya kalau Pak Bupati mendukung, karena event Bupati aja lapangannya udah standarnya Jatim. Karena sudah bukan keras lagi, ini saya sampai kaget. Artinya nggak pakai ngomong-ngomong sudah disediakan. Jadi saya tuh amazing sekali dengan semua yang diperbuat oleh Pak Bupati, dukungannya, dan tiga anak-anak semua gayung bersambung nggak. Sementara yang di atas semangat, ketua kita juga udah bilang Lamongan berprestasi. Jadi ini kata-kata slogan yang nggak main-main. Jadi mohon dukungannya mulai wartawan, mulai pelatih, mulai orang tua, sekolahan, semuanya nggak ada istilah nggak bisa. Lamongan dari betul-betul dibuat menggilat.
1: Mereka optimis dengan fasilitasnya yang semakin memadai serta kompetisi yang rutin digelar, Lamongan memiliki peluang besar melahirkan pebasket-pebasket muda yang mampu menunjukkan kemampuan serta membawa nama Lamongan di berbagai kejuaraan mendatang. Varian Rakyat melaporkan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari bola basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

Pendengar, Anda baru saja mengikuti dinamika olahraga dari RRI Pro 3. Dari jalan

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ninja Journal mendengar dari Lady Antebellum dan sudah pukul 12:38. Saat ini kita masih menemani Anda untuk hari Selasa 28 Juli 2026. Saya Azhar Yusuf di sini akan hadir menemani Anda sampai nanti di jam 6 ya. Ya, mendengar gangguan atau distraksi saat bekerja di kantor ini menjadi salah satu penyebab turunnya produktivitas. Mulai dari notifikasi ponsel, juga percakapan rekan kerja, hingga kebiasaan kita membuka media sosial, seringkali membuat pekerjaan tertunda atau susah ya diselesaikan tepat waktu. Nah, biar tetap fokus, pekerja disarankan untuk bisa membuat daftar prioritas pekerjaan dari pagi atau awal hari gitu ya. Atau dari malamnya juga boleh, sudah dituliskan tugas-tugas yang paling penting akan membantu kita juga untuk mengatur waktu dan mengurangi kebiasaan berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain tanpa hasil yang maksimal. Selain itu, mematikan notifikasi yang tidak penting di ponsel maupun komputer ini juga dapat mengurangi gangguan ya. Kalau misalnya memungkinkan, gunakan juga waktu tertentu untuk memeriksa pesan atau email agar konsentrasi ini tidak terus-menerus terpecah. Lingkungan kerja yang rapi juga berpengaruh terhadap fokus nih. Mulai dari meja kerja yang bersih juga ini berpengaruh ya. Perlengkapan yang dibutuhkan bisa membantu pikiran lebih tenang tanpa kita harus gerasa-gerusuk kesana kemari untuk mengambil sesuatu ya. Untuk menjaga stamina, pekerja juga dianjurkan menerapkan teknik bekerja secara bertahap. Misalnya fokus selama 25 hingga 50 menit, kemudian beristirahat selama 5 ya hingga 10 menit. Cara ini juga membantu menjaga konsentrasi sekaligus mencegah kelelahan mental ya. Untuk Anda yang masih beraktivitas di siang hari ini, semoga masih terus semangat. Anda yang lagi menikmati suasana istirahat juga makan siangnya, selamat bersantap siang.

Renyah ya. Gurih lagi. Bungkus satu lagi ya Bu, kerupuk gombalnya. Enak banget. Renyah, gurih, anti kolesterol. Ya, kerupuk gombal. Demikian masyarakat Madiun menyebutnya. Kerupuk ini terbuat dari tepung tapioka, garam, dan bawang putih, serta memiliki rasa gurih dan sangat renyah. Kerupuk deso ini memang cukup digemari oleh masyarakat. Bertekstur renyah, berwarna putih keruh. Makanya disebut kerupuk gombal. Diasumsikan seperti warna kain yang lusuh, kerupuk ini digoreng menggunakan pasir. Nggak heran jika diamati terdapat butiran pasir-pasir halus di permukaannya. Eits, namun aman ya untuk dikonsumsi karena tidak mengandung minyak. Jadi bebas kolesterol. Kerupuk gombal ini juga diproduksi dari desa-desa atau kecamatan dari berbagai daerah. Di daerah lain, masyarakat juga beragam menyebut kerupuk yang digoreng dengan pasir ini. Ada kerupuk melarat, kerupuk upil, kerupuk kayamum, dan lain-lain. Kerupuk ini akan sangat lebih nikmat jika dicocol dengan sambal kental berwarna coklat, berbahan dasar bawang putih, cabai, sedikit garam, dan gula merah. Kemudian dikentalkan dengan cairan tepung tapioka. Kerupuk gombal ini juga cocok dijadikan sebagai pendamping ketika makan nasi pecel. Sudahkah makan kerupuk hari ini?

Pendengar, pemerintah Kabupaten Powiato memperkuat upaya perlindungan dan pemanfaatan potensi daerah melalui penandatanganan perjanjian kerjasama atau PKS dengan kantor wilayah Kementerian Hukum Gorontalo terkait dengan perlindungan dan juga pemanfaatan kekayaan intelektual dalam rangka pemberdayaan masyarakat yang berlangsung hari Senin 27 Juli kemarin. Perjanjian kerjasama ini ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo, Raymond J.H. Taka Senseran, bersama dengan Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan juga Pengembangan Daerah atau BAPEDA Kabupaten Powiato, Rustam Meleng. Bupati Powiato Saiful Mbuinga menyampaikan apresiasi atas terjalinnya kerjasama ini sebagai bentuk sinergi antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan hukum ya terhadap berbagai potensi kekayaan intelektual yang dimiliki oleh masyarakat. Menurutnya, Kabupaten Powiato ini punya beragam potensi yang perlu mendapatkan perlindungan hukum, mulai dari produk unggulan daerah, kemudian juga hasil inovasi masyarakat, karya kreatif, hingga pengetahuan tradisional ini juga perlu ya untuk dilindungi. Perlindungan ini diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah serta daya saing dari produk daerah. Ikuti informasi selengkapnya di rri.co.id.

0: Anda, dalam setiap kepala seorang anak ada lebih 10 triliun sel otak yang siap tumbuh. Satu cubitan atau satu pukulan mampu membunuh lebih dari 10 miliar sel otak. Satu bentakan atau makian mampu membunuh lebih dari 1 miliar sel otak secara cepat. Sebaiknya, satu pujian atau pelukan akan membangun kecerdasan lebih dari 10 triliun sel otak saat itu juga.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Dengar lagu dari Ungu featuring Rosa dengan Tercipta Untukku. Kita masih akan lanjutkan untuk Gorontalo siang ini setelah nanti kita akan bersama dengan Pak Kuni di Hulondalo Lipo ya. Tetap di Pro 1 Gorontalo, karena informasi dan inspirasi Anda bisa terus dengarkan kami di streaming RRI Digital. Juga saksikan nanti untuk program

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah toto nurola deo hakulu Allah subhanahu wa ta'ala. Dulu itu ma'amilala ma'potalu deo wa usukuru ode odio eya tamo limo motamo lama hetutu tio eya lo u ma'amilala mahluku. Salawati wa salamu bepotalu onto ma'on de nabi into nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanggal bata ma'o ode ongong ala alio mongo sahabati lio walo tonulata lo dudu ahi linga lio duando tima-tima manga sare ati lio. Mengudlamong odato syukuru itu donggolo oto dua umur syukuru yang donggolo oto dua insyaallah itu amiat ya de boy sehat dia kuat dia orjikia tadulah hebotia tunggu lo mala akhir ya wa utipi aminia amin ya rabbal alamin jo walau dua lapo odato mengudlamong odato dabo pen tapo watia to awali butia ju bumamo po elame ode mongota la mongodula dongko lanto ngadula hedi dongko peta alo polo dula hedi tanduli dadata umohehengu membidu ode umo popobu itu ju membidu ode umo popobu pohileli ode olanto mu amila musi isiali musi ju dilamo palongo wa dila olomo minaya membidu o dunggalo banyaki utempeda tempede ukeh ma akeh ma u penguta o penguta wa ngope ngope ma membidu de mengilingili ntepe po ela lima de olan to ma milala musima isi isi lo mak mulu mulu gitu lo jo abolo ma bolo Njo, nau dia boli silita la botia, toh yang atia itu mo silita lo huyula. Na olo huyula, towo lo talo olan to buti dong gowo luo. Wanu huyula tau hidudula tanpa pamri. Wanu moti ayo tanduli bomo ngayo ngayo. Wanu molo duo tanduli mo powo luo. Uti beti jo. Ya. Nah itu tanduli mo powo luo molo duo tanduli mo powo luo. Ele ponu bowo lo itu. Nubedo wanu poli huyula tau hidudula tanpa dipanggil. Tanpa dipanggil bolo botiti nga mahina oa mai me babantua wolo. Na olo to wolo tau olang tuti dong kau luo uti ya. Itu yang jadi pertanyaan. Olo petala olo tau melamitai. Jo. Nda itu beto jo i huyula buti jo musi boya kita pertahankan. Ya, karena itu wali lo huyula di pemusilita lo hulunga di pemusilita lo heluma. Jo, nah dia berarti jo, wah boleh maaf boleh. Tawolo wan donggolo umasa omo omo lumai itu, donggolo umasa omo omo lumai itu. Memang huyula berarti jo wali wali. Jo, wali wali wan wah boleh ulota. Tahu lo tama ilo kalaja, tapi saya lihat huyula boti apabila bolo itu lo bolo de anu bolo ada mak opate bolo tama hina uame buti maririkia uito utia mahutu uito utia dan lain-lain sebagainya nobe itu anu pate di tolong pesta pesta lo ya kan didubuti pusingi didubuti sibuk pesta masa hati atau an bo tenda tinggal ma ambola bo tanah ta pia pia ta tutu ada na anak oh do teh masangi tenda itu kena anak tutu adu tio tu adu he bapa na oli yo do itu ta do do itu didu poli wanu motolo pangiba didulu jawa itu didulu itu didulu helu mahulunga huyula didulu poli odi to umotolo ilengi kira-kira to kampung itu dong kau luo umpamanya Molude katakanlah jo Molude itu idong kau luo tami mau bantu jo bantu dalam artian huyula
Ya, itu huyu lah itu. Jadi tanpa pamri. Ya, tanpa pamri. Dila uhaha rapu upango. Nah, itu. Bo tila delio. Antara lah itila delio. Aduh, eh. Aliyah mantap dewa. Bohele po. Wale me patapa olo bulo. Ya. Apa mantap tima kopi. Dan dalin to dua apa? Masang galam patu. Lapa ta malam nyuruh kopi. Dan dal tila dipo. Tima. Poli-poli li bulo lo hilau. Ina lo haulalah itu. Ya. Ye wanu di to beto kala jadi to haulalah itu uli li budi me itu bodelo tiom bulo ato. Bodelo tiom bulo ato be itu ju. Itu mali li budi me be. Ya, andila mahili libe mulo-mulo, mabuhuta. Ndo be itu haulalahe. Na itu tiba tiba alo tinombu. Tiba ti ndong ketok be itu yang paling top. Na bobo ti tieli tempe tolo be itu muling kupa be itu tiba alo tinombu be itu memang mokokohako. Apa tahu itu anu lo ti nene ulo lo ti bapu polo ola ngopo ulo walio ngopo lili be ola uti taba kan lapa tomo mama itu nenek moyang kita itu memang bajingan pa jangankan beti moloto poto taba taba ju unta puli njo itu kan itu pos saba itu ma tinggi tinggi lai be itu kan. Itu kan Indo Balio itu Indo Balio dan dia beli itu mengot tiom muda main jangankan molotov pun dia tu tawa tawa aja dia buat dia ni itu kan pos apa dah anu polima mas rasa ya sudah cukup nah tak buat tipi lalu mak pun tak dingin oh dia buat tipi lalu mak tak dingin ngabol dah Indo Balio mak ohila betul mau merasakan betul tawa kamu dah impatan aku eh. Joda, usaha nama poti pulau lima pada hati mata dingin apa? Mana nama ujo? Elo dulu lah, elo buhu obuti. Jo, nah itu, ud nunggu omok molmai. Jo, omok molmai beto wito jo. Nabo masa tiap itu mai dulu. Jo, ambala butia, aman botaba dongko data. Indo beto, anto tolo balang amiate ada del metaba tuo to umai potolongala dableti na ti buti awolo kira-kira ulo ta mala meta itu beto na alo dong go lo huyula to ulo ta lo itu huyula jo huyula huyula he lu ma hulunga jo uindo latia huyula ndo beto pentala ulo ta mala meta jo ndo beto. Deton bayi tu baca apa? Oh dia talam itai. Jo, no di bolu, nanti di maca, dan komsil tapa no di tu. Dia bilah petik tu. Jo, donu. Mauti, oh dia body alu. Jo, itu bayi tu. Jo, nah itu bayi tu jo. Nah ini yang kita bawa masa tiap beti. Huyula beti kebanyakan bawa hea. Ya. Beda huyula wawahea. Wanu huyula itu tertuju pada sesuatu yang baik. Wanu wahea, inka boleh mau wawahea lo detona itu mena detona dia. Wau napa atilio dilamalo. Napa atilio bo de batanga dipotantu. Pun beto pok tapulala napa atilio. Wanu huyula tidak on napa atilio. On napa atilio de tada data. Wanu helu ma bo napa atilio de batanga. Jo dan de nongkom pi hopong ko lo napa atilio bo andila bo wong lio mau polangi yo. Ana uti jo lo ma bo lo ti bo ma apu. Jo neta me tip me di ti. Jo ta me tip mean bo lo ta. To kampungu to lamia tia donggo lu huyula huyula beto terjadi di apa to umo lude ke to umo mayango ke to umo ngola
to umum mayanga ai ilengi ai latipo ai polo hengo di tipo mayanga ilengi ai jo kan ama mayanga ilengi itu kan ma maluo-luo dulu ayu-ayu ala be itu kan po rekilio indulah edi kan ma po bolo ai dahalo umala po ju jo be utimo urusan ni Allah polisi ti atut jo kan dia umala po ju kan ono mo mol metano full heng odie jo ma pemayangan lo tau ilengi beti olan to beti aju to ile ilengi payang olio jo jadi bele bele ma to ile ilengi ju payang olio ndak wido ndak tidak segampang saudara saudara ndak wido ju mengotada mengotla i memayanga ilengi to lupa gagah huh malu api langkangi ju uayu ayu melada ilengi jo nah demak gagam tunuh he jo amo tunuh malu api langgang itu, wow malu api langgang itu, wow tete balo binte uayu ayu mota, mau masuk ina allah mam tima ma okare itu ando de boti tiel bolu dia jo bolu ma bolu udah buat di portal lah, macam itu tuan macam, waduh palatio buat itu, jo buti buti jo ende nya debo dia jo lanjut Sukardon Facebook ini Sukardon Daud jo aduh Allah malam itu assalamualaikum ya Pak Kadir Usman assalamualaikum Pak Kuni jo waalaikumsalam huyula itu apa DP bentuk huyula huyula itu apa DP bentuk huyula nah itu wanu ngalohu yula tahu mahidudula artinya saling membantu antara sesama tanpa pamrih lo untuk teh mkala aja tiyo teh polu daya tiyo olu mana namu tamam talo bantu tanpa pamrih lo untuk teh mayanga bele tiyo lo no namu ta tiyo tanpa pamrih itu huyula tahu hidudula tanpa pamrih wan molo duo tantu limo poluo wan moti ayo bomo ngayo ngayo ya paling pesak bong yu ima ima jo itu baik tapi definisinya apa ya tunggu lo melatihan lo definisi lo huyula baik ibu talo hati ya lanjut Pak Sukardon Daud jo boleh musulah si tengah polo-polo talio dulah hukun sama beti hati yang malu itu mati pengaruh dulah jo jo polo-polo talio di tobe itu jo berarti sama jo dalam yang talo polo-polo talio dia bawa pala-pala ini tahu jo bawa pala ingat lanjut yang punya nama Ratna Hipi jo selamat siang Pak Kuni jo waalaikumsalam selamat siang Allah yang punya nama Indrawan Sulaiman odu Allah malai amin ya rabbal alamin Pak Kuni wanuto ulapato tetalaga biru debot donggo woluo baito huyulang ha uito molude apalagi wanu odunggalo pesta ah berarti donggo woluo uti jo berarti to kampung itu donggo woluo timato ulapato be talaga biru odunggalo wanu ma molude itu beto kan ma molahudu molutua jo itu beto lumadu mengopanggola wanu olohio butuhio wanu lantingio teto polagio tahu dah itu manta pulu ama pabilohu ayuwa umamu tupa yo umolahudu molutua itu baik walau maaf walau ngolo tak elah lagu baik itu duk maidu dulu ma bolo dua lapa data ju odelipa Kadir Usman ya umalamitai baik huyula wow odelipa siapa Indrawan Pak Indrawan Sulaiman to ulapato bejo bolo dua lapo data ternyata masih ada untuk kampung dan ini harus kita pertahankan Pak dan kita harus wariskan kepada anak cucu kita mesti bapak wali siolo ti wanu tinggal dia mahemo ondo itu aambu mau tambah bantua mau tidak mau anak cucu kita itu merasa terpanggil juga
Jo, merasa terpanggil. Karena pengalaman nanti Allah itu, waktu itu merasa terpanggil dong kalau iki itu karena usaha latih itu. Wow, dia pahu latih aja. Tahu ya, ojap mahu. Latih aja pahu latih ya. Karena itu mama tutun, mama orang tua karena tutu sangkala sa wongi popo dulu itu begitu. Dong kau mangal itu, huyura luat itu kau mangal itu. Dama minta abot tu. Ada mata dua lio malam elo epoti wah wah lopo. Jo. Nah, lio mau anu musim mukul. Dan dah lupa wah lopo. Wapi dipong pe? Wapi dipo? Untuk itu, ibu musim mukul itu. Ibu musim mukul lo lo balo binte pak. Untuk botitieli. Mau utuh epo luo. Jo. Untuk itu, ibu lo dua lapo data. Ode li Pak Inron Sulaiman. Lanjut Pak Aris Fatan. Jo, doolok malamita salamulawati ya. Lanjut lagi Pak Yunus Ngolitu itu ya. Assalamualaikum, bakun waalaikumsalam. Salam dari Suawa Timur Dumbaya Bulan. Tersuara dong kalau huyula. Itu. Itu. Huyula. Bahaya di hujulapo, di pohulung awak hulu mak indoor, beli hujulapo. Nah itu betul. Tapi ini kita harus pertahankan. Betul dong, pilih milih Pak Indrawan toh. Tuh lapa tobe betul tetap dong koluo. Nah itu yang harus kita pertahankan Pak. Karena tetap betul ada kebersamaan. Awota wau ponua, buhuta wau walama. Itu betul tetap kan. Karena tanpa pamri. Dia berharap polo wolo karena masa tiap uti ya wajah omega ya palalu doi. Nah itu orang-orang sudah terinstal dengan itu. Ya sudah terinstal dengan itu Pak. Nah itu beto. Nah ini yang harus kita rubah. Popo walion domai karena tetap beto awota wau ponu atau wolo talo umanusia. Jo, nama beto aawat apa ponuat ya, nama awalnya lo buhuta wawalama. Jo, mo ponu mo totoli anga, bo keket dilama opo totom buanga, gitu lo. Lanjut, Pak Abdullah Al Hasni, Pak Kuni, wololo. Ini tulisannya di lo pertama itu Pak ditambah o dua o, wololo habari. Kalau bos satu o wololo habari berarti sedih kabar. Wololo wa wololo beda. Tilo wa tilo beda. Lombu wa lombu beda. Jo. Lombu wa lombu, lombu besok, lombu rebung. Wala talilo putule sayori, gitu kan? Tilo tilo au tilo, tilo mama, tilo kapur. Jadi mandi harus dibedakan. Wolo double o, wololo habari, wanu wololo habari sedih kabar. Wanu wololo habari bagaimana kabar? Bolo ma bolo. Nah, dila olo umai moteti guru, dila olo umai moteti masahuru, na botono uilohilo guru, tuoto umai posukuru. Demikian, gitu loh. Lanjut. Pak Indrawan Sulaiman, jo. Bo masatia Pak Kuni de bo muali bo itu huyula lo umolude dongko mo henguta. Ni bo mali mo lo tua nana wau ni atu tu lo mai to polo hengu odiwa pada mam tamo lo tua butina nana unde atu tu ma bo hi bo bo ma pahaman to lam tor ma ko ango lam tor ju atu tu ma dango indang lam pon tu hui bo i iya me lo huta buti bo ma muhama wolo itu ju jo a bo ma pahaman to wate atu tu tihui benti dula hema bolan tolan tonga adi go de boti tieli de beto au lo lo bain rande beto ta jago jago beto lo lo lo belaka ki dunia te Messi te ya Yaumil e Yamal Yaumil de adan lain dan sebagainya te Mbappe imu ame beto tanti patati yang ngonto tinggal yo moito bali betito topatulo dula hedi
Ya, wau tok behili behili pilade iyo monta atau tok malap atau pilade ya. Adila tok malap atau pilongat tanga. Pilongat tanga binte. Gingkila rumah tiba tanggungnya patamu itu hete itu. Ya, ya mau tulis di mongoli ya. Dia atu tu rumah itu. Ya mau tulis. Ya, walau maaf walau tim. Maaf walau tim. Ejo bolok dua lapok data dari Pak Indrawan Sulaiman. Lanjut Pak Abdullah Al-Hasni. Pak Kuni ti Ibu Bidria Jibran. Beti mali. Masih sering lokasi hari to kantoria. Beti mali. Yang batanya beti mali. Jo. Jo. Beti-beti mah alam ya telo dunggaya. Jo. Ma. Kalau duda itu perlu dunggaya tiali jadi waktu malam mulai yuk dutu ali bo tu ali ledla. Kukira di kau tak ada. Walau mampir lah ejak nenek aku ni pate uti pate. Ya itu perlu dunggaya itu. Jo keluar asli. Jo jak nenek aku. Ma aku biku bingok mei poli oti. Karena oli mali itu ju. Saya menyerah dan timali. Waktu jam tiliya oli mali. Karena timbul sesaat dalam benak saya itu yang lucu timbul sesaat pak timbul sesaat mana kalangan ni poli ya wau duhe ngoku bung kubingo lio pak mau di pejaman lo Facebook tu betul tiali tengok lo hilalo hilang ngati jalo lo boh boh to lo lonto lo maju nudul mam boh tu pol kubingo lio makanya waktu jam tiliya mal karena ada yang lucu timbul sesaat ini betul betul berasa aku ingat kalangan nyolo poli ya. lanjut maoloti nungen panjaya wih ini enggak untuk buah-buah tak lemu ini ya dia apa masa tete itu buah lemo buah hanga buah hulu keke ya ya lanjut wanutamu mandemeni bele memang gak ada pohuyu lalo kuni jo. Nah ini kata mandemeni itu begitu ah itu begitu ya sudah tenggelam juga. Nah itu mana memang japolah lio malu opilito de wow moto duo uti moto duo lio melamelo moto duo lio melamelo kuni wow kau tutumpu tak terusi wah bagi tu ojo jo pengalaman kerja lo ini nu gene jo tutumpu ta engko masa tiat ta dong hau numa hau putih yo wah antung kadung kejaman yo hau lalahe wah dia betitie dia alamu olu mau dupa dia dia lu mau dulu malu dia lu lamu dia mohe do mohe lamu ojul mau do de atu tu ma mo pingsan jo lanjut tiba sukar don dau to bua lemo olo donggo wolu huyula itu alhamdulillah ini pak sukar don yang kita harus kita pertahankan wa utie popo bilo hunto mato ala awa wombundo jo beti huyula alih di lalu modu huyula hulunga wa heluma totolu baito pak kita merdeka. Kita merdeka, tiga ini tidak lepas. Tidak lepas untuk terlebuti. Huyula, hulunga, wau heluma. Sampai loto dua merdeka. Jo. Sampai loto dua merdeka. Ah, boleh maaf, boleh. Lanjut. Lanjut lagi Pak Indrawan Sulaiman. Pak Kuni, boleh huyula lopesta. Debok dong kemuali wayatalo apalagi wan mai hundua utamelo lo wah debok wido bo 47 de garo wale 47 de garo di nana mane dola amiat ya olo hipomangula pos kamling imatala tia buti tamo huyu la bo utut ulo meja. Yo. Bo 47 de kopi, sanggala,
wau boti hau ulma ilon tunga melate jahat jauh ante tulu olawati yang amin. E antingol mamau te toma antingol mengilu kopi toma ilon ante bolo olo bolo boti atau botia boti ya tingka memang malang langganan le ola olo beito bolo talia mailea na amin mai kulu kulu kualo hei bo iya uwaliyo ma iya tikunitin te iya atuti nepo melehla reaksi dia nolo apa tio ti mau minta abotu mau ngahe hala-hala atau walo umai mulu meja bila dia mai ilai mau tak di boma pemal tihulo oh sudah wala apa mai dalamnya tu mengoli mengil mai kopi dalamnya di luar indo indo apa tak popo de umai mai pintu apa popo de umai mai pintu ilai maah bulu walingan kuni jamal mukul ya sudah mau dihup hala-hala yo mengahup hala-hala bulu wito wito ya huyul lalu bu memang mau bapak yang tahu itu dulu meja ya huyul lalu itu wadeto itu juga wadeta liyo jo walau maaf walau nah untuk betijo saya ke TikTok Pak Firdila Bacu, halo Pak Kuni, halo juga Pak Ian Bastian. Wih, ada Pak Uni ente? Ya. Halo Pak Kuni, halo Allah. Ya. Emang dua ngapain puluh, lu sahu tu nonwa. Ono lo di Pak Firdila Bacu. Wolo, lo, lo. Ono lo di. Wolo, lo, lo. Ngo. Wololo itu ya, ya itu utimana itu bolo wololo, ya mungkin itu wololo. Lanjut, yang punya nama senyum, assalamualaikum Pak Kuni, waalaikumsalam. Yang punya nama Atik Hasiru, Pak Kuni boleh gabung, Pak gabung nih, boleh sekali. ya, walau maaf pula saya lagi siaran ini. Kebetulan ini mengasuh acara di Pro 1 RRI Gorontalo, jadi ada di radio, ada di Facebook, ada juga di TikTok, gitu loh. Lanjut, yang punya nama Dream, halo Pak Kuni, halo juga. Siapa ini yang punya nama senyum lagi bersiap-siap di Pak Kuni ya? Langsung dorang live kan tadi itu live kan mamule hulo maaboti posa baaboti mabolo lanjut koko bolang assalamualaikum Pak Kuni, waalaikumsalam. Pak Ian Bastian, Pak Kuni pinjam cincin wala keke jawab itu tinggal pembohu alima itu tinggal melame oleh jahit tahu kan pusat kali babu itu beda jangan apa itu mengoliti jauh tali mengoliti tahu amat apalagi anak Muhammad wamilo untuk di lomo kamari kan wamilo di babu itu kan tidak sembarang orang mau baabe nak wido itu di itu depo elabo lo anti nioli bab anda itu kan buat dinili bapu itu jo itu sama anda aja mau dungu anda atu tu dawali tali lubu bol sapi jo lanjut ya boleh maaf boleh ini bo alimo bergaya ini apa jo alimo kan dong ke zaman ilu alimo begitu dan satu hanya satu tertuju pada hu alimu berarti warna lio warna yang disukai oleh Rasulullah itu titik. Lanjut yang punya nama Tuti yo odo olok malau lamita salamu loatia. Lanjut lagi siapa ini tidak punya nama lewat jo siapa ini olo uti tidak bagus mau cumu dia punya nama kea yo lanjut lagi yang punya nama Tuti, halo Pak Kuni. Siapa lagi ini Indrawan Suleman jo odu olok malai amin ya robbal alamin iyalah kena kacalo utu abah silau men
Allah tidak boleh baca ini. Silau sekali. Jo, walau maaf walau lanjut. Yang punya nama Tuti. Gitu loh. Po Allah talam balogat itu abah. Nah, madin mal po Allah talo tinggal yoti lanjut. Utang gue pemula itu kacalo otomat terpaksa duduknya begini saja, Pak. Jo. Sampai ini nama itu malipuk baca loma makana itu sila sekali men yang punya nama Letem. Selamat siang Pak Kuni, Pak Kumis. Oh Pak Kumis manis, wih kumis tipis hiasan asik. Yang punya nama, oh ya mas susah, susah macam apa dia tu tiloma terpaksa mau badekat ya. Kesusuhan sedikit itu komputer naku, ya, bah, begitu. Dan itu dia lama pihemo lah. Siapa ini? Kuerti. Assalamualaikum Pak Kuni. Omolua Didi. Wallahu a'lam bisawab. Ya, itu betul. Di bawah tapi kita mempersembahkan doa. Itu mah mau doa juga sama-sama. Salah demam dah medidi. Ya lamiatia. Eya ingo itu eya tamo lama hemo limo mota tutu itu eya eya lo umu amila lama luku amiatia mamu potaru lo dua potala debo mamu oto dua rahmati umatu hutali mei didi. Amin ya robbal alamin. Hapalia mau itu anjap bangangolo. Jo siapa ini? Salam dari Sumarni Akuba di Kabila Pakuni. Jo, waalaikumsalam kau ya. Siapa lagi ini? Semut merah. Mohuyula Hiwalinga Hiwayua. Jo. Kenapa itu Mohuyula itu kan? Mo itu kan dia ahua jo datang dulu jo daripada ohuto dp wayuli yo dia indo bido. Lanjut yang punya nama sa rm hulu itu. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Siapa ini yang punya nama Letem? Panas sekali Gorontalo Pak Kuni. Lah iyalah kan Gorontalo berdua dua musim. Musim panas dan panas sekali abah. Walau baitu hulunga. Ya. Hulunga. Dari kata hulungo. Anda lihat saja hulungo itu bentuknya apa. Itu hulunga itu dari kata hulungo pak. Merubah kata tapi tidak merubah makna. Itu. Hulu-hulungo. Hulunga. Bila hilang tak hulungo, hulungo betiju bulat. Makna di situ tekad bulat. Itu waktu tiba nani melatih 300 orang jadi kopanga, istilah lawatia poli kopanga pak, istilah lawatia komando pasukan tilinanga, itu kopanga. Itu. Yang dilatih itu 300 orang, itu. Itu kan dinamai hulunga, itu. Timbang oleh betia sudah melatih diri tapi di po otawali mengulio walau mota utal walo wanu huyu lati mama bilo ukala jalo da bo hulu ngapa tekat bulan nawa itu ngodali ngulio mo tali ngulio dilatih untuk berang tapi walau lo wadu gak malah beti itu di pembantahan tapi nekat beda indo beda gitu loh. Jo nah bolo maaf bolo boli. Ya itu, tapi betul ya tidak gampang. Nanti perang-perang ini ada budayanya pak, ya. Indo budaya, hulungnya itu kan budaya itu, gitu loh. Jo, lanjut. Pak siapa ini yang punya nama Nur Ain Kadir? Madi dulu Pak Kuni. Ya sih, masya Allah. Kasih ada kesana apa? Atuh dulu mak itu, jo. Mawoloti yang punya nama
tuti donggo wolohi ambua bohi ambua yo tidak bohi ambua bohi pekar lotawa tidak ada guna apa atuh tulomai lanjut berarti mah oleh Pak Indra na pilih dia mai to ulah pato beta laga biru itu dia bodong ko lu beto utang ulale huyula jo wanu mo pesta bo batuju garo itu ayo oh, kondisi dulu mo hihiyo apa tema mo kondisi wah nah lanjut uluti Nur Ain Kadir mengaji masa tiakuni maksud lanjut Pak Zulkifli Umar Pak Kuni Jo Pak Zulkifli gimana kabar mak dia patulur belah pak Jo lanjut Permilion sehati Pak Kuni alhamdulillah Jo telepon matuk buti boleh Pak Kusala huma huma Jo lanjut Z Hammer Jo Pak Kuni Jo saya lanjut lagi yang punya nama Herlan Dunggio Pak Guat hadir Pak Kuni Jo Odola Po Data masih ada Huyul atau Pak Guat lanjut lagi Abang Romantis Nggo Nggo Woluo Indo Baito Nggo Woluo ya Indo Baito ini bukan Donggo Donggo woluo, ya itu apa? Nggo woluo, itu kan orang karena mau dungo hebeto karena singkat itu juga. Woluo, donggo woluo, nggo woluo, nggo. Itu betul. Padahal donggo, jo, donggo woluo itu lengkapnya. Tapi itu tidak masuk sama dengan towolo, tolo, limolota tidak termasuk di situ, ya. Itu namanya apa ya mel batalati ente lanjut lagi enggak demam cerita desilita lo tak halilio itu jo obati donggo woluonya itu di mana itu ya lanjut lagi yang punya nama Nur Ain Kadir wanu tu dulu lama yo tamulude mau gaji nggak ambil aku nina itu mau po gaji mampu lualo gaji kalau dulu itu mau huyula tapi enggak mula-mula itu baito. Bukan nanti orang ternama. Indo baito. Siapa saja mapohelu malio itu mah muhuyula baito mah motamu kalaja sama-sama baito. Tapi sekarang musim mato gaji. Indo baito. Nah, ini akan tenggelam juga baito huyula baito toh. Nah, itu baito. Sebenarnya itu harus kita perlihatkan kepada anak cucu kita. Yo. Lanjut Permilion alhamdulillah to kampung latih ya donggo woluhu yula alito bakuni to tilamuta ya ini nah ini yang harus kita pertahankan ndo beto popo bilhun to mato ala awa wong bu ali tinggal dia olo mamo dudu ah kan olatia itu bor awal dari sanggala dutu-dutu to meja ngutun he olo mongo dula ah itu mamo tambah bantua bo karena obat tujuh de sanggala pak itu berarti sudah mulai terbiasa dengan itu. Hudi lo mata oke ingok boleh tinggal lo tunuh ya bawa patu juk betul desa anggala sabongi popo lulu. Hudi itu yang penting tinggal lo tunuh. Mau tidak mau tinggal lo debo mau wa upa apa yang ada di situ. Jo lo ma buolo. Lanjut lagi. Pak Abang Romantis. Gorut anggrek tolango hadir Pak Kuni oh jojo tolango jojo lanjut siapa lagi Abang Romantis Gorut anggrek oh sudah jo lanjut yang punya zero atau wolo oh zoru kirim salam buat keluarga saya di Bongo Pantai jo lanjut lagi Aswin Husain assalamualaikum Pak Kuni Jo waalaikumsalam tobongo batu dapante hi uluti bo pala-pala ingio patulo dulah sama Jo to olamiyati olo ya yang punya nama Tuti Suwawa Timur podu om hadir Jo gitu lo gitu lo enggak melawan nih lanjut
yang punya nama hamba Allah, Puhuwato Marisa hadir pakuni. Eh, ini di Puhuwato ini mal dehupol didi. Di Puhuwato Marisa, jo to Marisa beto, apakah dehu didi? Ya. Papir di labaco. Live ini kuni, ya iyalah. Yang namanya kuni tidak ada yang live-live semua, gitu loh. Maaf, Bu. Oloti biapang coklat lumer bahas oloti bahas siapa beti pangkalan gas 3 kilo bakuni emangnya lo ngola mau dibahas kenapa itu dibawa talo hati ya susah mau dapa itu di wilayah mana itu kan harus jelas dulu begitu di wilayah mana dan tentu kasih informasi itu begitu to alamiatnya gas to kampung Odia kecamatan Odia molanggula kampung ulo kecamatan karena sama buti wolo usama tanggulo kampung 3 kilo buti umal susah itu yang diinformasikan nah itu kan membahas odito kan kalau bahas itu ada yang di jam 8 pagi Pak itu betul membahas-bahas yang begitu ya lanjut bahkan hari Senin Rabu Jumat setelah jam 10 ya jam 10 itu menerima segala keluhan ya itu hari Senin Rabu Jumat itu beda ibalo-balo hilang itu jam mau pelapor mai baru siapa yang punya kompeten di situ tak itu tak telepon walamiati ya tame tipu mai uti tima keluhan nolak ya tame tipu mai wolo uti sebenarnya dito minumedo jam 10 itu hari Senin Rabu Jumat gitu loh lanjut Om Obed salam dari Pasangkayu Sulawesi Barat wih Pasangkayu jo wolo dola apa odata ya yeah. Lanjut lagi yang punya nama Arlan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa lagi? Yang punya nama Lisna. Walama. Hah? Walama. Mana itu? Walama itu. Jo. Karena saya mau dapat ingat grup dulu itu. Jo. Yang dari Manado, Kang. Jo. Lanjut. Abang romantis woluo to anggrek tolango woluo apa huyula itu ya alhamdulillah ini yang perlu kita pupuk pak untuk huyula bedo jangan sampai itu lumo duo jangan sampai itu lumo duo karena bukti satu budaya itu limolo budaya lumo duo lipu maolo nuo bahasa lumo duo lipu maolo nuo gitu loh jo lanjut mocil pakuni salam dari Puhuwato mana yo lanjut rindu ya ampun selama hidup nanti ini dapat lihat di pakuni biasanya cuma suara yang jaga dapat dengar di radio alhamdulillah kita bisa ketemu nana ya baku mangada bo tidak baku lihat toh ya baku mangada bo baku jawe yo maoloti yang punya nama hamba Allah salam Mondo Marisa Londo bukan Mondo kalau Londo sudah melakukan kalau Mondo baru akan melakukan gitu loh lanjut apa ini huyula gotong royong ya gotong royong ya bahkan hulunga itu ada yang mengartikan juga gotong royong heluma ada juga yang mengartikan gotong royong lanjut dulu aku tuh yang punya siapa ini yang punya nama Arlan assalamualaikum waalaikumsalam alhamdulillah sehati yang punya nama Yusuf Harun selamat siang bakuni dari Paguyaman Joe Paguyaman Pantai Bubaah Joe yang punya nama Allah Anhuyula Ayula Wolo Artilio Pakuni Hunana Joe
Anu hujul ayulah, ya anggu ayulah di tanggulah kampung, tanggulah kampung lo hati apa itu ayulah ju. Ya, ayu ayu lo. Ya, ada kaitannya mahumanya itu karena itu lo sejarah. Mawoloti, hujulah ayulah apa arti lo pakun? Ya. Wanu ayulah tanggulah kampung itu singkat saja dan boh itu wanu huyulah gotong royong wanu ayulah tanggulah kampung tapi wanu betul ayulah ayulah jo lanjut ma Usman Isa jo jo mundan madidu makun itu se di jo itu se. Oh, wadi du wali budi amai doa wadi doa awal wati abu tiaju. Lanjut lagi. Sama lagi ini. Abang romantis. Wolo tu ajo. Sahabat petani. Molu deh. Jo, peti ayo jo. Peti ayo. Dema iyo amai latia. Wolo mengatang lo mape enta tabu. Jo, ino. Wolo mengatang lo mape enta. Yusri Ajami Mapalus no kalau mana do gua Mapalus no kalau di sini gua di Pinama gua Huyula maka mana do Mapalus tong gua cerita Huyula le gua yo perasa wito iya iya Huyula sama dengan gotong royong ya itu. Itu hulunga Allah ada yang mengartikan gotong royong. Hu he luma Allah ada yang mengartikan gotong royong pak. Jo. Yang punya nama Ibu Lisna. Ambua. Ngono ambua itu buah ya itu apa? Aduh dulama oh. Lanjut. Adinet se-32 tahun hidup. Nanti ini bisa lihat tipe kuni. Masya Allah. Bagaimana Allah tidak di kamar di studio apa mabolali apa itu nah bila pun itu juga aku tuju walaupun hilang lama aku juga karena mati aku tuju mah pengarah acara mah utuh-utuh air masuk meju meh ayah beliau tolak wati ya walaupun maaf walaupun ya apa baca lewat dia mau ambil aja mengontak mula ente-ente li mengontak mengontak tetan bopo buhuli opmat ya dungga tutuh yang apa tian salah dungga tutuh yang apa yang tamai tu du mawaku tu umai memutu mawaku aku tulu umai memubulo watia tiba kuni dia bawa ditopu watia mahintubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Siang.
1: Dengan adanya MOU ini, itu bisa dilakukan penanganan lebih awal, proses administrasi biar nanti menyusul.
2: Kalau di Kabupaten Gorontalo penerima PKH-nya ini kurang lebih 24.600 KPM dan juga data penerima BPNT-nya ada 43.641 KPM.
0: Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Pendengar, inilah Warta Siang selengkapnya bersama saya, Azhar Yusuf.

0: Mendengar peran Basnas Kabupaten Pohuwato dalam membantu masyarakat mendapat apresiasi dari pemerintah Kabupaten Pohuwato. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, Basnas dinilai tetap konsisten menghadirkan berbagai program menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Sekretaris Daerah Kabupaten Pohuwato Iskandar Datau mengatakan pemerintah daerah memberikan apresiasi atas komitmen Basnas yang terus bersinergi membantu masyarakat melalui berbagai program kemanusiaan dan pemberdayaan. Menurutnya terdapat sejumlah program pemerintah yang belum direalisasikan secara kehadiran Basnas menjadi solusi dalam membantu memenuhi kebutuhan masyarakat terutama di bidang sosial dan pendidikan.
1: Di Basnas itu ada yang sumbernya zakat, ada yang sumbernya infak. Nah, yang infak itu yang penggunanya lebih fleksibel. Kalau zakat kan memang sudah diatur hanya untuk 8 asnaf. Tapi kalau infak itu lebih fleksibel, bisa digunakan untuk mungkin

0: Kumpulan zakat, infak, dan sedekah hingga semakin banyak masyarakat yang menerima manfaat. Kerjasama pemanfaatan lahan di kawasan wisata Pohon Cinta menjadi langkah strategis pemerintah Kabupaten Pohuwato untuk mempercepat pengembangan sektor pariwisata. Kolaborasi dengan pihak swasta mampu meningkatkan kualitas destinasi, menarik lebih banyak wisatawan, sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.
1: Pengembangan kawasan wisata Pohon Cinta di Kabupaten Pohuwato terus diperkuat melalui kerjasama pemanfaatan aset daerah dengan pihak swasta. Langkah tersebut mampu meningkatkan daya saing destinasi wisata, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Perjanjian kerjasama itu ditandatangani Bupati Pohuwato Saipul Mbuinga bersama Direktur CV Cabana Royal Panua Nina Christine Pua kemarin. Pemanfaatan aset daerah tersebut menjadi bagian dari upaya menghadirkan investasi yang mendukung pengembangan fasilitas wisata secara berkelanjutan. Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pohuwato, Rusmiati Pakaya, dikonfirmasi RRI mengatakan, kolaborasi dengan pihak swasta menjadi salah satu strategi untuk mempercepat pengembangan destinasi wisata unggulan di daerah. Ia menjelaskan, pengembangan kawasan wisata tidak hanya berorientasi pada peningkatan fasilitas, tetapi juga diarahkan untuk membuka peluang investasi yang mampu menciptakan lapangan kerja, memperkuat usaha masyarakat, serta meningkatkan pendapatan asli daerah.
2: CV Cabana itu kan komitmennya adalah membantu pemerintah daerah dalam rangka menunjang dunia pariwisataan. Nah, yang mereka lakukan di situ adalah memperindah fasilitas yang ada di objek wisata Pantai Pohon Cinta. Jadi karena melihat progresnya cukup bagus untuk Pohuwato dan beliau pun mempresentasikannya di depan pemerintah daerah lewat Pak Wakil Bupati, di ruangan Wakil Bupati dan seterusnya, sehingga pemerintah daerah menerima niat baik beliau untuk berinvestasi di bidang pariwisata, khususnya di kawasan Pantai Pohon Cinta. Usulan itu kemudian dibahas oleh tim kerjasamanya pemerintah daerah, jadi tidak hanya pariwisata, tetapi itu terkolaborasi dalam satu tim yang dinamakan tim kerjasama. Dan akhirnya disepakatilah ada kerjasama dengan CV Cabana itu.
1: Rusmiati Pakaya menegaskan, Dinas Pariwisata terus melakukan koordinasi, pendampingan, dan pengawasan agar seluruh pelaksanaan kerjasama berjalan sesuai ketentuan yang telah disepakati kedua belah pihak. Menurutnya, pengembangan kawasan wisata yang dikelola secara profesional akan memberikan manfaat jangka panjang, baik bagi pemerintah daerah maupun masyarakat yang menggantungkan mata pencarian pada sektor pariwisata. Lewat pengelolaan kawasan yang semakin baik, Pohon Cinta diharapkan berkembang sebagai destinasi unggulan yang mampu menarik lebih banyak wisatawan, serta memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat. Taufik Usman melaporkan.
0: Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia Persi Wilayah Gorontalo memiliki peran penting dalam mencari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi rumah sakit di Gorontalo saat ini. Hal itu ditegaskan Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinkes P2KB Provinsi Gorontalo Anang S. Otolua saat menghadiri musyawarah wilayah Persi Wilayah Gorontalo di Aula Rumah Sakit Alwi Sabu, Kota Gorontalo. Menurutnya hingga kini masih banyak keluhan masyarakat terkait pelayanan dasar di sejumlah rumah sakit. Penyelesaian keluhan-keluhan tersebut diharapkan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif organisasi rumah sakit. Persi dapat menjadi wadah untuk membangun komunikasi dan kolaborasi antar rumah sakit, sekaligus merumuskan solusi terhadap berbagai persoalan yang muncul.
3: Kita tahu bersama bahwa selama ini masih banyak keluhan terkait dengan layanan dasar di rumah sakit. Oleh sebab itu saya berharap pada kesempatan ini bisa disampaikan apa masalahnya supaya lewat organisasi Persi bisa dibantu untuk diadvokasi ataupun dicarikan jalan keluarnya.
0: Selain itu, Anang mengingatkan seluruh rumah sakit untuk mulai mengantisipasi perubahan sistem klarifikasi, kami ulangi, klasifikasi rumah sakit, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2026 yang mendepankan pendekatan berbasis kompetensi. Anang berharap seluruh rumah sakit di Gorontalo dapat segera menyesuaikan diri dengan perubahan regulasi tersebut, serta tidak menimbulkan persoalan dalam proses klaim pembiayaan melalui BPJS Kesehatan. Pendengar, menyikapi harapan pemerintah pusat yang berkaitan dengan pembangunan di desa harus sudah dalam bentuk tematik ditindaklanjuti oleh pemerintah Desa Tinelo, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo. Bahkan untuk menindaklanjuti hal tersebut, pemerintah desa telah melakukan pertemuan dengan komponen terkait lainnya. Menurut Rusdianto Ahmad,

0: Kepala Desa Tinelo Kabupaten Gorontalo pembangunan desa ke depan sudah berbentuk tematik, artinya sudah mengacu pada berbagai kegiatan tertentu. Sebagai upaya menindaklanjuti harapan pemerintah pusat, ke depan pihaknya akan menjadikan Desa Tinelo sebagai desa tematik UMKM. Pemerintah desa akan mensupport para pelaku UMKM agar terus melakukan berbagai terobosan baru guna mewujudkan UMKM Go Digital. Bentuk support tersebut mencakup pemberian bantuan tambahan untuk meningkatkan usaha para pelaku UMKM sendiri.
1: Di mana kita ke depannya Desa Tinelo ini akan kita jadikan sebagai desa tematik UMKM. Jadi kita mempush ataupun mendorong pelaku-pelaku UMKM yang ada di Desa Tinelo ini lebih berinovasi. Kan kita sudah punya program sebelumnya UMKM Go Digital di Desa Tinelo. Nah ini kita dorong, kemudian mereka nanti kita fasilitasi untuk mendapatkan tambahan bantuan untuk pengembangan usaha mereka itu sendiri. Kemudian juga fasilitas dan sarana lainnya akan kita bantu. Ini baik dari dana desa, kemudian nanti akan kami fasilitasi apakah mendapatkan dari dana kabupaten, provinsi, atau pihak ketiga lainnya.
0: Pemerintah desa ke depan akan memfasilitasi berbagai sarana-prasarana yang dibutuhkan guna pengembangan usahanya melalui program bantuan dana desa maupun kabupaten, provinsi, Gorontalo. Pendengar, Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinsos Dukcapil Provinsi Gorontalo terus memastikan proses pengangkatan anak berjalan sesuai ketentuan dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan monitoring pengasuhan calon anak angkat atau CAA di Kabupaten Bone Bolango serta monitoring pelaksanaan asesmen calon orang tua angkat COTA di Kabupaten Gorontalo. Kegiatan yang dipimpin Revlin Buata, Kepala Dinsos Dukcapil Provinsi Gorontalo bersama jajaran itu merupakan bagian dari pengawasan terhadap penyelenggaraan pengasuhan alternatif dan proses pengangkatan anak sesuai peraturan perundang-undangan. Menurut Revlin, evaluasi tersebut dilaksanakan setelah 6 bulan masa pengasuhan guna memastikan anak mendapatkan perlindungan, kasih sayang, serta pemenuhan kebutuhan dasar secara optimal selama berada dalam pengasuhan calon orang tua angkat. Revlin berdialog dengan calon orang tua angkat sekaligus meninjau kondisi dan perkembangan anak. Hasil monitoring akan menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam tahapan lanjutan proses pengangkatan anak. Selain melakukan monitoring pengasuhan, Dinsos Dukcapil Provinsi Gorontalo juga memantau pelaksanaan asesmen calon orang tua angkat di Kabupaten Gorontalo. Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut atas rekomendasi Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo terhadap permohonan izin pengangkatan anak yang diajukan oleh pasangan calon orang tua angkat. Monitoring dilakukan untuk memastikan proses asesmen berlangsung secara profesional, objektif, dan sesuai ketentuan yang berlaku sehingga setiap tahapan pengangkatan anak benar-benar memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Revlin menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen memberikan perlindungan maksimal terhadap anak melalui penyelenggaraan pengasuhan alternatif yang berkualitas.
2: Anda sedang mendengarkan Warta Siang RRI Gorontalo.
0: Pemerintah Kabupaten Gorontalo hingga kini masih menunggu jadwal penyaluran bantuan PKH dan BPNT triwulan 3 tahun 2026 dari Kementerian Sosial. Berikut laporan Andi Sanga.
3: Penyaluran bantuan program Keluarga Harapan PKH dan bantuan pangan non-tunai BPNT untuk triwulan 3 tahun 2026 di Kabupaten Gorontalo hingga menjelang akhir Juli ini belum dilakukan. Hal ini disebabkan pembaruan data penerima manfaat yang masih berproses serta persiapan penyaluran oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Afriani Katili mengungkapkan, berdasarkan data triwulan 2 tahun 2026, penerima PKH di Kabupaten Gorontalo tercatat sebanyak 24.600 KPM, sedangkan penerima BPNT sebanyak 43.641 KPM. Jumlah tersebut tidak menutup kemungkinan mengalami perubahan sebagaimana terjadi pada triwulan 1 ke triwulan 2.
4: Sampai dengan saat ini kami belum menerima informasi terkait penyalurannya, meskipun kita saat ini sudah berada di tahap 3, bulan Juli, Agustus, dan September. Contoh yang berlaku di tahap 2 kemarin, meskipun itu bulan April, Mei, dan Juni, tetapi pencairannya dilakukan di bulan Juni kemarin. Menunggu apakah di Agustus ataukah di September. Mungkin saat ini masih sementara melakukan pembaruan data dan mempersiapkan pentahapan atau penyaluran dalam tahap 3 ini. Kita menunggu saja, kalau sudah siap tentu akan disampaikan melalui surat dan informasi. Kalau di Kabupaten Gorontalo penerima PKH-nya ini kurang lebih 24.600 KPM dan juga data penerima BPNT-nya ada 43.641 KPM.
3: Afriyani menambahkan perubahan data penerima manfaat bantuan sosial berlangsung secara dinamis seiring dengan adanya perubahan desil dalam data tunggal sosial ekonomi nasional DTSN. Karena itu proses verifikasi dan pemutakhiran data perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan bantuan sosial disalurkan kepada masyarakat yang benar-benar memenuhi kriteria sebagai penerima manfaat.
0: Pendengar, penyaluran bansos PKH dan BPNT untuk tahap 3 tahun 2026 masih menunggu informasi resmi terkait jadwal pencairan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia.
3: Penyaluran bantuan sosial program keluarga harapan PKH dan bantuan pangan non-tunai BPNT tahap 3 di Kota Gorontalo hingga saat ini belum bergulir. Pemerintah daerah masih menunggu informasi resmi terkait jadwal pencairan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Pendamping PKH Kota Gorontalo Arman Daud kepada RRI mengatakan proses penyaluran bantuan tahap 3 masih menunggu keputusan dan petunjuk teknis dari pemerintah pusat. Arman menjelaskan penyaluran bansos dilakukan melalui tahapan verifikasi dan pemutakhiran data penerima manfaat. Hal tersebut dilakukan agar bantuan yang diberikan pemerintah tepat sasaran sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
5: Informasi dari Kementerian Sosial bahwa untuk tahap 3 ini sementara dalam proses, jadi kita menunggu saja. Kalau informasi dari Pak Menteri itu penyaluran tahap 3 mulai tanggal 20 Juli kemarin. Kita untuk wilayah Kota Gorontalo ini masuk di wilayah 3, jadi semuanya itu bertahap, jadi menunggu. Kalau kita di Kota Gorontalo, tahap 2 kemarin ada 8 ribuan lebih, tahap 3 kita masih menunggu. Cuman yang pasti bahwa setiap tahap itu tentu ada penerima manfaat atau KPM, ada yang bertahan, ada yang keluar, dan ada yang masuk.
3: Ia menghimbau kepada masyarakat penerima program PKH dan BPNT untuk tetap memastikan data kependudukan serta informasi rekening atau kartu bantuan tetap aktif. Jika terdapat perubahan data, masyarakat dapat berkoordinasi dengan pendamping maupun pemerintah setempat. Arman berharap masyarakat Kota Gorontalo dapat bersabar hingga adanya kepastian jadwal pencairan dari Kementerian Sosial. Ia menegaskan pendamping PKH akan terus memberikan informasi terbaru apabila proses penyaluran telah dimulai. Rusdi Anita melaporkan.
0: Pemanfaatan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence, AI, dinilai sudah layak diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan. Langkah tersebut dianggap penting agar peserta didik memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja yang semakin terdigitalisasi. Kepala SMK Negeri 1 Limboto Ruslan Payu mengatakan, perkembangan teknologi tidak dapat dihindari sehingga dunia pendidikan harus mampu beradaptasi. Menurutnya, pengenalan AI sejak di bangku sekolah akan menjadi bekal bagi peserta didik untuk menghadapi perubahan di berbagai sektor industri. Ia menjelaskan, sebagai sekolah vokasi, SMK memiliki tanggung jawab menyiapkan lulusan yang tidak hanya menguasai keterampilan teknis, tetapi juga mampu memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing di dunia kerja.
6: Bagaimana pemanfaatan AI ini terhadap peningkatan kompetensi anak-anak kita, siswa kita di SMK dalam rangka mempersiapkan diri ke dunia kerja? Nah, salah satu alasan kenapa AI masuk di dalam kurikulum itu, ada 4 alasan sebenarnya. Saya fokus ke alasan yang keempat, yakni untuk adaptasi relevansi dunia kerja di masa depan. Nah, kalau tidak kita antisipasi hari ini, kecepatan IT, pasti kita akan menjadi penonton di masa datang. Apalagi menyongsong era Indonesia Emas 2024.
0: Meski demikian, Ruslan menegaskan bahwa penerapan AI dalam pembelajaran harus dilakukan secara bijaksana. Guru tetap memiliki peran utama dalam membimbing peserta didik agar menggunakan teknologi sebagai alat bantu belajar, bukan sebagai sarana untuk mengabaikan proses berpikir kritis dan kreativitas. Pendengar, pengiriman barang UMKM dari Gorontalo dalam bentuk makanan yang go internasional masih kurang menguntungkan, kami lagi menggunakan packaging aluminium foil. Selain itu, keberadaan aluminium foil yang masih kurang dan harganya mahal menjadi permasalahan yang dihadapi selama ini.
7: Akademisi UNG yang juga pelaku usaha Gorontalo, Ani Hasan, mengatakan packaging atau paket barang berupa makanan yang akan dikirim ke luar negeri ke depan lebih ditingkatkan. Menurutnya, pengiriman barang dari Gorontalo dalam bentuk makanan yang go internasional masih kurang menggunakan bahan aluminium foil. Ia menyadari keberadaan aluminium foil tersebut yang terbatas dan mahal menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku usaha di daerah ini. Diharapkan kepada para pelaku usaha yang tergabung dalam UMKM di Gorontalo agar terus berkoordinasi dan kolaborasi satu dengan lainnya sehingga tercipta UMKM yang kuat di Provinsi Gorontalo. Selain itu, dengan kerjasama seperti ini akan membuat para pelaku usaha akan tumbuh dan berkembang dengan baik.
8: Kalau dari packaging, untuk Gorontalo itu masih perlu peningkatan. Karena harapannya, makanan-makanan yang bisa go internasional itu harus pakai aluminium foil. Nah, oleh sebab itu, paper menggunakan aluminium foil itu masih kurang dan mahal. Harapan saya bagaimana para UMKM itu tidak bekerja sendiri-sendiri, tapi itu saling mendukung, siapa yang punya alat besar itu mendukung UMKM yang lain, agar kita saling tumbuh kembang ekonomi Gorontalo maju.
7: Ani Hasan berharap keberadaan UMKM di daerah ini agar tidak bekerja sendiri, melainkan untuk tetap saling mendukung. Bagi para pelaku usaha yang memiliki peralatan yang memadai, agar membantu UMKM yang lain sehingga tercipta kemandirian menuju Gorontalo maju. Hendra Raup melaporkan.
0: Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Gorontalo menyatakan laporan warga Dusun Sakulati, Desa Tolotio, Kabupaten Gorontalo terkait dugaan maladministrasi oleh PLN ULP Telaga telah selesai setelah tiang listrik yang berdiri di lahan rumah pelapor dipindahkan. Warga tersebut sebelumnya mengadukan dugaan maladministrasi berupa tidak memberikan pelayanan oleh PLN ULP Telaga terkait keberadaan tiang listrik yang berdiri di tengah lahan rumahnya. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim pemeriksa perwakilan Ombudsman RI Provinsi Gorontalo melakukan permintaan keterangan kepada pihak PLN yang dihadiri oleh tim leader PLN Unit Laga. Kepala Ombudsman Gorontalo Muslimin Beputra mengatakan tim pemeriksa Ombudsman Gorontalo menggunakan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenaga listrikan dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik sebagai rujukan dalam pemeriksaan. Dari pemeriksaan tersebut, kata Muslimin, tim pemeriksa mendapatkan keterangan bahwa pemindahan tiang listrik yang terdapat di lahan rumah pelapor akan dilakukan setelah menunggu anggaran dari PT PLN UP 3 Gorontalo. Selanjutnya, proses pemindahan tiang listrik dilakukan berdasarkan prosedur pelayanan yang berlaku. Pendengar, sekian Warta Siang Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Azhar Yusuf mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat beraktivitas.
2: Demikian Warta Siang, informasi terpercaya, variatif dan aktual, produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

Pendengar di mana pun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo. Selanjutnya kita akan ikuti siaran berjaringan program LDR 100% Indonesia langsung dari RRI Pro 1 Jakarta.

0: WhatsApp di 0811-797-27912.
1: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Saudara pendengar, perjalanan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Jadi berawal dari dendang lagu-lagu Minang di Bukit Tinggi, kini terus melangkah mantap mewarnai industri musik pop Indonesia. Dan sejak kecil tumbuh bersama harmoni lagu Minang, membawa semangat kotanya ke setiap panggung. Hari ini mimpi itu terus hidup di industri musik pop Indonesia. Tidak pernah melupakan akar dari lantunan lagu-lagu Minang sejak usia dini dulu hingga sekarang terus berkembang di panggung musik pop Indonesia. Dan setiap langkah adalah perjalanan yang patut untuk disyukuri.
1: Masya Allah, luar biasa ya. Selamat siang.
0: Selamat siang loh.
1: Selamat siang Mas Yudi. Udah lama loh aku partnernya bukan Mas Yudi loh. Aduh nih, ya, selamat siang juga buat semua saudara pendengar dimanapun berada yang lagi dengerin kita di 100% Indonesia Nasional. Yang pasti seperti biasa, setiap hari Selasa 100% Indonesia Nasional ditemani aku Isan Tarode. Dan hari ini partner aku ada Yudi Ismail.
0: Langsung turun gunung ya.
1: Turun gunung ini produsernya ya. Hari ini Selasa 28 Juli ya 2026. Yang pasti siaran kita ini bakal dirilai di seluruh Indonesia. Ya kan?
0: Betul banget. 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya,
0: banggakan Indonesia.
1: Iya, iya, iya.
0: Apa kabar juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital.
1: Mm-mm.
0: Dan segera di follow ya Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda. Mm-mm. Termasuk juga @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Iya. Aduh, gimana? Ini jujur ya, dari tadi kenapa dengerin lagunya ini bintang-bintang.
0: Ya kan ada bintang-bintang.
1: Iya, oh iya benar. Oh bisa.
0: Bisa
1: berinci enggak boleh. Oke. Okay. Ya, tapi jujur ya,
0: kenapa?
1: Ini, dia ini aku kenal dari dulu dari ajang pencarian zakat ya.
0: Bakat.
1: Okay. Dari ajang pencarian bakat, cuman beda genrenya sekarang.
0: Iya loh.
1: Jadi memang sebenarnya udah beberapa tahun belakangan ini dia menggeluti genre pop ini.
0: Merasa tersaingi pasti.
1: Oh tidak. Semua orang punya rezekinya masing-masing. Tidak ada merasa tersaingi. Justru aku tuh sama dia tuh ngerasa kayak dia ini kayak adikku lah.
0: Oh gitu ya.
1: Makanya okay, senang melihat dia semakin berkembang, semakin berkarya yang luar biasa, gak pernah berhenti.
0: Aha.
1: Ya, tapi seperti yang tadi Mas Yudi bilang di awal, waktu kecil dia gak lupa sama akarnya. Dia nyanyiin lagu-lagu Minang.
0: Aku nonton YouTube-nya waktu dia kecil loh.
1: Imut banget ya.
0: Imut banget ada mamanya pakai kerudung sambil berdoa gitu. Siapa aduh sih ini?
1: Ya udah langsung aja kita sebut ya. Ini bintang tamu kita hari ini ada Yogi Nandes.
2: Hai, selamat siang.
1: Aduh.
0: Selamat siang.
1: Yogi Nandes. Aduh ini
2: gimana Bang Isan?
1: Gimana? Makin cakep loh dia.
0: Makin sehat juga.
2: Yeah. Makin sehat, makin bugar. Bugar.
0: Yeah. Makin menyala.
1: Menyala pasti dong.
2: Amin ya Allah ya Tuhan.
1: Seperti ini ya, ini kayaknya harapan doa ya. Mm-hmm. Dari lagu single terbarunya Yogi Nandes ini. Menualah denganku.
0: Ahai. Tapi gak tampak tua loh.
1: Gak. Masalahnya yang mau aku tanyain bukan masalah dia tuanya Mas Yudi.
0: Apa tuh?
1: Siapa sih?
0: Aduh. Yang diajak menua itu ya.
2: Eh sebenarnya ini lebih ke julidnya Bang Isan.
1: Oh, iya. Oh gitu ya. Bukan rasa ingin tahu ya.
2: Iya. Okay, lebih
1: ke julidnya aja. Yogi Nandes sehat?
2: Alhamdulillah aku sehat.
1: Alhamdulillah Isan. Luar biasa.
2: Ini hari Bang Isan ini sudah sehat.
0: Sehat.
1: Alhamdulillah. Kita sehat. 2026 ngerilis lagu Menualah Denganku.
2: Betul.
1: Jadi sebenarnya ini buat info aja buat semua pendengar kita. Kan tadinya Yogi Nandes ini sebenarnya jebolan KDI ya.
2: Betul.
1: Terus akhirnya memutuskan untuk terjun di industri pop di tahun
2: setelah KDI langsung sih sebenarnya.
1: Langsung sebenarnya. KDI-nya tahun berapa?
2: 2015.
1: Okay.
2: Kemudian kan untuk menuju ke genre pop itu sebenarnya aku membutuhkan waktu yang rehat dari dunia musik dulu.
1: Betul.
2: Jadi pada saat itu aku lebih ke bawain acara TV, jadi host gitu. Jadi tidak rilis lagu. Ada kali ya 3-4 tahun setelah itu aku langsung rilis lagu pop. Pop Mayu dulu.
1: Oke.
2: Okay. Gak mungkin tiba-tiba jebret ke ini kan.
1: Ke
2: jadi
1: pop,
2: pelan-pelan,
1: ya?
2: Pelan-pelan. Prosesnya lumayan panjang sih Bang dan dari 2019 kayaknya. Itu sudah benar-benar pop.
1: Jadi pure popnya itu dari mulai 2019.
0: Oke.
1: Boleh tahu nggak sih kenapa sih motivasinya? Kenapa dulu tiba-tiba ikutnya KDI tapi ternyata jiwanya sebenarnya ada di pop? Itu kenapa?
2: Sebenarnya inilah yang sebenarnya cerita klasik anak-anak audisi. Mm-hmm. Jadi ketika ada yang nemenin teman dan temannya nggak lolos, dianya yang lolos, itu juga kejadian di aku.
0: Mm-hmm. Oh.
2: Jadi aku tuh semacam nemenin teman dan kemudian juga kayak didorong-dorong untuk ikut. Bermodalkan aku tuh karena orang Minang. Uh-huh. Ketika nyanyiin lagu Minang itu kan otomatis secara teknikly itu sama. Oh. Walaupun output yang kita dengarkan di dangdut dan di lagu Minang itu berbeda.
0: Oh.
2: Mungkin di dangdut itu lebih rapat-rapatnya beda. Uh-huh. Gitu. Uh-huh. Dan aku bermodalkan itu ikut waktu itu di ajang itu dan ternyata rezeki dari situ.
0: Hmm.
2: Jadi dimudahkan jalannya walaupun udah minta keluar aku nggak mau lagi lanjut, aku eliminasi aja bla bla bla. Tapi ternyata masih berlanjut dan itu aku berpikir, oh mungkin Tuhan mengarahkannya aku lewat ini dulu gitu. Disyukuri yang ada.
0: Oke. Gitu. Jadi single dari 2019 sampai sekarang pop terus ya.
2: Betul.
0: Nah, kalau cerita tentang Menualah Denganku.
1: Ceritanya
0: kenapa diajak
1: apa?
0: Menua?
2: Ya, sebenarnya
1: buat pasangan kan?
2: Buat pasangan. Jadi lagu-lagu ini tuh sebenarnya goalsnya adalah selain pembuktian kalau aku tuh tidak hanya bernyanyi lagu ballad, karena kan beberapa laguku tuh menceritakan patah hati, kehilangan,
0: melupakan.
2: Dan di lagu Menualah Denganku ini lagunya sangat-sangat isinya positif. Kemudian vibe-nya juga happy banget. Tidak terlalu upbeat, middle menuju upbeat kayaknya.
1: Kalau Bintang-Bintang kan ini upbeat jatuhnya.
2: Betul. Kalau ini kalau Menualah Denganku mungkin agak sedikit di bawah ini.
1: Medium up
2: lah kira-kira.
1: Romantic ballad lah ya.
2: Betul. Okay. Dan goalsnya itu adalah memang selain sebagai pembuktian aku tuh harus jadi penyanyi harus fleksibel, harus selalu bertumbuh dan berkembang, nggak stuck di situ-situ aja.
1: Good point.
2: Makanya aku coba untuk punya lagu yang seperti ini dan goalsnya juga adalah semoga lagu ini tuh bisa menjadi soundtrack perjalanan cinta orang di luar sana.
1: Oh.
2: Dan juga bisa jadi mungkin wedding anthemnya orang-orang di luar sana.
1: Amin.
2: Jadi yang mau married coba dengerin laguku ini, siapa tahu bisa
1: ngundang Yogi Nandes ya.
2: Itu dia
1: menyanyikan lagunya.
2: Poinnya itu.
0: Tapi tau enggak nyari kata-kata Menualah Denganku ini susah banget loh di lagu ini.
1: Kenapa?
0: Karena ada di ujung banget ya.
2: Di ujung banget.
1: Aku jadi penasaran. Jujur aku belum denger loh Yogi.
0: Nanti kita dengerin.
1: Ya
0: pastinya.
1: Aku juga pasti kayak pendengar-pendengar kita yang udah gak sabar pengen gabung ya Mas Yudi ya.
0: Betul.
1: Bener banget ya Mas Yudi. Ada siapa nih yang mau
0: ada
1: gabung?
0: Ada Bung Benijo di Manado. Selamat siang Bung Benijo.
1: Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100 Indonesia ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Bung Yudi Ismail.
0: Siap.
3: Iksan Tarori, apa kabar kalian berdua?
0: Baik, alhamdulillah.
1: Baik, Bung Benijo. Bung Benijo sehat?
3: Alhamdulillah, bilhair.
1: Alhamdulillah.
0: Ada Yogi Nandes nih.
2: Selamat
0: langsung diajak ngobrol.
3: Oke, ke langsung bintang tamu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Bang Yogi Nandes. Sehat ya Bang Yudi, Bang Yogi ya?
2: Alhamdulillah aku sehat.
0: Kok Yudi Nande?
2: Yogi ya. Boleh Yogi Nande.
1: Sorry itu lah Father and Son.
3: Ini pengaruh baru bangun tidur ini.
0: Oh, enak banget. Silakan pertanyaannya Pak Bung Benijo.
3: Oke, Bang Yogi ya, ini kan dari KDI. Kalau KDI itu kan genre musik pop juga ya.
1: Dangdut.
3: Oh, dangdut. Kok kesulitan mana sih untuk mau nyanyi membawakan lagu sulit mana maksudnya dangdut apa pop kan? Terus setahu saya itu banyak apa namanya jengkok-jengkoknya itu kan sangat sulit.
0: Betul.
3: Nah,
0: okay.
3: Jengkoknya sangat sulit ya, maaf Bang Yogi.
0: Ditunggu ya.
3: Bang Yogi juga bisa nyanyi dangdut itu, sampai saat ini beralih ke pop itu ceritanya bagaimana sih? Itu pertanyaan pertama.
1: Okay.
3: Pertanyaan kedua, itu menua denganku itu single terbaru apa sudah ada beberapa single lagi yang sudah dirilis? Itu aja ya pertanyaannya.
1: Okay.
3: Untuk yang lagi bertugas di Pro 1 Manado, Ibu Ike Darsono Mamuaya, semangat ya buat Ibu Ike, terus ada Ayu di Maluku Tengah, Bung Weman Lampung, Ibu Farida Palu, Uncle Gaji di Sumatera, Gilang di Kertasono. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana do kita ke bau-bau Bang Albert? Selamat siang.
1: Halo.
0: Halo Bang Albert.
1: Bang Albert di bau-bau.
0: Ya tampaknya Bang Albert terputus. Ya, oh baiklah. Kalau begitu,
1: Bung Benijo juga tadi baru terhubung kayaknya. Soalnya dia kayaknya baru dengerin. Karena sebenarnya tadi Yogi sudah sedikit menjelaskan.
0: Oh iya.
1: Kenapa? Uh-huh. Kan itu tadi dia nanya gimana sih ceritanya, kan KDI ini kan dangdut.
0: Iya.
1: Terus akhirnya bisa terjun ke pop. Tadi kan udah diceritain ya.
0: Betul.
1: Sebenarnya ya. Karena
2: pop
1: memang
2: dulu sebenarnya.
1: Awalnya sebenarnya pop Minang.
0: Betul.
1: Terus akhirnya ikutanlah KDI.
0: Betul.
1: Iseng. Karena nemenin teman.
0: Betul.
1: Sampai akhirnya dari situ dia.
2: Akulah yang punya rezeki di situ.
0: Anda mengerti sekali tampaknya.
1: Iya, kan tadi mendengarkan. Mendengarkan apa yang disampaikan sama Yogi Nandes.
0: Oke. Okay.
1: Makanya
0: pertanyaan dari ini.
1: Bang Benijo lagi. Pertanyaan yeah. keduanya itu adalah
0: pertanyaan single. Pertama belum dijawab.
1: Dangdut
0: itu masalah lebih sulit mana?
2: Oh,
0: antara pop dan dangdut.
1: Itu kedua.
0: Itu kedua. Ada tiga dong.
1: Ada tiga lama.
0: Oke.
1: Ada tiga. Nah, jadi pertanyaan keduanya lebih sulit mana, dangdut atau pop?
2: Dangdut.
1: Dangdut.
2: Oh, gitu ya.
1: Dangdut
2: sulit karena kalau dangdut itu ya gimana ya, mungkin kalau orang yang memang ada di situ mungkin akan bilang oh dangdut lebih gampang dibanding pop. Aha. Cuman kalau menurutku dangdut itu sulit, tidak semua orang bisa, benar kan Bang Isan? Anda kan juga
0: juara dan kontes juara dangdut Asia
2: lo,
0: bukan main.
2: Okay. Merasa kan dangdut itu susah kan?
1: Susah.
2: Jadi aku merasa dangdut lebih susah dibanding pop.
0: Oke.
2: Jadi jangan main-main sampai dangdut, mereka jago banget.
1: Untuk creating itu susah ya.
2: Susah sekali.
1: Nah, ini ada pertanyaan lagi, satu lagi kan ada Menualah Bersamaku.
0: Sekarang, Menualah Denganku.
1: Menualah Denganku. Oke.
0: Ini single baru atau gimana?
2: Menualah Denganku ini single baru, baru rilis Jumat kemarin.
0: Mm-hmm. Jumat kemarin.
2: Betul.
0: Waduh.
1: Literally baru banget
2: baru
1: ya.
2: Baru banget.
1: Fresh from the oven.
2: Fresh from the oven.
1: Udah gitu, sebelum Menualah Denganku ada lagu apa lagi sih sebenarnya Yogi Nandes lagu popnya coba.
2: Sebelum ini aku rilis Lewat Semesta. Jadi Lewat Semesta ini remake dari lagunya Randy Pangalila. Sebenarnya aku sudah rilis beberapa lagu. Ada dua yang soundtrack film juga. Bintang-bintang tadi yang sudah diputarkan. Untuk soundtrack film Air Mata di Ujung Sajadah. Kemudian juga ada Penyesalan, soundtrack film Riba. Kemudian aku juga sempat rilis di Hukum Rindu. Di Hukum Rindu itu singleku yang mungkin masih satu tipe sama Lewat Semesta. Nah, jadi ketika masuk ke single setelah di Hukum Rindu, itu judulnya Salahnya Aku. Itu sudah masuk ke vibe-nya, mungkin kita bisa bilang sudah beda dengan dua lagu sebelumnya.
0: Okay.
2: Sudah lebih mayor, tidak terlalu dark lagi galaunya. Mungkin galau, cuman kita masih bisa nge-groove di situ.
0: Siap kalau begitu.
1: Okay.
0: Begitu ya.
1: Iya, banyak
0: Bung Benijo.
1: Bung Benijo ya. Berikutnya.
0: Lanjut ke Samarinda ya. Kita kalau tadi Sulawesi, sekarang Kalimantan.
1: Ari, kayaknya ya.
0: Bang Ari, selamat siang Bang Ari.
4: Selamat sore.
1: Oh, sore.
0: Siap, sore. Siap, selamat sore.
1: Oh, ya, ini Samarinda soalnya.
0: Samarinda ya.
4: Indonesia.
1: Oh, oh. Ah.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan Bang Ori apa Bang Ari?
4: Ori di Samarinda.
1: Oh, Ori. Oh,
0: Ori benar. Okay, orang okay. Namanya Ori diganti Ari.
4: Iya.
0: Sudah asli loh.
1: Iya. Original juga bisa.
0: Original.
4: Penyiar kita Iksan dan Yudi ya?
1: Betul.
4: Bersama dengan bintang tamunya Yogi.
0: Oh iya benar.
2: Halo Bang, selamat sore.
0: Apa yang mau ditanyakan?
4: Bagaimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik, kita bertiga. Bang Ori gimana?
4: Langsung aja ya?
0: Iya, silakan
4: ya,
0: langsung boleh. Aja. Itu yang diharapkan.
4: Bang Yogi.
2: Iya.
4: Bang Yogi kan sudah mengeluarkan albumnya Bintang-Bintang, Menualah Denganku.
2: Betul.
4: Yang menjadi pertanyaanku, apakah Bang Yogi dari masa waktu dari KDI sampai masa pop gini bisa mengembangkan lagunya dengan baik?
0: Oke.
4: Okay. Tanpa kurang satu apapun.
0: Oh, tanpa kesulitan gitu kali ya?
2: Ya.
1: Oke.
0: Itu aja, yeah. Bang Ori.
1: Oke. Okay.
4: Iya. Okay, lagunya okay. Untuk semua seluruh pendengar Pro 1 RRI Jakarta dan Pro 1 RRI Samarinda.
0: Siap. Oke.
1: Oke.
0: Terima kasih, Bang Ori.
4: Tidak ada kata-kata yang salah. Mm-hmm. Terima kasih banyak, Bang Yudi, Iksan dan Bang Yogi.
1: Ya, okay. Siap. Terima kasih banyak, Bang Ori.
0: Lanjut.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Sumatera Barat, ada Uncle Gazi. Selamat siang.
5: Selamat siang. Assalamualaikum Bang Ye, Bang Yudi, sama Bang Isan Tarore.
1: Iya,
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh, Uncle Gazi.
0: Silakan dengan Yogi Nandes. Juga
5: buatnya udah Yogi
1: Nandes. Sama-sama.
2: Oh iya, rendang, orang awal.
0: Rendangnya silakan.
1: Salah.
5: Oh iya.
0: Salah ya.
1: Okay. Gimana Uncle Gazi?
5: Oke, saya mau nanya sama Bang Yogi Nandes, single terbarunya Menualah Bersamaku, video klipnya udah dibikin belum?
1: Oke.
5: Okay. Terus single selanjutnya udah dipersiapkan juga nggak? Abis Menua Bersama ini, Menua Bersamaku.
1: Menualah Denganku.
5: Ya, Menualah Denganku dalam album atau cuma single doang? Udah Yogi Yogi Nandes. Terus antar request nyanyi Minang dong, suruh Bang Isan.
1: Udah okay.
0: Nyanyi Minang ya.
5: Ya bukti orang Bukit Tinggi atau orang Minangkabau ya.
2: Jadi aman tuh.
1: Oke. Okay. Aman deh. Aduh, kayaknya kita roaming deh Mas Yudi.
0: Iya.
5: Ya, oke. Salam dikit Bang Isan sama Bang Yudi.
1: Boleh.
5: Salam buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi. Salam buatnya penyiar Pro 1 Bukit Tinggi, Kak Servio Dila. Salam buatnya Kak Irfi. Salam juga buatnya Bang Benijo. Salam buatnya Kak Ayu di Maluku Tengah. Pokoknya salam buat semua-semuanya dah.
0: Siap.
5: Okay.
0: Terima kasih.
1: Selamat siang kembali.
5: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Satu lagi kita ke Bogor sebentar.
1: Yes.
0: Ada Bang Hasanuddin. Silakan Bang.
1: Halo.
6: Assalamualaikum, selamat siang, Bang Yudi, Bang Ari.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bang silakan, Yogi. Silakan. Selamat siang Bang.
6: Alhamdulillah, luar biasa.
1: Gimana ya, nih?
6: Bisa dibawa sama produser Pro 1 Bang Yudi.
1: Weekend main.
6: Siaran siang.
1: Iya.
6: Aduh. Bahagia sekali.
0: Iya dong.
6: Aduh.
1: Bang Hasanuddin mau tanya apa nih abangku sama Uda Yogi nih? Mau tanya apa?
6: Uda Yogi.
2: Ya, gimana Bang?
6: Saya itu acungkan jempol apresiasi buat Uda Yogi ini.
0: Terima kasih.
6: Luar biasa itu album Menua Denganku. Emang semua mau dibawa tua ini sama Uda Yogi.
1: Ya Allah.
0: Iya dong.
6: Kayak Bang Yudi Ismail dibawa tua jadinya.
1: Betul. Kalau itu kayaknya memang udah deh.
2: Gak ikut aku.
6: Menualah Denganku.
0: Ini pertanyaannya.
6: Saya waktu ngikutin mantau antum di itu ya di AKD itu, wah ini mau orang warna pop ini mah.
0: Iya.
6: Benar ya, itu memang sulit, benar.
0: Saya betul sekali.
6: Emang benar. Jarang yang bisa untuk di improvisasi dangdut itu. Cuman ya karena basicnya itu rezeki beda-beda.
0: Iya, itu dia.
6: Waktu itu zamannya Yogi ikut itu berapa kontestan itu?
0: Siap.
6: Nah, tapi alhamdulillah rezekinya ada di
0: bintang-bintang.
6: Iya. Ada di Menua Denganku.
0: Iya, alhamdulillah. Ya,
6: pertanyaannya begini. Kapanlah bikin album yang seterusnya untuk generasi yang akan datang itu? Ini kan banyak penyanyi-penyanyi baru nih, Bang Yogi nih. Kapan lah Bang Yogi nanti membuat album lagi untuk generasi yang akan datang?
0: Okay.
6: Terus lagi, Bang Yogi, yang saya tanyain lagi satu itu tadi, dan keduanya ini terinspirasi dari mana Menua dengan okay. Spirit.
0: Oke.
6: Okay. Terus siap. Kayaknya cakep banget ini.
0: Oh iya memang.
6: Iya gitu.
0: Siap.
6: Terus buat Bang Yogi ya.
0: Siap. Oke.
1: Okay. Makasih Bang. Bang Sanudin.
6: Saya Bang Yudit, Ma'il, dan Bang Ari, saya ucapkan selamat siang.
1: Bang Isan,
0: aku Hari. Tadi, teman-teman siap, kita. Terima kasih ya Bang.
1: Tidak apa-apa.
0: Ditunggu jawabannya habis ini jawab. Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yuk kita jawab yuk. Ari siapa? Apa aja? Ari, gak tahu.
1: Ari daging gue. Apa Ari untung?
2: Ari tulang.
0: Ari lasuk. Habis daging tulang lu.
1: Aduh, Ari keriting deh.
2: Masih panjang.
1: Jadi, ada pertanyaan dari Ori juga tadi di Samarinda ya.
0: Oh iya,
1: Bang Ori. Dari Ori di Samarinda. Dari dangdut itu tadi udah kayaknya ya. Bang Ori, Uncle Gazi berarti.
2: Iya, iya.
1: Uncle Gazi nanya, video klipnya udah ada belum sih Menualah Denganku ini?
2: Menualah Denganku video klipnya sudah syuting. Mm-hmm. Sudah sekarang tuh lagi proses mungkin editing, coloring dan lain-lain.
1: Mm-hmm.
2: Tinggal nunggu itu aja, tapi kayaknya akan rilis dulu untuk lirik videonya juga.
0: Oke. Okay.
2: Mm-hmm. Baru kemudian menyusul musik videonya. Dan di musik videonya ini aku pengen spill sedikit.
1: Mm-hmm.
2: Walaupun ini lagunya happy, mm-hmm. tapi ini happy-happy haru, Bang.
0: Happy-happy haru?
2: Iya, karena nanti di video clip itu aku akan menampilkan beberapa pasangan, real couple, yang akan mm-hmm. menceritakan gimana struggle mereka dalam mempertahankan hubungan mereka berumah tangga. Dan itu nanti akan kita tayangkan nanti.
1: Oh, bisa mewek okay. deh kayaknya gue.
0: Nah. Berarti Isan enggak ada dong di situ.
1: Enggak ada kan gue belum punya pasangan.
0: Nah,
1: jelasin dong.
0: Oke,
1: ya. Terus ada pertanyaan ya. Lagi juga tadi dari Uncle Gazi sekaligus dari Bang Hasanuddin. Jadi ini sebenarnya rencananya single berikutnya apa? Apakah album ataukah single atau bagaimana?
2: Aku sih lebih prefer untuk ngalir aja. Mungkin single by single ini nanti bisa jadi album. Kalau untuk sekarang apa namanya?
1: So far targetnya single berarti.
2: Single
1: ya?
2: Betul. Jadi nanti ya mudah-mudahan single by single ini bisa jadi album nanti. Siap tuh pengennya sih.
1: Terus kalau menualah denganku ini berarti single ya jatuhnya.
2: Betul.
1: Kalau bakal ada di album ya mungkin bisa jadi. Karena itu pertanyaan juga tadi dari Uncle Gazi.
2: Iya betul.
1: Lagu ini ada di album kah atau single doang gitu. Terus ada lagi pertanyaannya dari Hasanuddin.
2: Apa ya tadi ya?
1: Lagunya ini inspirasinya dari mana? Ciptaan siapa sih sebenarnya?
2: Lagu ini ditulis sama Mas Hendro Jasmoro. Kemudian di orang-orang di balik lagu ini itu ada Mas Hendro Jasmoro, ada Barsena Bestandi yang dari vokal. Kemudian ada Mas Andre Lis. Nah, kemudian juga ada Dimas Rich. Dimas Rich ini adalah yang bikin musiknya. Jadi akan sangat-sangat berasa vibe musik aku sebelumnya sama yang ini tuh agak sangat-sangat berasa.
0: Vibe-nya ya?
2: Beda-beda banget. Nah, jadi orang-orang inilah yang berada di balik lagu ini.
1: Orang-orang dengan kaliber luar biasa ya.
2: Alhamdulillah ya, Bang.
0: Kayak senapan ya kaliber.
2: Alhamdulillah ya, Bang.
1: Karena memang ngeri-ngeri banget itu
0: iya
1: sebenarnya
0: sih,
1: karya-karya bener, musiknya bener. Tuh bandit gitu.
2: Gimana?
1: Ya, bandit. Oh. Gitu. Oke, alhamdulillah gitu ya.
0: Alhamdulillah.
1: Udah selesai semua kan? Inspirasinya tadi dari mana?
2: Inspirasinya tuh memang karena kita tuh pengen aku tuh pengen punya lagu yang positive vibe.
1: Mm-hmm.
2: Dan bisa jadi wedding anthem.
0: Oh, oke. Okay.
2: Aku pengen banget punya lagu yang akan sering dinyanyi orang. Misalkan nih lagi wedding, terus si keluarganya nih ngasih list lagunya Menualah Denganku ini.
1: Iya,
2: amin. Dan mudah-mudahan lagu ini masuk.
0: Ya, kita harus bekerja suka sama dengan WOWO dong.
1: Amin. Iya. Kan kadang-kadang suka requestnya pasti Beautiful in White lagi.
0: Iya.
1: Menikah denganku.
0: Ya,
1: paling itu. Ini siap. Sekarang ada Menualah Denganku.
2: Oke, okay, iya.
0: Baik. Pokoknya begitu.
2: Ya sudah.
1: Oke. Okay.
0: Dari tadi pendengar penasaran kayak mana sih lagunya? Langsung kita dengarkan di 100% Indonesia.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Kenapa?
1: Kayaknya
0: sama loh.
1: Oh iya ya. Agak-agak nggak ada tadi. Agak-agak tadi gigit.
0: Sedikit nggak ada. By the way, suara bapak di sini menggelegar kali.
1: Ya, bulat ya, kayak orangnya sekarang. Jadi kenapa aku membulat? Karena biar sesuai suara sama badannya.
0: Gitu ya.
1: Nggak. Ya tapi jujur, tadi menualah denganku itu enak banget.
0: Terima kasih.
1: Enak bang banget bisa. Dan bener.
0: Easy listening gitu loh.
1: Easy listening itu wedding anthem banget sih.
0: Jadi kalau aku bayangin kita lagi berkendara di tempat yang banyak. Kayak bukan pohon padi,
1: malah kayak pantai. Aku tadi ngebayanginnya wedding di tebing itu.
0: Waduh,
1: di
0: pinggir boleh pantai. Juga begitu.
1: Jangan tuh wedding di Bali itu loh.
0: Yang penting bukan hujan.
1: Enggak.
0: Ada matahari tapi enggak terlalu terik.
2: Sunset.
0: Ya.
1: Begitu sunset, itu video klipnya tuh di imajinasi aku sunset, terus sambil ada dia nyanyi di situ.
0: Nah. Terus ceweknya pakai gaunnya itu
1: seblak-seblak
0: gitu ya, kena angin.
2: Seblak-seblak
0: enggak tuh.
1: Bahasa kita lah, ya.
0: Iya udah. Wah, ini kita langsung ke Palu lagi ya?
1: Iya.
0: Ke Palu, belum ke Palu, tapi kita ke Palu.
1: Kita ke Palu, ada Bu Farida ya.
0: Bu Farida.
1: Halo, selamat siang.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ibu Farida di
3: Mas
1: Palu.
3: Mas Yudi. Iya, Mas Yudi sama Ihsan Tarore ya.
0: Ihsan Tarore, iya betul.
3: Seru-seru ya, seru.
1: Seru ya Bu Farida ya.
3: Iya.
1: Aduh.
3: Ya apa kabar ya?
0: Baik, ya? Alhamdulillah Bu.
1: Alhamdulillah. Bu Farida sehat?
3: Alhamdulillah sehat baik. Kalau di Palu ini sudah jam 15 lebih.
1: Sudah
3: masuk waktu asar.
0: Sudah masuk waktu asar. Oke,
1: baiklah Bu Farida, mau tanya apa sama Yogi Nandes?
3: Oh iya, Mas Yogi Nandes ya.
2: Iya, hai Ibu Farida.
3: Iya, selamat sore.
2: Selamat sore Ibu.
3: Iya, ini penyanyi dari Bukit Tinggi ya.
2: Betul. Wah, Ibu Farida kayaknya research deh. Bukit Tinggi, dia tahu Bukit Tinggi.
1: Dengerin
0: kan tadi kita ngomong loh.
2: Tapi kita ngomong Bukit Tinggi loh.
0: Ngomong ada ya.
2: Ada. Terima kasih Bu sudah menyimak pembicaraan kita hari ini.
0: Tapi mungkin juga Bu Farida tahu sebelumnya.
2: Kenapa Bu?
3: Iya, sudah kan dilihat dari Instagram tuh.
2: Wow, terima kasih banyak.
1: Follow berarti Instagramnya Yogi ya.
3: Iya, sudah sering ya di follow, di komen kalau di Instagram.
1: Dicocok.
2: Terima kasih lah Ibu.
3: Nggak tahu ya yang mana itu Bu Farida.
1: Iya, makanya coba komen sekarang biar aku tahu yang mana Ibu Farida itu.
3: Ini kan penyanyi dari masa kecil ya. Itu kalau dari masa kecil itu mulainya dari umur berapa sih?
0: Mulai umur berapa? Oke.
3: Yang kedua ya. Apa tantangan Mas Yogi dalam merilis lagu Monoila denganku tadi?
0: Denganku.
3: Itulah, cuma ini saja pertanyaannya dari Bu Farida ya.
0: Siap, terima kasih Bu Farida.
3: Lanjut ya, terus berusaha berjuang ya.
0: Siap, terima kasih banyak.
3: Mau kirim salam ya?
1: Boleh ya.
3: Tadi ada Pak Benijo, nggak mau kalah ya Pak Benijo ya, selalu perdana ya.
1: Iya, memang dia, dia standby langsung. Iya.
0: Biar dapat bonus.
3: Ada Cigurie Jakarta, Ayu di masa sana. Terus semuanya ya yang lagi mendengarkan 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Dan untuk penyiar seluruh Indonesia, salam sehat. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Bu Farida.
0: Dari Palu kita ke Semarang.
1: Semarang.
0: Mas Yofi Cah Semarang.
4: Oh, Cah. San Mas Yudi.
0: Iya, siap Mas Yofi, silakan.
1: Mas Yofi.
0: Ada Yogi Nandes.
4: Bentar, sebelum nanya, malah gambaranku video klipnya beda, Kak.
1: Apa tuh? Gambarannya Mas Yofi.
4: Yang itu, yang sebelum refren terakhir yang waktu akustikan itu. Terus kan habis itu kan mulai apa? Musik bermain semuanya lah. Waktu bermain semuanya itulah wedding kiss-nya.
0: Wah. Wow. Betul dia. Ya.
2: Det lo dia.
1: Mungkin dia akan jadi produser.
0: Ditunggu.
4: Oh, itu yang tadi Bang Ihsan ngomong sih, yang di tebing di Bali itu sih, Bang.
1: Iya kan? Cocok kan? keren. Cocok kan? Oke, okay. Halo Yogi Nandes, cari sponsor, terima kasih.
4: Oke, okay, sekarang ke Bang Yogi.
2: Iya.
4: Jadi Bang, kan tadi kan Abang bilang kalau awalnya nemenin temen audisi. Tapi apakah sebenarnya dulu itu Bang Yogi sempat tertarik untuk audisi? Banyak yang pop. Atau apakah waktu itu emang dilarang sama Bang Isan karena gilirannya Bang Isan?
1: Oke. Of course. Okay,
4: okay. Yang kedua ini apa itu? Apakah di keluarga juga ada yang mengalir darah seni juga?
0: Oke, siap. Ditunggu ya, Mas Yofi.
4: Oke, terima kasih.
0: Oke, Mas Yofi, terima kasih. Okay. Kita ke Bogor dulu yuk.
1: Ada Teh Dinda nih, Teh Dinda.
0: Teh Dinda, silakan.
1: Halo, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia
0: ekspresi. Cengkoknya langsung ya. Minang lo dia lo.
2: Emang kok Minang?
1: Padahal dia di Bogor.
5: Indonesia. Yudi Ismail Iki Santarore.
1: Iya, Teteh. Teteh langsung baik, logat Minang ya. Nih gimana ceritanya?
5: Yo Barna Koha Yogi.
2: Onde mande.
1: Onde mande.
0: Yo Barna Koha.
2: Nama siapa tadi?
0: Teh Dinda. Dinda.
2: Ah, aja awak salah mau tabadona nih. Biarlah orang-orang kona. Banyak kekira kalau kayak itu.
1: Teh Dinda
0: pasti enggak tahu. Pasti enggak tahu Teh Dindanya.
1: Teh Dinda.
2: Mati. Malu. Ah, nyesel.
1: Enggak. Tapi Teh Dinda kan sebenarnya orang Sunda ya, Teh ya. Cuman paham sedikit bahasa Padang. Iya. Nah,
5: bukan bahasa Padang Iksan, tapi bahasa Minang.
1: Bahasa Minang.
0: Tuh kan.
1: Oke, baiklah, dikoreksi. Terima kasih.
5: Ada bersaudara enggak ya sama Fernandesnya Argentina?
2: Aduh. Tiba-tiba pertanyaannya.
1: Itu Argentina. Kan Fernandes, ini Nandesnya saja.
2: Enggak pakai per.
5: Ekornya aja kan okay. Gitu.
0: Oke, okay, siap. Aja apa pertanyaannya?
2: Gimana tuh? Iya.
5: Sekarang kan banyak lagu cover ya.
0: Iya.
5: Mungkin Yogi juga pernah dan kalau belum pernah mungkin akan gitu ya. Tapi tadi bintang-bintang kan lagu cover ya.
1: Iya, yeah, lewat semesta juga cover.
5: Ya, berarti pernah ya punya lagu cover. Menurut Yogi atau mungkin kepingin ada keinginan atau pernah mencoba dan mungkin mencoba untuk versi akustik. Tapi versi akustik.
0: Siap.
2: Gitu. Oke. Okay.
5: Itu aja pertanyaannya.
0: Yogi, terima kasih.
2: Terima kasih.
5: Amin. Iksan juga.
1: Ya, oke, okay, Teteh. Terima kasih, Tetehku.
5: Jangan pura-pura cinta lagi ya, baik aja ya.
0: Ya harus benar-benar cinta ya.
1: Lebih bahagia aja.
5: Yudi Ismail dilanjut. Thank you. Selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Siang, Teteh Dinda.
0: Oke, kita ke Sulawesi Selatan. Ada Cika.
1: Cika. Halo.
0: Cika.
1: Halo, Cika.
6: Banggakan Indonesia.
0: Oh iya.
1: Agak pelan ya Cika ya suaranya.
0: Silakan
1: ya.
0: Cika.
6: Ica.
0: Oh Ica, bukan
1: makanya
0: Cika.
1: Makanya aku gini, suaranya bukan Cika namanya. Suaranya namanya Ica. Maafin ya, ini soalnya yang nerima telepon di awalnya agak-agak kayaknya dia.
6: Itu tadi
1: kayak
6: masih anak-anak sih memang yang terima.
0: Oh masih iya, anak-anak.
1: Memang dia masih anak-anak.
0: Anak bapaknya. Imut banget.
1: Oke, okay, oke, okay. Ica, apa kabar Ica? Udah lama ya? Loh gak ngobrol-ngobrol sama Ica.
6: Alhamdulillah baik Bang Iksan. Emang selama mamanya Ica meninggal itu bulan puasa.
0: Terus berduka cita.
6: Ica tuh kayak masih sedih gitu loh. Makanya jarang telepon. Tapi aku seakan nelpon biar semangat lagi.
1: Harus semangat lagi Ica.
2: Semangat.
1: Ica, ya. Mau tanya ya? Apa ini?
6: Oh nanyain sama Mas Yogi.
2: Iya Ica.
6: Asli Minang ya Mas Bang Yogi ya.
2: Apa?
7: Ya pendengar di manapun Anda berada ya, masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo. Kita akan lanjutkan untuk siaran berjaringan dari RRI Pro 1 Jakarta. Setelah kemandang azan asar untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.

0: الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya pendengar, selamat menunaikan sholat asar. Kami ajak Anda kembali mengikuti program LDR berjaringan dari RRI Pro 1 Jakarta.
2: Nyanyi lagi tadi.
1: Apa tuh?
2: Kan ikut KDI katanya tadi nemenin. Itu sebenarnya hanya nemenin iseng atau sebenarnya memang tertarik juga sebenarnya?
3: Enggak, tertarik lebih ke dipaksa.
2: Lebih ke dipaksa. Berarti benar-benar iseng.
3: Iseng. Ayo ikut. Enggak mau. Ya udah kalau mau aku ikut ya udah kamu yang antri. Gitu. Jadi aku enggak ngantri.
4: Oh, enggak pakai
2: nasi. Oh my god.
3: Jadi aku dianterin.
2: Oh. Dijokiin ya jatuhnya.
3: Waktu itu. Jadi ya tapi ternyata ya
2: rezekinya
3: kita nggak tahu Tuhan garis tangannya gimana yang diberikan ke aku kayak gimana.
2: Betul,
3: ya
2: betul,
3: jadi
2: betul.
3: Tanya dari situ dulu.
4: Siap ya. Lanjut
2: terus tadi juga ada pertanyaannya dari Tedinda, cover akustik,
4: cover lagu akustik.
3: Aku tuh ada satu pemahaman yang menurutku perlu dibenarkan untuk orang-orang di pendengar musik Indonesia, Bang Isang sama Mas Yudi. Memang waktu aku rilis lagu Lewat Semesta itu beberapa orang bilangnya itu cover. Cuman secara idealismenya aku bilangnya itu remake dan recycle. Karena memang aku sempat konsul dengan beberapa vokal coach pada saat itu. Sebenarnya kalau ada yang bilang ini cover, apakah itu salah atau benar? Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, Gi, kalau seandainya sebutnya itu cover. Karena memang penyebutan di luar negeri pun mereka sebutnya cover. Tapi pemahaman orang Indonesia sukanya kalau cover itu bilangnya ketika dia nyanyi-nyanyi terus upload YouTube, tidak rilis resmi, tidak ada izin legalnya, udah dia upload main-main doang, itu juga dibilangnya cover. Sedangkan lagu ini digarap dengan serius, dirilis resmi, ada legalitasnya dan lain-lain, dan bisa dibilang itu sudah menjadi single remake, single recycle. Nah, jadi itu tuh yang mungkin perlu aku bahas. Jadi aku akan lebih merasa nyaman ketika itu disebut sebagai recycle ataupun remake. Walaupun enggak salah juga sih bilang cover.
4: Oke.
3: Gitu. Kalau dibilang akustik ada. Lewat Semesta itu kalau ada akustiknya.
2: Ada ya?
3: Ada.
2: Karena kalau sebenarnya kalau cover pun kayaknya nyanyinya pakai tiplek sesuai sama penyanyi aslinya.
3: Betul, kalau
2: in my
3: kan,
2: opinion ya.
3: Yes.
2: Tapi kalau remake artinya kita membuat dengan aransemen baru dan cara bernyanyi yang baru.
3: Betul.
2: Gitu. Itu seperti in my opinion.
4: Tapi
2: gitu.
4: Enak sih siaran sama Isan Tarore ini.
2: Kenapa? Karena
4: banyak dia ngomongnya. Jadi aku diam saja. Hai. Lanjut. Ini udah dijawab belum?
2: Belum, Cek Guria. Kenapa sih dihukum rindu?
3: Dihukum rindu itu lagu ini agak
4: daripada dihukum Pak Polisi.
3: Jangan
2: mau, amit-amit.
3: Jadi Dihukum Rindu ini lagu yang rilis 2022 kalau nggak salah. 2025.
2: Saking banyaknya rilis
3: lagu. Iya enggak, aku lupa lagi tahun berapa.
2: Nah, 21 ini parah nih.
3: Aduh, Dihukum Rindu ini salah satu laguku yang tersulit menurutku.
4: Oke,
3: kenapa gitu? Emang sulit aja lagunya, Bang.
2: Tekniknya.
3: Iya.
2: Oh.
3: Jadi kalau aku ngerasa tidak pemanasan yang cukup ketika bawain lagu ini live, agak sedikit beban sih sebenarnya.
2: Oke, banyak lagi gue gitu lagu gue. Oke, terus lanjut.
3: Jadi lagu ini tuh tidak ada background cerita tertentu karena memang aku dapat lagu ini aja.
2: Dikasih kepercayaan buat menyanyikan lagu ini ibaratnya gitu.
3: Jadi sebenarnya bukan lagu ini ya awal-awal. Lagunya adalah judulnya Tunggu Aku di Surga.
4: Okay.
3: Lagu itu dibawakan oleh adiknya Bang Judika namanya Tiroy Sihotang, aku lupa namanya.
2: Okay.
3: Aku pengen bawain lagu itu, ternyata udah keburu dipakai. Dan Tiroy. Ternyata dari labelku waktu itu minta ke penciptanya, bikinin dong lagu yang setipe sama itu.
2: Akhirnya jadilah
3: Dihukum Rindu dengan tipe tema lagunya sama dan vibe-nya juga sama, cuman mungkin penyajian aku dengan adiknya Bang Judika sama aku bawain
2: beda. Ya. Pastilah. Okay, beda orang, beda karakter. Oke.
4: Ini
2: itu sudah terjawab semua.
4: Ada warga Sumatera Barat,
2: karena ini bintang tamu kita dari Bukit Tinggi.
4: Bukit
2: jadi
4: Tinggi,
2: orang
4: ya?
2: Sumatera Barat semua ngantri pada nelfon.
4: Kita ke Batu Sangkar sebelum nanti kita break ya. Ada Uni Rahma.
3: Uni Rahma.
4: Selamat siang, Uni.
5: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Salam sehat selalu buat Bang Yudi sama Isan.
2: Oke, selamat siang juga.
4: Silakan Uni sama Uda Yogi.
5: Iya, selamat siang buat Uda Yogi
3: Nande. Selamat siang.
5: Salam sehat selalu.
3: Amin.
5: Begini, dari perjalanan dari lagu dari penyanyi Minang ke dangdut sampai pop Indonesia sekarang. Bagaimana tuh bisa terakhir diambil dari genrenya dari pop sekarang ya? Dan apakah masih ada berkeinginan enggak buat merilis single buat lagu Minang gitu?
4: Okay. Ditunggu ya, Uni Rahma.
5: Boleh salam-salam.
4: Silakan, boleh.
5: Salam juga buat Nandes, Yogi Nandes. Semoga sehat dan sukses untuk yang menuju akan datang ya.
2: Amin.
5: Buat salam juga buat Bang Mayudi, buat Bintan.
2: Terima kasih.
5: Buat ini buat Bang Yudi yang ada di RRI Padang, buat di Bukit Tinggi dan buat Tanjudin, buat semua pencinta RRI dimanapun berada.
4: Bang Yudi Maswar ya.
2: Oke.
4: Siap.
5: Ya.
4: Terima kasih.
2: Terima kasih Uni Rahma.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Nanti aja kita jawabnya, kita dengerin.
2: Yes.
4: Teman-temannya Isan Tarore.
2: Siapa sih? Allah.

0: Kita lanjutkan kebersamaan 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Masih barengan sama Isan Taruri dan juga Yudi Ismail. Dengan bintang tamu kita ada
0: Yogi Nandes. Yes. Kita belum menyapa teman-teman yang ada di seluruh Indonesia.
1: Iya, yang dengerin kita dari tadi kan asik banget ngobrolnya.
0: Siap.
1: Dari tadi.
0: Kita ke Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
1: Iya, ada teman-teman kita yang dengerin juga dari Jambi, halo, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
0: Halo Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Padangnya ditekankan ya Mas.
0: Oh iya
1: ya?
0: Kan ada orangnya.
1: Namanya orang Padang. Terus ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
0: Termasuk juga stasiun relay dan studio produksi yang mungkin juga sedang merilai kita yang belum disebutkan. Apa kabarnya untuk Anda semua yang ada di sana? Silakan. Kalau masih ingin bergabung,
1: boleh
0: teleponnya
1: banget.
0: Berapa?
1: Teleponnya boleh di 021-3441-499 dan juga 021-3440696. Atau kalau mau WhatsApp juga boleh banget di 0811-7972-7912.
2: Sirine, siapkan diri untuk berekspresi.
0: Sirine, Sirine, siapkan diri untuk berekspresi. Jadi kita akan meminta
1: menantang
0: Yogi Nandes untuk berekspresi ya.
3: Ini enggak ada tadi diomongin.
1: Enggak ada.
0: Ya memang iya.
1: Namanya juga challenge.
0: Oh, ya. Oke.
1: Jadi kita mau challenge. Gampang banget kok Yogi. Untuk nyanyiin lagu bintang-bintang, gampang kan?
0: Iya. Kalau enggak mau bintang-bintang, menuala denganku juga boleh sih.
1: Boleh. Ya kan? Mau menuala denganku cukup juga boleh. Tapi pakai bahasa Minang.
3: Aduh, gimana ya? Bisa sih cuman.
1: Coba deh.
0: Silakan udah.
1: Bisa udah. Ada dalam pikiran
3: mikir
1: udah. Menualah denganku, oke ya. Masih hafal dong liriknya, baru rilis.
3: Okay. Iya, cuma kalau dari Padang mikirin dua kali bang.
0: Di switch langsung tuh.
1: Oke.
0: Silakan.
1: Oke.
3: Okay. Ini. Menulah denganku versi Padang, versi Minang.
0: Versi Minang.
3: Bila badai datang dan menimpo Palu dan pusing.
1: Coba lagi.
3: Tangkap aku dan jangan kau lepas.
1: Oke.
3: Palu denai dan janganlah sampai lape. Badu kan hadapi. Basamo kita salamonyo.
1: Yeah.
3: Musik.
1: Kayaknya boleh deh Yogi. Coba kayak buat konten-konten aja.
3: Boleh.
1: Buat konten-konten di semua bahasa
3: Indonesia.
1: Iya. Bahasa yang ada di Indonesia. Jadi ada bahasa Padang, ada bahasa Jawa, ada bahasa apa. Jadi kayak mungkin relate buat semua orang-orang yang ada di daerah. Tiba-tiba oke, lagu ini boleh.
0: Coba kok bahasa Medan.
1: Kayak mana ya?
0: Enggak tahu lagunya ya. Oke. Tapi boleh versi Indonesia aja dikit.
3: Oke.
1: Penuh Allah dengan aku.

0: So sweet sekali lagunya.
1: Ih, karakter vokalnya sih yang seru.
0: Iya makanya. Dan rasanya itu ada banget.
1: Tekniknya gak hanya satu layer kayaknya.
0: Dan ya, yang hebatnya sih? Yang hebatnya itu Mas Yudi ya. Ini dia ini kalau bernyanyi itu bikin orang juga langsung berimajinasi.
1: Oh, maksudnya gimana tuh?
0: Ya, kayak tadi jujur ketika dia nyanyiin lagu itu dengan semua kata-katanya, karena penyampaiannya jelas, artikulasinya jelas. Jadi yang ada di otak aku tuh ada orang sepasang kekasih nih, dia lagi bersepedaan berdua. Enak banget.
1: Kita ke jalan, ya. Siap, kita ke WhatsApp yang sudah masuk ya. Ibu Sri Mungyati di Parung Panjang. Apa nih?
0: Katanya halo, selamat siang katanya.
1: Oh, dia makan siang. Ayam dikecapin sama goreng tempe. Parung
0: Panjang panas katanya. Sedih aku sebelum hujan, terima kasih katanya.
1: Oh, terima kasih Mas Yudo katanya.
0: Yudi dibenerin lagi.
1: Lanjut, ini Iman. Ada Iman.
0: Selamat siang katanya.
1: Apa nih, selamat siang akan DJ dan kru persatu bintang tamu. Sekarang memang segala mesti diiringi dengan perasaan happy,
0: hobi katanya. Biar tetap berkarya nyata selamanya katanya. Buat kalian sekalian tetap semangat bermain di Bursa Musik Indonesia.
1: Siap. Merdeka 81 tahun bangsa kita. Siap.
0: Oke. Berikutnya.
1: Dari siapa namanya?
0: Dari
1: Dede Emen.
0: 371 Manon 212 TSM and the Big Family of KAI Property Management di Jabar.
1: Waduh, dapat tiket nanti kita.
0: KRL kayaknya nih gua dapat.
1: KRL. Oke.
0: Gratis seumur hidup.
1: Siap, langsung selamat siang. Halo. Cuma mau bilang
0: dari Kakak Hali.
1: Kakak Hali ya.
0: Hali Ahmad katanya. Okay. Selamat siang. Cuma mau bilang sukses buat lagu Menualah Denganku. Ya, Yogi katanya gitu. Semoga bisa jadi lagu favorit orang banyak dan jadi wedding anthem barunya Indonesia.
1: Siap, amin. Kalau amin, begitu. Amin.
0: Terus
1: ini siapa ini, coba kita
0: Oke. Berikutnya satu lagi.
1: Satu itu lagi mana? Nih?
0: Ini.
1: Request
0: lagu
1: Sabrina
0: Leano. Selesai gitu. Ya. Ini apa? Ada audio Ibu Dini.
1: Ada audio. Biasanya Ibu Dini ini ngasih lagi karaoke.
0: Oh, oke. Okay. Ibu Dini,
1: terima kasih.
0: Terima kasih, WhatsApp-nya udah masuk ya Ibu Dini ya.
1: Siap kalau begitu. Pertanyaan-pertanyaan yang kita siapkan sebenarnya banyak ya.
0: Banyak.
1: Cuman
0: banget.
1: Karena diborong oleh para pendengar.
0: Dibabat habis sama pendengar nih. Kira-kira Yogi Nandes, sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita, ada gak sih yang mau disampaikan? Dan ada rencana apa lagi nih setelah Menualah Denganku? Selain tadi mau bikin video klip yang akan rilis segera, itu apa lagi yang mau disampaikan buat pendengar?
2: Yang pasti buat pendengar dimanapun berada, aku mengajak semuanya untuk dengerin single terbaruku yang judulnya Menualah Denganku. Lagu ini sudah tersedia di semua digital platform, Spotify, Apple Music, YouTube, dan lain-lain. Semoga lagu ini bisa menjadi bagian dari perjalanan cinta teman-teman semuanya yang mungkin sekarang lagi berjarak mungkin dengan pasangan, ada masalah dengan pasangan, dengar lagu ini deh. Nanti abis itu pasti bisa pelukan lagi.
0: Oke. Okay. Karena masalah ya?
2: Bukan.
0: Oh, jangan
2: ada masalah. Jadi gak ingat bagaimanapun banyaknya masalah masih bisa dihadapin mudah-mudahan.
0: Seperti lirik tadi.
2: Betul. Ada lirik yang paling kena banget.
0: Betul.
2: Dan apabila musim tak selalu bersemi, ingat kita pernah berjanji tentang rumah kecil berpayung pelangi.
0: Killing me.
1: Inside gak?
0: Killing me inside. Okay. Bleeding inside. Okay.
2: Betul. Nah, kira-kira aku pengen nyampein itu sih.
0: Emang boleh so sweet itu?
2: Harus.
0: Okay. Karena tadinya lagu-lagunya Yogi kan memang galau.
1: Galau ya.
0: Biru-membiru ya.
1: Identik dengan kisah patah hati.
2: Yes.
1: Tapi ini justru memilih Menualah Denganku.
0: Yes.
1: Dengan positive vibes.
0: Positive
1: gitu
0: vibes.
1: Ya.
0: Ya mudah-mudahan benar ya. Jadi coba aja dengerin yang mungkin lagi jatuh cinta seperti yang tadi disampaikan sama Yogi ya. Jangan lupa dengerin Menualah Denganku. Apalagi Yogi,
2: kalau IG ku ya, follow media sosialku juga, jangan lupa di @yogi_nandes, ataupun kalau mau nonton lihat konten-kontenku di TikTok juga boleh di yogi_nandes14. Dan juga
0: video klipnya nanti bakal tayang di mana?
2: Video klipnya akan tayang di channel YouTube-ku, di Yogi Nandes, di search aja, subscribe dari sekarang karena sebentar lagi akan rilis untuk lirik videonya.
0: Jadi
2: dulu.
0: Udah
2: lirik
0: videonya ya.
2: Sudah ada lirik videonya. Kemudian nanti untuk musik videonya mudah-mudahan akan menjadi inspirasi buat teman-teman semua untuk tetap bertahan gimana pun hubungan itu. Sesulit apapun hubungan itu, dari cerita-cerita pasangan yang aku hadirkan nanti di video clip itu bisa menjadi pengingat ataupun semangat untuk tetap bisa mempertahankan hubungan mudah-mudahan.
1: Ada satu WhatsApp yang keburu masuk.
0: Apa ini? Dari Icut di Banda Aceh katanya. Mau tanya-tanya sama bintang tamunya. Ada Uda Yogi mau tanya nih katanya.
2: Ya.
0: Uda Yogi, udah berapa album sih sebenarnya dikeluarkan? Dan lagu Menua Bersamaku ya. Menualah Denganku, sorry ya. Ini dia salah ngetiknya. Menualah Denganku diciptakan oleh siapa? Tadi udah dijawab ya.
1: Sebenarnya ya.
0: Salam-salam buat Bung Benijo Manado. Ada penyiar RRI Pro 1 Banda Aceh. Ada Bang Amar. Salam buat semua-semua katanya. Ica ya di Aceh.
1: Okay.
0: Icut.
1: Okay.
0: Ica mah tadi Sulawesi. Oke.
1: Iya. Tadi kan ada yang request juga. Kalau tadi kan challenge.
0: Yes.
1: Kan ada yang request Yogi nyanyi lagu Minang.
0: Minang.
1: Wow. Terserah apa aja.
0: Untuk menutup
1: kebersamaan kita.
0: Ayo lagu Minang.
1: Minang.
0: Lagu mungkin kau dulu masih kecil.
2: Oke. Okay. Langsung kagok. Karena udah lama enggak bawain lagu Minang. Oke, okay, ini aku bawain lagu Minangku yang aku rasa orang-orang Minang taunya waktu kecil aku nyanyi lagu ini.
0: Apa itu? Okay.
2: Judulnya judulnya Tinggallah Kampuang.
1: Oh, Tinggallah Kampuang. Kirain tinggal aku sendiri nih, Kak Ardila dong.
0: Beda dong. Gimana tuh Tinggallah Kampuang ini ya?
1: Kita dengarkan.
2: Aduh. Ting-ting.

0: Aduh. Mendadak aku jadi pengen orang, jadi orang Padang, ayo.
1: Udah kayak diliuk-liuk hati kita ya.
0: Di Tambo aci ya, bener ini pakai randang lah. Enak banget Yogi ya, luar biasa memang. Memang ajang pencarian bakat itu tidak salah memilih Yogi untuk ada di situ. Wajar aja.
1: Pertanyaan Rahma belum dijawab. Apa
0: ada
1: Rahma
0: lagi?
1: Tadi?
0: Apa
1: enggak
0: lagi?
1: Tadi Mas Yudi pertanyaan Rahma belum dijawab.
0: Rahma enggak ada. Oh, Rahma iya.
1: Apa tuh?
0: Apa ada keinginan untuk rilis lagu Minang?
1: Oh, oke. Udah dijawab ya? Belum.
2: Kalau untuk rilis lagu Minang sepertinya untuk saat ini belum kepikiran. Karena kan namanya kita sebagai musisi harus ada satu benang merah dulu yang akan kita angkat. Kita konsisten dulu di situ. Mungkin nanti kesempatannya ada kita gas lagi lagu Minangnya. Tapi aku sangat suka lagu Minang. Aku sangat cinta lagu Minang. Mudah-mudahan setelah programku selesai, apa yang kufokuskan sekarang selesai, punya kesempatan untuk bikin lagi mudah-mudahan.
0: Amin. Siap. Mudah-mudahan ya ada kesempatan lagi untuk nyanyiin lagu Minang. Karena enak loh,
1: iya,
0: lagu Minang loh.
2: Terima kasih loh, Bang.
1: Begini-begini.
0: Itu tadi baru kebayangnya di sawah, di saung aku tadi. Tuh, kebayang
1: okay, sambil
0: lihat Gunung Singgalang tadi tuh.
1: Lihat Kelok Sembilan juga. Danau Singkarak.
0: Sekali lagi thank you ya, Yogi.
2: Terima kasih banyak, Bang Isan.
0: Terima kasih banyak. Sukses untuk Menualah Denganku-nya. Mudah-mudahan aja nanti singlenya bisa diterima sama semua pendengar dan juga masyarakat Indonesia.
1: Amin. Siap.
0: Dan ditunggu dengan karya-karya berikutnya untuk datang lagi ke sini.
2: Pasti.
1: Siap. Okay. Sukses terus banyak. Ya.
0: Amin. Okay.
1: Meskipun tidak melakukan kesalahan, tetap kita hukum.
0: Apa itu?
1: Dihukum rindu. Ya udah, terima kasih banyak. Sampai di sini kebersamaan kita di 100% Indonesia.
0: Aku Isa Tarore.
1: Ke Yudi Ismail.
0: Kita pamit undur diri. Bye-bye.
1: Bye.
3: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

0: Ya pendengar, dimanapun Anda berada, baru saja kita ikuti program LDR 100% Indonesia disiarkan berjaringan dari RRI Pro 1 Jakarta. Selanjutnya kita akan nantikan untuk program tamu kita.
1: Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peringat Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda di sore hari ini? Kembali kami hadir di program tamu kita untuk edisi hari Selasa tanggal 28 Juli 2026. Dan kali ini kita mengangkat topik yaitu menilai efektivitas program penanggulangan kemiskinan lewat pemberdayaan, ya. Kemiskinan ini masih menjadi salah satu tantangan pembangunan di berbagai daerah termasuk di Provinsi Gorontalo, di mana peringat beragam program penanggulangan kemiskinan terus dijalankan oleh pemerintah, mulai dari bantuan sosial hingga program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi keluarga. Berbeda dengan bantuan yang bersifat konsumtif, pendekatan pemberdayaan ini diarahkan agar masyarakat punya keterampilan, akses permodalan, dan juga kesempatan mengembangkan usaha sehingga keluar dari lingkaran kemiskinan secara berkelanjutan. Kita akan membahasnya lebih jauh, pendengar. Anda bisa menyaksikan kami juga di live YouTube RRI Gorontalo bersama dengan narasumber sore hari ini yang sudah bergabung via Zoom. Kita akan menyapa ada Fanya Ramadhani, ya, selaku akademisi yang sudah bergabung di Zoom untuk sore hari ini. Ya, assalamualaikum, selamat sore, Ibu Fanya.
1: Sore, Bapak.
0: Iya. Terima kasih Ibu Fanya sudah bergabung untuk sore hari ini, ya. Dan kita menantikan untuk Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo ada Afriani Katili SKMMKes yang juga akan bergabung via Zoom sore hari ini. Anda bisa juga nanti bergabung di sesi interaktif kami 082196648664 ataupun juga bisa di live chat YouTube RRI Gorontalo, ya. Kita lebih dulu ke Ibu Fanya dulu, ya, sembari menantikan narasumber lain. Ya, dari sudut pandang sosiologi ini, Ibu Fanya, ya, mengapa kemiskinan ini seringkali juga sulit untuk diputus, ya? Rantai kemiskinan ini, meskipun banyak sebenarnya program bantuan yang sudah dijalankan oleh pemerintah. Ya, silakan.
1: Iya, jadi kemiskinan itu kita tidak bisa pandang hanya dari satu sisi saja, karena kemiskinan itu kan bersifat dimensional dan sangat kompleks, ya, sehingga butuh banyak intervensi, tidak hanya dengan memberikan bantuan sosial atau program pemberdayaan sosial, tetapi juga kemiskinan ini membutuhkan banyak kolaborasi sehingga bisa benar-benar tuntas ketika semua pihak itu bisa ikut membantu dan bekerja sama dan berpartisipasi dalam pengentasan kemiskinan ini. Karena kemiskinan itu kan bukan hanya sekedar kurangnya penghasilan atau misalnya di bawah rata-rata, misalnya biaya pengeluaran harian di bawah rata-rata, misalnya di bawah 800 ribu, tetapi kan lebih jauh daripada itu ada sistem

0: yang bersifat struktural begitu, yang kemudian menyebabkan orang-orang tidak bisa keluar dari garis kemiskinan begitu.
1: Iya. Ya, Bu Fanya, kalau dilihat perbedaan mendasar itu antara bantuan yang sifatnya konsumtif ya, itu dengan program pemberdayaan, itu di mana nih? Ya, mungkin masyarakat juga banyak yang agak sulit membedakan hal ini ya. Ya.
0: Ya, jadi kalau bantuan yang biasanya bantuan bersifat konsumtif itu apabila dalam bentuk cash, biasanya kalau dalam dalam masyarakat itu biasanya ada pemberian BLT, bantuan langsung tunai, yang tapi bukan serta-merta dia kemudian menjadi konsumtif. Dia menjadi konsumtif ketika masyarakat hanya mengandalkan bantuan tersebut untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Sementara kalau program pemberdayaan atau bantuan yang sifatnya untuk meningkatkan kemandirian, produktivitas, kemampuan, keahlian masyarakat, nah itu yang kemudian tidak menjadi konsumtif, karena masyarakat dengan kemampuan yang dimiliki dia bisa berhasil atau menghasilkan nilai lebih, sehingga tidak hanya mengandalkan program itu, bagaimana ya, tidak hanya menggunakan program itu saja, tetapi juga dia bisa mengaktualisasikannya, dia bisa mengoptimalisasikannya, sehingga programnya yang misalnya programnya BLT 300 ribu, tetapi kemudian dengan uang 300 ribu itu dia bisa menghasilkan nilai lebih, misalnya nilai tambah dibuat sebagai modal usaha sehingga menjadi 600 ribu, kemudian 900 ribu, sehingga ada peningkatan atau perubahan dalam hidupnya seperti itu.
1: Iya. Nah, Bu Fanya, kalau di Gorontalo, apakah akar persoalan kemiskinan itu lebih banyak disebabkan oleh faktor ekonomi saja, atau juga dipengaruhi oleh faktor sosial, terus juga budaya atau pendidikan? Ya.
0: Iya. Jadi ketika kita berbicara kemiskinan, maka dia bersifat multidimensional. Jadi tidak hanya karena faktor ekonomi, tetapi juga betul karena ada budaya, kemudian ada potensi yang kemudian tidak dioptimalkan. Misalnya kayak di Gorontalo sendiri kan kita banyak yang kemudian di pesisir dan di pedesaan. Namun banyak orang-orang yang kemudian tidak bisa mengoptimalisasikan sumber daya yang kita miliki, misalnya sumber daya laut kita yang kemudian tidak dioptimalkan, digunakan dengan sebaik mungkin. Biasanya kita kan nelayan, para nelayan misalnya mencari nafkah dengan cara melaut, menjual ikannya dari hasil melaut kemudian dijual di pasar. Nah, itu tidak dioptimalkan dengan baik. Harusnya kan bisa dibuat diekspor misalnya, atau dibuat hal-hal yang lain yang beragam, misalnya entah itu dimsum frozen kah, atau kerupuk ikan, atau apapun yang memiliki nilai tambah lebih begitu.
1: Apalagi UMKM saat ini lagi berkembang pesat di Provinsi Gorontalo ya, Bu Fanya ya. Iya. Untuk pengaruh pendidikan, seberapa besar dan kualitas sumber daya manusia terhadap keberhasilan program pemberdayaan yang sudah dihadirkan oleh pemerintah ini, Bu Fanya?
0: Ya, pendidikan itu sangat penting ya, sangat berpengaruh dalam peningkatan kapasitas masyarakat sendiri. Maka dari itu perguruan tinggi juga mengambil peran di dalamnya, dalam memberikan pendidikan, memberikan pendampingan, kemudian memberikan sosialisasi agar masyarakat memiliki inovasi dalam mengoptimalkan sumber daya penghidupannya seperti itu. Sehingga pendidikan ini penting untuk dilakukan secara kolaboratif, entah itu dari perguruan tinggi maupun dari pemerintah dan juga LSM ataupun organisasi masyarakat lainnya.
1: Iya. Nah, dari bantuan-bantuan yang sudah diberikan oleh pemerintah yang secara berkala itu, ada juga yang sudah beranggapan kayak ini akan diberikan rutin gitu. Jadi ada yang sudah mulai ketergantungan dengan hal ini. Apakah ini bisa dibilang tantangan tersendiri untuk pengentasan kemiskinan, Bu Fanya?
0: Iya, betul. Itu juga merupakan salah satu tantangan, karena tidak bisa dipungkir ya, bagi mereka yang kemudian hidup dalam lingkungan, dalam kemiskinan, maka mereka sangat bergantung, sangat berharap kepada bantuan dari pemerintah. Nah, harapan tersebut kemudian biasanya tidak diimbangi dengan usaha yang lebih, sehingga mungkin ada beberapa yang kemudian bergantung yang dan terus berharap pada bantuan pemerintah. Nah, oleh karena itu maka perlu adanya penyadaran tadi, peningkatan kapasitas, kemudian kita perlu untuk membangun awareness, kita perlu untuk melakukan pendidikan, pendampingan dan segala macam agar masyarakat itu bisa lebih aktif, kemudian lebih produktif sehingga mereka mampu mengeluarkan usaha mereka sendiri begitu, membantu mereka untuk keluar dari kemiskinannya seperti itu.
1: Iya, baik. Kami membuka untuk sesi interaktif pendengar di line telepon 082196464864 ya. Kita masih membahas mengenai topik menilai efektivitas program penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan. Kami masih akan kembali untuk Anda, kita akan break sejenak ya, Bu Fanya ya. Sembari juga menantikan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo untuk bergabung sore hari ini. Kami akan kembali setelah yang satu ini.

0: Ya, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro1 Gorontalo dan ada yang menyaksikan melalui YouTube RRI Gorontalo untuk sore hari ini. Kita masih dengan topik di tamu kita, menilai efektivitas program penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan. Ya, masih bersama dengan narasumber akademisi, ada Ibu Fanya Ramadhani. Ya, ya. Halo Ibu Fanya. Ya. Baik.
1: Halo Pak.
0: Iya, Ibu Fanya, apakah program pemberdayaan yang selama ini berjalan itu sudah menyentuh akar persoalan kemiskinan yang ada di Provinsi Gorontalo menurut pandangan Anda?
1: Apa, boleh diulangi?
0: Iya. Mohon maaf. Untuk program pemberdayaan yang selama ini sudah berjalan dilakukan oleh pemerintah, apakah ini benar-benar sudah menyentuh akar permasalahan kemiskinan yang ada di daerah Provinsi Gorontalo, Ibu?
1: Ya, menurut saya program yang telah dilakukan pemerintah itu cukup strategis ya dalam rangka pengentasan kemiskinan. Namun tentunya ada banyak tantangan dalam dalam pengentasan kemiskinan tersebut dan masih banyak alasan kenapa program ini belum berhasil mengentaskan kemiskinan. Pertama, karena biasanya program tersebut seringkali bersifat proyek jangka pendek sehingga pendampingannya berhenti setelah kegiatan selesai. Misalnya program pendampingan atau pelatihan pembuatan apa ikan ataupun pengolahan beras atau apapun lah itu program-program yang biasanya terjadi ada di masyarakat, program pemberdayaan itu hanya berhenti pada saat itu juga, tetapi tidak berkelanjutan. Harusnya kan untuk program-program pemberdayaan kita perlu untuk merubah pola perilaku masyarakat, maka perlu pembiasaan, maka perlu jangka waktu yang cukup lama, maka perlu ada monitoring dan evaluasi setiap tahunnya. Nah, oleh karenanya program pemberdayaan ini hanya berhasil pada kurun waktu tertentu saja, atau misalnya hanya berhasil pada pada saat pelaksanaan kegiatannya saja, tetapi tidak mampu untuk mengentaskan kemiskinan. Kemudian yang kedua, pelatihan seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan maupun potensi yang ada di masyarakat. Biasanya pelatihan atau program pemberdayaan yang diberikan atau yang dilakukan itu langsung bersifat dari atas, tidak berdasarkan inisiatif dari masyarakat itu sendiri, sehingga masyarakat juga tidak memiliki rasa kepemilikan terhadap program tersebut. Mereka tidak punya semangat atau motivasi yang membuat mereka kemudian ingin keluar dari kemiskinan melalui program tersebut. Kemudian yang ketiga, biasanya karena lemahnya koordinasi antar instansi sehingga program berjalan sendiri-sendiri. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa program itu tidak bisa berjalan hanya sendiri, tetapi harus melibatkan banyak stakeholder. Harus berkolaborasi antara institusi, dunia usaha, pemerintah, maupun lembaga masyarakat atau organisasi masyarakat lainnya. Nah, kemudian yang keempat, tidak bisa kita pungkiri bahwa akses terhadap modal dan pasar itu masih sangat terbatas. Dan yang tidak kalah penting biasanya, evaluasi terhadap program pemberdayaan itu hanya melihat dari output atau outcome, tidak melihat secara jangka panjang begitu.
0: Iya, jadi yang disampaikan Bu Fanya tadi di poin 1 berarti penting untuk pendampingan ya atau pengawasan berkelanjutan untuk memastikan bahwa modal usaha ini benar-benar efektif begitu ya.
1: Ya, betul.
0: Baik. Ya, silakan untuk Anda di line telepon kami ajak untuk bergabung di 082196648664 ya. Ya, Bu Fanya, indikator keberhasilan pemerintah saat ini yang sudah cukup menggambarkan bahwa ada perubahan lah yang terjadi dari apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat saat ini.
1: Nah, menurut saya ya, selama ini kita sering mengukur keberhasilan program pemberdayaan itu dari jumlah peserta pelatihan atau besarnya anggaran yang terserap. Nah, padahal indikator tersebut belum menggambarkan keberhasilan yang sesungguhnya. Menurut saya indikator keberhasilan yang lebih substansif itu meliputi meningkatnya pendapatan keluarga, bertambahnya kesempatan kerja, berkembangnya usaha yang dijalankan, meningkatnya keterampilan masyarakat, berkurangnya ketergantungan terhadap bantuan pemerintah, meningkatnya kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan secara mandiri, sehingga yang diukur adalah perubahan kehidupan masyarakat, bukan sekedar jumlah kegiatan yang telah dilaksanakan atau berapa besar anggaran yang sudah terserap. Seperti itu.
0: Nah, kalau untuk mengukur perubahan pola pikir atau mentalitas masyarakat sebagai hasil dari program pemberdayaan ini, gimana itu, Bu Fanya?
1: Ya, adanya munculnya kesadaran dalam diri masyarakat, munculnya partisipasi aktif dari dalam masyarakat, sehingga di beberapa tempat, misalnya di Pulau Jawa itu ada beberapa masyarakat miskin yang kemudian mereka berhasil graduate atau berhasil lulus dari kemiskinan, sehingga mereka kemudian tidak lagi menerima program PKH misalnya. Nah, itu contoh yang ada di luar Gorontalo ya. Di Gorontalo sendiri mungkin nantinya kalau apabila berhasil, mungkin akan ada banyak sekali masyarakat yang bisa graduate atau bisa lulus, sehingga mereka tidak lagi tergantung atau tidak lagi mengandalkan program dari pemerintah itu sendiri begitu.
0: Nah, apakah kalau dilihat program saat ini tuh berorientasi pada penyerapan anggaran saja atau benar-benar berorientasi di hasil nih, Bu Fanya?
1: Ya, sejauh ini memang benar bahwasannya program-program pemberdayaan masyarakat itu dilihat dari besarnya anggaran, kemudian berapa banyak pelatihan-pelatihan yang telah diselenggarakan, seperti itu. Maksudnya tidak dapat dipungkiri hal itu menjadi pengukuran secara kuantitatif, tetapi kan kita bisa melihat lagi realitasnya di dalam masyarakat sendiri seperti apa, bagaimana kualitas dari program yang kemudian telah diberikan, apakah kemudian bisa benar-benar meningkatkan kemampuan masyarakat, kemudian meningkatkan pendapatan mereka sehingga mereka perlahan-lahan misalnya bisa keluar dari garis kemiskinan, ataupun misalnya mereka mendapat mereka mendapatkan kesempatan kerja yang lebih baik sehingga kemudian mereka bisa lebih sejahtera begitu.
0: Iya, baik. Ya, menarik perbincangan kita di sore hari ini, pendengar, dan kami ajak untuk Anda berpartisipasi ya di line telepon. Dan kita juga sayangnya saat ini Pak Kepala Dinas Sosial Kapgor ya atau Kabupaten Gorontalo belum bisa bergabung ya. Kita masih akan kembali untuk membahas lebih jauh mengenai topik ini, pendengar. Kami akan kembali untuk Anda tetap di program tamu kita.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Tamu Kita.
1: Tamu Kita.
2: Ya, pendengar, kita kembali di paruh terakhir untuk dialog sore ini dan kita masih membahas mengenai topik menilai efektivitas program penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan. Ya, kita masih bersama dengan akademisi, ada Ibu Fanya Ramadhani. Ya, nah, Ibu Fanya, kalau melihat kondisi saat ini, model untuk penanggulangan kemiskinan seperti apa yang paling relevan diterapkan di Gorontalo, Ibu? Halo Ibu Fanya, masih bersama kami di sore hari ini. Ya, kita coba menyapa kembali bersama dengan Ibu Fanya Ramadhani untuk sore hari ini. Halo Ibu Fanya. Iya, kita masih coba untuk antar koneksi kembali ya. Anda bisa bergabung untuk sesi interaktif mendengar, masih ada waktu ya, di line telepon 0821-9664-8664 sore hari ini ya. Mungkin ada pertanyaan yang ingin Anda sampaikan ataupun juga mungkin ada pengalaman Anda dengan program-program pemberdayaan atau penanggulangan kemiskinan lewat pemberdayaan ini, bisa Anda sampaikan di sini ya. Iya, halo Ibu Fanya, masih bisa bergabung kembali sore hari ini? Ya, baik.
3: Baik.
2: Ya, Bu Fanya. Iya. Nah, ini untuk model penanggulangan kemiskinan yang paling relevan bisa diterapkan di Gorontalo kalau dilihat dari kondisi saat ini, apa nih?
3: Model pemberdayaan itu sebenarnya sangat tepat apabila disesuaikan dengan kondisi daerah di masing-masing wilayah. Misalnya, setiap desa kan misalnya ada program dana desa. Nah, program dana desa itu kemudian bisa berkolaborasi misalnya dengan perguruan tinggi maupun stakeholder lainnya seperti pemerintah, sehingga itu bisa dimanfaatkan dengan sebaik mungkin, sehingga setiap desa itu kemudian bisa berdaya atau bisa mandiri. Seperti yang kita sering lihat di Jawa Timur, itu ada desa yang kemudian mereka berhasil membuka wisata yang kemudian menghasilkan berapa ratus juta begitu dalam setiap tahun dari desa wisata yang mereka buat begitu. Nah, di Gorontalo sendiri kan banyak sekali ya potensi yang bisa, yang kita miliki, yang bisa kita manfaatkan dan kita kelola dengan sebaik mungkin. Oleh karenanya, menurut saya program pemberdayaan di setiap desa itu perlu untuk ditingkatkan dengan menggait perguruan tinggi maupun juga pemerintah, sehingga setiap desa punya keunggulan yang bisa dimanfaatkan untuk mereka bisa menjadi desa yang mandiri, sehingga kesejahteraan masyarakatnya pun bisa meningkat dengan adanya program yang dilakukan seperti itu.
2: Nah, bagaimana untuk melibatkan sektor swasta untuk mengurangi kemiskinan ini dalam program pemberdayaan ini, Bu Fanya?
3: Ya, dalam hal ini ya, kita bisa menggandeng dalam untuk memberikan pelatihan ataupun bisa untuk memberikan sponsorship ataupun membuat membuka akses terhadap permodalan maupun akses terhadap pasar, misalnya dalam seperti kegiatan misalnya Bank Indonesia kemarin kan dibukalah festival di mana seluruh UMKM bisa berjualan, kemudian bisa memasarkan produk-produk yang dimilikinya begitu, sehingga bisa memamerkan usaha-usahanya di dalam kegiatan yang ada seperti yang di Bank Indonesia kemarin.
2: Nah, ini sejauh mana untuk perguruan tinggi itu memiliki tanggung jawab untuk mendukung program-program penanggulangan kemiskinan ini melalui pemberdayaan, Bu Fanya?
3: Ya, perguruan tinggi sendiri sudah memiliki posisi yang sangat strategis. Melalui penelitian, kampus itu mengidentifikasi penyebab kemiskinan yang spesifik di daerah, di setiap daerah-daerah yang ada. Kemudian melalui pengabdian kepada masyarakat, universitas itu membantu mendampingi kelompok usaha, entah itu UMKM maupun desa, agar bisa mampu berkembang. Kemudian melalui pendidikan, Kampus juga menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki kepedulian sosial sekaligus kemampuan dalam merancang program pemberdayaan berbasis bukti, sehingga kampus ini tidak hanya menghasilkan teori tetapi juga solusi yang dapat diterapkan di masyarakat, seperti itu.
2: Mm-hmm. Apakah kolaborasi antar perguruan tinggi saat ini sudah berjalan efektif atau perlu lagi nih diperkuat lagi, Bu Fanya, menurut Anda?
3: Menurut saya kolaborasi itu harus selalu dibangun ya, sehingga setiap program itu bisa berjalan dengan baik, tidak hanya berjalan sendiri-sendiri. Oleh karenanya seringkali perguruan tinggi atau dalam hal ini UNJ biasanya berkolaborasi dengan pemerintah desa, kemudian dengan perusahaan ataupun juga dengan NGO atau LSM, seperti itu.
2: Nah, kalau misalnya perguruan tinggi diberi ruang lebih besar untuk perumusan kebijakan, rekomendasi apa yang paling prioritas dari Ibu Fanya untuk memperkuat efektivitas program pemberdayaan ini, Ibu?
3: Iya, yang perlu rekomendasi yang bisa diberikan yaitu agar program pemberdayaan ini tidak dipandang sebagai bantuan saja, tetapi sebagai investasi sosial yang jangka panjang, sehingga program pemberdayaan itu tidak hanya berhenti pada satu momen tertentu, tetapi berkelanjutan. Setiap tahun ada monitoring dan evaluasinya, sehingga kemudian masyarakat itu bisa memiliki keterampilan, bisa kemudian memiliki akses terhadap permodalan ataupun peluang terhadap usahanya, sehingga mereka mampu untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya dan juga berkontribusi pada pembangunan ekonomi daerah, sehingga bukan hanya sekedar mengurangi angka kemiskinan tetapi juga membangun masyarakat yang bisa mandiri dan produktif, seperti itu.
2: Baik. Iya, kita sudah di akhir program. Mungkin ada closing statement dari Ibu Fanya yang bisa disampaikan untuk para pendengar yang menyaksikan juga di live YouTube RRI Gorontalo sore ini. Silakan Ibu Fanya untuk menutup obrolan kita di sore hari ini.
3: Ya, menurut saya ya, kemiskinan itu adalah persoalan bersama yang kemudian membutuhkan kolaborasi dari semua pihak. Pemerintah memiliki peran sebagai fasilitator melalui kebijakan yang tepat sasaran, dan kemudian dunia usaha juga dapat memperluas kesempatan, baik itu dalam kesempatan kerja, kemitraan usaha, dan perguruan tinggi juga ikut berkontribusi melalui riset dan pendampingan, dan masyarakat sebagai pelaku utama perubahan itu, maka diharapkan untuk bisa mampu berpartisipasi secara aktif, tidak hanya menunggu dari pemerintah saja, tetapi mau melakukan dan ikut berinovasi secara bersama-sama, seperti itu. Karena ini merupakan tanggung jawab kita bersama, maka mari kita wujudkan Indonesia yang emas, yang tanpa kemiskinan, seperti itu.
2: Baik. Ya, terima kasih untuk Ibu Fanya Ramadhani, akademisi, sudah bersama kita di program tamu kita ya, untuk apa yang sudah disampaikan juga semoga bisa bermanfaat untuk masyarakat, Bu Fanya ya. Ya.
3: Ya.
2: Baik, dan untuk Anda pendengar juga yang sudah bersama kami di program tamu kita, dan kita akhiri program dialog sore hari ini. Kita sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Saya Azhar Yusuf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
0: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Tamu Kita. Acara ini dipersembahkan oleh RRI Gorontalo Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Udah ada planning gak mau melamar kerja di mana kamu?
1: Gak dulu deh, baru juga lulus kuliah. Pengen nyantai-nyantai dulu. Atau enggak, nunggu penerimaan PNS.
0: Bisa aja, tapi sembari menunggu, coba deh kamu isi waktu luang dengan lebih mengasah keterampilan. Ikut pelatihan pengembangan skill ke, atau kursus-kursus gitulah pokoknya.
1: Penting gak sih?
0: Sangat penting, karena di tengah kondisi dunia yang terus bergerak maju, justru saat ini kita tuh sangat minim daya saing. Maka diperlukan hal-hal yang bisa meningkatkan value keterampilan kita. Kalau kita punya keterampilan yang mumpuni dalam bekerja, dengan sendirinya tingkat pengangguran berkurang dan angka kemiskinan pun bisa ditekan. Dan lagi, kalau kita punya keterampilan, kita juga nggak terlalu berharap jadi PNS.
1: Wah, benar juga ya. Kalau skill kita mumpuni, setidaknya kita bisa berwirausaha. Dengan begitu, kita bisa membuka lapangan kerja yang baru kan?
0: Nah, itu pinter.
2: Siapkan tenaga kerja yang terampil agar mendapat pekerjaan yang layak. Dan dengan sendirinya, kita bisa membantu pemerintah memutus angka pengangguran dan angka kemiskinan.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Anda lihat berita hari ini, meski Indonesia terus berkembang, masih banyak saudara kita yang hidup dalam kemiskinan.
1: Iya, aku tahu. Rasanya sulit dipercaya, padahal banyak kemajuan di kota-kota besar.
0: Memang, tapi jangan lupa bahwa di desa-desa dan pinggiran kota, banyak yang masih berjuang setiap hari.
1: Betul, aku pernah dengar tentang program-program yang berusaha membantu, seperti pelatihan kerja dan pendidikan. Tapi rasanya itu belum cukup deh.
0: Itu sebabnya penting banget untuk kita semua terlibat. Dengan dukungan kita nih, program-program ini harapannya bisa menjangkau lebih banyak orang.
1: Iya ya, semoga saudara-saudara kita yang lagi kesusahan bisa turut sama merasakan yang namanya arti kesejahteraan.
2: Setiap tindakan kecil kita bisa memberikan dampak besar. Bergabunglah dalam upaya menanggulangi kemiskinan dan wujudkan Indonesia yang lebih sejahtera.
3: Nikmati kehangatan senja dan terus berkarya. Bersama kami dalam Go.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita akan jelang penyampaian lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Warga Wangurer, keturunan Filipina di Kota Bitung, kini resmi berstatus warga negara Indonesia.
2: 7 warga keturunan Filipina yang berdomisili di Kelurahan Wangurer, Kecamatan Girian, Kota Bitung, akhirnya resmi menjadi warga negara Indonesia setelah mereka menerima langsung dokumen kependudukan sebagai WNI yang diserahkan langsung Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, AHU Kemenkum, Dr. Widodo SH/MH. Pemberian status sebagai WNI menjadi babak baru bagi 7 warga keturunan Filipina yang selama ini hidup dalam ketidakpastian. Dirjen AHU Widodo menjelaskan penegasan status WNI ini menjadi fondasi utama bagi mereka untuk mendapatkan hak-hak mendasar sebagai warga negara.
3: Ini ada SK yang sudah ditandatangani oleh pemerintah, ada Dirjen Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum, dan dengan adanya surat keputusan penegasan status warga negara ini, saudara resmi menjadi warga negara Indonesia, dan nanti segala hak-hak terkait dengan administrasi semua sebagai warga negara Indonesia akan diproses dan diberikan kepada Bapak. Selamat sekali lagi. Sudah ada kartu keluarga dan KTP-nya, termasuk akta lahirnya. Ini yang dikunjikan nanti siapkan dan bisa digunakan untuk proses administrasi yang lainnya. Ya, untuk nanti ngurus BPJS atau mungkin untuk urusan-urusan aliran sosial masyarakatan lainnya. Sekali lagi terima kasih, selamat atas dokumen pendudukannya dan status keluarga negaraan.
2: Widodo mengungkapkan pemerintah Indonesia masih terus melakukan pendataan dan verifikasi terhadap ratusan warga keturunan lainnya dikarenakan status awal mereka yang tidak terdokumentasi. Pemerintah menerapkan prinsip kehati-hatian secara ketat dan berkoordinasi langsung dengan pemerintah Filipina agar dapat dipastikan seluruh proses dilakukan secara akurat agar tidak terjadi kesalahan dalam penetapan status kewarganegaraan. Jangan sampai karena kelalaian dalam verifikasi justru menimbulkan persoalan dengan pemerintah negara Filipina. Karenanya setiap data harus dipastikan terlebih dahulu sebelum diputuskan status kewarganegaraannya. Roy Pesak melaporkan.
4: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Dari Manado kita beralih ke Gorontalo. Lebih kurang 100 anak di Kabupaten Gorontalo mengikuti kegiatan kitanan massal yang dilaksanakan IDI Kabupaten Gorontalo bekerja sama dengan Rahmi Jati Center. Laporan selengkapnya bersama Rusdi Aneta.
5: Ini sekalian selanjutnya berlang kita dengarkan bersama sambutan
6: Ikatan Dokter Indonesia IDI Kabupaten Gorontalo bekerjasama dengan Rahmiati Center melaksanakan kegiatan sosial seperti hitanan massal yang dilaksanakan di Puskesmas Pilohayanga Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo. Kegiatan sosial tersebut diikuti lebih kurang sebanyak 100 anak. Program ini merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat sekaligus upaya membantu keluarga yang membutuhkan layanan kesehatan secara gratis. Anggota DPD RI Rahmiati Yahya mengatakan kegiatan hitanan massal ini merupakan hasil kolaborasi sebagai bentuk komitmen untuk terus hadir melayani masyarakat melalui kegiatan sosial yang bermanfaat. Rahmiati menambahkan selain hitanan massal, pada kegiatan ini juga dilaksanakan kegiatan donor darah dan bukan kali pertama dilaksanakan.

0: Provinsi Rahmiati Center dan IDI Kabupaten Gorontalo yang terus menghadirkan pelayanan kesehatan melalui berbagai kegiatan sosial. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, organisasi profesi, dan masyarakat menjadi kekuatan penting dalam meningkatkan akses layanan kesehatan.
1: Kami ucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ibu Rahmiati Yahya yang rutin melaksanakan kegiatan ini setiap tahun sepanjang sewaktu Ibu masih sebelum anggota DPD dan sampai hari ini. Kegiatan ini terus berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Gorontalo. Ini penghargaan yang sangat luar biasa dan ini tujuannya dalam rangka bagaimana memberikan akses kemudahan membantu para orang tua yang melaksanakan kewajiban hitanan bagi anak-anaknya.
0: Pemerintah Kabupaten Gorontalo berharap sinergi antara pemerintah daerah, organisasi profesi, lembaga sosial, dan seluruh elemen masyarakat terus diperkuat sehingga semakin banyak warga yang merasakan manfaat pelayanan kesehatan yang mudah diakses dan berkualitas. Dari Gorontalo, Rusdianita, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
3: Pendengar dan pemirsa dari Gorontalo, kita menuju RRI Tahuna. Bulog bangun kios pangan di Pasar Rakyat Kita Tahuna. Informasi selengkapnya disampaikan Antonius Lahaube.
4: Bulog Cabang Sengiho membuka kios pangan AWU di Pasar Towo Tahuna dalam mendukung stabilisasi pangan dan distribusi bagi masyarakat. Acara launching kios pangan AWU digelar di areal parkiran Terminal Towo dihadiri Bupati Sengiho Michael Tungari yang sekaligus melakukan gunting pita. Kepala Bulog Cabang Sengiho Arsul Talama dalam laporannya mengatakan bahwa Bulog yang dipercayakan negara dalam menjaga stabilitas pangan daerah selalu siap untuk memastikan stok tetap tersedia. Kios pangan yang dilakukan untuk mendekatkan pelayanan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan terutama pangan yang dikuasai Bulog seperti beras, gula pasir, dan minyak goreng.
5: Dasar pelaksanaan Kepres nomor 125 tahun 2022 tentang penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah pasal 16, pemerintah daerah wajib bersinergi dengan BUMN pangan yaitu Kedung Bulog dalam pengadaan penyalur pangan Pemda CBPD. Permendag nomor 7 tahun 2020 tentang penugasan kepada Kedung Bulog yakni melakukan stabilisasi harga pangan pokok, beras, minyak goreng, gula dan lainnya dan Pemda mendukung melalui Dinas Perindak Daerah. Bapak Bupati dan hadirin yang kami hormati, terwujudnya kios pangan AWU ini terlepas dari dukungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Ketahanan Pangan.
4: Sementara itu, Bupati Michael Tungari mengatakan bahwa pembukaan kios pangan di Pasar Towo sebagai bukti kehadiran pemerintah dalam menjamin ketersediaan stok dan harga pangan. Menurut Bupati, kehadiran kios pangan akan menjaga kestabilan harga dan memudahkan masyarakat mendapatkan bahan kebutuhan pokok.
6: Melalui tim pengendalian inflasi daerah bersama Perum Bulog Cabang Tahuna dalam menjaga stabilitas harga, memperkuat ketahanan pangan sekaligus memastikan masyarakat memperoleh bahan pangan pokok dengan harga yang terjangkau. Ketahanan pangan bukan sekedar persoalan tersedia bahan makanan. Ketahanan pangan adalah tentang memberikan rasa aman kepada masyarakat bahwa kebutuhan pokok mereka dapat dipenuhi kapanpun mereka perlukan.
4: Ia berharap kios pangan tetap menjaga stok agar di saat terjadi kelangkaan dapat melayani masyarakat. Anton Lahobe melaporkan.
2: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
3: Ya, pendengar, berita terakhir kita ikuti dari RRI Talaut, di mana menyulap limbah menjadi rupiah. TNI Angkatan Darat terus mendorong kemandirian ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia melalui pemanfaatan potensi lokal. Di Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, limbah sabut kelapa yang biasanya terbuang kini diolah menjadi produk bernilai jual tinggi. Robert Tamaroba menurunkan laporannya.
7: Upaya mengoptimalkan potensi daerah di kawasan perbatasan Indonesia-Filipina terus digencarkan. Komandan Kodim 1312 Laut, Letkol Arhanud Januar Yudhistira, bersama jajaran meninjau langsung kesiapan mesin pengolah sabut kelapa di Desa Kiama, Kecamatan Melongane. Langkah ini merupakan bagian dari program karya bakti skala besar TNI Angkatan Darat tahun 2026.

0: yang berfokus pada pemanfaatan limbah perkebunan untuk meningkatkan kesejahteraan petani kelapa di bumi Prodesa. Melalui sentuhan teknologi tepat guna, sabut kelapa dapat diekstrak menjadi beberapa produk seperti koko fiber atau serat kabut kelapa untuk bahan baku tali industri hingga keset, serta koko pit atau ampas sabuk yang dimanfaatkan sebagai media tanam dan pupuk organik. Program ini mendapat apresiasi tinggi dari pemerintah daerah Kepulauan Talaut. Asisten Tata Pemerintahan dan Kesra Sekda Kepulauan Talaut, Daud Malensa, menyampaikan penghargaan atas sinergi TNI AD dan masyarakat dalam membuka peluang usaha baru serta menyerap tenaga kerja lokal.
1: Pemerintah daerah sangat mengapresiasi bahwa selama ini masyarakat ataupun publik tahu hanya lewat YouTube atau media. Nah, dengan kehadiran mesin pengolah sabut ini adalah menjadi satu kebanggaan bahwa di pemerintah daerah Kepulauan Talaut atas prakarsa dan inovasi daripada TNI, kita yang selama ini sabut kelapa adalah limbah yang sering dibakar dan tidak punya nilai ekonomis, hari ini itu sudah menjadi ikon dan sudah menjadi sumber pendapatan daripada masyarakat. Maka atas nama pimpinan daerah, Bupati Kepulauan Talaut Bapak Weli Kita dan Wakil Bupati Bu Anisya Mujur sebagai ekonomi, kami mewakili pimpinan daerah sangat-sangat mendukung dan sangat-sangat mengapresiasi atas prakarsa dari pimpinan TNI, sehingga menyampaikan terima kasih mulai kepada Pak Panglima TNI, Pak Kasat, Pak Panglima Kodam 13 Merdeka, Pak Danrem, Pak Dandim, dan juga seluruh perwira dan anggota TNI, juga Pak Danki yang ada hari ini menjadi instruktur, itu adalah merupakan berkat bagi tanah Prodesa. Doa kami, upaya ini akan menjadi sumber kemakmuran kesejahteraan daripada rakyat yang ada di tanah Prodesa sebagai 60% adalah petani kelapa.
0: Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
3: Pendengar dan pemirsa, sekian Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Edisi hari ini Selasa 28 Juli 2026. Saya Mal Kita Kendangin menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.
2: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut.

0: Ingin meraih gelar akademik tertinggi dan menjadi pemimpin perubahan di era global? Kini saatnya bergabung bersama program Dr. S3 Manajemen Pascasarjana Universitas Bina Mandiri Gorontalo. Program doktor pertama di wilayah LL Dikti 16. Dr. S3 Manajemen UBM dirancang untuk melahirkan ilmuwan, akademisi, profesional, birokrat, pengusaha, dan pemimpin organisasi yang mampu menghasilkan penelitian berkualitas, inovasi berdaya saing, serta solusi nyata bagi pembangunan daerah dan bangsa. Didukung dosen bergelar doktor dan profesor, kurikulum berbasis riset dan inovasi, pendampingan promotor yang intensif, serta fokus penelitian pada corporate entrepreneurship yang relevan dengan kebutuhan dunia bisnis, pemerintahan dan birokrasi, industri serta kebutuhan di berbagai sektor dan organisasi lainnya. Segera daftarkan diri Anda melalui portal pendaftaran mahasiswa baru di https://2ubmg.ac.id/pmb. Kuota terbatas. Informasi pendaftaran, hubungi kampus Universitas Bina Mandiri Gorontalo, Jalan Profesor Dr. Alwi Sabu, Wong Kaditi, Kota Gorontalo. Kontak person, Bapak Irfan, di 0852-4116-7628. Wujudkan impian menjadi dokter bidang manajemen yang mampu melahirkan inovasi, menghasilkan riset berkualitas, serta memberikan kontribusi nyata bagi Indonesia. Universitas Bina Mandiri Gorontalo, unggul, berkarakter, mengglobal.
1: Hei kamu yang lagi cari kampus, jangan sampai kelewatan info penting ini loh. IAIN Sultan Ahmad Gorontalo kembali membuka pendaftaran mahasiswa baru jalur lokal mandiri mulai 6 Juli sampai 27 Juli 2026.
2: Pendaftaran tanpa biaya pembangunan loh.
1: Pilihan fakultasnya ada Tarbiyah dan Keguruan, Syariah, Usuluddin dan Dakwah, serta Ekonomi dan Bisnis Islam.
2: Semuanya sudah jenjang S1, S2 dan S3.
1: Tersedia juga beasiswa KIP, Pemda, Baznas, Bank BNI, Cahaya Mandiri dan Bank Indonesia. Fasilitas pendukungnya lengkap, info pendaftaran hubungi 0812-4413-0019 atau 0811-4397-979. Info lebih lanjut kunjungi website pmb.iaingorontalo.ac.id atau email pmb@iaingorontalo.ac.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Ahmad Faisal MAG, Rektor Yayasan Sultan Amai Gorontalo, dengan bangga menyambut kedatangan adik-adik calon mahasiswa baru di kampus dengan akreditasi unggul. Jadilah generasi awal yang menjadi saksi transformasi Yayasan menjadi UIN. Insyaallah masa depan cemerlang menanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor

Anda masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo. Pendengar, untuk saat ini pukul 17.25 waktu Indonesia Tengah ya. Pendengar, musim kemarau identik dengan cuaca panas dan minimnya curah hujan, di mana kondisi ini menyebabkan debu lebih mudah berterbangan ya, terutama di jalan raya, area proyek, lahan kering ya, dan juga kawasan yang padat kendaraan. Nah, kalau misalnya terhirup secara terus-menerus, debu ini dapat memicu berbagai gangguan kesehatan, terutama pada saluran pernapasan ya. Paparan debu ini dapat menyebabkan iritasi pada hidung, tenggorokan, mata, hingga memperburuk penyakit seperti asma ya, alergi, bahkan bronkitis dan ISPA. Nah, anak-anak, lansia, serta orang yang memiliki riwayat penyakit paru ini menjadi kelompok paling rentan. Selain itu, udara yang kering ini dapat juga membuat tenggorokan terasa gatal ya, dan gangguan kesehatan lainnya. Cobalah untuk menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, terutama di area berdebu ya, di mana cuaca saat ini juga lagi panas-panasnya, otomatis kering ya udaranya, dan perbanyak minum air putih agar tubuh tetap terhidrasi dan saluran pernapasan tidak kering. Hindari aktivitas luar ruangan serta angin kencang ketika debu sedang banyak berterbangan. Tutup pintu dan jendela rumah jika kondisi udara di luar sangat berdebu ya. Bersihkan rumah secara rutin menggunakan kain lembab agar debu tidak kembali berterbangan di sekitar Anda nih, pendengar ya. Ikuti informasi lengkapnya di alari.co.id.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Mendengar di manapun Anda berada, masih bersama kami di Bro 1 Gorontalo. Kami sampaikan untuk Anda, kaum muslimin dan muslimah, untuk azan maghrib hari ini tepat pukul 18:02 waktu Indonesia Tengah.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo.

Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Bro 1 Gorontalo. Kami sampaikan untuk azan maghrib hari ini pukul 18 lebih 2 menit waktu Indonesia Tengah. Sebelumnya akan kami hadirkan pengajian Al-Quran dalam Quran Surah Asyura ayat 30 sampai dengan 33 dilantunkan oleh Miftahul Mutmainah Muksin.

0: ভর। সাদাকাল্লাহুল আযীম।
1: Pendengar, selanjutnya kita dengarkan risalah Maghrib disampaikan oleh Herlina Yusuf SAG dengan judul Refleksi Historis Piagam Madinah untuk Kerukunan Antar Umat Beragama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, la haulla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, sebagai makhluk sosial, kita hidup dalam realitas yang penuh dengan keberagaman. Berbeda suku, berbeda budaya, dan berbeda keyakinan. Menghadapi realitas ini, Islam mengajarkan kita untuk menjadi rahmat bagi semesta alam atau rahmatan lil alamin. Jauh sebelum dunia modern mengenal deklarasi hak asasi manusia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan cetak biru perdamaian yang luar biasa brilian melalui Piagam Madinah. Mari kita refleksikan sejarah agung ini untuk merajut kerukunan antar umat beragama di tengah masyarakat kita saat ini. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiba di Yastrib yang kemudian diubah namanya menjadi Madinah, beliau mendapati masyarakat yang sangat majemuk dan rawan konflik. Di sana hidup berdampingan kaum muslimin, berbagai suku Yahudi, serta kaum musyrikin. Alih-alih melakukan dominasi, Nabi sallallahu alaihi wasallam justru menyatukan mereka melalui sebuah konstitusi tertulis yang kita kenal sebagai Piagam Madinah. Ada 3 pelajaran historis fundamental dari Piagam Madinah untuk kerukunan umat beragama. Pertama, pengakuan kesetaraan dan hak sipil. Piagam Madinah menegaskan bahwa perbedaan agama tidak menghilangkan hak seseorang sebagai warga negara. Dalam pasal 25, Piagam Madinah dengan jelas dinyatakan bahwa kaum Yahudi diakui sebagai satu umat bersama kaum mukminin. Setiap kelompok berhak memeluk dan menjalankan agama mereka masing-masing tanpa ada paksaan atau intimidasi. Ini adalah bukti bahwa Islam sangat menghargai hak asasi manusia dan kesetaraan. Kedua, komitmen bela negara dan solidaritas sosial. Piagam Madinah bukanlah sekedar perjanjian damai di atas kertas, melainkan sebuah kontrak sosial. Piagam ini mewajibkan seluruh elemen masyarakat, baik muslim maupun non-muslim, untuk saling melindungi kota Madinah dari ancaman luar. Jika ada pihak yang diserang, seluruh kelompok wajib bersatu membela. Ini mengajarkan kita bahwa kerukunan dibangun di atas sikap saling menjaga dan memiliki rasa tanggung jawab bersama terhadap bangsa dan negara. Ketiga, penyelesaian konflik melalui hukum yang adil. Dalam masyarakat yang plural, gesekan adalah hal yang wajar. Namun, Piagam Madinah mengamanatkan agar setiap perselisihan tidak diselesaikan dengan kekerasan atau hukum rimba, melainkan merujuk pada aturan yang disepakati bersama dan keadilan. Keadilan harus ditegakkan tanpa pandang bulu, bahkan jika itu menyangkut kerabat sendiri. Pendengar RRI di mana saja berada, refleksi historis ini sangat relevan untuk kita terapkan di bumi Indonesia tercinta, yang juga dikenal dengan kemajemukannya. Kerukunan antar umat beragama di Indonesia bukanlah sebuah utopia, melainkan sesuatu yang bisa diwujudkan jika kita meneladani semangat Piagam Madinah. Mari kita jadikan piagam ini sebagai inspirasi untuk mengedepankan dialog, menjauhi sikap saling mendiskriminasi, serta memperkuat rasa persaudaraan sesama anak bangsa. Ingatlah bahwa dalam konteks bernegara, kita adalah satu kesatuan. Berbeda keyakinan dalam hal ibadah adalah hak masing-masing. Namun dalam urusan kemanusiaan kita berbangsa, kita adalah saudara. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita hidayah, kesabaran dan kelapangan dada untuk saling menghargai. Mari kita jaga kedamaian di lingkungan kita, di kota kita dan di negara Indonesia yang kita cintai ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, saatnya azan maghrib untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.

salah satu golongan yang masuk dalam kaum duafa adalah anak yatim. Pahala dari menyantuni anak-anak yatim ini juga amatlah besar. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa beliau dan orang-orang yang menyayangi anak yatim di surga kelak amatlah dekat. Ibaratkan jari antara jari telunjuk dengan jari kelingking. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang artinya, aku dan yang mengurus anak yatim di surga seperti ini. Beliau memberikan isyarat dengan kedua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari kelingking. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Selain dijanjikan akan berdekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga kelak, menyantuni anak yatim yang termasuk dalam golongan kaum duafa ini juga bermanfaat untuk kondisi kesehatan jiwa. Dalam sebuah hadis disebutkan, jika menyantuni anak yatim dan membantu orang-orang miskin mampu melembutkan hati yang keras. Sesungguhnya seseorang datang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas keras hati yang dialaminya. Beliau bersabda, usaplah kepala anak yatim dan beri makanlah orang-orang miskin. Hadis riwayat

Abu bin Hashim menjadi ahli ibadah dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Qulub.

0: Kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam ya di Gorontalo sore ini, dan menantikan Gorontalo malam ini bersama saya Danielsa Silvi Bookings, di mana pendengar menemani Anda sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah atau pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah ya. Di mana untuk Anda yang lagi berkendara jalan pulang, hati-hati aja di jalan. Yang pastinya tetap stay di 101,8 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Maudy Ayunda, aku sedang mencintaimu. Pendengar mengantarkan kita pukul 18.44 menit waktu Indonesia Tengah. Mendengar ternyata ada loh makhluk di laut yang sering dijuluki sebagai ubur-ubur abadi. Dan julukan ini bukan karena ubur-ubur ini benar-benar tidak bisa mati ya pendengar, tapi ia dia tuh punya kemampuan yang sangat unik. Saat mengalami cedera, kelaparan atau kondisi lingkungan yang tidak mendukung, ubur-ubur ini bisa kembali ke fase muda, yaitu fase polip, lalu memulai lagi siklus hidupnya dari awal. Menurut National Geographic Indonesia, proses ini terjadi melalui mekanisme yang disebut dengan transdiferensiasi, yaitu ketika sel-sel dewasa berubah menjadi jenis sel lain sesuai kebutuhan tubuh. Kemampuan seperti inilah sangat jarang dimiliki oleh hewan lain. Awalnya Turritopsis dohrnii ini ditemukan di Laut Mediterania. Emang kalau Laut Mediterania itu penghuninya agak-agak lain ya. Nah, sekarang ubur-ubur ini dia mungil dan sudah ditemukan di berbagai perairan dunia, di mana para ilmuwan juga menduga penyebarannya itu ikut terbantu oleh kapal-kapal yang membawa larvanya melalui air balas atau ballast water. Kalau ubur-ubur pada umumnya tumbuh dari telur menjadi larva lalu polip dan akhirnya menjadi ubur-ubur dewasa, spesies yang satu ini justru bisa membalik, ya justru dia itu bisa membalik prosesnya. Setelah kembali menjadi polip, ia bahkan bisa membentuk koloni baru dan tumbuh lagi menjadi ubur-ubur dewasa. Ya, meski terdengar luar biasa ya pendengar, bukan berarti ubur-ubur ini benar-benar hidup selamanya. Ia tetap bisa mati karena dimangsa predator atau dia terserang apa ya namanya penyakit, terus juga tidak mampu bertahan menghadapi perubahan lingkungan yang ekstrim. Nah, keunikan inilah yang membuat para ilmuwan itu terus menelitinya. Mereka berharap kemampuan regenerasi bisa membantu mengungkap lebih banyak tentang proses penuaan regenerasi jaringan hingga fungsi sel pada manusia, seperti itu ya. Terima kasih pendengar untuk yang masih terus bersama kami. Updatean di rri.co.id.

Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI.

0: Pendengar, selama ini kita biasa bilang huruf kecil sebagai lawan dari huruf besar atau kapital. Tapi ternyata ada istilah resmi yang tercatat di Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI untuk menyebut huruf kecil, yaitu kapitil. Huruf kapital tentu sudah sangat akrab di telinga kita. Huruf besar seperti A, B, C, dan D yang dipakai di awal kalimat, nama orang, nama tempat, dan sebagainya. Selama ini, lawan katanya biasa disebut huruf kecil atau non-kapital. Nah, lewat pembaruan KBBI periode terbaru, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mencatat istilah kapitil sebagai antonim dari kapital dalam konteks penulisan huruf. Dalam KBBI, kapitil berarti kecil, yaitu bentuk huruf kecil dalam alfabet Latin. Kata ini sebenarnya bukan istilah baru di lingkungan kebahasaan. Sudah lama digunakan secara internal di kalangan badan bahasa untuk menyebut huruf kecil, tetapi baru sekarang masuk ke dalam kamus resmi yang dipakai sebagai rujukan kebahasaan nasional. Penetapan kapitil ini menjadi menarik karena selama ini kita memakai istilah deskriptif seperti huruf kecil tanpa padanan kata yang lebih ringkas. Dengan adanya istilah baru ini, kita punya pasangan istilah yang lebih lengkap. Kapital, huruf besar, dan kapitil, huruf kecil. Meski begitu, perlu dicatat bahwa kata kapitil masuk dalam kategori ragam cakapan atau informal di KBBI. Artinya, istilah ini tercatat sebagai kosakata bahasa Indonesia, tetapi penggunaan formalnya perlu disesuaikan konteks. Banyak orang tetap memakai istilah huruf kecil dalam praktik penulisan sehari-hari karena lebih familiar. Fenomena ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia terus hidup dan berkembang bukan hanya statis di buku aturan saja, tapi mencerminkan cara kita berbicara dan berpikir dalam keseharian. Istilah seperti kapitil membantu memberi label lebih jelas untuk hal yang selama ini kita jelaskan dengan frasa yang panjang.
1: Demikian Cek Fakta, Pro 1 RRI Gorontalo.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang menjadi pegangan dan dasar petunjuk kehidupan. Ketika wahyu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat Nabi masih banyak yang tidak bisa membaca dan menulis. Lantas, kapan penulisan Al-Quran dan pengumpulannya dimulai? Hingga akhirnya menjadi kitab seperti yang digunakan pedoman oleh umat Islam saat ini. Tahukah Anda? Pada era Utsman bin Affan adalah masa di mana Islam semakin meluas dan semakin banyak orang tertarik ingin masuk Islam. Saat itu, ada banyak versi Al-Quran yang beredar dengan bacaan dan model penulisan yang berbeda. Oleh karena itu, Khalifah Utsman bin Affan kemudian mengambil kebijakan baru untuk menyamakan bentuk penulisan Al-Quran. Dan Khalifah Utsman bin Affan membentuk tim membukukan Al-Quran yang beranggotakan Zaid bin Sabit, Said bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harits.

tolong-menolong dan membantu orang lain termasuk perbuatan mulia dan sangat dianjurkan. Semasa hidupnya Rasulullah adalah orang yang suka membantu dan meringankan kesulitan orang lain. Beliau tidak pernah mempersulit orang lain dan selalu menawarkan kemudahan. Ini sesuai dengan karakter Islam sendiri yang tidak menyulitkan tapi mempermudah. Sebab itu, orang suka menolong dan meringankan kesulitan orang lain sangat dipuji dalam Islam. Bahkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi ganjaran yang sangat besar bagi orang yang suka menolong, seperti hadis riwayat Imam Muslim. Barang siapa yang meringankan beban dan kesulitan orang mukmin, maka Allah akan melapangkan kesulitannya di hari akhirat kelak. Barang siapa yang memudahkan orang lain, Allah akan mempermudah urusannya di dunia dan akhirat. Ketika kita menolong orang lain, sebenarnya kita sedang menolong diri kita sendiri.

0: Imam yang paling tua di antara imam yang empat itu namanya Imam Hanafi. Meninggal tahun 150 Hijrah. Suatu ketika dia berdiri di depan rumah orang. Ada panas terik, dia berdiri di depan rumah orang. Padahal di depan rumah itu ada atapnya dan ada pohon kayu. Lalu orang bertanya kepada Imam Hanafi, "Imam Hanafi, kenapa kamu tidak mau berlindung di bawah atap yang punya rumah itu? Dan kenapa kamu tidak mau berlindung di bawah pohon kayu? Kan lebih baik berlindung daripada kena panas." Apa kata dia? "Saya meminjamkan uang pada orang ini dengan sistem gadai, maka saya tidak mau mengambil keuntungan dari dia. Ayyuma lahmin kullu fardin jarra naf'an fahuwa riba." Setiap gadai pinjaman kalau kita ambil manfaat, maka itu berarti riba. Tidak mau bernaung di bawah atap rumahnya karena itu dianggap sebagai manfaat. Jadi manfaat tidak hanya sebagai uang, tapi juga manfaat sampai sekecil itu dia menjaga dirinya. Jadi gadai dalam Islam hukumnya boleh, tapi jangan ambil manfaat dari gadai. Yang terjadi sekarang adalah orang mengambil manfaat dari gadai. Saya punya uang, lalu kemudian ada orang mau pinjam uang. Saya tidak percaya dengan dia. "Ustaz, pinjam uang 100 juta. Saya enggak percaya. Kalau Ustaz enggak percaya, ini sawah saya 1 hektar. Ketika dia kasih sawahnya ke saya, maka sawah itu cukup sebagai jaminan. Tapi yang dilakukan orang sekarang adalah sawah itu dia tanam padi, dia ambil hasilnya. Hasilnya itu riba. Maka sekarang orang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Bagaimana dia mau bisa menebus uangnya, orang sawah dia dipakai terus dan uangnya diambil. Maka yang punya uang makin kaya, yang minjam makin miskin. Padahal dalam Islam mestinya cukup suratnya saja dipegang. Kamu kalau mau garap sawah ini, garaplah, nanti bayar hutangmu." Itu akhlak dalam Islam. Akhlak itu yang dihilangkan oleh riba. Riba ini sangat kejam. Allah.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Gorontalo malam ini terus temani Anda dengan informasi dan inspirasi di penghujung hari.
1: Pendengar, terima kasih untuk Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Gorontalo. Kita ikuti mimbar agama Buddha oleh Yanti Vianiwoe dengan judul Menumbuhkan Karma Baik Dalam Hidup.

Rata duko pa pasa ucayo. Artinya, apabila seseorang telah melakukan perbuatan jahat, hendaklah ia tidak mengulangi perbuatan jahat itu. Janganlah merasa senang melakukan perbuatan jahat, karena perbuatan jahat itu hanya akan membawa penderitaan. Dhammapada Syair 117. Namo Buddhaya. Para pendengar RRI yang budiman, senang sekali kami dapat kembali hadir bersama Anda dalam program Mimbar Agama Buddha. Semoga siaran ini membawa ketenangan batin, menambah wawasan, serta menginspirasi kita semua untuk senantiasa menebarkan cinta kasih, welas asih, dan kebijaksanaan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita awali pertemuan ini dengan hati yang jernih dan penuh semangat untuk mendalami nilai-nilai luhur Dharma. Tema kita pada hari ini adalah menumbuhkan karma baik dalam hidup. Pendengar radio RRI yang berbahagia, perbuatan dalam bahasa Pali disebut kama atau karma dalam bahasa Sanskerta. Di dalam lingkungan masyarakat kita, kata karma cenderung dipersepsikan dalam konotasi negatif atau punishment, hukuman dari Tuhan. Kita sering mendengarkan seseorang mengatakan semua dia kena karmanya atau tahu rasa sekarang dia kena karmanya. Untuk seseorang yang telah melakukan sesuatu perbuatan jahat, jarang sekali orang mengatakan berbahagialah dia telah mendapatkan karma yang setimpal atau saya turut bahagia melihatnya mendapatkan karma baik sebagai orang sukses. Untuk orang yang telah berbuat baik, umat Buddha mengenal karma sebagai perbuatan dalam konteks baik ataupun buruk. Umat Buddha juga percaya bahwa setiap perbuatan baik, karma baik akan berbuah kebahagiaan. Dan sebaliknya, setiap perbuatan jahat, karma buruk akan menimbulkan penderitaan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering dihadapkan pada kenyataan dan dilema bahwa apa yang kita lakukan menurut kita sudah cukup baik, bermanfaat baik banyak orang dan membahagiakan baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Namun demikian, ada saja segelintir orang yang tidak suka dan sebal atau bahkan membenci apa yang kita lakukan. Sehingga kemudian kita menjadi uring-uringan dan merasa apa yang kita lakukan tidak berguna dan tidak bermanfaat. Apakah ini dikatakan sebagai karma buruk? Pendengar radio RRI yang berbahagia, menumbuhkan karma baik dalam hidup kita bukan dimulai dari persepsi orang tentang apa yang kita lakukan, melainkan dimulai dari centana niat kita sendiri ketika akan melakukannya. Karena itu, penting bagi kita untuk memulai suatu perbuatan dengan pikiran yang baik, yaitu pikiran yang tidak didahului dengan pikiran terburu-buru, penuh keserakaan, emosi dan kebodohan, ketakutan, serta kebencian yang pada akhirnya akan menimbulkan penyesalan. Selain itu, kita perlu melakukan silent sitting, meditasi, dan mengevaluasi apa yang telah kita ucapkan dan kita perbuat pada hari ini terhadap orang lain, yaitu dengan berpikir apakah yang kita ucapkan dan perbuat tersebut menyakiti, merugikan, menimbulkan penderitaan atau tidak. Guru Agung Buddha mengatakan bahwa pikiran adalah pelopor yang mendahului semua kondisi batin. Apabila dengan pikiran jahat, seseorang berkata atau berbuat melalui badan jasmani, maka penderitaan akan mengikuti umpama roda kereta yang mengikuti jejak kaki lembu yang menariknya. Sebaliknya, bila dengan pikiran baik, seseorang berbicara atau berbuat melalui badan jasmani, maka kebahagiaan akan mengikutinya, umpama bayang-bayang yang tidak pernah meninggalkan bendanya. Pendengar radio RRI yang berbahagia, hukum karma atau hukum perbuatan sebab akibat yang tidak mungkin keliru jika kita sedang melakukan suatu karma baik. Namun pada saat yang sama, kita mendapatkan musibah atau kondisi yang tidak menguntungkan. Hal itu bukan berarti kita sedang memetik pahala dari karma baik, melainkan kita sedang menanam kebaikan.
Tapi ada saat yang sama kita sedang memetik buah karma buruk. Umpama, menanam pohon kelapa, pisang, dan sayur-sayuran. Masing-masing pohon akan menghasilkan buah yang berbeda pada waktu yang berbeda-beda pula. Namun, bisa saja dalam waktu yang sama kita akan memetik buah-buah dan sayuran tersebut bersamaan. Karena itu, walau dalam kondisi yang sulit dan tertekan, kita tetap perlu mempertahankan konsistensi dan komitmen untuk selalu melakukan perbuatan baik. Karena sekecil apapun kebaikan tersebut, pada saatnya akan berbuah kebahagiaan. Seperti yang dikatakan Buddha dalam Dhammapada Syair 108. Panace puriso kaira, kaira tenam punang-punang. Tahim camda kariyata, sukong punasa ucayo. Apabila seseorang telah melakukan perbuatan baik, hendaklah ia mengulangi perbuatan baik itu. Merasa senang melakukan perbuatan baik, karena perbuatan baik itu akan membawa kebahagiaan. Demikian rangkaian mimbar agama Buddha hari ini. Semoga apa yang telah kita dengarkan bersama dapat menuntun hati dan pikiran kita menuju kedamaian, kebijaksanaan, serta semangat untuk menebarkan cinta kasih dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatian para pendengar RRI yang budiman. Sampai jumpa dalam siaran berikutnya. Akhir kata, sabesata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Suplai air bersih untuk rumah tangga, termasuk tentunya irigasi untuk mengairi sawah-sawah dan meningkatkan atau menjaga produktivitas pertanian kita juga dapat dijamin dengan baik.
2: Bagaimana publik bisa ikut terlibat mengawasi menu MBB?
0: Pemerintah siap mengantisipasi cuaca ekstrim akibat dampak fenomena El Nino. Badan Gizi Nasional atau BGN tengah menyiapkan sistem digital untuk orang tua memantau menu makan bergizi gratis atau MBG secara digital. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka peluang memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan korupsi CSR BI OJK. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 28 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah siap mengantisipasi cuaca ekstrim akibat dampak fenomena El Nino. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
3: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas ratas terkait mengantisipasi cuaca ekstrim dalam menghadapi fenomena El Nino yang dapat berdampak pada berbagai sektor. Dalam mengantisipasi itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan bahwa dalam mengantisipasi dampak El Nino, setidaknya terdapat dua hal utama yang akan menjadi perhatian pemerintah dalam ratas tersebut. Hal yang pertama diungkapkan AHY, yakni pengelolaan sumber daya air yang harus dilakukan secara efisien guna memenuhi kebutuhan air selama masa El Nino. Sementara itu, hal utama yang kedua dijelaskan Menko Infra AHY, yakni terkait menangani titik panas atau hotspot dalam memitigasi kebakaran hutan dan lahan karhutla akibat fenomena El Nino.
1: Air kita cukup, sumber daya air yang harus dikelola dengan efisien untuk memastikan suplai air bersih untuk rumah tangga, termasuk tentunya irigasi untuk mengairi sawah-sawah dan meningkatkan atau menjaga produktivitas pertanian kita juga dapat dijamin dengan baik. Dua, tentu juga ada ancaman karhutla, kebakaran hutan dan lahan. Ini juga sesuatu yang serius harus kita antisipasi. Jangan sampai titik-titik api tidak bisa kita kontrol dengan baik. Tanah lahan gambut itu juga harus tetap dalam kondisi yang basah. Ini untuk memitigasi potensi kebakaran hutan.
3: Sementara itu, dalam kesempatan terpisah, Menteri Kehutanan Menhut Raja Juli Antoni mengatakan, dalam mengantisipasi karhutla akibat cuaca ekstrim El Nino, terdapat sejumlah daerah yang harus menjadi perhatian khusus. Selain dari sejumlah daerah-daerah yang menjadi langganan karhutla, namun Menhut Raja Juli menuturkan, terdapat sejumlah daerah lainnya yang kini juga masuk sebagai daerah rawan karhutla.
4: Akibatnya dari segi kesehatan, ya, masyarakat kita kena ispa, dari segi ekonomi, bandara tutup, misalkan dulu ya, sekolah tutup, pusat-pusat perekonomian berhenti, jadi perlu sekali kita mengantisipasi misalkan. Oke, kalau yang tradisional itu kan di daerah-daerah gambut ya, Riau, Jambi, Sumsel, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan. Tapi ini ada tren baru ya, di luar 6 provinsi itu juga terjadi cukup masif, soalnya di NTT, kemudian di NTB, ya, di beberapa tempat lagi, nanti kita akan bahas lebih.
3: Kendati demikian, penanganan karhutla melalui ratas yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto ini diungkapkan Menhut Raja Juli menjadi langkah mitigasi dini dalam penanganan karhutla. Raja Juli optimis bahwa penanganan karhutla dalam mengantisipasi dampak El Nino dapat dilalui Indonesia seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ini butuh koordinasi yang lebih dekat lagi, ya, lebih ketat lagi, karena memang ini El Nino-nya, ya, climate change is real.
0: Badan Gizi Nasional atau BGN tengah menyiapkan sistem digital untuk orang tua memantau menu makan bergizi gratis atau MBG secara digital. Laporannya disampaikan Sugandi Avandi.
5: Bu Guru izin permisi, saya bawa omreng MBG.
6: Badan Gizi Nasional BGN terus berinovasi agar pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG semakin baik. Salah satu diantaranya adalah sistem digital untuk memantau menu MBG. Kepala BGN Sudaryono menjelaskan, melalui sistem, masyarakat, orang tua, dan sekolah dapat memantau menu yang disajikan oleh dapur MBG. Di dalam sistem terdapat informasi mengenai takaran gizi. Dapur MBG menyiapkan menu, bahkan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPP. Sudaryono menjelaskan untuk masuk ke dalam sistem, orang tua hanya memasukkan nomor induk kependudukan NIK anak mereka. Penjelasan Sudaryono disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Bagaimana publik bisa ikut terlibat mengawasi menu MBG, mengawasi makanan yang dibagi. Kami harapkan minggu depan, per minggu depan kami harapkan akan bisa diakses oleh seluruh orang tua siswa. Jadi orang tua siswa bisa mengakses dari sistem, itu kemudian anaknya sekolah di mana, karena sekolah itu dapat makan MBG yang menunya apa, dan kemudian menu itu dimasak di dapur yang mana, dan kepala SPPG-nya siapa. Jadi pihak terkait atau stakeholder bisa mendapatkan informasi itu. Termasuk kandungan gizi di menu itu ya.
7: Yang dilakukan kemarin.
6: Pada kesempatan lain, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan, BGN terus memperbaiki tata kelola program MBG, diantaranya dengan menyisir kembali dapur MBG agar tepat sasaran bagi penerima manfaat, terutama untuk anak-anak yang mengalami gizi buruk atau stunting.
8: Mitranya itu yang mencari calon penerima manfaat di sekitarnya.

0: Pro3 terus mutera untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka peluang memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan korupsi CSR BI OJK. Apalagi penyidik pernah melakukan penggeledahan di ruang kerja Perry beberapa waktu lalu. Berikut laporan Khairul Umam.
2: Sehingga tidak serta-merta karena seseorang purna dari jabatannya kemudian dipanggil untuk dimintai keterangan.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi membuka peluang untuk memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan penggunaan dana CSR Bank Indonesia dan juga otoritas jaksa keuangan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan bahwa pemanggilan saksi sepenuhnya didasarkan pada kebutuhan penyidik. Budi juga mengatakan bahwa pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperoleh keterangan yang dibutuhkan penyidik. Bahkan Budi menjelaskan status seseorang yang telah mengakhiri masa jabatan atau mengundurkan diri bukan menjadi dasar pemanggilan oleh penyidik KPK.
2: Jadi tentunya berdasarkan kebutuhan penyidik untuk mendapatkan keterangan dari apa yang diketahuinya. Yang pada prinsipnya adalah untuk membantu mengungkap perkara. Sehingga tidak serta-merta karena seseorang purna dari jabatannya kemudian dipanggil untuk dimintai keterangan.
3: Sementara itu memang beberapa waktu yang lalu, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu telah mengumumkan dua tersangka dalam kasus ini. Namun hingga kini belum ada penahanan terhadap dua tersangka tersebut.
4: Setelah dilakukan penyidikan umum sejak Desember 2024, penyidik telah menemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang cukup dan kemudian dua hari kebelakang menetapkan dua orang tersangka sebagai berikut, yaitu HG, selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024. Kedua, ST, selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024.
3: Perry Warjio diketahui telah mengundurkan diri dari jabatan Gubernur Bank Indonesia. Nama Perry sendiri sempat dikaitkan dengan perkara ini setelah penyidik KPK melakukan penggeledahan di ruang kerjanya pada Desember 2024. Dari penggeledahan tersebut penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik. Namun hingga kini memang belum ada perkembangan pasti dalam kasus ini. Dari Jakarta, Khairul Umam Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pembangunan 93 sekolah rakyat tahap pertama saat ini masih terus berjalan, sebagian besar sudah dapat difungsikan. Meskipun ada sekitar 10% atau 9 sekolah yang progresnya masih di bawah 90%. Penegasan tersebut disampaikan Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo saat meninjau sekolah rakyat terintegrasi 78 Sragen. Mulato Ishan melaporkan.
5: Sudah Pak, ini sebenarnya sudah selesai. Cuma saya ingin ngecek definisi selesai itu seperti apa. Karena kan masih ada beberapa. Jadi asramanya belum selesai Pak ya. Tapi memang kan adik-adik yang dari sekolah SR inti.
6: Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan komitmen pemerintah untuk mengakselerasi infrastruktur pendidikan bermutu bagi masyarakat prasejahtera. Menteri PU menyampaikan bahwa pembangunan 93 sekolah rakyat tahap pertama nasional saat ini masih terus berjalan. Dari target tersebut, sebagian besar sudah dapat difungsikan meskipun ada sekitar 10% atau 9 sekolah masih di bawah 90%. Dodi menjelaskan kendala utama penyelesaian pembangunan berada pada aspek distribusi material, terutama untuk sekolah yang berada di wilayah dengan akses terbatas. Beberapa lokasi membutuhkan pengiriman melalui jalur laut sebelum material dapat mencapai lokasi pembangunan. Selain persoalan logistik, pembangunan sekolah rakyat secara bersamaan telah memasuki tahap akhir atau finishing. Kondisi ini membuat kebutuhan tenaga tukang meningkat pesat, sementara jumlah pekerja yang tersedia di lapangan cukup terbatas.
5: Hampir semua sekolah rakyat itu berada pada fase yang sama, fase finishing. Jadi akhirnya, dan karena tukangnya itu terbatas, ya akhirnya begitulah.
7: Ada upaya percepatan?
5: Iya, paling nanti kan bisa cuma dilembur, tapi kan ya dilembur pun kan ada manusia kan juga punya keterbatasan ya. Tapi ya beruntungnya begitu. Adik-adik yang SR rintisan masih libur, jadi yang MPLS. Tapi rata-rata walaupun 9 ini belum selesai 90%, tapi rata-rata sudah bisa difungsionalkan.
6: Sebelumnya saat membuka masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Sekolah Rakyat Serentak di Sragen, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan masih ada 11 titik sekolah rakyat yang masih dalam proses lelang ulang karena waktu itu ada kendala teknis. Namun demikian 104 titik sekolah rakyat semuanya sedang berproses. Akhir tahun ini rencananya akan ditambah lagi 100 pembangunan gedung permanen di berbagai titik di seluruh Indonesia. Mensos mengapresiasi Pemkab Sragen meskipun termasuk yang paling akhir dalam pembangunan sekolah rakyat, namun justru

0: selesainya yang tercepat.
1: 93 ditambah 11, artinya 93 itu yang sudah dalam pembangunan, ada yang 70%, ada yang 80%, ada yang 90%, dan ada yang 100%, seperti di Kabupaten Sragen ini. Ya, jadi ada kemudian tambahan 11 yang masih dalam proses lelang ulang, karena waktu itu ada hal-hal yang mungkin belum diperhitungkan sehingga perlu pengulangan.
0: Sementara itu, hasil inspeksi fisik Kementerian Pekerjaan Umum Bangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen ditemukan beberapa detail pekerjaan kecil yang masih memerlukan perbaikan, seperti area kamar mandi dan talang air. Kemenpu meminta pelaksana proyek mengecek kembali kualitas bangunan dan menekankan bahwa percepatan pembangunan tidak boleh mengorbankan mutu fasilitas. Radio Surakarta Melati Saan melaporkan.
2: Gelombang tinggi mencapai 2,5 meter terjadi di perairan Sulawesi Selatan, diperkirakan terjadi hingga 29 Juli 2026. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia dari RRI Makassar.
3: Gelombang tinggi tengah terjadi di sejumlah perairan Sulawesi Selatan. Forecaster BMKG Sri Hartati Hidayah mengatakan, berdasarkan hasil analisis BMKG, ketinggian gelombang air laut mencapai 1,25 hingga 2,5 meter atau masuk kategori sedang dan berpotensi memengaruhi aktivitas pelayaran maupun nelayan. Ia menyebut penyebab utama potensi gelombang tinggi dipengaruhi oleh kecepatan angin yang dapat mencapai maksimal 25 knot di wilayah perairan Sulawesi Selatan.
4: Iya betul Bapak Ibu, berdasarkan hasil analisis dari BMKG, beberapa wilayah perairan di Sulawesi Selatan berpotensi terjadi tinggi gelombang yang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter yang termasuk dalam kategori sedang, di antaranya perairan Pangkep, perairan Makassar, perairan Jeneponto, Bulukumba, Kepulauan Selayar, Takabone Rate, Sinjai, Bone, dan Wajo. Untuk informasi perkiraan sudah kami share dan sebarkan melalui sosial media dan grup WhatsApp ke stakeholder terkait, termasuk ke KSOP, Dishub, UPP, dan termasuk di dalamnya juga nelayan.
3: Sementara itu, seorang tenaga pendidik yang mengajar di Pulau Kodingare, Kota Makassar, Jamaluddin Tahudin, menyebut ketinggian gelombang air laut sudah terjadi sejak 2 atau 3 hari yang lalu. Namun ia mengaku kondisi tersebut tidak mengganggu aktivitasnya untuk tetap berangkat ke sekolah.
5: Hanya saja memang beberapa hari yang lalu, 2-3 hari yang lalu, ombak cukup tinggi dikarenakan angin timur, tapi alhamdulillah tidak mengganggu aktivitas kami karena bertepatan dengan hari libur kemarin akhir pekan.
3: Adapun prediksi ketinggian gelombang air laut ini diperkirakan terjadi hingga 29 Juli 2026.
2: Ombak tinggi dan cuaca ekstrim kerap mengintai nelayan Pati saat mereka nekat berangkat melaut tanpa informasi memadai. Sekolah Lapang Cuaca Iklim kini hadir menjadi penyelamat, membekali nelayan dengan data akurat sebelum menantang gelombang laut. Dari RRI Semarang, Agus Pambudi melaporkan.
6: Cuaca ekstrim di laut menjadi ancaman nyata bagi keselamatan dan hasil tangkapan ribuan nelayan di pesisir Pati. Sekolah Lapang Cuaca Nelayan SLCN hadir memberikan informasi dini agar nelayan bisa merencanakan waktu melaut dengan lebih aman dan menguntungkan. Anggota Komisi 5 DPR RI Haryanto menegaskan sekolah Lapang bertujuan memberikan informasi cuaca lebih awal kepada nelayan sebelum mereka berangkat melaut. Ia menyebut teknologi BMKG kini menggantikan sistem primbon musim yang selama ini diandalkan nelayan secara turun-temurun.
7: Bisa kalau ada bantuan peralatan, ini juga alat ukur, alat untuk mendeteksi dini, itu nanti bisa berikan bantuan agar bisa dipakai untuk para nelayan.
6: PLH Kepala Balai Besar Meteorologi Klimatologi Geofisika Wilayah 2 Semarang, Ana Oktavia Setiawati menjelaskan, peserta sekolah Lapang menerima informasi lengkap meliputi perkiraan arus, gelombang, dan kecepatan angin di laut. Informasi daerah tangkapan ikan turut diberikan agar nelayan tidak lagi mencari lokasi secara manual dan hasil tangkapan lebih optimal.
8: Harapannya memang ke depan bisa tetap terus dilaksanakan, kemudian juga tadi harapannya permintaannya peserta bisa ditambah, jadi sehingga seluruh nelayan itu bisa memiliki pengetahuan yang sama dan bisa meningkatkan kesejahteraan para nelayan.
6: Kepala Dislautkan Kabupaten Pati Hadi Santoso menyatakan kegiatan pelatihan serupa telah terbukti meningkatkan volume penangkapan dan kesejahteraan nelayan pada tahun-tahun sebelumnya.
9: Beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan di tahun-tahun sebelumnya itu juga bermanfaat untuk nelayan, utamanya untuk meningkatkan volume ikan yang mereka dapatkan sehingga kesejahteraan mereka bisa meningkat.
6: Pemerintah daerah dan legislator sepakat perluasan sekolah lapang cuaca nelayan SLCN menjadi kebutuhan mendesak demi keselamatan dan kesejahteraan nelayan. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, RSUD Abdul Wahab Syahrani dikebut kelengkapan fasilitasnya untuk memperkuat status sebagai fasilitas kesehatan rujukan nasional dan siap melayani pasien pada awal 2027. Berikut laporan Rizky Multianata dari RRI Samarinda.
10: Gedung rawat inap Pandurata, Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syahrani Samarinda memasuki fase krusial menjelang operasionalnya. Setelah pembangunan fisik rampung, perhatian kini beralih pada penyempurnaan fasilitas yang bakal menentukan kesiapan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat luas. Target operasional pada Januari ataupun Februari 2027 mendatang tidak lagi bergantung pada penyelesaian bangunan, melainkan pada kelengkapan sarana penunjang, mulai dari alat kesehatan berteknologi modern, interior ruang pelayanan, hingga dukungan infrastruktur, seperti area parkir yang memadai. Ketua Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur Abdullah kepada wartawan mengatakan gedung telah selesai dibangun sehingga fokus berikutnya adalah memastikan seluruh fasilitas pelayanan tersedia sebelum menerima pasien.
11: Sudah dibangun ya. Sambil kami melihat fasilitas-fasilitas yang lain yang memang dalam waktu dekat akan dilengkapi ya oleh rumah sakit, pelayanan yang lebih baik tentunya ke depan. Dan Pak Kadis juga tadi sudah punya lokasi apa tanah ya yang dibangun dari
12: mana?
11: Dari Kementerian Kesehatan ya kan.
10: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin memastikan pemerintah telah mengalokasikan anggaran pengadaan alat kesehatan, adapun kebutuhan interior gedung bakal dipenuhi melalui anggaran Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syahrani Samarinda. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin, kebutuhan alat kesehatan berdasarkan perencanaan mencapai sekitar 250 miliar rupiah, namun pada tahun 2020 ini pemerintah baru mengalokasikan sekitar 100 miliar rupiah.
13: Ya. Yang bertahap lah, gitu. Karena kan yang nanti dioperasionalkan juga bertahap ya. Nanti 1, 2, 3, kemudian nanti 4, baru sampai ke 8. Jadi tidak semuanya agar mempercepat. Nah, kalau semuanya perlu waktu yang lama. Sementara masyarakat itu ingin mempercepat. Bahwa, apalagi kita tahu, rumah sakit dengan IGD yang begitu berjubel. Kemudian tempat perawatan juga tidak memadai, akhirnya kita buat di sini lebih banyak lagi sehingga masyarakat tidak perlu lagi khawatir kurang tempat tidur dan sebagainya.
10: Jika seluruh tahapan pembenahan berjalan dengan sesuai rencana, Gedung Pandurata RSUD Abdul Wahab Syahrani bakal menjadi tambahan kapasitas layanan strategis bagi RSUD yang kehadiran gedung ini sendiri diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan rujukan skala nasional dan mengurangi antrean pasien sekaligus memperkuat posisi Rumah Sakit Abdul Wahab Syahrani Samarinda sebagai rumah sakit rujukan utama di Kalimantan Timur.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Rizky Multan melaporkan Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, negara-negara ASEAN terus menyerukan pelucutan dan non-proliferasi senjata nuklir di kawasan meski dengan situasi keamanan global yang semakin menantang, serta meningkatnya retorika provokatif terkait ancaman pemanfaatan senjata nuklir. Hal itu dikatakan Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Houm dalam taklimat hasil pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59 di Jakarta Selasa hari ini. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara. Hal tersebut, kata Kau, telah dibahas dalam rapat Komisi Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara pada 20 Juni 2026 dalam rangkaian IMM ke-59 di Manila, Filipina. Ia menyampaikan bahwa para menlu ASEAN mengakui semakin lunturnya semangat perlucutan senjata nuklir dan arsitektur non-proliferasi di kawasan Asia Pasifik. Terlebih menyusul uji coba rudal balistik dan dinamika yang terjadi di Semenanjung Korea. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga. Dukung pengembangan sport tourism. Pemerintah melalui Kemenpora dukung kehadiran tim sepak bola Eropa ke Indonesia. Dari Senayan, Niar Abdul Tiloli menyampaikan laporannya. Niar.
12: Baik, terima kasih. Dan pendengar, pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga memberikan dukungan penuh terhadap kehadiran tim sepak bola Eropa di Indonesia. Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Menpora RI Erick Thohir, dalam keterangannya pada media sore tadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta jelang dihelatnya Super Cup Indonesia 2026 Chelsea versus AC Milan. Menpora Erick Thohir menjelaskan bahwa tim sekelas AC Milan dan Chelsea akan memberikan kehadiran kedua tim seperti Chelsea dan AC Milan akan memberikan efek yang baik bagi perekonomian melalui sport tourism. Terlebih kedua tim dikenal memiliki basis supporter ataupun basis penggemar yang cukup besar di tanah air.
14: Tentu ini hal yang sangat positif, yang jangan persepsi olahraga ini kayaknya tuh jadi beban. Semua mikirnya ini biaya. Padahal olahraga ini sudah menjadi revenue dan income atau pendapatan. Karena apa? Contoh, kalau kita bicara ya, kalau ada pertandingan di Chelsea sama itu tiketnya ada transaksinya itu ada pajaknya, betul kan? Nah, lalu impact-impact lainnya ada apa? Promosi, listing. Nah, hal inilah kenapa kami ya sesuai dengan arahan Bapak Presiden yang terakhir, beliau minta pertumbuhan ekonomi baru mulai juga dilihat dari sektor-sektor yaitu industri olahraga dan maupun namanya sport. Nah, karena itu juga ya di Kementerian Menpora sekarang sudah ada deputi yang namanya Pisori yang selama ini nggak pernah. Jadi saya sangat apresiasi untuk para private sector atau promotor yang bisa membawa event-event dunia. Kami pastikan kami mendukung ya, apapun yang kita bisa tentu sinergikan dengan segala keterbatasan. Dan saya yakin juga tadi dari PSSI juga Pak Sekjen sudah sampaikan bahwa ini ya yang dulu kita mendorong bagaimana eksekusi
12: kita bisa maksimal. Nah, dan kehadiran Chelsea maupun AC Milan di Jakarta sendiri adalah bagian dari tour dari salah satu tim yaitu Chelsea yang diketahui saat ini tengah melakukan tour Asia Pasifik mereka sebagai bagian dari pramusim ataupun persiapan mereka sebelum memasuki musim kompetisi baru di mana mereka akan datang dengan salah satu yang tentu menjadi penantian yang atau sesuatu yang dinanti oleh para supporter yaitu adalah hadirnya Chelsea bersama pelatih baru mereka yaitu Xabi Alonso, salah satu legenda sepak bola dunia yang kini mulai musim baru ini akan menukangi Chelsea dan tentu akan dinanti kehadirannya oleh para supporter, tentu saja bukan hanya supporter Chelsea tapi juga tim-tim seperti basis supporter Liverpool yang merupakan salah satu klub yang pernah dibela Xabi Alonso, kemudian juga para penggemar yang menyukai tim-tim seperti Spanyol di mana Xabi Alonso diketahui merupakan salah satu legenda sepak bola Spanyol, kemudian juga AC Milan yang tentu dihadapkan kehadirannya dengan full team seperti mega bintang Luka Modric yang saat ini diketahui baru saja memperpanjang kontraknya bersama AC Milan sehingga satu musim ke depan. Dan kedua tim ini dijadwalkan akan bertemu dalam pertandingan yang akan berlangsung pada Sabtu 8 Agustus 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Senayan, Jakarta, Nirap Duli Tilolipo, TKRRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamo Coach. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Coach serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Anda masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Update informasi untuk Anda yang suka kucing ya. Memang kucing ini hewan peliharaan yang punya tampilan tingkah laku yang dianggap menggemaskan bagi mayoritas orang. Mulai dari kucing gemuk, yang berbulu lembut, sifat yang manja, sukses, mengambil hati banyak orang. Nah, dengan jenisnya yang begitu beragam ya, ada sejumlah ras kucing ini yang sangat populer pendengar di kalangan cat lovers. Ada beberapa fakta karakteristik di beberapa ras kucing dilansir beberapa sumber nih. Melansir dari The Prius Pets, tipe kucing yang muncing yang namanya ya. Dia punya fisik tubuh yang normal namun berkaki pendek. Nah, mereka itu mempunyai sifat yang ramah, mudah bergaul ya, terus juga serta dikenal apa ya namanya ya, sangat aktif dan lincah. Ada ragdoll atau biasa disebut kucing boneka, dengan wajah polosnya, matanya biru, bulu setengah panjang yang cantik, dan mereka itu mempunyai sifat santai ya. Ternyata kucing juga sifat santai ya, karena tergolong sangat pasif ketika bisa bermain dengannya, seperti menaruh kepercayaan penuh pada siapapun. Atau British Shorthair, ini juga ada British Shorthair, di mana dia karakteristiknya tuh tubuhnya gemuk, matanya besar, wajahnya bulat ya, serta dijual dengan harga yang relatif mahal itu. Dan ras ini terkenal mahal karena biaya perawatannya tuh juga mahal. Warna bulu langka serta faktor silsilanya yang resmi. Aduh. Jenis kucing ini mudah beradaptasi pada lingkungan baru ya. Ramah pada anak-anak atau hewan lain gitu. Terus mereka juga terhitung sebagai salah satu ras yang cerdas karena cepat belajar, seperti cepat paham ketika dilatih ya. Sekarang ini yang lagi trending topik di TikTok ada kucing dari Jawa. Sebenarnya itu konten ya, karena biasa kan kucing itu kalau mengincar sesuatu dorong pejalan itu kan pelanah, diisilah dengan musik gamelan. Luar biasa sekali ini para netizen. Oke. Nah, Anda suka kucing yang mana? Kalau di Indonesia paling banyak kucing orange ya. Orang Jawa bilang ini kucing kampung gitu ya. Pokoknya intinya namanya kucing itu kasihan tidak makan tulang. Belilah makanannya ataupun mungkin bisa saja ikan gitu ya. Kalau memang perawatannya agak susah gitu, bisa kok merawat sendiri. Apalagi sekarang banyak informasi bisa ditanya gitu ya. Entah Anda bisa scroll media sosial ataupun bisa datang ke dokter kucing atau ke cat lover, tanya-tanya cara yang gampang nih, tidak menguras budget untuk merawat kucing itu seperti apa gitu ya. Oke, informasi tadi pendengar kami dapat dari rri.co.id.

berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

Pendengar, mengkudu ini lebih dikenal sebagai buah yang diolah menjadi jus atau suplemen kesehatan. Padahal jauh sebelum pewarna sintetis digunakan, akar mengkudu ini telah dimanfaatkan sebagai pewarna alami untuk kain tradisional. Ya, tanaman mengkudu ini telah dimanfaatkan ya sebagai pewarna kain secara turun-temurun di Indonesia. Karena akar, terus juga batangnya, ini sumber utama pewarna alami yang digunakan berbagai di daerah. Dan tradisi ini ditemukan di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali hingga Flores, di mana pewarna dari akar mengkudu ini digunakan untuk memberikan warna khas pada berbagai kain tradisional termasuk batik dan tenun. Dan ada penelitian juga, ini akar mengkudu mengandung senyawa alami seperti antrokunion, flavonoid dan tanin, di mana senyawa inilah dia menghasilkan warna alami sekaligus menjadi alasan nih mengapa tanaman ini banyak diteliti sebagai alternatif pewarna ramah lingkungan. Jadi proses pembuatannya itu diawali dengan mengekstrak akar mengkudu hingga dia menghasilkan larutan pewarna. Dan larutan ini kemudian digunakan untuk mewarnai kain. Meski punya tantangan seperti kestabilan warna dan masa simpan yang relatif singkat gitu, seiring berkembangnya waktu, industri tekstil, pewarna sintetis ini mulai menggantikan pewarna alami karena katanya lebih praktis, murah, terus bisa menghasilkan warna yang seragamnya. Akibatnya pengguna akar mengkudu sebagai pewarna tradisional semakin jarang dijumpai. Seperti itu ya, updatean dari rri.co.id.

0: Hati pendengar sudah mengantarkan kita pukul 21 lebih waktu Indonesia Tengah. Next, untuk Gorontalo malam ini, pendengar, kami tepati Anda selanjutnya di Sandiwara Radio. Judulnya tuh Izin 0 Rupiah dari RRI Rana, ya. Tetap bersama kami di Gorontalo malam ini.
1: Gorontalo malam ini terus temani Anda dengan informasi dan inspirasi di penghujung hari.

0: Berkasnya sudah lengkap ya, Mbak. Cuma buat mempercepat prosesnya ada biaya administrasi tambahan. Kecil kok, cuma 200 ribu saja. Buat uang rokok.
1: Baik, Pak. Saya pikir-pikir dulu ya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Bu, berkas izin usaha warung udah selesai, tapi disuruh nambah 200 ribu lagi. Kalau enggak katanya antriannya panjang, Bu.
1: Ya Allah, Nak. Itu setengah modal warung kita seminggu loh. Tapi gimana ya? Memang sih, orang-orang juga pada ngasih.
0: Ya sudah, Bu. Nanti cari-cari cara dulu ya, Bu ya. Duh, ini dibayar nggak ya? Kalau nggak dibayar, bisa-bisa dipersulit izin usahanya ibu. Tapi kalau dibayar, nanti enakan petugasnya terus-terusan pungli.

0: Permisi Bu Kabit, saya Sari, saya mau melapor.
1: Iya Mbak, ada yang bisa saya bantu?
0: Begini Bu, kemarin saya ngurus surat izin usaha ibu saya, tapi saya disuruh bayar 200 ribu sama petugas loket. Katanya sih biar cepat selesai. Ini ada rekamannya Bu.
2: Kok cuma 200 ribu saja?
0: Saya nggak mau bayar, Bu. Kan harusnya gratis sesuai aturan.
1: Begitu ya? Ayo, ikut saya dulu, Mbak.
0: Baik, Bu.
1: Pak Joko, ini gimana ya? Kita kan sudah MOU zona integritas. Nggak ada uang rokok.
3: Saya khilaf, Bu.
1: Aduh Bapak ini, tidak bisa begitu Pak. Saya kasih surat peringatan ya Pak, dan tolong jangan diulangi lagi.
3: Baik Bu, saya minta maaf Bu.

0: Mbak Sari, terima kasih ya sudah berani melapor. Itu bentuk melawan korupsi. Berkas izin usaha ibunya Mbak Sari langsung kami proses. Gratis, itu hak Mbak, bukan hadiah.
1: Alhamdulillah, terima kasih Bu.
0: Iya, sama-sama.

0: Assalamualaikum. Halo Bu.
1: Waalaikumsalam. Kenapa nak?
0: Bu, alhamdulillah surat izinnya sudah jadi Bu. Gak bayar lebih 1% pun.
1: Alhamdulillah ya Allah. Anak ibu hebat. Ternyata keberanian untuk bicara itu penting ya nak. Karena dengan begitu banyak orang yang tidak lagi menjadi korban.
2: Korupsi dan pungli merugikan masyarakat serta merusak kepercayaan terhadap pelayanan publik. Karena itu, setiap warga memiliki peran penting untuk mencegahnya dengan menolak segala bentuk pungutan yang tidak sesuai aturan. Jangan takut untuk melapor jika menemukan tindakan pungli oleh petugas pelayanan. Keberanian Anda dapat membantu mewujudkan pelayanan publik yang bersih, transparan, dan berintegritas. Mari bersama berani menolak, berani melapor, dan berani melawan korupsi demi Indonesia yang lebih baik.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Gorontalo malam ini. Terus temani Anda dengan informasi dan inspirasi di penghujung hari.
1: Terima kasih mendengar untuk Anda yang masih bersama kami, Prosatu RRI Gorontalo. Masih di Gorontalo malam ini, jangan lupa ya. Masih banyak yang tanya ini. Sekarang RRI bisa dengar di mana saja ini. Nah, masih banyak saya biasa ketemu dengan orang-orang, ada juga yang bilang, "Kak, RRI ini tidak bisa didengar di daerah sini, kadang putus." Nah, DP Solusi pastinya download aplikasi live streaming RRI Digital ya, karena itu bisa didengar dimanapun kapanpun. Misalnya nih Anda ada di luar kota, rindu pengen dengar-dengar lagu-lagu daerah Gorontalo. Nah, Anda bisa pilih tuh, habis selesai download pilih perempat RRI Gorontalo. Rindu biasanya kan kalau umpamanya puasa, rindu dengan suasananya orang Gorontalo pada saat menunggu buka puasa, pengen dengar Prosatu RRI Gorontalo Gorontalo lewat aplikasi live streaming RRI Digital. Itu download aja di Play Store atau App Store Anda. Terus juga Anda bisa update informasi dimanapun kapanpun di rri.co.id atau di RRI News atau juga di RRI Digital. Itu sudah banyak lagi informasi untuk UMKM juga ya. Kalau umpamanya Anda lagi main nih di Gorontalo, lagi liburan, bawa oleh-oleh apa ya? Nah, di aplikasi RRI Digital itu juga Anda bisa lihat UMKM. UMKM Gorontalo. Nah, kita kebetulan juga sudah terdata nih UMKM ada di Gorontalo di aplikasi RRI Digital khusus RRI Gorontalo itu. Jadi jangan lupa download aplikasinya ya, yang pastinya bisa dengar dimanapun dan kapanpun, tenang. Kalau pemainnya di radio so tidak ada DP sinyal, beralih ke aplikasi RRI Digital. Oke. So, tetap terus di Prosatu RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Ada lagu dari Rosanaya.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Updatean informasi dari rri.co.id. Kembali pendengar, protein ya menjadi salah satu nutrisi penting yang dibutuhkan untuk tubuh, terutama bagi Anda yang sedang mengalami program bulking atau ya bulking ya, di mana bisa membantu meningkatkan massa otot. Yang suka gym nih. Kabar baiknya berbagai makanan tinggi protein ini mudah ditemukan di pasar, supermarket maupun dapur rumah ya, baik itu protein hewani maupun protein nabati, semuanya itu bisa diolah menjadi menu lezat gitu. Ada telur, telur itu sudah pasti tahu ya, kandungannya itu bisa membantu pembentukan otot sekaligus mendukung proses pemulihan. Dada ayam menjadi pilihan favorit banyak orang karena dia mengandung protein tinggi, yaitu 31 gram per 100 gram ya penyajiannya. Dan makanan ini juga sangat cocok untuk Anda yang suka konsumsi itu setelah latihan, bisa percepat pemulihan otot juga. Ada tempe, ada tahu, daging sapi tanpa lemaknya masih banyak lagi ya. Kalau saya sebut semua terlalu banyak nanti saya omongnya. Nanti bisa cek aja. Nanti cari di rri.co.id DP judul itu makanan berprotein tinggi yang mudah ditemukan. Oke, tetap di Pro 1.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, Android ini menjadi sistem operasi yang paling banyak digunakan di dunia karena menawarkan fleksibilitas dan beragam fitur yang memudahkan aktivitas sehari-hari. Namun di balik tampilan yang sederhana, Android ini ternyata dia menyimpan banyak fitur tersembunyi yang belum dimanfaatkan oleh sebagian besar pengguna. Padahal fitur-fitur rahasia ini mampu meningkatkan produktivitas, mempermudah navigasi, hingga membuat penggunaan smartphone ini menjadi lebih nyaman dan efisien. Ya, salah satu fitur tersembunyi Android yang paling menarik adalah mode developernya. Jadi menu ini dia memberikan akses ke berbagai pengaturan lanjutan yang biasanya itu tidak ditampilkan pada menu pengaturan biasa. Cara mengaktifkannya pun mudah ya. Nanti Anda bisa cek aja seperti apa di red.co.id untuk cara aktifannya. Terus ambil screenshot panjang dan sekali klik. Tidak semua orang mengetahui loh, banyak smartphone Android ini mendukung fitur scrolling screenshot atau screenshot panjang. Terus apa lagi ya? Navigasi gestur agar lebih praktis. Nah, Android modern ini telah menghadirkan sistem navigasi berbasis gestur sebagai pengganti tombol navigasi konvensional. Jadi Anda cukup menggeser layar untuk kembali ke halaman utama. Nah, itu kalau itu sudah tahu ya. Rekam layar juga sudah ada, sudah tahu. Manfaatkan split screen untuk multitasking. Nah, itu juga sudah tahu kan. Aktifkan mode malam otomatis agar mata lebih nyaman. Banyak ubah tema dan ikon sesuai selera Anda gitu. Masih banyaknya itu nanti cek aja Joe di rri.co.id. Selamat malam pendengar untuk Anda yang baru bergabung bersama kami dan juga yang baru mendengarkan live streaming RRI digital ataupun di 101.8 FM. Masih malam hari ini di Gorontalo malam ini ya. Kita ke lagunya siapa tuh tadi? Anji, ya Anji hingga hari tua. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Gorontalo.

0: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Chris Pati tapi bukan aku. Sudah menit 21 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana pendengar. Sebentar jam 10 malam Ruang Rindu menemani malam Anda. Selepasnya tetap terus di Prosata RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Ada lagu dari Roni Parolian, Mengapa.

0: titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar dari suara khas HTCB yang penuh energi kini ya, di mana lagu Semua Telah Berlalu ini sempat hits ya di era 90.

CBD ya, TCB. CBD ternyata baru saya tahu juga ya. Kru musik yang pernah membesarkan namanya yakni Christie Brothers. Ini mengawali perjalanan karir di profesional di dunia musik. Dan Atik ini dikenal sebagai salah satu penyanyi perempuan yang tampil beda. Dan di saat banyak penyanyi mengandalkan suara yang lembut, Atik justru hadir dengan karakter vokal yang serak kuat, penuh tenaga. Naga inilah yang membuatnya dia punya ciri khas tersendiri dan mudah dikenali hingga sekarang. Masuki era 90-an, nama Atik Sibi ini semakin bersinar lewat berbagai lagu pop dan pop rocknya yang akrab di telinga masyarakat Indonesia. Dan meski kini tidak lagi seaktif dulu ya di industri musik tanah air, karya-karya Atik Sibi tetap menjadi bagian penting perjalanan musik Indonesia. Kita tinggalkan Atik Sibi pendengar. Ini next menemani Anda. Di mana ada lagu dari Pruri Marantika dan Dewi Yul. Ini bukan hanya terletak pada kualitas vokalnya saja ya pendengar, tapi juga pada kemampuan bagaimana mereka menyampaikan setiap lirik itu penuh dengan rasa, seolah-olah setiap bait itu adalah kisah yang pernah dialami itu. Jadi tidak heran ya, meski telah puluhan tahun berlalu, karya-karya mereka ini tetap dikenang lintas generasi dan masih sering diputar dalam berbagai program nostalgia ya, termasuk Ruang Rindu malam ini pendengar. Terus kita lanjutkan saja ya perjalanan nostalgia dengan satu lagu indah dari Pruri Marantika featuring Dewi Yul. Semoga lagu berikut ini bisa kembali membawa pendengar pada kenangan-kenangan manis yang tak lekang oleh waktu.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Demi Rela, salah satu penyanyi yang cukup mewarnai industri musik di era 90-an ya. Pendengar lagu-lagunya itu identik dengan nuansa pop yang ringan romantis, mudah melekat di hati para pendengar. Era 90-an ini memang menjadi masa yang istimewa ya bagi Indonesia. Banyak penyanyi dengan karakter vokal yang berbeda lahir di masa itu. Ada yang dikenal lewat suara lembutnya, ada pula yang memikat lewat warna vokal yang kuat, penuh karakter gitu ya. Oke, itulah Dea Mirella dan beberapa penyanyi yang ada di era 90-an. Ya, lagu Dea Mirella, Penantian ini sudah menemani Anda. Nah, ini next kami temani Anda dengan lagu masih di era 90-an. Kita akan bernostalgia. Lagu-lagu lembut yang penuh nuansa romantis lagi. Ini ada Cici Sumiati. Lewat suaranya merdu juga, pembawaannya yang sederhana, Cici Sumiati ini berhasil menghadirkan lagu-lagu yang akrab juga di telinga masyarakat Indonesia gitu. Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu, menikmati salah satu lagu dari Cici Sumiati. Semoga malam Anda ini semakin hangat ditemani alunan musik nostalgia.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Terima kasih pendengar untuk Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Gorontalo. Ruang Rindu berakhir untuk malam hari ini pendengar. Sekarang sudah jam 22.51 menit waktu Indonesia Tengah ya. Jazz musik menemani Anda pukul 23 waktu Indonesia Tengah sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tapi Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Gorontalo malam ini terus temani Anda dengan informasi dan inspirasi di penghujung hari.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Pada zaman dahulu, ada seorang samurai yang sangat dikenal karena kekuatan dan kebijaksanaannya. Suatu hari samurai itu sedang berjalan-jalan di hutan ketika ia melihat sekelompok pohon bambu. Ia tertarik dan memutuskan untuk berhenti dan melihat lebih dekat. Ia melihat bahwa pohon-pohon bambu itu tumbuh sangat tinggi, namun batang pohon bambu itu sangat tipis. Dalam hatinya ia bertanya, bagaimana mungkin pohon-pohon bambu itu bisa tumbuh begitu tinggi dengan batang yang tipis? Samurai itu pun mendekati pohon bambu yang paling tinggi dan meraba batangnya. Ia pun terkejut karena batang pohon bambu itu sangat keras dan kuat. Ia menemukan dan menyadari bahwa kekuatan pohon bambu itu terletak pada akarnya yang

kuat dan dalam. Samurai itu pun terinspirasi oleh kekuatan pohon bambu. Ia menyadari bahwa akar kekuatannya terletak pada keyakinan dan tekadnya yang kuat. Pesan moral yang terkandung dalam cerita ini adalah bahwa keyakinan dan tekad yang kuat akan memberikan kita ketekunan dan semangat untuk bisa menghadapi segala tantangan dalam hidup.

seorang nenek berjalan sambil menggandeng cucunya di pinggir pedesaan. Mereka menemukan seekor kura-kura. Anak itu mengambil dan mengamat-amatinya. Kura-kura itu segera menarik kakinya dan kepalanya masuk di bawah tempurungnya. Si anak mencoba membukanya secara paksa. Cara demikian tidak akan berhasil, nak. Saya akan coba mengajarimu. Lalu mereka pulang. Sang nenek mencoba meletakkan kura-kura di dekat perapian. Beberapa menit kemudian, kura-kura itu mengeluarkan kakinya dan kepalanya sedikit demi sedikit. Ia mulai merangkak bergerak mendekati si anak. Janganlah mencoba memaksa melakukan segala sesuatu, nak. Berilah kehangatan dan keramahan. Ia akan menanggapinya. Ingatlah selalu nasihat nenek tadi. Bila kita merasa mulai dijauhi oleh teman, pacar, istri, atau suami tercinta,

Suatu siang, saat melewati pusat perbelanjaan, anak kecil mendekati seorang lelaki. "Om, mau beli bunga mawar, Om? Bisa buat istri atau pacar, Om. Murah kok, 5.000 saja." Lelaki itu menolak dengan halus tawaran ini karena terburu-buru. Ia sempat melihat di keranjang anak itu masih tersisa sekitar 20 tangkai mawar. Sorenya, lelaki itu melewati pusat perbelanjaan itu lagi dan melihat si anak kecil masih menawarkan bunganya. Ia menawarkan bunga lagi pada bapak itu. Tampaknya ia lupa siang tadi sempat menawarkan bunganya. Lelaki itu menengok keranjangnya dan masih sekitar 14 tangkai mawar. Ia iba dengan anak kecil itu, tapi ia masih memiliki urusan dan tidak membutuhkan bunga. Lelaki itu dengan halus memberi anak itu selembar uang 5.000. Anak itu lalu mengambil uangnya, lalu memberikan kepada seorang pengemis yang ada di dekat sana. Dan si lelaki ini bertanya, "Dek, kenapa uangnya dikasih ke pengemis? Adik nolak rezeki ya?" Anak itu menjawab, "Saya kesini disuruh ibu jualan. Yang kesini buat minta-minta pengemis itu, Om. Om salah kasih rezeki."

Ada seorang anak perempuan yang mengeluh kepada ayahnya bahwa hidupnya sengsara dan bahwa dia tidak tahu bagaimana dia akan berhasil. Dia lelah berjuang sepanjang waktu. Tampaknya hanya salah satu dari masalahnya yang dapat ia selesaikan. Kemudian, masalah-masalah lainnya segera menyusul untuk dapat diselesaikan. Ayahnya, juga seorang koki, membawanya ke dapur. Ia lalu mengisi 3 panci dengan air dan menaruhnya di atas api yang besar. Setelah 3 panci tersebut mulai mendidih, ia memasukkan beberapa kentang di dalam sebuah panci, beberapa telur di panci kedua dan beberapa biji kopi di panci ketiga. Lalu ia duduk dan membiarkan 3 panci tersebut di atas kompor mendidih, tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepada putrinya. Putrinya mengeluh dan tidak sabar menunggu, bertanya-tanya, apa ya yang dilakukan ayahnya? 20 menit kemudian, ia mematikan kompor tersebut. Ia mengangkat kentang dari panci dan menempatkan ke dalam mangkuk. Ia mengangkat telur dan meletakkannya di dalam mangkuk. Kemudian ia menyendok kopi dan meletakkannya ke dalam cangkir. Lalu menatap putrinya. Nak, apa yang kamu lihat? Kentang, telur, dan kopi. Lihatlah lebih dekat dan sentuh kentang ini. Putrinya melakukan apa yang diminta oleh ayahnya dan mencatat di dalam otaknya bahwa kentang itu lembut. Kemudian sang ayah memintanya untuk mengambil telur dan memecahkannya. Setelah membuang kulitnya, ia mendapatkan sebuah telur rebus. Akhirnya sang ayah memintanya untuk mencicipi kopi. Aroma kopi yang kaya membuatnya tersenyum. Ayah, apa artinya semua ini, ayah? Kemudian sang ayah menjelaskan tentang kentang, telur, dan kopi. Masing-masing telah menghadapi kesulitan yang sama, yaitu air mendidih. Namun masing-masing menunjukkan reaksi yang berbeda. Kentang itu kuat dan keras, namun ketika dimasukkan ke dalam air mendidih, kentang tersebut menjadi lunak dan lemah. Telur yang rapuh dengan kulit luar yang tipis melindungi bagian dalam telur yang cair sampai dimasukkan ke dalam air mendidih, dan akhirnya bagian dalam telur menjadi keras. Namun, biji kopi yang paling unik. Setelah kopi terkena air mendidih, biji kopi mengubah air dan menciptakan sesuatu yang baru. Nak, kamu termasuk yang mana? Tanya sang ayah kepada putrinya. Ketika kesulitan mendatangimu, bagaimana caramu dalam menghadapinya? Apakah kamu akan menjadi kentang, telur, atau kopi? Pesan dalam cerita ini, banyak hal-hal yang terjadi pada kita. Tetapi satu-satunya hal yang menjadi benar-benar penting adalah apa yang terjadi di dalam diri kita.

pendengar di manapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini maka selesai sudah seluruh rangkaian acara siaran kami edisi siar hari ini Selasa 28 Juli 2026. Mewakili kru yang bertugas macar maupun di studio, saya Dinil, saya mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Saat lagi pemancar kami akan mengundurkan diri dari udara untuk kembali besok pada jam 5 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok Gorontalo, bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Gorontalo, kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,8 MHz. Edisi siar hari ini Rabu 29 Juli 2026. Selamat mengikuti siaran ini. Terimalah salam dari kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi, pendengar Pulsator dari Gorontalo dimanapun Anda berada. Kita berjumpa untuk gelaran Gorontalo pagi ini di si Rabu 29 Juli 2026 atau bertepatan di 14 Safar 1447 48 Hijri ya. Sebelum kita memulai untuk sesi religi pagi hari ini, kami infokan terlebih dahulu jadwal sholat yang berlaku dari kantor Kementerian Agama Wilayah Provinsi Gorontalo, di mana waktu imsak dan waktu subuh yang baru saja kita lewati pukul 4.21 dan pukul 4.31 menit waktu Indonesia Tengah. Waktu duha hari ini pukul 6.15 menit, zuhur pukul 11.58 menit, asar pukul 15.20 menit, sementara maghrib pukul 18.02 menit, dan waktu isya pukul 19.14 menit waktu Indonesia Tengah.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Dari sahabat Jabir bahwa Nabi sallallahu taala alaihi wasallam bersabda, tidak satu kaum yang duduk pada majelis kemudian mereka usai tanpa membaca salawat untuk saya, kecuali bubaran mereka itu berbau lebih busuk daripada bangkai.

Sejarahnya Madinah sebagai tempat berhijrah tidak lepas dari beberapa penduduk Madinah yang sudah berbaiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam baiat Aqabah pertama dan kedua. Madinah memiliki letak geografis yang strategis. Bagaimana tidak, di sebelah timur dan barat Madinah merupakan sebuah wilayah yang terjal, terdiri dari dataran tinggi, dataran rendah yang penuh dengan bebatuan yang keras, sehingga menyulitkan siapapun, terutama musuh, untuk memasuki kota Madinah. Hanya dari sisi utara Madinahlah yang menjadi wilayah terbuka. Maka tidak heran, ketika terjadi perang Khandaq, Salman Al-Farisi mengusulkan kepada Rasulullah agar umat Islam membuat parit di sepanjang wilayah utara Madinah. Tujuannya adalah untuk menghalangi musuh masuk ke kota Madinah.

Belajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi pendengar dan juga sahabat budaya dimanapun berada. Alhamdulillah pagi ini kita bersama lagi di Religi Pagi. Di edisi hari ini, hari Rabu tanggal 26 ya, tanggal 29 Juli 2026. Pendengar dan juga sahabat budaya, tentunya pagi ini kita bersyukur kepada Yang Maha Kuasa karena pagi ini kita kembali lagi bersama-sama diberikan kesempatan terindah sama Allah bisa bergabung di Religi Pagi, dan tentunya dengan topik hari ini yaitu Al-Quran dan Tajwid. Nantinya pendengar dan juga sahabat budaya bisa bergabung di line telepon di 0821-9664-8664 dan juga bisa mengirimkan lewat WA. Juga yang lagi nonton, selamat pagi di YouTube RRI Gorontalo juga sama ya. Kami berikan kesempatan juga bisa bertanya, bisa mengirimkan pertanyaannya. Dan baik pendengar dan juga sahabat budaya, pagi ini kita sudah bersama dengan Al-Ustadz Haji Khairuddin atau biasa kita panggil Ustadz Khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Khair.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Fani.
0: Iya Ustadz, sehat, rupa segar sekali pagi ini Ustadz.
1: Alhamdulillah, Yupani sehat juga.
0: Iya, alhamdulillah Ustadz. Topik kita hari ini Al-Quran dan Tajwid ya Ustadz ya. Nanti kita berikan ya, kesempatan buat pendengar dan juga sahabat budaya. Dan pagi ini silakan Ustadz untuk membuka kebersamaan kita di Religi Pagi. Taduolo.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar RRI Gorontalo di mana saja berada, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi Allah Azza wa Jal yang telah memberikan kepada kita nikmat yang banyak yang tentunya kita syukuri sebagai tanda kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini kita kembali lagi dalam acara Religi Pagi dan masih membahas tentang ilmu tajwid dan Al-Qur'an tentunya. Mudah-mudahan ilmu ini akan membantu kita untuk terus memahami Al-Qur'an dan kita mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kira itu Ibu Fani pengantar ya. Kita.
0: Baik, Ustadz Khair, pagi ini kita berikan kesempatan buat pendengar dan juga sahabat budaya untuk bergabung di Religi Pagi. Silakan di 0821-9664-8664. Kami tunggu di line telepon. Dan juga hari ini Al-Quran dan Tajwid ini adalah merupakan, kalau Al-Quran itu adalah pedoman hidup yang diturunkan Allah sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia, maka sahabat budaya membacanya merupakan ibadah. Dan juga membacanya dengan tajwid yang benar merupakan bentuk penghormatan terhadap kalam Allah ya, begitu ya Ustadz ya. Karena setiap huruf
1: betul
0: yang diucapkan
1: sekali, Bu Fani.
0: Itu sesuai dengan kaidah yang telah diajarkan ya Ustadz ya. Semoga pagi ini yang mau bertanya lebih memperbaiki setiap bacaan Al-Quran kita. Silakan di line telepon Religi Pagi. Assalamualaikum. Kami buka di line telepon sekarang. Religi Pagi. Assalamualaikum. Oke, terputus. Ada pertanyaan yang sudah masuk pagi ini sembari kita menunggu penelpon. Mungkin ada penelpon, silakan di 0821-9664-8664. Religi Pagi. Assalamualaikum. Iya, Religi Pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang One, pertanyaannya? Silakan langsung dengan pertanyaan Bang One.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
0: Iya, baik. Waalaikumsalam.
2: Religi Pagi.
0: Iya, langsung. Baik. Bang One kayaknya tidak nyambung ya pagi hari ini dengan kita. Oke, silakan kita bacakan ya pertanyaan yang sudah masuk nih Ustadz. Dari Pak Aden Dunggio di Ilomata Atinggola. Ustadz, apa sebabnya kalimat Maliki pada surah Al-Fatihah dipanjangkan bacaannya, sementara pada surah Anas kata Maliki dibaca pendek? Silakan Ustadz Khair.
1: Ya, jadi kayaknya feedback ini suara ya?
0: Tidak Ustaz, aman.
1: Aman
0: ya? Ya.
1: Jadi Maliki dalam surah Al-Fatihah itu boleh dibaca dua bentuk ya.
0: Iya.
1: Yang pertama boleh berupa mat atau panjang, yaitu dua harakat. Nah, jadi Maliki. Ya. Kemudian boleh juga dibaca cuma pendek.
0: Iya.
1: Ya, Maliki. Nah, satu harakat. Itu boleh dua-dua. Karena satu artinya yaitu menguasai. Yang kedua berarti raja. Ya. Jadi dua-duanya itu adalah sifat atau asma Allah Subhanahu wa taala yang boleh dipakai menurut para ulama-ulama qiraah. Nah, seperti. Sementara kalau Malikin Nas itu cuma pendek saja Maliki ya.
0: Yeah.
1: Nah, jadi di situ dimaksudkan raja. Jadi misalnya kul a'udzu birabbin nas. Aku berlindung kepada Tuhan manusia. Nah, Malikin Nas, raja manusia. Jadi langsung situ raja, tidak ada dua yaitu Malikin Nas, tidak ada seperti itu. Nah, jadi ulama-ulama qiraat sepakat bahwa Al-Fatihah itu bisa Maliki dibaca dua bentuk. Ya, itu salah satu bentuk qiraat. Maliki panjang boleh, Maliki pendek boleh. Ah, begitu penjelasannya Pak Aden Dunggio.
0: Baik. Kita lanjut Ustaz, di line telepon sudah ada Nenek Afni. Ya, religi pagi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Nenek Afni pertanyaannya.
1: Waalaikumsalam Nenek.
0: Ya. Nenek Afni, ya. Silakan.
1: Nenek Afni.
3: Al-Qur'an Ustaz, surat Al-Isra ayat 37. Mohon dicerahkan maknanya dan nafsiannya. Terima kasih atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nenek Afni, pertanyaannya surah Al-Isra ya, ayat 37 Ustaz, silakan.
1: Iya, baik. Al-Isra surah yang ke-17.
0: Oh, 17 ya.
1: Ayat
0: 37.
1: Ya. Nah, kita lihat dulu dia punya teks ya. Nah, jadi itu tertulis A'udzu billahi minasyaitonir rajim wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhrikal arda walan tablugal jibala tula. Nah, itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong. Nah, jadi istilahnya kalau orang Gorontalo ya boleh nengeneng barangkali begitu ya umpamanya.
0: Iya, tidak boleh bersikap sombong ya Ustaz ya dan angkuh.
1: Ah, sombong. Ya. Sombong itu menurut Nabi ada dua.
0: Iya.
1: Yang pertama menolak kebenaran, yang kedua pandang enteng orang. Nah, itu dua itu dia punya definisi kalau sombong. Jadi kalau misalnya kita pakai baju baru itu bukan sombong, karena itu adalah keindahan ya, atau baju gagah. Nah, tapi kalau kita punya mulut goyang-goyang, ada di sebelah kita tidak pakai baju, tidak bagus bajunya, nah, itu yang disebut sombong. Nah, jadi mulut kita kesana kemari, nah, itu berarti sombong kalau begitu. Kaya itu tidak sombong. Tapi kalau kita pandang enteng orang miskin, nah, itu baru sombong. Innaka lan takhrikal arda walan tablugal jibala tula. Karena Allah mengatakan, sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi. Nah, tidak bisa kan kita tembus bumi. 7 lapis langit dan bumi. Yeah. Bumi 7 lapis. Tidak mungkin kita bisa tembus kan?
0: Yeah.
1: Apa kekuatan kita? Kemudian Allah mengatakan lagi, dan kamu tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Baik, gunung ada yang berapa kilometer. Sementara orang ini paling tinggi seperti Nabi Adam itu cuma 30 meter. Itu Nabi Adam yang paling tinggi. Kalau kita sekarang paling-paling ada yang setengah meter. Nah, itu sedikit sekali kan. Jadi apa yang kita mau sombongkan kalau begitu? Nah, tetap nanti kita semua akan masuk kubur dan tidak bawa apa-apa kan?
0: Jadi catatan ya Ustadz ya, terakhir kita akan ke liang kubur juga ya.
1: Itu hatta zurtumul maqabir. Kau akan sampai nanti di kubur semuanya. Tidak ada orang yang kemana-mana ke kubur. Ustadz, dia tabrakan mobil, tetap ke kubur namanya. Karena itu alam ya, kita semua masuk di situ setelah sinetron kita selesai di dunia ini. Kita masuk nanti peran yang lain lagi di alam kubur atau alam barzah. Ah begitu nenek.
0: Baik, setelah nenek Afni kita lanjut lagi ke penelpon berikutnya. Silakan. Yang mau bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak? Bapak apa Ibu nih? Oh iya.
4: Halo.
0: Mami Mini nih. Ibu Warni Rajak di Mola Mahu. Kedua lo Mami.
4: Pertanyaan saya, surat Al-Imran ayat 148, apa yang tercantum di dalam surat itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah Mami ya, kita jawab dulu Ustadz ya. Surat Al-Imran ayat 108.
1: Apa yang jadi surat Al-Imran kata Mami ya?
0: Iya, Mami Mini di Mola Mahu.
1: Mola Mahu Adi. Jadi ayat 148 surah Ali Imran. Jadi jangan disebut Al Imran, salah itu ya.
0: Ali Imran.
1: Harus Ali
0: Imran.
1: Imran. Ali itu artinya keluarga. Imran itu Imran. Itu bapaknya Nabi, perempuan suci Siti Maria, neneknya Nabi Isa alaihissalam, itu namanya Imran. Jadi disebutkan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'atahumullahu sawabad dunya wa husna sawabil akhirah, wallahu yuhibbul muhsinin. Fa'atahumullah, maka Allah memberi mereka apa? Sawabat dunia, pahala di dunia, wa husna sawabil akhirat, dan pahala yang terbaik nanti di akhirat. Nah, jadi kalau kita berbuat baik itu Allah kasih DP. Ya, DP kita dikasih di dunia. Itu baru DP itu. Belum di akhirat. Nah, coba bayangkan. Rasulullah mengatakan, siapa sholat 2 rakaat sebelum subuh, itu khairul dunia wa ma fiha, lebih hebat daripada dunia dan isinya. Coba lihat. Adakah orang berusaha di dunia ini yang dapat dunia dan isinya? Tentu tidak ada. Paling kaya orang di dunia ini yaitu kayak Korun. Korun itu ya kepala angin juga, sombong kayak tadi kan.
0: Iya.
1: Langsung dikebumikan di bumi. Nah, makanya ke orang gali-gali, dia dapat harta, dia bilang apa? Harta korun. Wih, begitu banyaknya hartanya korun. Itu pun karena kepala angin, dikubur oleh Allah di dalam bumi. Apalagi kita tidak sekaya itu kan?
0: Iya.
1: Di akhirat nanti bagi orang-orang yang baik, orang yang beriman, orang yang beramal soleh, itu akan diberikan full. Luar biasa. Di akhirat itu tidak bisa, kata Nabi, tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah diangan-angankan oleh hati.
0: Iya.
1: Begitu nikmatnya nanti di akhirat. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai, mencintai orang-orang yang selalu berbuat baik. Jadi tiap harilah kita berbuat baik, walaupun sedikit, tidak usah banyak-banyak, yang penting rutin. Ya, kita sholat duha tiap hari cuma 2 rakaat, salat tahajud 2 rakaat, kasih sedekah 1.000 boleh. Gitu. Bagus sekali.
0: Yang penting bersedekah ya, Ustaz ya.
1: Iya, bersedekah. Kalau tidak ada duit, senyum saja.
0: Sedekah senyum.
1: Apalagi kalau senyumnya senyum Pepsodent. Orang pasti gembira itu. Bu Fani ya?
0: Iya, betul Ustaz.
1: Masya Allah.
0: Jangan huto-huto Ustaz ya. Yang penting senyum-senyum.
1: Jangan.
0: Baik, di line telepon sudah ada Pak Roman Gani, ini sudah menanti Ustaz.
1: Baik, ya,
0: kita langsung buka saja ya di line telepon ya. Ada Pak Roman Gani di line telepon dari Kota Barat. Religi pagi, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Pak Roman Gani, pertanyaannya. Agak jauh dari radio kontrol Pak Roman, feedback. Agak jauh ya.
5: Begini.
0: Jauh lagi.
5: Ustaz, mana yang sebenarnya iqomat itu Ustaz? Tolong dicontohkan. Soalnya biasa orang iqomat itu Ustaz, ada yang dikatakan kado ka'amati sholah, ada kode ka'amati sholah, yang sebenarnya bagaimana Ustaz, dicontohkan dulu.
0: Iya.
5: Terus yang kedua Ustaz, ada kasus seorang muajinin Ustaz, dia berprofesi sebagai muslim, ketika pada saat setelah mengunamkan sholat azan, azan, tiba-tiba di PHP takut Ustaz, langsung dia bawa penumpang, baru tidak balik-balik sudah sholat lagi Ustaz, bagaimana itu Ustaz? Boleh dijelaskan?
0: Baik.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, silakan Ustaz, ini ada 2 pertanyaan dari Pak Roman Gani.
1: Ya, yang pertama Pak Roman, Ibu Fani.
0: Iya Ustaz.
1: Kalau terlalu panjang penjelasannya nanti langsung di-cut ya.
0: Siap Ustaz.
1: Karena kadang-kadang Ustaz itu lupa.
0: Baik.
1: Kan?
0: Iya. Silakan Ustaz.
1: Yang pertama iqomah ya. Iqomah yang benar itu qada. Qada. Di situ qalqala, kalau kita ilmu tajwid, karena ini sekarang kita belajar ilmu tajwid, qada. Jadi qaf ya. Qaf itu di pangkal lidah. Tidak boleh ka, kalau ka itu keluar sedikit. Nah, jadi qada, qada qomatis sholah. Nah, qada ya, jadi tidak boleh kada, kadu, kadi, salah itu ya. Jadi harus qada, itu bunyi namanya qalqalah digetarkan. Karena dia di tengah-tengah, namanya qalqalah sugro. Begitu Pak Roman ya. Qada qomati, sungguh telah didirikan sholat. Begitu. Jadi kalau orang sudah silakan kita berdiri, karena kita sudah disuruh berdiri oleh muazzin. Yang kedua, masalah ini masalah pemahaman takdir Pak Roman ya. Jadi kalau dia yakin bahwa rezekinya itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan bergeming, dan dia pasti lebih utamakan Allah daripada yang lainnya. Kenapa? Karena Allah yang memberikan segala sesuatunya kepada kita. Nah, boleh jadi ketika HP kita bunyi tadi, kita layani orang tadi, tidak melayani Allah, ada-ada saja mungkin kita mendapatkan halangan. Mungkin tidak dibayar, mungkin kecelakaan, maka rugilah kita. Kenapa? Karena kita membelakangi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang beriman itu, kalau dipanggil kepada Allah, maka dia bersegera. Kenapa? Karena dia cinta sekali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi itu diuji kita, ya. Apakah Pak Romer atau temannya tadi itu dipanggil oleh Allah, mendatangi Allah, atau mendatangi yang lain. Karena di situ kita dipanggil, hayyalah sholat, mari kita sholat. Untuk apa kita sholat? Hayyalal falah, supaya kita sukses. Ya, jadi tidak main-main itu sholat, ya.
0: Iya,
1: sholat Ustaz. Itu bisa membuat kita sukses. Nah, begitu kira-kira Pak Roman, ya.
0: Baik. Untuk pendengar dan juga sahabat budaya yang terus bersama di Religi Pagi, kita akan break sejenak ya Ustadz ya, dan nanti kita akan balik lagi, akan memberikan kesempatan buat semuanya bisa bertanya di Religi Pagi.

Persiapan ibadah yang paling penting adalah persiapan dengan ilmu. Ilmu ini yang akan membuat amalan kita diterima karena bisa sesuai dengan tuntunan. Oleh karena itu, kita dituntut memperbagus amalan, bukan memperbanyak amalan. Dari Al-Fudail bin Liyar rahimahullah berkata, supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya? Dalam surah Al-Mulk ayat 2. Beliau mengatakan, amalan yang paling ikhlas dan yang paling suap adalah sesuai tuntutan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: masih mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
1: Baik pendengar dan juga sahabat budaya, kita kembali lagi di Religi Pagi di edisi hari ini. Berkah buat kita semuanya yang bertanya, juga mudah-mudahan bermanfaat bagi yang lainnya juga yang lagi mendengarkan. Ustadz, saya bacakan pertanyaan, ada dua pertanyaan yang masuk pagi ini kembali dari Bang One nih Ustadz ya. Tadi masuk sempat terputus, yang ini dikirimkan pertanyaannya, Ustadz, ada imam pas sementara sholat itu baca Al-Fatihah tapi DP Bismillah tidak jelas, cuma dapat dengar similah, apakah itu boleh atau sah Ustadz? Ini pertanyaan dari Bang One, silakan Ustadz Hoir.
2: Ya, jadi kalau sengaja itu tidak boleh Bang One, karena bukan bacanya similah ya.
1: Iya.
2: Harus bismillah. Tapi kalau memang dia punya mulut barangkali bagaimana cadel atau apa, atau ada gangguan, itu lain. Tapi itu tentu tidak boleh jadi imam. Yang jadi imam itu yang gagah, yang tartil, ya, yang tarkik, yang tadwir, atau yang hadar. Itu ada empat bacaan itu menurut ulama kiraah yang boleh kita pakai. Gitu. Jadi tidak boleh, tadi Bang One bilang similah. Apa itu artinya similah? Barangkali merek oto atau apa itu. Jadi tidak boleh, harus betul-betul yang sudah ditetapkan oleh Al-Quran. Dan membaca Al-Quran itu Bang One diwajibkan pakai tajwid. Nah gitu. Jadi ada hukum-hukumnya semua. Bi ismi. Nah, bi itu artinya huruf. Dengan ismi nama Allah. Maka dibaca bismillah. Millah tidak boleh dibaca tebal. Milloh salah. Karena dia kasrah sebelum Allah, harus tipis. Bismillah. Itu tata caranya ada semua dalam ilmu tajwid. Bang One ya?
1: Baik.
2: Oke.
1: Baik, kita lanjut lagi dengan pertanyaan dari Pak Halim di Tilongkabila Ustadz. Mohon dijelaskan ayat 25 dan juga ayat 26 pada surah Yasin. Ini pertanyaan dari Pak Halim di Tilongkabila Ustadz. Silakan Ustadz.
2: Yasin.
1: Surah Yasin.
2: Surah yang ke-36.
1: Ya.
2: Ayat
1: 25 sama 26 Ustaz.
2: 25
1: dan 26.
2: Dan 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu, maka dengarkanlah pengakuan imanku. Qila dakhulil jannah, dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam surga. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui. Nah, jadi ini ada dalam riwayat seorang pemberi kebaikan memberitahu bahwa ada orang yang diajak untuk melakukan kebaikan sehingga ia ditolak oleh kaum itu. Ayo kita lihat misalnya di dalam ayat ke-24 sebelumnya ya. Ini izallafi dalalim mubin. Sesungguhnya jika aku berbuat begitu, pasti aku berada dalam kesesatan yang nyata. Jadi inilah yang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti yang namanya al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Sesungguhnya kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia adalah yang memberikan kebenaran daripada firman-firman-Nya. Bima ghafarili, bima ghafarali Rabbi wa ja'alani minal mukramin. Apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampun kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan. Nah itu, jadi kalau kita ikuti kebenaran, maka kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau kita mengikuti keburukan, maka kita akan dihinakan di dunia dan di akhirat. Nah, begitu Pak Halim ya.
1: Baik. Ustadz, kita terima satu penelpon terakhir ya di Religi Pagi.
2: Terakhir.
1: Iya. Religi Pagi, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya, dari Bapak?
3: Dari Pak Muiz ini.
1: Oke, silakan Pak Muiz pertanyaannya.
3: Ya, Pak Ustadz, ini dari KUA juga. Ada apa dijelaskan Pak di khutbah nikah itu, wala taqrabul zina innahu kana faisata wastabila. Kira-kira perlu penjarahannya ini Pak, supaya masyarakat Gorontalo bisa memahami.
1: Baik.
3: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Muiz. Silakan Ustadz, pertanyaan terakhir ini yang masih.
2: Iya, jadi ini Pak Muiz. Pak Muiz ini orang KUA.
1: Oh iya.
2: Dia orang KUA ya. Nah, dia penghulu. Teman saya dulu, tapi saya sudah askar tak berguna lagi. Jadi Pak Muiz, ini dalam surah Al-Isra, la taqrabu zina. Ah, jangan kau dekati zina. Innahu kana fahisatan wasabila. Wasa'a sabila. Sesungguhnya zina itu perbuatan keji. Nah, jadi tidak boleh kita dekati. Dekati saja tidak boleh. Cuma ada biasa anak muda, dia bilang, Ustaz, tidak bisa didekati, tapi berbuat boleh. Ih, lebih salah lagi itu kan. Tidak boleh seperti itu. Karena mendekati saja tidak boleh. Artinya, mendekati itu permulaan dari berbuat zina. Misalnya berdua-duaan, kemudian saling pegang-pegangan dan sebagainya. Itu semua awal daripada atau menonton film yang tidak bagus. Itu juga tidak bagus, ya. Kenapa? Karena kita manusia ada namanya nafsu. Nah, itulah nafsu yang bisa mengajak kita kepada keburukan. Nabi Yusuf alaihissalam itu hampir tergoda. Untung Nabi Yusuf melihat larangan dari Allah Subhanahu wa taala, karena beliau adalah nabi. Tapi kalau macam kita, tidak ada yang menuntun lagi, langsung masuk kepada intinya. Jadi itu sama sekali Allah iming-iming jangan dekati zina itu. Karena zina itu perbuatan dosa besar. Nah, begitu Pak Muiz ya.
1: Baik. Ustadz, kita sudah di penghujung kebersamaan di Religi Pagi. Insyaallah apa yang pertanyaan yang masuk dan jawaban yang kita dengarkan hari ini itu bermanfaat bagi kita semuanya ya Ustadz ya. Satu pertanyaan.
2: Amin.
1: Untuk semuanya ya Ustadz ya, seperti itu. Baik Ustadz, silakan untuk menutup kebersamaan kita pagi hari ini di Religi Pagi.
2: Baik, terima kasih kepada Ibu Fani Mohi
1: ya,
2: yang
1: Ustaz
2: senantiasa memandu kita dalam kebaikan. Mudah-mudahan kita doakan kita akan bersama-sama Fani berada di surga-Nya Allah Subhanahu wa
1: taala. Amin ya rabbal alamin.
2: Dan pula kru RRI, terima kasih, dan juga Basnas Provinsi Gorontalo serta kita semua yang telah berpartisipasi dalam acara Religi Pagi. Saya Herudin, mohon maaf kalau ada kesalahan, ada penyampaian kurang disengan disenangi. Mudah-mudahan kita semua bisa saling memberi yang terbaik. Dan saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Kalau data saat ini kurang lebih ada 300 kakak, ada hampir 900 jiwa yang terdampak kekeringan saat ini yang membutuhkan air bersih.
2: Kepada masyarakat, kiranya apabila meninggalkan rumah harus dikunci, kemudian jangan lupa memberitahukan kepada tetangga. Artinya kondisi rumah itu harus tetap aman.
0: Pendengar, topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya dihimpun oleh tim redaksi RRI Gorontalo.

0: Kita awali berita pertama dalam Warta Pagi kali ini. Pergerakan masyarakat di sejumlah wilayah di Kabupaten Bone Bolango mulai kesulitan mendapatkan air bersih akibat dampak musim kemarau yang terjadi saat ini. Laporan Andi Sanga.
1: Tiga kecamatan di Kabupaten Bone Bolango, yakni Kecamatan Suawa Selatan, Bone Pantai, dan Tilong Kabila, mulai mengalami kekeringan akibat curah hujan yang menurun drastis selama musim kemarau. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat di sejumlah desa mulai kesulitan memperoleh air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bone Bolango, Ahril Babiongo, mengungkapkan saat ini sekitar 300 kepala keluarga atau hampir 900 jiwa terdampak kekeringan. Menyikapi kondisi tersebut, pemerintah Kabupaten Bone Bolango bersama stakeholder bergerak cepat menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat. Distribusi dilakukan menggunakan mobil tangki air dan diprioritaskan bagi wilayah yang mengalami krisis paling parah.
2: Di Bone Bolango, bagaimana yang dirilis oleh BMKG, pada status agak kekeringan, jadi belum masuk di kering, jadi masih agak kekeringan. Sampai saat ini ada sekitar 3 kecamatan baru melaporkan kejadian kekeringan. Kecamatan Suawa Selatan, kemudian Bone Pantai, dan Tilong Kabila. Kalau data saat ini kurang lebih ada 300 kakak, ada hampir 900 jiwa yang terdampak kekeringan saat ini yang membutuhkan air bersih.
1: Selain menyalurkan bantuan air bersih, BPBD terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan kondisi di lapangan. Pendataan dan pemetaan wilayah rawan kekeringan dilakukan secara berkala untuk mengantisipasi kemungkinan bertambahnya wilayah maupun jumlah warga yang terdampak apabila musim kemarau berlangsung lebih lama. Pemerintah Kabupaten Bone Bolango mengimbau masyarakat agar menggunakan air secara hemat dan bijaksana selama musim kemarau. Warga juga diminta segera melaporkan kepada pemerintah desa atau BPBD apabila mengalami kesulitan air bersih sehingga bantuan dapat segera disalurkan sesuai kebutuhan.
0: Pulau Dianumo, Sumalata Timur, Kabupaten Gorontalo Utara menjadi salah satu objek wisata yang banyak didatangi oleh para pengunjung, apalagi memasuki liburan akhir pekan. Menyikapi banyaknya pengunjung yang datang, membuat pemerintah bersama pihak pengelola terus membenahi sarana-prasarana yang dibutuhkan untuk para pengunjung. Berikut laporan Hendra Rauf.
3: Para pengunjung objek wisata Dianumo, Kecamatan Sumalata Timur, Kabupaten Gorontalo Utara secara bertahap terus mengalami peningkatan. Antusias warga untuk mengunjungi tempat wisata semakin banyak dikarenakan tempat wisata tersebut memiliki daya tarik tersendiri. Kepala Desa Deme 2, Kecamatan Sumalata Timur, Kabupaten Gorontalo Utara, Samsudin Karim Ngou, mengatakan jumlah kunjungan wisatawan di objek wisata Dianumo, Sumalata Timur selama ini tidak menentu, kadang banyak yang datang dan hari-hari berikutnya sedikit. Menurutnya, memasuki awal bulan, pengunjung di tempat ini nampak sepi, namun pada saat pertengahan bulan, pengunjung semakin banyak yang datang. Begitu pula memasuki libur akhir pekan, tepatnya Sabtu dan Minggu, banyak para pengunjung yang mendatangi tempat wisata ini.
4: Jadi kunjungan ini ke pulau, ini terjadi turun naik begitu. Yang pasti di saat libur, tapi juga bukan setiap libur juga ya, karena kalau tahun awal-awal bulan itu ya pengunjung pada sepi. Tapi di saat mulai pertengahan sampai akhir bulan itu ya pengunjung luar biasa, apalagi di malam Sabtu dengan malam Ahad, pengunjung membludak. Jadi kalau itu hari-hari libur, di saat malam Sabtu atau malam Ahad itu ya banyak nginap. Bahkan sering kita juga kewalahan, para pemilik tenda itu kehabisan tenda karena saking banyaknya pengunjung yang ingin bermalam di pulau di rumah.
3: Samsudin menambahkan pada saat malam Minggu memasuki hari libur, banyak pengunjung yang datang bahkan menginap di objek wisata Dianumo. Dengan banyaknya pengunjung yang datang tersebut menyebabkan ketersediaan tenda yang disiapkan oleh pihak pengelola habis digunakan oleh para pengunjung.
0: Seluruh data yang dihimpun petugas dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Provinsi Gorontalo dipastikan akan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat melalui penyusunan berbagai kebijakan pembangunan. Karena itu masyarakat diminta memberikan informasi yang benar kepada petugas sensus dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan. Kepala BPS Provinsi Gorontalo Agus Sudibyo mengatakan sensus ekonomi 2026 menjadi instrumen penting untuk memperoleh gambaran kondisi perekonomian daerah secara menyeluruh. Data yang dikumpulkan bukan untuk kepentingan individu maupun perpajakan, melainkan sebagai dasar perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran. Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap berbagai informasi yang tidak benar atau hasutan dari pihak-pihak yang mencoba menimbulkan keraguan terhadap pelaksanaan sensus ekonomi 2026.
5: Jadi tidak perlu khawatir, semua kebijakan pemerintah itu akan kembali kepada Bapak Ibu. Walaupun mungkin manfaatnya tidak dalam waktu yang dekat, tapi ingatlah bahwa semua hal yang diberikan oleh pemerintah tujuannya untuk kesejahteraan masyarakatnya. Kira-kira gambarnya gitu. Nah, bagaimana kesejahteraan masyarakat itu bisa, programnya bisa diberikan tentunya berbasis data. Nah, data itu sumber dari Bapak Ibu. Nah, gambarnya seperti itu. Untuk sensus ekonomi yang akan berakhir di Agustus 2026. Terima petugas kami dengan baik, tidak perlu khawatir karena data Bapak Ibu kami rahasiakan. Data yang diberikan oleh melalui sensus ekonomi itu tidak ada kaitannya dengan pajak ya. Tidak perlu khawatir gitu.
0: Dalam pelaksanaannya, terdapat tiga indikator utama yang menjadi sasaran pendataan. Ketiga indikator tersebut meliputi struktur ekonomi hingga ke wilayah terkecil, kekuatan ekonomi daerah, serta penyusunan basis data ekonomi yang komprehensif sebagai acuan pembangunan di masa mendatang. Data tersebut akan menjadi rujukan bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam merumuskan program pembangunan, pemberdayaan pelaku usaha, penciptaan lapangan kerja hingga peningkatan investasi yang sesuai dengan potensi masing-masing wilayah. Hasil sensus ekonomi 2026 juga diharapkan mampu menggambarkan perkembangan sektor usaha di Gorontalo secara lebih rinci sehingga berbagai kebijakan ekonomi dapat disusun berdasarkan kondisi real di lapangan, bukan sekadar berdasarkan perkiraan. Pendengar, secara keseluruhan, capaian pelaksanaan sensus ekonomi di Provinsi Gorontalo telah mencapai sekitar 66%. Sementara untuk Kota Gorontalo, progres pendataan berada di angka 65% dengan target penyelesaian lapangan hingga 31 Agustus 2026. Meski demikian, masih terdapat sejumlah tantangan di lapangan, terutama terkait penolakan responden dan kekhawatiran pelaku usaha terhadap kerahasiaan data yang diberikan. Kendala terbesar yang dihadapi petugas sensus adalah masih adanya masyarakat yang menolak didata, pelaku usaha yang sulit ditemui, serta kekhawatiran bahwa informasi usaha yang diberikan akan digunakan untuk kepentingan perpajakan. Selain itu, sebagian masyarakat juga khawatir pendataan akan memengaruhi status penerima bantuan sosial. Terkait hal ini, selengkapnya kita ikuti wawancara Rusdi Aneta dengan Kepala BPS Kota Gorontalo, Sri Dewi Mono Arfa, berikut ini.
6: Ya Bu, terkait dengan pelaksanaan sensus ekonomi 2026, sampai saat ini progresnya sudah sejauh mana Bu Dewi? Silakan Bu.
7: Ya, terima kasih Pak Rusdi. Saat ini secara total Provinsi Gorontalo itu sudah ada di angka 66. Tapi kalau khusus kota itu kami kondisi terakhir yang terupdate itu 65%. Jadi masih tersisa 1 bulan buat BPS menyelesaikan semua targetnya. Jadi sampai 31 Agustus target pelaksanaan lapangan kami gitu Pak.
6: Bu, sebenarnya kalau dari target dari BPS Kota sendiri, apakah targetnya sampai di 31 Agustus atau sebelumnya sudah selesai ini Bu Dewi?
7: Khusus kota ini punya kondisi yang unik, berbeda dengan kabupaten lain ya, karena kita tingkat kesulitannya itu berbeda antara kota dan kabupaten. Jadi kalau waktu yang diberikan oleh BPS itu sampai 31, tapi kami membuat rancangan tersendiri karena petugasnya bebannya beda-beda. Nah, kalau bisa, ini kami membagi strategi, semoga semua responden bersedia dijawab nih Pak ya, asumsinya seperti itu. Tidak ada yang menolak, tidak ada yang susah ditemui. Jadi kalau seandainya kondisi ideal seperti itu, ya insya Allah kami Agustus itu bisa selesai tepat waktu. gitu ya. Pak, targetnya lebih dari 104.000 yang kami harus verifikasi di waktu 2 bulan setengah itu.
6: Dalam waktu kurang lebih sudah 1 bulan ini, ada semacam masukan atau keluhan dari petugas lapangan selama 1 bulan ini, ada masalah atau keluhan disampaikan ke BPS Kota, Bu?
7: Selama ini kami yang jadi keluhan petugas itu adalah terkait penerimaan responden, itu yang pertama. Ada yang tidak mau didata, itu yang pertama. Yang kedua, yang punya usaha ini susah ditemui. Jadi kami seolah-olah kayak dipimpong, oh datanya ada di sini, jadi harus datang lagi. Ketika yang disebut tadi, kita datang lagi kan Pak, ternyata bukan dia, oh ini data ada di sini. Jadi kayak dilempar petugasnya. Sementara untuk bolak-balik ke situ kan butuh waktu, yang jadi hambatan kedua. Kemudian hambatan ketiga, ini masyarakat punya kekhawatiran informasi yang mereka berikan ini akan ada kaitannya dengan pajak. Nah ini berdampak juga di kami yang pelaku usaha itu tidak mau didata, karena ada beberapa ya, tidak semua, karena khawatir kalau mereka menyampaikan pendapatan ini akan langsung ditangkap datanya oleh pengumpul pajak katanya gitu. Terus yang keempat, kekhawatiran masyarakat terkait perubahan desil mereka. Kalau saat ini mereka mendapat bantuan, tiba-tiba kalau didata oleh sensus petugas sensus ekonomi, bantuan itu akan hilang. Jadi walaupun sudah kami lakukan pendekatan preventif, tapi sampai saat ini kami masih mengalami penolakan dari beberapa masyarakat.
6: Ya. Itu baru. Bu, terkait dengan kendala yang disampaikan tadi, himbauan kepada masyarakat seperti apa, Bu Dewi? Silakan.
7: Iya, kepada masyarakat Kota Gorontalo, saya menghimbau yang pertama bahwa semua data yang diberikan oleh Bapak Ibu itu tidak ada kaitannya dengan pajak. Ini murni untuk keperluan statistik saja. Jadi kami akan mempublish itu hanya secara agregat, dan data itu pun tidak bisa kami akses. Jadi kerahasiaan dari data responden itu dijamin oleh undang-undang. Bahkan data yang masuk di petugas itu tidak bisa diakses oleh petugas. Itu masuk langsung ke server BPS Pusat dan dilindungi oleh Badan Cyber Sandi Negara. Saya saja sebagai kepala BPS Kota Gorontalo tidak bisa melihat data orang per orang. Gitu, jadi masyarakat tidak perlu khawatir. Kemudian yang ketiga, terkait perpindahan desil, saya berharap ini masyarakat memberikan data yang sebenar-benarnya. Tidak perlu khawatir dengan perubahan bantuan dan sebagainya, karena yang menentukan mau dapat bantuan atau tidak itu bukan BPS-nya, tapi kementerian atau lembaga lain yang di luar BPS. Kita itu hanya ini loh datanya. Nanti mereka tinggal memilih siapa yang akan jadi prioritas yang mendapat bantuan. Jadi sampaikan apa adanya, tidak perlu khawatir. Jadi ya, kalau masyarakat pengen kebijakan masyarakat itu tepat sasaran, berarti data yang harus diberikan juga harus sesuai kondisi yang real apa ada.
6: Ya, baik, terima kasih Bu Dewi sudah bersama.
7: Terima kasih Bapak. Ya.

0: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
1: Pendengar, perubahan data penerima bantuan sosial program keluarga harapan PKH dan bantuan pangan non-tunai BPNT pada penyaluran triwulan ketiga tahun 2026 sangat dimungkinkan terjadi. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh pembaruan data desil penerima dalam data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional Detesen yang menjadi acuan pemerintah. Kepala Bidang Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Pengelola Data Dinas Sosial Kabupaten Pohuwato, Suslana Dewuso, mengatakan penerima PKH dan BPNT harus berada pada desil 1 hingga desil 4. Apabila berdasarkan pembaruan Detesen, status penerima berubah ke desil 6 hingga 10,

0: lagi dalam daftar penerima. Nah, ini kami akan lihat lagi dia perubahan desilnya pengaruhnya di mana, apakah ada pembaharuan oleh desa atau memang biasanya tiba-tiba sudah pindah desil tanpa teman-teman desa tidak melakukan perubahan. PKH itu sejumlah 10.000 lebih, PPNT 12.000-an. Itu untuk periode Juni.
1: Hingga penghujung bulan Juli 2026 ini, pemerintah Kabupaten Pohuwanto masih menunggu kepastian jadwal penyaluran PKH dan PPNT untuk periode Juli, Agustus, dan September. Menurut Suslana, penyaluran kedua program bantuan sosial tersebut biasanya berlangsung pada bulan kedua atau menjelang akhir setiap triwulan. Jadwal penyaluran tidak dapat dipastikan oleh pemerintah daerah karena sejumlah faktor, diantaranya proses pembaruan dan validasi data penerima, serta kesiapan teknis penyaluran dari Kementerian Sosial. Dinas Sosial Kabupaten Pohuwanto mengimbau masyarakat untuk bersabar dan menunggu informasi resmi jadwal penyaluran di wilayah Kabupaten Pohuwanto. Pendengar, penyaluran bantuan sosial program Keluarga Harapan PKH dan bantuan pangan non tunai BPNTP tahap ketiga di Kabupaten Gorontalo hingga kini belum dilakukan. Pemerintah daerah masih menunggu instruksi resmi dari pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial terkait jadwal dan mekanisme penyaluran bantuan. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo, Afriani Katili, mengatakan hingga saat ini pihaknya belum menerima pemberitahuan resmi mengenai pelaksanaan penyaluran bansos tahap ketiga. Sehingga itu, masyarakat diminta bersabar sambil menunggu informasi dari pemerintah pusat. Ia menjelaskan pemerintah daerah hanya bertugas mendukung proses penyaluran setelah kebijakan dan jadwal ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Seluruh tahapan pencairan termasuk penetapan waktu penyaluran menjadi kewenangan pemerintah pusat.
2: Untuk tahap 3, penerima PKH maupun BPNT, kalau di Kabupaten Gorontalo penerima PKH-nya ini kurang lebih 24.600 KPM, dan juga data penerima BPNT-nya ada 43.641 KPM. Sampai dengan saat ini kami belum menerima informasi terkait penyalurannya, meskipun kita saat ini sudah berada di tahap 3, yakni bulan Juli, Agustus, dan September. Contoh yang berlaku di tahap 2 kemarin, meskipun itu bulan April, Mei, dan Juni, tetapi pencairannya dilakukan di bulan Juni kemarin. Jadi kami sampai dengan saat ini belum ada, Pak. Bisa jadi menunggu apakah di Agustus ataukah di September.
1: Afriani meminta masyarakat memastikan data kependudukan tetap valid dan segera melaporkan apabila terdapat perubahan data kepada pemerintah desa, kelurahan, atau pendamping sosial. Hal tersebut penting agar tidak menimbulkan kendala ketika proses penyaluran bantuan dimulai. Afriani menegaskan, Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo terus berkoordinasi dengan Kementerian Sosial serta pihak terkait untuk memastikan proses penyaluran PKH dan BPNT tahap ketiga dapat berjalan lancar setelah arahan resmi diterbitkan. Beralih ke berita lainnya, Polresta Gorontalo Kota meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan menyusul adanya laporan kasus pencurian di tempat tinggal.
3: Adanya laporan kasus pencurian di rumah maupun kos-kosan di wilayah Kota Gorontalo mendapat perhatian serius dari Polresta Gorontalo Kota. Masyarakat diimbau lebih meningkatkan kewaspadaan dengan memastikan seluruh pintu dan jendela dalam keadaan terkunci sebelum meninggalkan tempat tinggal. Kapolresta Gorontalo Kota melalui Kasat Reskrim, Kompol Akmal Novian Reza, kepada wartawan kemarin mengatakan, aksi pencurian terjadi karena pelaku memanfaatkan rumah atau kos yang ditinggalkan dalam kondisi tidak terkunci. Menurutnya, langkah pencegahan paling sederhana justru menjadi cara paling efektif untuk mengurangi risiko tindak kejahatan. Masyarakat diharapkan membiasakan memeriksa kembali kondisi pintu, jendela, maupun akses masuk lainnya sebelum berpergian atau beristirahat pada malam hari.
4: Kami dari Polresta mengimbau kepada masyarakat, kiranya apabila meninggalkan rumah harus dikunci, kemudian jangan lupa memberitahukan kepada tetangga. Artinya kondisi rumah itu harus tetap aman. Kalau memang perlu kunci ganda, ya bisa dilakukan kunci ganda ataupun kunci yang baik pagar ataupun kunci rumah.
3: Selain meningkatkan kewaspadaan, Polresta Gorontalo Kota juga meminta masyarakat segera melapor apabila melihat aktivitas yang mencurigakan di lingkungan sekitar. Laporan yang cepat akan memudahkan petugas melakukan tindakan dan mencegah terjadinya tindak pidana. Masyarakat diminta tidak ragu menghubungi call center 110 yang beroperasi selama 24 jam apabila menemukan atau menjadi korban tindak kejahatan. Polresta Gorontalo Kota juga mengajak masyarakat untuk memperkuat kepedulian

0: terhadap lingkungan dengan saling mengingatkan antar warga, termasuk memperhatikan kondisi rumah tetangga yang sedang ditinggalkan. Taufik Usman melaporkan.
1: Perkara untuk menentukan legal formalnya perkawinan pasangan suami istri, pihak Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo terus berkolaborasi dengan pengadilan agama, kemudian Dukcapil dan pemerintah kecamatan maupun desa. Langkah strategis ini dilakukan sebagai upaya menyikapi berbagai persoalan yang terjadi di lingkungan masyarakat.
2: Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo senantiasa terus bekerja sama dengan instansi terkait lainnya dalam melaksanakan kegiatan perkawinan bagi pasangan suami istri atau pasutri. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menyikapi terjadinya permasalahan yang berkaitan dengan kegiatan pernikahan di lingkungan masyarakat. Irfan Ismail, Kepala Seksi Bimas Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo, mengemukakan kolaborasi Kemenag Kabupaten Gorontalo dengan instansi lainnya seperti Pengadilan Agama, kemudian Dukcapil dan pemerintah kecamatan maupun desa umumnya telah berjalan dengan baik. Lebih lanjut, Irfan menambahkan sebagai upaya untuk menentukan legal formalnya suatu pernikahan, baik itu yang tercatat maupun yang tidak tercatat, pihak Kemenag Kabupaten Gorontalo telah menjalin kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pengadilan Agama setempat.
3: Alhamdulillah selama ini apa yang kita lakukan, baik dengan Pengadilan Agama ataupun lintas sektor seperti desa, kemudian kecamatan, catatan sipil, alhamdulillah selama ini sudah berjalan bagus. Nah, khusus untuk legal formalnya bahwa nikah itu tercatat dan tidak tercatat, kita selama ini sudah kerjasama dengan catatan sipil dan kemudian Pengadilan Agama.
2: Kerjasama lintas sektor seperti ini sangat penting dilakukan, mengingat program dan kegiatan Bimas Islam Kemenag Kabupaten Gorontalo juga melibatkan stakeholder terkait lainnya yang ada di daerah ini. Bahkan pihaknya bersama instansi terkait di daerah ini telah melahirkan berbagai terobosan baru berkaitan dengan kegiatan perkawinan. Hendra Raup melaporkan.
1: Pergerakan sekian warta pagi produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Yusri yang perlu mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: terima kasih pendengar Anda masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kami ajak Anda untuk memperbarui informasi penting lainnya pagi ini, berupa informasi prediksi cuaca yang berlaku untuk hari ini Rabu 29 Juli 2026 langsung dari BMKG Gorontalo. Kali ini kita akan bersama dengan Prakirawan Syahid Mahadir.
1: Info cuaca.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakiran cuaca hari ini Rabu 29 Juli 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan, sedangkan pada siang hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga berawan. Kemudian pendengar, pada malam dan dini hari, kondisi cuaca umumnya masih diperkirakan cerah hingga berawan. Secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo, suhu udara berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 50 hingga 98%. Arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Perlu diwaspadai adanya potensi peningkatan kecepatan angin atau angin kencang di wilayah Provinsi Gorontalo. Kemudian pendengar, untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini, di lokasi Laut Sulawesi, Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal. Arah angin dari utara hingga timur laut dengan kecepatan 20 hingga 34 km per jam, dengan ketinggian gelombang berkisar antara 1,5 meter hingga 2,5 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga hujan ringan. Arah angin dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 20 hingga 32 km per jam, dengan ketinggian gelombang berkisar antara 1,5 meter hingga 2,5 meter. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Mengucapkan terima kasih.
1: Demikian info cuaca.

0: Ingin meraih gelar akademik tertinggi dan menjadi pemimpin perubahan di era global? Kini saatnya bergabung bersama program Dr. S3 Manajemen Pascasarjana Universitas Bina Mandiri Gorontalo. Program doktor pertama di wilayah LL Dikti 16. Dr. S3 Manajemen UBM dirancang untuk melahirkan ilmuwan, akademisi, profesional, birokrat, pengusaha, dan pemimpin organisasi yang mampu menghasilkan penelitian berkualitas, inovasi berdaya saing, serta solusi nyata bagi pembangunan daerah dan bangsa. Didukung dosen bergelar doktor dan profesor, kurikulum berbasis riset dan inovasi, pendampingan promotor yang intensif, serta fokus penelitian pada corporate entrepreneurship yang relevan dengan kebutuhan dunia bisnis, pemerintahan dan birokrasi, industri serta kebutuhan di berbagai sektor dan organisasi lainnya. Segera daftarkan diri Anda melalui portal pendaftaran mahasiswa baru di https://2ubmg.ac.id/pmb. Kuota terbatas. Informasi pendaftaran, hubungi kampus Universitas Bina Mandiri Gorontalo, Jalan Profesor Dr. Alwi Sabu, Wong Kaditi, Kota Gorontalo. Kontak person, Bapak Irfan, di 0852-4116-7628. Wujudkan impian menjadi dokter bidang manajemen yang mampu melahirkan inovasi, menghasilkan riset berkualitas, serta memberikan kontribusi nyata bagi Indonesia. Universitas Bina Mandiri Gorontalo, unggul, berkarakter, mengglobal.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Selamat pagi untuk Anda pendengar yang berusaha gabung bersama kami di Prosatu RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi, atau juga yang saat ini mengakses kami di platform digital kami, RRI Digital. Kami ajak Anda memperbarui beberapa informasi menarik dari portal berita online kami pagi hari ini. Pendengar, Indonesia menundukkan Kamboja 5-1 pada laga Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari Bogor. Penyerang debutan Michel Becker menjadi bintang berkat torehan 3 gol yang memastikan dominasi skuad Garuda. Indonesia langsung mengambil kendali permainan sejak awal melalui tekanan tinggi dan penguasaan bola yang menyulitkan pertahanan lawan. Sundulan kepala Becker memanfaatkan tendangan bebas Tom Hae membuka keunggulan skuad Garuda pada menit ke-6. 6 menit kemudian, pemuda 19 tahun ini kembali membobol gawang Kamboja dengan tendangan menyusur tanah memanfaatkan assist Eliano Rangers. Sandy Walsh membuat Indonesia menutup babak pertama dengan keunggulan 3-0 berkat sundulan kepalanya pada menit ke-23. Kamboja sempat memperkecil ketertinggalan pada menit ke-47 melalui tendangan Che Sokmeng yang gagal dihalau kiper Nadeo Argawinata. Gol ini sempat meningkatkan semangat tim tamu meski Indonesia tetap mampu mengendalikan jalannya pertandingan. Becker kembali menunjukkan kualitasnya dengan mencetak gol ketiga pada menit ke-53 melalui sundulan memanfaatkan umpan terukur Haye. Hat-trick pada laga debut tersebut sekaligus memperlebar keunggulan Indonesia menjadi 4-1 atas Kamboja di hadapan pendukung sendiri. Pelatih John Herman kemudian melakukan sejumlah pergantian pemain dengan memasukkan Jane Raven, Sadil Ramdhani, dan Brian Fattari. Meski menurunkan tempo pertandingan setelah unggul 3 gol, Indonesia tetap mendominasi penguasaan bola. Raven menyempurnakan kemenangan skuad Garuda melalui gol pada menit ke-86, manfaatkan kesalahan lini belakang Kamboja. Ini merupakan gol perdananya di timnas senior sekaligus memastikan Indonesia menang telak 5-1 hingga peluit panjang berbunyi. Kemenangan ini pendengar menjadi modal berharga bagi Indonesia untuk bersaing di grup A Piala AFF 2026 dengan kepercayaan diri yang tinggi. Skuad Garuda selanjutnya dijadwalkan akan menghadapi Timor Leste di Konburi Municipality Stadium Thailand Jumat nanti.

0: Hei kamu yang lagi cari kampus, jangan sampai kelewatan info penting ini loh. IAIN Sultan Ahmad Gorontalo kembali membuka pendaftaran mahasiswa baru jalur lokal mandiri. Mulai 6 Juli sampai 27 Juli 2026. Pendaftaran tanpa biaya pembangunan loh. Pilihan fakultasnya ada Tarbiyah dan Keguruan, Syariah, Usuluddin dan Dakwah, serta Ekonomi dan Bisnis Islam. Semuanya sudah jenjang S1, S2, dan S3. Tersedia juga beasiswa KIP, Pemda, Baznas, Bank BNI, Cahaya Mandiri, dan Bank Indonesia. Fasilitas pendukungnya lengkap, info pendaftaran hubungi 0812-4413-0019 atau 0811-4397-979. Info lebih lanjut kunjungi website pmb.iaingorontalo.ac.id atau email pmb@iaingorontalo.ac.id.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Ahmad Faisal MAG, Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo, dengan bangga menyambut kedatangan adik-adik calon mahasiswa baru di kampus dengan akreditasi unggul. Jadilah generasi awal yang menjadi saksi transformasi IAIN menjadi UIN. Insyaallah masa depan cemerlang menanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Peringkat Janis Chan memastikan tempat di babak 16 besar WTA 500 Mubadala DC Open 2026. Petenis Indonesia ini mengalahkan Rebecca Stramkova dalam dua set langsung di Washington, Amerika Serikat Selasa kemarin. Bermain di William Hayes Fitzgerald Tennis Center, Janis menyelesaikan laga pembuka selama 1 jam 21 menit dengan skor 6-4, 6-2. Sementara itu, di informasi lainnya, pendengar, wasit asal Slovenia Slavko Finkic resmi mengakhiri karirnya sebagai pengadil di lapangan hijau. Keputusan ini diumumkan Federasi Sepak Bola Slovenia sepekan setelah dia memimpin partai final Piala Dunia 2026. Melalui pernyataan resminya, NJS menyebut Finkic menutup karir dengan pencapaian tertinggi. Pria berusia 46 tahun ini menjadi wasit pertama dari negaranya yang dipercaya FIFA memimpin final Piala Dunia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Terima kasih.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Selamat pagi pendengar Pos 1 RRI Gorontalo, dimanapun Anda berada. Terus kita sinambungkan kebersamaan untuk Gorontalo pagi ini. Jam 7 saat ini, masih bersama saya Yusri. Kita awali untuk pagi hari ini dalam sesi Kita Indonesia dengan topik peran keluarga menanamkan nilai Pancasila, keindonesiaan, dan kebinekaan sejak dini.

Berikan peran keluarga sebagai lingkungan pendidikan pertama dan utama menjadi fondasi penting dalam membentuk karakter anak. Nilai-nilai luhur seperti Pancasila, semangat kebangsaan, serta penghargaan terhadap keberagaman tidak lahir begitu saja, tetapi juga tumbuh melalui kebiasaan yang dibangun dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Keteladanan orang tua menjadi cermin pertama yang akan ditiru oleh anak sejak usia dini. Di tengah derasnya arus globalisasi dan perkembangan teknologi informasi, keluarga menghadapi tantangan yang semakin kompleks dalam mendidik anak. Sikap saling menghormati, toleransi, gotong royong, dan cinta tanah air perlu terus ditanamkan agar generasi muda tidak kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan juga menjunjung tinggi nilai-nilai kebinekaan. Sebagai wilayah yang dikenal dengan kehidupan masyarakat yang majemuk dan menjunjung tinggi kebersamaan,

0: Pemerintah Kecamatan, tokoh masyarakat dan keluarga ini menjadi satu hal yang perlu dikolaborasikan bersama, di mana nilai persatuan dapat terus dipelihara sehingga menjadi bekal bagi anak-anak untuk tumbuh menjadi generasi yang berkarakter, toleran dan mampu menjaga keutuhan bangsa. Sejauh mana Anda menerapkan dalam lingkungan keluarga menanamkan nilai-nilai Pancasila, keindonesiaan dan kebinekaan sejak dini? Ditelepon di 0821-9664-8664 dan 0822-5996-8324 atau juga ke live streaming sosial media kami di Facebook RRI Gorontalo. Anda bisa mengomentari topik pertama kita di pagi hari ini. Di ujung telepon kita sudah bersama dengan Bapak Rusdianto Syahrain, Camat Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Camat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Iya, bersama saya Yusri di pagi hari ini. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di RRI Gorontalo. Pak Camat, bicara soal topik kita pagi ini, peran keluarga ini punya apa ya, boleh dibilang madrasah pertamanya anak-anak dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila, keindonesiaan, kebinekaan sejak dini. Pandangan Anda, seberapa penting peran keluarga mengambil porsinya untuk menanamkan nilai-nilai ini, Pak Camat?
1: Iya, jadi terima kasih pagi ini kita bahas terkait dengan bagaimana peran keluarga sebagai entitas terkecil dalam suatu negara. Dan menurut saya benar bahwa entitas terkecil ini, keluarga itu merupakan pondasi dasar bagi anak dalam kemudian bagaimana kita menerapkan nilai kepancasilaan, kebineka tunggal ikaan pada mereka. Jadi peran orang tua terhadap anak ini memang paling penting. Jadi karena ketika anak itu lahir, mulai dari dia lahir kecil sampai kemudian dia beranjak dewasa, peran-peran ini yang harusnya kemudian kita masukkan di dalam apa namanya kehidupan kita sehari-hari. Contoh kecilnya misalnya bagaimana kemudian kita menanamkan nilai-nilai disiplin bagi anak-anak ini, terutama misalnya di dalam mereka melaksanakan ibadah gitu. Jadi ini harus tepat waktu. Yang kedua juga bagaimana kemudian mereka harus belajar terkait dengan disiplin, terkait misalnya mereka main, bermain, tetapi juga harus perhatikan bahwa ketika selesai bermain, maka barang-barang mainan mereka itu juga harus disimpan dengan baik agar kemudian bisa dipakai lagi. Nah, hal-hal kecil ini menurut saya gambaran terkecil bagi kita untuk menanamkan bagaimana nilai-nilai disiplin, kemudian kebersamaan. Jadi kalau mereka mau main bersama, jangan sampai ada yang kemudian apa namanya berselisih dan lain sebagainya. Bagaimana kemudian cara mereka menyelesaikan masalah itu, tentu peran penting juga orang tua di dalam mengasih ini. Ini hal yang sangat krusial bagi mereka untuk membentuk karakter mereka. Jadi di awal dulu, jadi mereka sebelum mereka sekolah gitu. Nah, ketika kemudian mereka sudah sekolah, ini sudah berbagi peran dengan guru di sekolah, satu orang tua juga sebagai Bapak katakan tadi madrasah juga pertama bagi anak-anak. Ini harus sudah membentuk karakter itu di awal. Begitu, Pak.
0: Yeah. Tapi kalau Pak Camat sendiri melihat kita ini butuh ya namanya sosok keteladanan gitu ya, yang menjadi panutan. Hari ini mungkin kalau dulu ya ada banyak idola-idola. Kalau dulu idola-idolanya adalah ya memang orang-orang yang menjadi panutan gitu, apresiasinya dan prestasinya juga cukup tinggi gitu, sehingga menjadi panutan anak-anak kita. Kalau hari ini mungkin agak sedikit berbeda ya, zaman yang dulu kita dengan zaman sekarang. Apakah ini juga yang menjadi apa ya, dalam tanda kutip kita haus akan panutan, sehingga teladan ini kita tidak dapatkan dari orang-orang tersebut, terlebih orang tua, karena dengan aktivitasnya yang sibuk gitu, sebagai pekerja aktif, pulang pergi pagi, bahkan bisa pulang pagi pula.
1: Iya. Benar Pak Yusri, jadi begini, bicara keteladanan, tentunya anak itu punya hak untuk mereka, siapa yang akan mereka teladani. Tetapi betul, yang paling penting bagi mereka adalah menanamkan bahwa orang tua itu adalah teladan yang paling baik bagi mereka. Sehingga bagi saya bahwa sosok orang tua yang benar-benar paham akan karakter mereka itu penting. Jadi begini, namanya orang tua pasti ada ayah dan ibu. Kita tahu bersama juga bahwa misalnya dengan zaman sekarang ini, ada juga orang tua yang bekerja keras.
0: Betul.
1: Turun pagi, pulang malam, sampai kemudian anaknya bangun pagi, orang tuanya sudah pergi bekerja, dia sudah tidur, orang tuanya baru pulang, kan, seperti itu.
0: Benar.
1: Tapi bagi saya bahwa ada yang namanya waktu libur Sabtu dan Minggu. Ini yang menurut saya quality time yang harus digunakan orang tua, nggak boleh lagi ada kegiatan lain, murni hanya untuk keluarga. Di momen-momen itulah yang menurut saya harus kemudian kita bangun kebersamaan. Mengganti waktu-waktu yang hilang di beberapa hari yang lalu, nah, seperti itu. Contohnya misalnya mengajak mereka untuk jalan sama-sama keluar, apa namanya, ke tempat-tempat rekreasi, mengeratkan kembali waktu-waktu itu, sehingga kemudian sosok seorang ayah bagi mereka itu tidak tergantikan.
0: Artinya sesekali juga menanamkan nilai-nilai keindonesiaan Pancasila itu lewat bertemunya gitu di setiap Sabtu dan Minggu gitu, saat weekend ya Pak Camat ya.
1: Iya, jadi kalau disesuaikan dengan nilai-nilai kepancasilaan, sebenarnya di dalam keluarga itu sudah ada. Misalnya satu contoh, misalnya ketika menentukan, oh ya kita mau kemana hari ini, mau weekend, mau rekreasi kemana, itu kan ditanya satu-satu, mau kemana, kemudian dicari kesepakatan, oh kita bagusnya ini karena suara terbanyak si A misalnya, kita kemauannya di sini suara terbanyak, itu kita aja kita dukung. Itu salah satu misalnya menerapkan sila keempat, kegiatan epimohim. Jadi mereka harus kita belajarkan bahwa tidak boleh memaksakan kehendak sendiri, karena kita satu keluarga, kita cari solusi terbaik yang mana yang paling banyak dinilai itu kita. Kemudian yang kedua, memberikan nilai legowo itu ketika sudah diputuskan, maka itu yang harus kita ikuti. Nah, proses-proses seperti ini sebenarnya sudah ada di dalam keluarga. Dan kita tinggal kita bagaimana kemudian ini terus terbawa sampai kemudian mereka besar nanti, sehingga nilai-nilai ini yang akan kemudian menuntun mereka menjadikan diri mereka sebagai seorang Pancasila begitu.
0: Tapi kalau Pak Camat sendiri melihat sebagai seorang pejabat di lingkungan kecamatan yang skupnya cukup luas gitu ya, ada desa, ada dusun di dalamnya, bagaimana Pak Camat sendiri melihat yang namanya praktik-praktik nilai Pancasila ini tercermin di masyarakat kita? Di satu sisi kita pun melihat bahwa masih ada yang main hakim sendiri, musyawarah mufakat itu agak susah, nanti harus dipertemukan, dimediasi berulang-ulang kali baru akan mendapatkan satu keputusan bersama, win-win solusi bisa dapat gitu. Anda melihatnya seperti apa? Apakah memang praktek-praktek nilai Pancasila ini masih perlu untuk kita jadikan bekal hidup, sehingga hidup bermasyarakat, sosial bermasyarakat ini tetap ada gitu Pak Camat?
1: Oh iya, jadi saya sebagai pejabat di Kecamatan Telaga Biru khususnya dan Kabupaten Gorontalo pada umumnya, harus kita yakini bahwa Pancasila juga menjadi dasar bagi kita. Kalau kemudian Pak Yusuf katakan masih ada juga beberapa hal yang terjadi, itu mungkin sifatnya kasuistis. Tetapi bagi saya bahwa di Kecamatan Telaga Biru hampir semua desa itu masih menerapkan itu. Nilai-nilai kebersamaan misalnya, ketika di suatu desa diadakan untuk kerja bakti dan lain, masih ada juga masyarakat yang datang, turun. Walaupun memang kita ketahui bahwa memang karena kesibukan dan waktu itu, sehingga mereka ada yang datangnya telat dan lain sebagainya, tapi pada prinsipnya mereka ingin ada itu kebersamaan. Misalnya kalau yang tidak datang juga cuma sumbang misalnya, saya sumbang air minum, saya sumbang makanan begitu. Tapi pada prinsipnya nilai-nilai itu masih tetap ada. Apalagi misalnya daerah-daerah, desa-desa yang masih berada di agak-agak jauh dari ini, mereka itu luar biasa. terkait dengan kebersamaan mereka. Begitu Pak. Yeah.
0: Tapi kalau Pak Camat sendiri menilai tantangan apa sih sebenarnya yang kita hadapi saat ini gitu? Kalau dulu kan bicara soal bagaimana mengkomunikasikan antara satu warga dengan warga lain, aktivitasnya belum terlalu padat gitu ya. Berbeda dengan sekarang yang masyarakatnya cukup kompleks ya, punya bahkan kita juga punya masyarakat perantauan gitu ya yang hadir di Gorontalo berbaur dengan masyarakat kita. Apa sebenarnya menjadi tantangan dulu dengan sekarang ketika bagaimana praktek nilai-nilai Pancasila ini bisa diterapkan gitu dalam lingkungan sosial bermasyarakat, Pak Camat?
1: Iya, jadi memang betul Pak, dulu itu waktu zaman teknologi itu belum terlalu secanggih sekarang.
0: Betul.
1: Ketika kita mau mau berkumpul itu kan pakai kentongan misalnya. Pengumumannya di masjid mau akan ada kerja bakti dan lain-lain. Tetapi dengan di zaman sekarang di mana teknologi sudah semakin cepat itu berubah. Jadi kebanyakan warga itu sudah punya grup-grup media sosial yang kemudian mereka jadikan sebagai wadah bagi mereka untuk berinteraksi. Nah, kita juga harus tahu bahwa di era teknologi sekarang ini, kita juga bisa memanfaatkan teknologi itu sebagai alat pemersatu. Gitu. Jangan jadikan teknologi sebagai alat umum, tapi jadikan sebagai alat pemersatu bagi masyarakat. Dan ini kita harus bertransformasi, karena sudah zaman teknologi, maka secara sendirinya kegiatan-kegiatan terkait dengan berkumpulnya masyarakat, membicarakan sesuatu itu pasti juga misalnya sudah melalui ada yang namanya misalnya dengan Zoom dan lain sebagainya. Sehingga kendala waktu dan tempat itu terselesaikan hanya karena misalnya kita bisa lakukan ini rapat musyawarah dengan Zoom atau via WhatsApp group dan lain sebagainya. Begitu Pak.
0: Iya. Apa yang menjadi sebagai seorang camat, apa yang menjadi himbauan pesan Anda terhadap warga Anda, khususnya para keluarga gitu ya, ayah ibu, ketika dalam hal ini sebenarnya menjadi peran besar itu adalah peran keluarga untuk bisa menanamkan nilai-nilai Pancasila dan juga kebinekaan ini sejak dini kepada anak-anak, karena kita akan meneruskan ini kepada mereka gitu ya. Kita ini ya sudah selesai gitu sebenarnya tugas-tugasnya kalau secara tanggung jawab, tapi ada peran besar gitu yang menjadi pesan kepada anak-anak. Apa yang sekiranya bisa dihimbau kepada keluarga?
1: Iya, jadi pesan moralnya adalah sibuk-sibuknya apapun kita sebagai orang tua, tetap harus memperhatikan anak kita. Jangan kemudian kita membiarkan anak kita larut dalam misalnya dengan media sosialnya. Terkadang kan anak itu seharian dia di dalam kamar, kita harus cek juga kenapa ngapain di dalam kamar kan begitu.
0: Betul.
1: Dia bertelanjar di dunia maya, kita juga tahu apa yang dilakukan. Jadi menurut saya.

0: dan kepramukaan, begitu. Sehingga saya ingin bahwa kita sama-sama meraihkan kegiatan kemerdekaan ini juga dengan menanamkan disiplin kepada siswa dalam rangka misalnya lomba gerajalan, bagaimana mereka belajar untuk disiplin, jujur dan lain sebagainya. Ini ke permukaan juga seperti itu. Sehingga menurut saya nilai-nilai kebangsaan ini bisa dapat tumbuh dari kegiatan-kegiatan.
1: Betul. Baik. Ya. Baik. Pak Camat, terima kasih sudah bersama kami di RRI Gorontalo pagi hari ini, Pak. Selamat melanjutkan kembali aktivitas Anda. Selamat pagi. Ya. Assalamualaikum. Sehat selalu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.
1: Ya, Rusdianto Syahrain, Camat Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, yang sudah bersama kita di pagi hari ini. Pendengar, kita akan jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Pro 1.

0: 1.200. Dagangan sepi, modal seret, tapi Bu Tuti kok laris banget ya? Jangan-jangan pakai persugihan lagi?
1: Bukan, Bu Siti. Saya itu gabung koperasi.
0: Hah? Emang apa untungnya?
1: Banyak, Bu. Modal gampang, pemasaran dibantu. Bahkan, bahan baku itu bisa lebih murah karena belinya bareng. UMKM kayak gini.

0: kan butuh kekuatan komunitas, bukan cuma modal nekat.
1: Walah, kalau gitu saya juga mau gabung, boleh enggak ya? Biar usaha enggak cuma bertahan tapi berkembang.
0: Nah, itu baru mantap. UMKM maju, ekonomi kuat, kita sejahtera.
2: Aduh, ternyata enggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

topik kedua pagi ini, strategi implementasi digitalisasi koperasi Merah Putih. Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDMP hadir dengan harapan menjadi jangkar baru ekonomi kerakyatan, terutama di tingkat desa dan kelurahan. Koperasi tidak lagi hanya dipandang sebagai tempat simpan pinjam atau wadah berkumpulnya anggota, tetapi dapat juga menjadi simpul yang menghubungkan produksi petani, nelayan, peternak, UMKM, distribusi barang, hingga pasar. Namun, di tengah perubahan ekonomi yang semakin cepat, koperasi juga menghadapi tuntutan untuk beradaptasi dengan teknologi digital agar mampu bekerja lebih produktif, efisien, transparan, dan kompetitif. Digitalisasi menjadi salah satu kunci penting untuk menjawab tantangan ini. Pemanfaatan sistem digital dapat membantu koperasi dalam pencatatan keuangan, pengolahan stok, pendataan anggota, transaksi non-tunai, pemasaran hingga membaca pola koperasi dari pola permintaan konsumen. Dengan data yang terkelola dengan baik ini, koperasi dapat mengetahui produk-produk apa yang paling dibutuhkan, kapan permintaannya meningkat, dan bagaimana mengelola pasokan secara lebih efisien. Artinya, digitalisasi bukan sekadar membuat koperasi terlihat modern, tetapi harus mampu menghasilkan peningkatan produktivitas dan juga efisiensi usahanya. Di Gorontalo, peluang ini menjadi semakin besar karena koperasi dapat menjadi penghubung antara potensi ekonomi desa dengan pasar yang lebih luas, di mana produk pertanian, peternakan, perikanan, UMKM lokal kita ini dapat dikonsolidasikan melalui koperasi, kemudian dipasarkan secara digital. Jika rantai pasok semakin pendek, posisi tawar produsen dapat diperketat, biaya distribusi juga dapat ditekan, dan nilai tambah produk lokal berpeluang lebih banyak tinggal di daerah.

kita. Bagaimana menjadi, apa yang menjadi harapan Anda ketika hadirnya Koperasi Desa Merah Putih ini kemudian diimplementasikan untuk ke arah digitalisasi? 0821-9664-8664, 0822-5996-8324, atau juga bisa mampir ke live streaming Facebook RRI Gorontalo.

0: Di ujung telepon kita sudah bersama dengan Kepala Dinas Koperasi UKM Kabupaten Gorontalo, Bapak Arifin Swaib. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Kadis.
1: Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak ya. Yusri ya.
0: Iya, terima kasih Pak Kadis sudah bersama kami di RRI Gorontalo pagi hari ini. Pak Kadis, bicara soal sebenarnya kita ini bicara soal Koperasi Desa Merah Putih sudah sejak lama gitu ya. Bahkan di Gorontalo ada 3 lokus yang menjadi launching secara serentak dilakukan di Gorontalo. Namun hadirnya koperasi ini juga ternyata harus diimplementasikan secara digitalisasi. Kalau di Kabupaten Gorontalo sendiri, Pak Kadis, bagaimana progresnya?
1: Terima kasih Pak Wisri. Memang digitalisasi ini adalah sesuatu yang niscaya dilakukan pada saat ini. Tidak hanya sekedar untuk gagah-gagahan, mengikuti tren atau jenisnya, tetapi ini memang saat ini terasa menjadi kebutuhan mutlak. Nah, sehingga buat koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang memang terlahir di era digital, para penggeraknya juga adalah generasi itu, walaupun juga tetap bercampur sesungguhnya, tapi memang harus iklim digital di dalam lingkungan kerja koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini harus memang bisa dilakukan dengan baik. Nah, di Kabupaten Gorontalo ini kita terus berupaya untuk memberi dukungan optimal dari sisi penyediaan infrastruktur, dari sisi dukungan peningkatan kapasitas para penggerak dan penggiat koperasi untuk mereka supaya melek digital. Ini kita lakukan di Kabupaten Gorontalo.
0: Kalau sejauh ini yang saya baca informasinya di Kabupaten Gorontalo adalah daerah pertama yang terintegrasi dengan sistem IT Kementerian Koperasi. Apakah seperti itu?
1: Memang ini boleh jadi bisa kita katakan sebagai satu kita banggakan di Kabupaten Gorontalo ya, karena sebenarnya secara sistem Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini punya aplikasi dasar yang namanya Simkopdes. Ini digunakan secara nasional dan semua terintegrasi di situ. Dari pendamping, dari kementerian, dinas daerah sebagai pembina dan semua termasuk sampai anggota, pengurus dan seterusnya. Tetapi aplikasi itu dia tidak memfasilitasi transaksi yang detail. Transaksi detail itu terutama aspek operasional. Nah, terhadap penyediaan transaksi operasional itu Kementerian Koperasi melibatkan penyedia teknologi atau teknologi provider yang dimitrakan dengan Simkopdes dan diintegrasi. Nah, saat ini ada 12 tech provider di seluruh Indonesia yang tersambung dengan Simkopdes ini. Dari 12 itu 11 atau hampir semuanya itu adalah aplikasi-aplikasi yang dibuat oleh para pengembang profesional. Nah, satu-satunya yang dikembangkan oleh Pemda itu namanya Sistem Informasi Digitalisasi Koperasi atau SIDIK. Nah, itu kebetulan dikembangkan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gorontalo.
0: Artinya ini sudah terintegrasi dengan Kementerian Koperasi gitu ya? Secara by system gitu ya?
1: Iya, demikian Pak.
0: Apa yang melatar belakangnya sehingga Kabupaten Gorontalo urgensi gitu untuk sesegera mungkin diintegrasikan sistem yang ada di Kabupaten Gorontalo dengan sistem yang ada di Kementerian Koperasi?
1: Pertama, secara umum kebutuhan ataupun dorongan untuk bertransformasi ke digitalisasi ini memang kita lakukan di Kabupaten Gorontalo, tapi selalu terhambat. Pertama, ini kan sebenarnya upayanya dari 2012. Nah, para pengurus koperasi ini memandang bahwa digitalisasi belum diperlukan karena anggota mereka hanya sedikit dan sebagainya. Transaksinya, volume transaksinya tidak seberapa banyak, dan kemudian mereka harus berinvestasi besar untuk digitalisasi. Nah, karena awalnya kan digitalisasi diselenggarakan oleh tech provider itu yang sifatnya komersil. Nah, sehingga gagal kita melakukan proses transformasi. Maka kalau demikian harus ada aplikasi yang kita kembangkan sendiri dan gratis kepada koperasi. Gitu. Nah, itu yang melatar belakangi. Nah, kemudian dari sisi koperasi desa Kelurahan Merah Putih tentu lebih ke sini dorongan untuk bertransformasi ke digitalisasi kan semakin menjadi kebutuhan. Dan karena fasilitasnya sudah ada, maka kita kembangkan untuk koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Keuntungannya, kalau kita menggunakan aplikasi buatan sendiri, maka semua report sesuai dengan keperluan kita itu kita bisa buat. Demikian pun dengan troubleshooting, misalnya kan di dalam aplikasi yang digunakan oleh banyak orang, bisa jadi misalnya datanya, apa namanya, jaringannya overload dan sebagainya. Nah, itu kalau kita mengembangkan aplikasi sendiri kan secara otomatis tenaga teknisnya, tenaga sistem supportingnya kita siapkan sendiri.
0: Ya, semua ada di daerah gitu ya.
1: Iya. Betul. Itu lebih mudah bagi koperasi untuk mengimplementasikan sekaligus menyelesaikan problematika dalam implementasinya dengan mudah.
0: Iya. Tapi kalau menurut pandangan Pak Kadi sendiri, kalau bicara soal digitalisasi ini sendiri, bertransformasinya sebenarnya kalau sektor UMKM sudah terbiasa ya. Bagaimana Anda melihat ini akan mengubah habit dari para petani kita, para peternak kita, para penelain kita yang nantinya menjadi, mereka ini kan yang akan menjadi penyuplai gitu ya di Koperasi Merah Putih. Bagaimana nanti pandangan Anda melihat bahwa apakah mereka ini akan bisa beradaptasi tidak?
1: Ya. Nah, jadi ini tantangannya dalam digitalisasi karena kita berada di akar, karena digitalisasi itu harus diimplementasikan terhadap semua komunitas lintas generasi, maka tantangannya bagi generasi senior itu untuk beradaptasinya agak sulit itu. Nah, itu kita bisa lakukan melalui peran-peran pengurus dan karyawan koperasi nantinya yang memang mereka adalah orang-orang muda yang memang spiritnya berada di situ. Nah, sehingga ini bisa sekaligus mendampingi, melakukan literasi dan seterusnya. Nah, sehingga mudah-mudahan proses adaptasi itu bisa dilakukan secara bertahap. Nah, tentu misalnya penerapan sistem digitalisasi ini juga bisa dimulai secara hybrid, tidak langsung sistem digital secara keseluruhan, tetap memberi opsi bagi cara bertransaksi secara konvensional.
0: Kalau berarti kalau misalnya Kabupaten Gorontalo sendiri sudah terintegrasi dengan Kementerian Koperasi by system, progresnya target selanjutnya next berarti akan ada aplikasi yang nantinya akan terintegrasi dengan aplikasi sistem digital tadi ke koperasi yang ada di Kabupaten Gorontalo. Ini akan dibangun sendiri atau diserahkan ke vendor?
1: Jadi kita sudah selesai, Pak. Jadi kita sudah, memang aplikasinya benar-benar kita buat sendiri dan disupport oleh Dinas Kominfo Kabupaten Gorontalo. Jadi infrastrukturnya, servernya di Kominfo, hostingnya, domainnya menggunakan domain resmi Kabupaten Gorontalo. Nah, tim kami dari Dinas Koperasi sebetulnya kalau harus dikatakan sebagai vendor, maka itulah yang menjadi vendor, tapi sifatnya internal. Jadi ini dibangun oleh tim internal di dinas.
0: Tapi apakah ini sudah terintegrasi, Pak Kadis, dengan koperasi-koperasi yang ada di Kabupaten Gorontalo? Artinya secara baik pelaporan atau juga sistem operasional yang ada di setiap koperasi-koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Gorontalo juga bisa terbaca?
1: Ya, jadi sekarang ini kita memang masih dalam tahapan piloting. Piloting ini karena memang saat ini koperasi-koperasi kan belum, masih sedikit yang mencoba mengoperasikan usahanya. Nah, sehingga bagi koperasi yang belum aktif tentu mereka belum merasa itu sebuah kebutuhan. Nah, tapi beberapa koperasi kita sudah jadikan sebagai pilot project. Beberapa koperasi yang aktif, yang koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang aktif. Jadi mereka sudah bisa mengimplementasi itu, mencatatkan anggotanya, mencatatkan transaksi bisnis atas data individu anggota itu, karena itu dikooperasikan tentu, misalnya kalau menjual produk, menjual barang, tidak hanya sekedar penjualannya yang dicatat, perlu juga dicatat siapa yang membeli. Karena nanti itu berpengaruh terhadap perhitungan SHU bagi anggota yang bersangkutan.
0: Baik.
1: Itu jadi sudah bisa digunakan oleh koperasi desa kelurahan dan juga koperasi non merah putih juga. Kami memang sediakan layanan untuk OKDMP karena dia punya sistem pelaporan sendiri, harus terintegrasi, dan untuk koperasi non merah putih itu tidak perlu terintegrasi secara nasional karena untuk mensuplai kebutuhan mereka saja.
0: Baik. Terakhir Pak Kadis, ketika secara digitalisasi transformasi ini perlahan-lahan sudah mulai dilakukan, bahkan Kabupaten Gorontalo menjadi satu-satunya daerah di Indonesia yang sudah terintegrasi dengan Kementerian Koperasi. Apa yang menjadi target dan harapan berikutnya sehingga pemanfaatan digitalisasi ini bukan hanya saja sebagai pengontrol di wilayah pemerintah daerah, tapi juga ini akan menghasilkan satu kebijakan, keputusan-keputusan soal kebijakan bagaimana nanti mengintervensi masyarakat kita, entah itu lewat BLT atau juga bagaimana mendukung yang namanya MBG dan sebagainya, karena ini boleh dibilang sebenarnya ada efek domino gitu ya dari hadirnya Koperasi Merah Putih ini sendiri, Pak Kadis.
1: Ya, jadi memang keinginannya secara nasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini menjadi bagian penting dari ekosistem perekonomian nasional yang berbasis di desa. Jadi harapannya semua aspek, terutama layanan-layanan pemerintah itu melalui koperasi desa kelurahan Merah Putih. Tetapi ini tentu masih berproses. Nah, sehingga aplikasi ini pun tetap terbuka kemungkinan untuk menambahkan fitur-fitur, mengintegrasikan dengan sistem yang lainnya. karena memang sudah kita sudah memulainya, jadi keperluan di nasional seperti apa kita bisa langsung kreasikan fiturnya, dan juga termasuk kepentingan koperasi itu sendiri.
0: Baik.
1: Kalau ada kepentingan koperasi untuk laporan tertentu, kita bisa kustomisasi.
0: Baik Pak Kadis, terima kasih sudah bersama kami di pagi hari ini. Sampai ketemu di sore nanti ya, insya Allah jam 4 sore kita akan mempertajam ini dalam dialog di jam 4 sore nanti. Selamat beraktivitas kembali Pak Kadis, sehat selalu, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Arifin Suaib, Kepala Dinas Koperasi UKM Kabupaten Gorontalo, yang sudah bersama kita pagi hari ini. Pendengar, kembali kami jeda.

0: udah lihat berita hari ini? Meski Indonesia terus berkembang, masih banyak saudara kita yang hidup dalam kemiskinan.
1: Iya, aku tahu. Rasanya sulit dipercaya, padahal banyak kemajuan di kota-kota besar.
0: Memang, tapi jangan lupa bahwa di desa-desa dan pinggiran kota, banyak yang masih berjuang setiap hari.
1: Betul, aku pernah dengar tentang program-program yang berusaha membantu, seperti pelatihan kerja dan pendidikan. Tapi rasanya itu belum cukup deh.
0: Itu sebabnya penting banget untuk kita semua terlibat. Dengan dukungan kita nih, program-program ini harapannya bisa menjangkau lebih banyak orang.
1: Iya ya, semoga saudara-saudara kita yang lagi kesusahan bisa turut sama merasakan yang namanya arti kesejahteraan.
2: Setiap tindakan kecil kita bisa memberikan dampak besar. Bergabunglah dalam upaya menanggulangi kemiskinan dan wujudkan Indonesia yang lebih sejahtera.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, di pagi ini sensus ekonomi 2026, jawaban Anda masa depan Indonesia. Sensus ekonomi tahun ini menjadi salah satu agenda strategis nasional untuk memotret kondisi perekonomian Indonesia secara menyeluruh. Melalui pendataan ini, pemerintah ingin memperoleh gambaran akurat mengenai jumlah, karakteristik, hingga perkembangan pelaku usaha di berbagai sektor. Data ini akan menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi, penyaluran program pemberdayaan, penguatan UMKM, hingga penyusunan arah investasi yang lebih tepat sasaran. Namun, pelaksanaan sensus di lapangan tidak selalu berjalan mulus. Di sejumlah wilayah Gorontalo, petugas sensus masih menghadapi penolakan dari sebagian masyarakat yang enggan memberikan informasi mengenai usahanya. Kondisi ini semakin memprihatinkan ketika penolakan juga datang dari sebagian tokoh publik yang seharusnya menjadi teladan dalam mendukung program pemerintah. Padahal, data yang dikumpulkan dijamin kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik, bukan untuk perpajakan maupun penegakan hukum. Partisipasi masyarakat menjadi faktor utama keberhasilan sensus ekonomi 2026, di mana semakin lengkap dan akuratnya data yang dihimpun, semakin tepat pula kebijakan yang akan disusun oleh pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pandangan Anda, pendengar, di 0821-9664-8664 atau di 0822-5996-8324 atau di komentar Facebook kita di RRI Gorontalo. Anda yang masih menolak untuk didata, apa yang menjadi alasan Anda? Silakan bisa dikemukakan di sini di layanan interaktif kami.

8664 atau di 0822-5996-8324. Bicara soal sensus ekonomi ini masih akan berlangsung sampai di Agustus nanti. Masih baru sekitar 66% secara kumulatif di seluruh Gorontalo yang terdata. Dan masih ada PR ya, hampir 30% gitu ya, 30-40% untuk dituntaskan pendataan ini. Bagaimana nanti pemerintah bisa memotret sejauh mana keberhasilan intervensi yang dilakukan oleh pemerintah lewat sektor ekonomi, apakah berhasil atau tidak, atau apa saja yang perlu diintervensi kembali sehingga penguatan-penguatan ini bisa dilakukan oleh pemerintah pusat maupun juga pemerintah daerah melalui data-data ekonomi kita. Namun masih banyak yang belum mau untuk didata dengan berbagai kondisi yang ada, rumahnya tertutup, orangnya nggak ada, atau juga bahkan langsung ditolak mentah-mentah, atau di oper sana sini, atau bahkan yang ketemunya hanya IRT-nya, nggak ada tuan rumahnya. Nah, ini juga yang kadang menjadi tantangan tersendiri bagi para petugas sensus yang ada di lapangan. Lalu apa yang menjadi kendala Anda ketika tidak mau di sensus secara data ekonominya? Silakan Anda bisa kemukakan di sini di 0821 9664 8664.

Silakan mendengar di 0821-9664-8664 dan di 0822-5996-8324. Ini ada yang masuk di komen, kita gak punya duit bang buat beli pulsa murah di... Oke. Pakai paket data aja kalau gak ada wifi. Atau langsung ke kolom komentar, apa yang menjadi kegundahan Anda gitu, atau juga ketakutan Anda sampai dengan hari ini belum mau didata oleh petugas sensus ekonomi kita ya. Takut apa atau khawatir apa, bisa disampaikan ke kami. Sekiranya ini yang akan nanti menjadi evaluasi oleh para petugas sensus untuk bisa mengedukasi kembali ya. Begitu pentingnya data ekonomi masyarakat kita untuk menentukan arah kebijakan pemerintah pusat maupun juga pemerintah daerah lewat intervensi yang bisa dilakukan dalam hal ini kepada UMKM kita ya, bantuan-bantuan atau pemberdayaan seperti apa yang bisa diberikan kepada sektor UMKM, para petani kita, para peternak kita, para nelayan kita, ya. Bahkan kalau misalnya ini terdata di satu cakupan wilayah, ternyata sebagian besar masyarakatnya tidak punya pekerjaan. Nah, ini juga bisa diintervensi oleh pemerintah, akan ketahuan gitu ya, bahwa oh ini butuh pemberdayaan masyarakat dalam hal potensi pertanian gitu. Sehingganya ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk kembali membangkitkan taraf ekonomi, meningkatkan taraf ekonomi masyarakatnya melalui pemberdayaan-pemberdayaan. Nah, datanya itu bisa didapat dari sensus ekonomi. Lalu apa yang menjadi kendalanya di lapangan atau juga kegundahan masyarakat? Nanti kita akan bahas ini ya di dialog Gorontalo pagi jam 9 ya. Sayang sekali kita harus menyudahi kebersamaan kita untuk segmen ini. Kita akan segera bergabung dengan Pro 3 RRI Pusat Pemberitaan Jakarta untuk mengupdate beberapa informasi teraktual dalam penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3 tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Yang paling penting adalah bagaimana kita memastikan kesediaan air bersih ini bisa tetap terjamin.
2: Tapi dalam keputusan, negara tidak akan punya hak suara, kira-kira gitu.
0: Ketersediaan air menjadi salah satu kunci dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan dan kekeringan lahan akibat dampak cuaca ekstrim El Nino. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keikutsertaan Danantara dalam rapat KSSK masih terbatas memberikan masukan, tidak terlibat dalam pengambilan keputusan. Pemerintah mempercepat penyusunan tata kelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP sebagai infrastruktur ekonomi desa. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 29 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Ketersediaan air menjadi salah satu kunci dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan akibat karhutla. Hal ini juga karena